0: mohon maaf saya tidak bisa terlalu mendengar suara Anda karena di sini begitu ramai sekali di kawasan Silang Selatan Monas. Karena hari ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 tahun. Bisa dilihat ya di belakang saya, Yuda, ini merupakan persembahan tari tradisional khas Betawi ataupun juga khas Jakarta, yakni tari Kinang Kilaras. Dan memang di setiap perayaan memang menjadi salah satu upaya untuk juga bisa melestarikan budaya. Dan kali ini adalah untuk melestarikan budaya Betawi. Dari tadi pagi ada sejumlah penampilan tradisional, bukan hanya tari-tarian tapi juga nyanyian-nyanyian khas dari Jakarta yang juga dipersembahkan oleh generasi muda. Karena ini sesuai dengan harapan ya, di usia Jakarta yang semakin matang dan juga menjelang era baru Jakarta, yakni menuju satu abad begitu ya. Jakarta memang terus berbenah dan terus berupaya agar generasi muda bisa menjadi generasi penerus yang bisa mempertahankan dan juga mengembangkan budaya Jakarta sehingga bukan hanya dikenal di kancah nasional melainkan juga di kancah internasional. Dan sesaat lagi kita akan memulai perayaan ataupun juga upacara hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 di kawasan Monas. Dan saat ini kami masih menanti kehadiran dari Gubernur Jakarta yakni Pramono Anung. Namun sejak pagi hari tadi kami sudah memantau ada sejumlah pejabat ataupun juga pimpinan-pimpinan Jakarta atau Provinsi Jakarta di masa-masa yang kemarin begitu ya, sudah tiba ataupun juga memadati area dari Monas dan bersiap untuk bisa bersama-sama merayakan HUT Jakarta yang ke-499. Baru saja hadir Bang Dul ataupun juga Wakil Gubernur Jakarta Rono Karno di lokasi dan juga berpakaian adat Betawi begitu ya, sudah rapi. Dan bukan hanya menyelenggarakan upacara saja di kawasan Monas pada pagi hari ini, namun ada serangkaian kegiatan ataupun juga agenda yang begitu padat ya di tanggal 22 Juni tahun 2026 ini. Setelah ada perayaan di kawasan Monas, para pejabat ataupun juga pimpinan akan kemudian bergerak ke kawasan DPRD untuk bisa melaksanakan rapat paripurna spesial di hari ulang tahun Jakarta yang menjelang satu abad begitu ya, untuk bisa membahas program-program kerja, apa-apa saja yang sudah dilakukan dan harapan-harapan ke depan, pengembangan-pengembangan yang tentunya akan terus-menerus diupayakan dilakukan oleh Pemprov Jakarta untuk bisa menjadikan kawasan Provinsi Jakarta ini menjadi kawasan yang lebih nyaman, aman dan juga lebih adil, makmur bagi seluruh, bukan hanya masyarakat Jakarta saja, namun juga baik para pendatang yang terus-menerus memadati kawasan Jakarta begitu ya, untuk bisa bekerja ataupun juga bersekolah di kawasan Jakarta. Dan juga untuk di hari ini menjadi salah satu momen spesial begitu ya Yuda ya. Hal ini bukan hanya dirayakan oleh provinsinya saja atau para pejabatnya saja, namun juga seluruh masyarakat Jakarta ataupun juga para pendatang yang ada di kawasan Jakarta. Untuk di hari ini tanggal 22 Juni dan kemudian diikuti pada tanggal 27 dan juga 28 Juni 2026, masyarakat yang berdatangan atau berada di area Jakarta ini bisa mendapatkan hadiah begitu ya dari pemerintah Provinsi Jakarta. Di antaranya adalah bisa menikmati transportasi umum secara lebih murah begitu ya harganya, yakni hanya Rp1 saja di 3 hari tersebut ya, diingatkan kembali tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026. Kemudian bukan hanya itu, ada juga beberapa tempat wisata yang dibawa pengelolaan ataupun juga naungan dari Pemprov Jakarta ini yang diberlakukan gratis begitu ya. Di antaranya adalah di kawasan Monas, Ragunan, kemudian juga di Ancol, dan bukan hanya itu, seluruh museum yang ada di bawah naungan dari dinas terkait ataupun juga Provinsi Jakarta ini juga diberlakukan gratis di 3 hari tersebut. Kemudian juga bisa mengakses sejumlah layanan-layanan tentunya ya, bisa menikmati ragam layanan di bawah naungan Pemprov Jakarta secara gratis ataupun juga jauh lebih murah sebagai bentuk kado bagi masyarakat ataupun juga warga yang memadati kawasan Jakarta pada tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan segera memulai upacaranya. Jadi kita akan mengikuti sebenarnya apa saja arahan-arahan oleh para gubernur sebelumnya ataupun juga gubernur Jakarta saat ini dan harapan-harapan ke depan bagi warga Jakarta. Yuda.
1: Baik, Ara, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Monas. Selamat bertugas kembali. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya untuk masyarakat. Salah satu yang menyita perhatian warga adalah pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh seorang dalang cilik yang diadakan di lapangan Siber Duku Kramat Jati, Jakarta Timur.

0: Guna menyambut dan memeriahkan perayaan HUT ke-499 Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya wayang kulit. Diadakan di lapangan cyber Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari, wayang kulit kali ini dibawakan oleh seorang dalang cilik. Meski masih usia muda, dalang cilik ini mampu menampilkan pertunjukan wayang kulit dengan penuh percaya diri, kelincahan dan memainkan tokoh-tokoh wayang, serta kemampuannya membawakan cerita tradisional berhasil menghibur ratusan warga yang memadati lokasi acara. Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan sejak usia dini. Kehadiran dalang cilik ini juga menjadi simbol regenerasi seniman tradisional agar kesenian wayang tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
1: Jadi untuk lebih menjiwainya tentunya ada berperan, karena ada dalang cilik ya, yang ini merupakan gambaran dan motivasi kita terhadap generasi muda dan anak-anak untuk mencintai seni dan budaya ya, karena Jakarta tidak hanya dari seni asli daripada Betawi, tetapi ada beberapa memang kebudayaan yang perlu memang menjadi identitas daripada bangsa Indonesia sendiri.
0: Melalui berbagai kegiatan seni dan budaya, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya Nusantara di tengah transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Efrizal, Jakarta.
2: Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia untuk mendukung tim nasional Norwegia di Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus.

0: with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Banyak cara mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia. Sementara musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa menjadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan.
2: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espeland yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
3: Yeah, like we're staying here for a long, long time. So our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
4: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
2: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011, mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Kolektif kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.

0: Memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni, Palang Merah Indonesia memberi penghargaan kepada 10 koordinator donor darah terbaik sejabodetabek pada Minggu pagi. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Penghargaan diberikan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghargaan bagi instansi, perusahaan dan kelompok donor darah sukarela diberikan sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni. Salah satu penerima penghargaan adalah pengurus Masjid Al-Iman Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap 3 bulan sekali, para pengurus menggelar donor darah dengan menggandeng PMI Kota Bekasi. Hasilnya dari Juni 2025 hingga Juni 2026, mereka berhasil mengumpulkan 186 kantong darah. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, para pengurus masjid mampu mengumpulkan lebih dari 2.000 kantong darah. Para pengurus pun diganjar penghargaan koordinator donasi darah terbanyak. Menurut Ketua Umum PMI Yusuf Kala, relawan dan koordinator donor darah jadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa sesama.
1: Sudah dapat penghargaan.
0: Ke informasi berikutnya, anjungan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Fair Kemayoran tahan.

0: yang menampilkan layanan publik dan produk unggulan. Panggung ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Salah satunya melalui penampilan siswa sekolah seni Yonif di Hall C1. Alunan musik tradisional mengiringi penampilan para siswa sekolah seni Yonif di panggung anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 Jakarta Fair Kemayoran. Sekolah seni Yonif yang berlokasi di Komplek Yonif 201 Jaya Yuda Jakarta Timur ini merupakan hasil kerjasama GKJ Gandaria, Yonif 201 Jaya Yuda dan Pemprov DKI Jakarta. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak di bidang seni dan budaya. Selama 8 tahun berdiri, para siswa sekolah seni Yonif telah tampil di berbagai acara besar, termasuk rangkaian HUT Kota Jakarta dan Asian Games.
1: Sebenarnya apa yang disampaikan di sekolah seni Yonif itu bukan sekedar belajar menari, tetapi ada karakter yang kita deliver kepada anak-anak. Bagaimana ketekunan itu menjadi modal dasar mereka, bahwa semakin kamu tekun, semakin mudah kamu mencapai cita-cita. Semakin tekun, semakin mudah kamu bisa menarikan satu tarian dengan baik, seperti itu. Jadi di sekolah seni Yonif itu, selain karakter yang kita deliver, juga ada skill-skill seperti make up, bagaimana mereka mengatur, mengelola waktu. Di waktu yang sangat padat, harus bisa tampil di panggung A, bagaimana berpakaian, perform, dan beragam skill yang memang kita injek di sekolah ini.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal usai Israel melancarkan operasi militernya di Lebanon Selatan pada Sabtu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
2: Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal. Keputusan itu diambil setelah Iran melancarkan operasi militernya di Lebanon Selatan pada Sabtu. Namun menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selat Hormuz masih dibuka dan lalu lintas kapal tetap berjalan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.

Pemerintah Iran menyatakan bahwa komando militer gabungan tertinggi mereka, Qatam al-Nabiyah Central Headquarters, kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal pada Sabtu. Keputusan itu diambil karena Iran merasa Amerika Serikat dan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang Lebanon Selatan. Menurut Iran, penutupan Selat Hormuz disebut sebagai langkah pertama sebagai respon atas pelanggaran komitmen. Iran juga memperingatkan langkah lanjutan akan diambil jika agresi terus berlanjut. Menanggapi hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah Selat Hormuz kembali ditutup. Dalam unggahannya di akun tersosial, Trump menegaskan bahwa jalur pelayaran penting di Timur Tengah itu masih dibuka dan pasukannya terus memantau situasi di Selat Hormuz agar jalur tersebut tetap bisa dilewati. Trump juga menyatakan bahwa tidak akan ada tarif atau biaya untuk melewati Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata. Demikian pula sesudahnya, kecuali jika ditetapkan oleh dan untuk Amerika Serikat. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran ini terjadi setelah Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Sabtu atau 3 hari setelah Amerika Serikat dan Israel menyepakati gencatan senjata. Serangan yang terjadi di kota Nabatih, Tayor, dan Kenarit itu menyebabkan sedikitnya 32 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Israel menyatakan serangan itu adalah serangan balasan setelah pada Jumat malam lebih dari 50 proyektil ditembakkan kelompok Hizbullah ke wilayah Israel. Menurut Israel, serangan ke Lebanon Selatan ditargetkan ke markas-markas Hizbullah. Setelah Iran memutuskan kembali menutup Selat Hormuz, pemerintah Israel sepertinya sedikit berusaha menahan diri.

0: depan. Wah, pencabulan.
1: Warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur dibuat geger setelah sejumlah emak-emak menggerebek sebuah kontrakan yang diduga menjadi tempat untuk melakukan pelecehan seksual oleh seorang pria berinisial SR. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku sering membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram dan sudah memantau aktivitas SR sejak lama, pada Jumat melakukan aksi penggerebekan ke kontrakan tersebut. Saat digerebek, SR kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. SR yang panik mencoba melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan dan kabur lewat atap, namun warga berhasil mengamankan SR.
2: Ya udah saya kesana sama kakak saya. Udah kesana, saya nyari-nyari orang tuh, kan namanya lagi sholat Jumat ya, sepi. Nyari bantuan lah situ. Ya pas kesana kejadian, ya benar. Jadi posisinya anak kita ada di dalam. Kakak saya yang gubrak itu, saya berempat lah sama tetangga-tetangga yang lain.
1: Kini terduga pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Timur guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat di siang bolong. Kedua korban tengah berdiri di pinggir jalan menunggu taksi online. Tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses dua aplikasi PayLater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi.
3: CCTV-nya ada ya, sesuai yang kita lihat di media sosial, juga kita mengetahui itu juga dari sosial media. Jadi korban juga membuat laporannya di Polsek Tanah Abang.
1: Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
5: Ya, saya ada pantun dulu nih sebelumnya ya. Beli sepatu ke Taman Puring.
4: Cakep.
5: Sepatunya buat si Tata.
4: Aduh, cakep.
5: Balik lagi di Good Morning di hari ulang tahun Kota Jakarta.
4: Ulang tahun yang ke-499. Betul. Ya. Tentunya ini semakin nyaman semoga.
5: Amin.
4: Untuk semua warganya yang tinggal di Jakarta.
5: Amin. Semoga makin dicintai sama semua warganya yang paling penting ya. Dan tentunya Good Morning pagi ini juga punya banyak informasi untuk Anda. Bersama saya Rizky Arisnanda.
4: Dan saya Liani Taruh. Ya, kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kita lanjutkan informasi Good Morning. Ini ada sebuah minibus yang ditumpangi wisatawan asal Jakarta terbakar di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
1: Sementara itu sebuah bus yang mengangkut rombongan peziarah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah juga terbakar, diduga dipicu penumpang yang mengisi daya power bank.
2: Sebuah minibus terbakar di Jalan Bukanagara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kejadian ini menimpa satu keluarga asal Jakarta yang hendak berlibur. Saat kejadian, kendaraan naas ini sedang melintas di jalan yang terkenal rawan kecelakaan. Diduga mesin mobil mengalami overheat sehingga mesin mengeluarkan asap. Tak beberapa lama setelah pengemudi memarkir mobil di bahu jalan, api berkobar dari bagian mesin. Pengemudi dan tiga penumpang berhasil diselamatkan.
3: Mungkin kosmet dari listrikan.
4: Berarti dari sana sudah mulai, ya, mulai ada gangguan, Pak?
3: Ya, sudah ada gangguan.
4: Itu informasinya wisatawan dari Jakarta, Pak? Atau dari mana, Pak?
3: Dari Jakarta.
2: Jalur Bukanagara diketahui merupakan jalan alternatif saat Jalan Setiabudi Bandung mengalami kepadatan. Pemadam kebakaran dan warga terekam kamera berupaya memadamkan api yang melalap sebuah bus pariwisata di Jalan Jenderal Soeharto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat malam ini bermula saat bus sedang membawa rombongan peziarah ke Jepara. Di tengah perjalanan, bus diduga mengalami korsleting lantaran seorang penumpang mengisi daya power bank. Penumpang yang mencium aroma terbakar dan kepulan asap lantas berlarian menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memasuki masa libur sekolah, volume penumpang di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya mengalami peningkatan signifikan kali ini.
0: Ya, stimulus pemerintah berupa diskon tiket 30% untuk kereta ekonomi komersial menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin bepergian.
5: Antusiasme masyarakat untuk menikmati masa libur sekolah dengan moda transportasi kereta api terlihat sangat tinggi. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat belasan ribu penumpang langsung memadati stasiun sejak hari pertama liburan. Pada Sabtu 20 Juni 2026, sebanyak 10.170 penumpang tercatat telah memanfaatkan program diskon tiket 30% yang disediakan untuk kelas ekonomi komersial. Pada Sabtu 20 Juni 2026, sebanyak 10.170 penumpang tercatat telah memanfaatkan program diskon tiket 30% yang disediakan untuk kelas ekonomi komersial. Program tarif khusus yang berlangsung hingga 5 Juli mendatang ini berlaku untuk 19 kereta api ekonomi seperti kereta Pasundan, Gaya Baru, Sancaka, hingga kereta Matarmaja. Rute favorit seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Banyuwangi masih menjadi tujuan utama para penumpang.
6: Pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah Daop 8.
5: Dengan tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, pemberian diskon ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi, terutama untuk mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM di berbagai daerah intensif tujuan keluarga. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Malam peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 dimeriahkan dengan pesta kembang api di Arena Jakarta Fair Kemayoran.
1: Tidak hanya itu, pengunjung juga dihibur penampilan menarik dari Mahalini dan Gea Indraswari.
2: Rangkaian peringatan HUT Jakarta ke-499 yang disebut Malam Muda Mudi di Jakarta Fair dimulai pukul 7 malam pada Minggu 21 Juni. Selain konser musik, puluhan kembang api juga memeriahkan langit malam Kemayoran. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto dan tamu undangan berupa Duta Besar dan Atase Kebudayaan Negara-Negara Sahabat.
7: Tadi disampaikan juga oleh penyelenggara bahwa pengunjung yang hadir hampir lebih kurang 2-1 minggu ini pengunjung sudah lebih dari 1,5 juta. Berarti rata-rata sehari hampir 200 ribu yang hadir.
2: Gelaran Pekan Raya Jakarta juga menjadi surga hiburan bagi keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Jakarta Fair Digi Expo Kemayoran bukan hanya sekedar tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari atau berburu barang murah. Berbagai atraksi dan wahana hiburan juga bisa dikunjungi masyarakat yang datang. Salah satu daya tarik utama adalah wahana bermain Fun World yang menjadi tujuan favorit keluarga di masa libur sekolah.
8: Pengen ngajak liburan aja, ya. Dia kan udah habis bagi rapot ya. Terus kebetulan saya juga libur kerja, jadi ya pengen ngajakin anak-anak seneng-seneng aja.
7: Masih kondusif di sini menghibur ya buat warga Jakarta dan Jabodetabek karena banyak kuliner dan banyak elektronik, pameran mobil dan motor, sangat menarik deh.
2: Ada beberapa permainan yang bisa dicoba seperti magic bike, bumper car, atau battery bike. Untuk masuk ke setiap wahana permainan, pengunjung memerlukan token khusus. Satu token yang bisa dibeli di loket Fun World dihargai Rp30.000. Orang tua diimbau tidak lengah untuk menghindari anak hilang saat berada di keramaian Jakarta Fair. Pegang tangan anak terutama saat berpindah lokasi. Untuk balita, pakailah stroller atau gendongan bila area sangat padat. Disarankan untuk menggunakan pakaian warna mencolok agar mudah terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kali ini gue pintar.
1: Usah jeda kita berburu kuliner yang enak-enak dari Betawi. Aduh ngiler banget.
0: Nah pas banget udah pengen banget makan ini kan. Nah ini lagi hari ulang tahun Kota Jakarta. Kira-kira ada apa aja sih selain ikan yang kayaknya enak banget nih. Nanti usah jeda di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Mumpung hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kota Jakarta yang ke-499 nih, kita kayaknya enaknya, nikmatnya, makannya kuliner khas Betawi.
3: Wah, Siki, langsung kebayang rasanya yang seger-seger, makanan Betawi itu pedes-pedes gitu kan. Iya, siap-siap ngiler deh nih, karena kita punya olahan ikan khas Betawi, yaitu pecak Betawi dan juga gabus pucung. Ya udah langsung aja deh kita lihat ya, ini ada Dea Kirana yang mau icip-icip.
4: Masakannya enak.
5: Di tengah menjamurnya berbagai pilihan kuliner kekinian di ibu kota, hidangan khas Betawi masih tetap eksis di hati penggemarnya. Salah satunya nih, bisa kita temui di sebuah warung pecak pinggir kali di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Meskipun baru berdiri sekitar 2 tahun, tapi tempat makan ini sudah punya banyak pelanggan setia dan kerap menjadi perbincangan di media sosial.
4: Terus yang punyanya pun enak, orangnya ramah. Masakannya enak, mantap. Oh, pecak. Semuanya enak kalau bagi Mami ya. Kan tiap rasa beda tiap ini. Kalau bagi Mami enak semua masakannya.
6: Rasanya enak sih. Dari awal buka sering makan di sini. Dengan rasanya yang enak, pas, dan harganya juga terjangkau. Gitu sih. Cocok buat bawa anak-anak, keluarga.
5: Di sini ada ragam sajian khas Betawi. Nah, pecak ikan nila jadi salah satu menu utama favorit yang paling banyak dicari. Pecak sendiri merupakan hidangan khas Betawi yang menyajikan lauk dengan guyuran kuah sambal berbasis rempah khas seperti aneka bawang, cabai, temu kunci yang disangrai.
7: Pokoknya semua serba disajikan secara fresh, dadakan, serba masakan Betawi dah, pokoknya dah. Alhamdulillah setiap hari rame full terus di warungnya Pomadam. Kita buka jam 10, kalau tanggal merah sama weekend tuh mereka pada datang sebelum jam 10. Pomadam tidak pernah menyarankan di atas jam 2, karena apa? Kalau di atas jam 2 udah sold out, udah habis.
5: Dalam satu hari, warung ini bisa menghabiskan hingga 150 sampai 200 ekor ikan nila dan sekitar 50 ekor ayam. Sedangkan untuk menu kulit cabai garam, kebutuhan kulit ayamnya bisa mencapai 10 kg per hari.
8: Atas nama dia!
9: Di sini, Mbak! Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah tiba nih. Makanan yang saya pesen udah mau diantar sama Pok Madam ke meja.
10: Nah, di depan saya udah ada berbagai menu menarik nih. Seperti yang bisa dilihat, ini ada pecak ikan, terus kemudian ada jukut chili flakes.

0: panas kayak gini tuh emang cocok. Terus kemudian bumbunya juga medok banget, si Mpok Madam ini ketika masak sangat amat totalitas bumbunya. Nah sekarang saya mau coba menu-menu yang lain nih.
1: Harga aneka sajian di warung Mpok Madam cukup ramah di kantong. Mulai dari 5 ribuan sampai 35 ribuan per porsinya. Dari Kebon Jeruk, kita geser yuk ke timur Jakarta, tepatnya di kawasan Cipayung, untuk mencari salah satu hidangan ikan Betawi yang udah mulai langka nih, yaitu gabus pucung, yang identik dengan kuah hitam pekat, mirip rawon khas Jawa Timur, soalnya warna hitamnya berasal dari pucung alias kluwek. Di rumah makan Bu Er, gabus pucung jadi menu andalan yang banyak dicari pelanggan. Di sini, pembeli bisa memilih bagian ikan gabus yang diinginkan, mulai dari kepala, badan ataupun ekor, pokoknya sesuai selera masing-masing.
2: Bagaimana jantung kroner sebelah kanan ya, Bu? Dia nggak jantung kroner sebelah kanan juga?
0: Jadi setelah saya cobain langsung sendiri si gabusnya ini, rasanya tuh dominan gurih, kemudian ada hint asem dan juga ada rasa-rasa segernya pastinya yang jelas. Nah ini kalau bisa dilihat kuahnya ini warna hitam itu karena si pucung atau si kluweknya itu sendiri.
1: Selain cita rasa, harga yang ditawarkan juga menjadi salah satu alasan pelanggan kembali datang. Warung Bu Er juga biasanya menerima pesanan dalam jumlah besar loh. Pelanggan bisa melakukan pemesanan setidaknya 2 hari sebelumnya.
3: Untuk harga menurut saya pas aja sih, masih terjangkau, nggak terlalu mahal, sesuai dengan rasa. Makanya ini kebetulan saya jadi bisa datang ke sini lagi, rekomen gitu loh. Jadi kalau untuk bawa keluarga, nggak habis banyak lah, cukup pokoknya terjangkau.
4: Bookingan itu biasanya kita di IG ada, di Facebook ada, terus dari mulut ke mulut juga ada Mbak gitu. Alhamdulillah seperti kayak bulan puasa gitu, kemarin kita full Mbak, full kita 110 sesuatu ini. Nah itu dari mulut ke mulut, jadi misalkan saya ngajak teman lagi, Alhamdulillah.
1: Tingginya permintaan membuat rumah makan ini mampu meraih omset rata-rata hingga 4 juta rupiah per hari.
0: Nah, jadi buat kalian yang mau datang ke gabus pucungnya Bu Er, itu datangnya jangan kesiangan karena setelah jam makan siang itu udah habis. Bahkan tadi saya ketika kesini itu cuma dapat bagian kepalanya aja dan tinggal 3-4 ekor. Dea Kirana, Probokus Hartoyo, Jakarta.
5: Dan habis makan yang berat-berat tadi gitu ya, ngiler ya masih ya. Ini jangan lupa nih, ada kudapan ringan yang juga asli Betawi, ini ada dodol dan bir peletok.
6: Nah itu dia bener nih, dodol Betawi dan juga bir peletok ini memang masih menjadi warisan rasa yang bertahan di tengah perubahan zaman. Lewat kelezatannya, kuliner tradisional ini terus mengajak generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya Betawi.
0: Aduk terus.

0: gempuran aneka cemilan modern, dodol Betawi masih bertahan jadi salah satu ikon kuliner Jakarta. Aroma asap kayu bakar menguap dari tungku pembuatan dodol di rumah dodol Betawi Nyak Mai. Rumah yang berlokasi di kawasan perkampungan budaya Betawi Setubabakan, Jakarta Selatan. Generasi ketiga dodol Nyak Mai, Samsudin menjelaskan meramu resep dodolnya dari bahan seperti santan kelapa dengan tepung beras ketan dan gula merah serta gula pasir. Untuk menghasilkan dodol dengan tekstur lembut kenyal serta rasa yang manis legit, adonan harus diaduk terus-menerus hingga 9 jam menggunakan wajan berbahan tembaga dan kayu adukan yang telah dilapisi plastik agar tidak lengket.
1: Aduk terus sampai 9 jam. Sampai dodolnya mengental. Ternyata di balik dodol yang nikmat dan kenyal, itu ada kekuatan dan kerjasama yang baik untuk bisa melestarikan kuliner Betawi.
0: Meski sempat tertekan saat pandemi, usaha dodol Betawi ini masih bertahan. Dalam sepekan, produksinya bisa mencapai 2 kali masak atau sekitar 60 kg dodol. Pesanan datang dari pelanggan setia, kegiatan pemerintahan, hingga acara hajatan yang menjadi penopang penjualan. Harga dan ukurannya juga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp115.000.

0: Rp 1 per 1 kilogram.
1: Banyak orang nyobain dodol, sekali nyoba udah. Gimana caranya bikin orang sekali nyoba dia ketagihan, pengen lagi gitu. Itu makanya dari dulu kita bikin itu, kita racik lama gitu. Nah, kita ketemu yang pas, baru kita tahan dulu.
0: Agar tetap digemari, Dodolnya Mai juga aktif mengenalkan dodol Betawi pada generasi muda melalui kunjungan pelajar, workshop, dan pemasaran di media sosial.
2: Bang, boleh nyicipin nggak?
1: Boleh.
2: Mau dong.
1: Mau langsung nih, sekarang. Iya.
2: Wow. Wah, asik. Nih, itu udah matang belum nih, Bang?
1: Ini saya pegang.
2: Udah matang belum nih, Bang?
1: Itu belum. Ini baru koleh sedang.
2: Koleh sedang. Oke, kita cicipin ya. Manis, legit. Dan ada rasa smoky-smokinya ya, Bang ya?
1: Iya.
2: Karena ada kayu bakar, dia berpadu dengan gula sama santan tuh jadi enak.
0: Habis menyantap camilan yang manis-manis, saatnya kita cari minuman segar. Masih di kawasan perkampungan budaya Betawi, Setubabakan, Jakarta Selatan, saya akan menyambangi produsen bir Pletok. Jahe dan rempahnya langsung tercium saat memasuki rumah Bang Endang yang sedang memproduksi 650 botol bir Pletok dengan merek bir Pletok SB. Meskipun namanya bir, minuman ini 100% halal dan bebas alkohol ya, karena diracik dari rebusan rempah alami seperti jahe, serai dan daun pandan, kapulaga, kayu manis, cengkeh, lada hitam, cabai jawa serta biji pala yang direbus bersama.
2: Mulai dari ngaduk sampai masukin ke dalam botol, itu bagaikan terapi uap sederhana buat saya. Karena ada 12 macam rempah-rempah yang sudah terebus dengan sempurna. Rasanya pengen cicipin sekarang deh. Boleh ya, Bang ya?
3: Silahkan, Mbak.
2: Asik. Mari cicipin.

0: Nyesplong dari tenggorokan sampai langsung terasa ke perut. Enak bang, seger.
1: Nambah lagi.
2: Bir peletok sendiri dikenal sebagai versi halal dari minuman ala Eropa pada masa Batavia. Hingga kini, resep asli yang dilanjutkan Endang sejak 2014 tetap dipertahankan agar keotentikannya tidak hilang di telan zaman.
3: Kearifan lokal orang Jakarta, identitas juga. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang ngejaga gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya pengen bir petok ini nggak putus di generasi saya aja, atau bahkan mungkin nanti di generasi anak cucu kita gitu.
2: Endang menjual birnya dengan ukuran 300 ml seharga Rp15.000 dan untuk ukuran 600 ml-nya Rp25.000.
0: Kesatu babakan menjelang senja.
4: Cakel.
0: Melihat budaya masih terjaga. Dodol Betawi dan bir peletok penuh cita rasa. Selamat HUT DKI, Jakarta makin jaya.
4: Cakel.
0: Desiree Tonang, Andreawan Saputra, Jakarta.
5: Pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Bandung.
6: Ya, hal tersebut berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di kota Bandung berdampak langsung terhadap pelaku usaha.
1: Ya, proses pengolahan makanan, proses penyimpanan hingga transaksi terganggu karena tidak adanya aliran listrik.
2: Padamnya listrik di sejumlah daerah di Kota Bandung membuat sejumlah usaha dan aktivitas masyarakat terhenti. Kerugian juga dialami para pelaku usaha. Aktivitas bisnis yang terganggu dengan pemadaman bergilir diantaranya adalah usaha laundry yang berada di kawasan Jalan Turangga. Berbagai kegiatan operasional seperti mesin cuci, mesin pengering, alat setrika, dan mesin cetak struk tidak dapat dioperasikan. Akibatnya pekerjaan menjadi terhambat.
3: Kayak nyuci, terus ngeringin pakaian sama yang order juga sempat terhenti.
4: Oke. Apakah ada pelanggan yang mengeluh atau komplain gitu dari keterlambatan penyelesaian atau pengambilan cucian?
3: Gak ada sih, soalnya udah lumayan on time yang buat hari ini udah langsung dikerjain, cuman yang telat tuh buat hari ini doang.
2: Situasi ini juga dialami salah satu penjual makanan beku di kawasan Jalan Pungkur. Meskipun pemadaman listrik tidak terlalu berdampak pada makanan beku, tetapi operasional sehari-hari seperti mesin untuk berjualan offline dan online menjadi terganggu dan tidak bisa melakukan proses transaksi jual-beli selama pemadaman berlangsung.
5: Kita kerja kan nggak cuma di offline aja kan, ada online store-nya juga. Nah, di situ jadi terhambat sekali. Ada aplikasi online gitu, jadi ke pending-pending gitulah. Ya, customer tuh pada nanya-nanyain, jadi orderan tuh numpuk banget.
2: Masyarakat pun merasa terganggu dengan pemadaman listrik bergilir ini, karena banyak aktivitas rumah tangga yang terhambat.
6: Aktivitasnya kebetulan kan kami pakai WiFi di rumah. Nah, kebetulan di rumah juga ada kegiatan aktivitas kayak bikin online gitu. Nah, jadi terhambat juga, jadi kadang sinyal HP juga kan dari ada merek tertentu ya yang susah gitu. Jadi susah juga gitu, susah dari ngaruhnya ke aktivitas online sih sebenarnya.
7: Saya sebagai pekerja rumahan ya, buka bengkel di rumah gitu repot. Ya sangat mengganggu sekali. Mohon untuk pihak PLN-nya agak segera dipercepatlah, jangan sampai ada pemadaman listrik lagi. Ya. Kasihan juga kan terdampak.
2: PT PLN Persero sebagai penyedia utama tenaga listrik menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat akibat gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
8: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan.
2: PT PLN Persero juga terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Kue talam sepanjang 1,1 km dihadirkan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Dalam acara bertajuk Festival Talam Durian ini, kue talam yang dibuat oleh pelaku usaha kue lokal ini juga memecahkan rekor MURI sebagai kue talam terpanjang di Indonesia. Kita harusnya sana yang langsung bisa dibagi-bagiin.
0: Langsung ya. Minta ya. Nah, kalau di Bali ini ada juga nih kue tradisional juga yang dihadirkan dalam Festival Jatiluwih 2026 yang yakni kue lak-lak. Kue yang masih dibuat dengan peralatan dan juga cara tradisional ini pun berhasil menarik perhatian pengunjung yang datang.
9: Pemandangan tak biasa tampak pada gelaran Car Free Day di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru pada Minggu pagi kemarin. Jadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242, kue talam yang merupakan kue tradisional khas Melayu terhampar sepanjang 1,1 km dalam acara yang bertajuk Festival Kue Talam Durian. Panjang kue talam yang tak biasa ini pun berhasil menarik perhatian ribuan warga, sekaligus memecahkan rekor MURI sebagai kue talam terpanjang di Indonesia. Pengerjaan kue talam ini sendiri melibatkan sejumlah pelaku usaha kuliner di Kota Pekanbaru yang memproduksi kue talam durian.
10: Ini ada 1,1

0: kilo kue talam yang sudah kita pajang di Jalan Sudirman. Namun tadi kawan-kawan rekor muri saking ramainya tidak bisa sampai di ujung, sehingga tidak bisa dinilai berapa panjangnya, tapi dicatat sebagai terpanjang di dunia. Ini hadiah untuk Kota Pekanbaru. Tepuk tangan sekali lagi.
1: Setelah proses penetapan rekor muri, panitia menyiapkan 3.000 porsi kue talam untuk dibagi-bagikan gratis kepada warga. Festival kue talam durian ini diharapkan mampu menjadi agenda tahunan yang bisa mendongkrak potensi pariwisata di Pekanbaru. Di lokasi berbeda, kue tradisional khas Bali dihadirkan dalam Festival Jatiluwih 2026 yang diselenggarakan di objek wisata persawahan Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam festival ini, pengunjung tak hanya diperkenalkan dengan berbagai alat pertanian tradisional, namun juga salah satu kue tradisional Bali, yakni kue laklak. Proses pembuatan kue laklak yang masih tradisional pun menarik perhatian pengunjung. Terbuat dari campuran beras merah dan putih, kue laklak dimasak menggunakan wajan dan tungku tradisional langsung di hadapan pengunjung. Uniknya, setelah wajan ditutup, proses memasak dilanjutkan dengan menyiram air di atas wajan yang membantu pembentukan pori-pori dan panas yang lebih merata pada kue. Disajikan dengan alas daun pisang, kue yang menyerupai serabi ini pun diakui pengunjung memiliki perpaduan rasa yang unik.
2: It's very tasty. It tastes like rice and coconut and sweet. It's really tasty and very fresh. Yeah, I really like it.
1: Objek wisata persawahan Terasering dengan sistem pengairan subak di Desa Jatiluwih sendiri sejak Juni 2012 telah diakui dan ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan ini berhasil melestarikan sistem irigasi tradisional Bali atau subak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sendal di Tangerang. Ledakan yang terjadi berkali-kali pun menimbulkan kepanikan warga.
4: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Ya bener dong, cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan kunci letter T, pelaku yang berjumlah dua orang berhasil menggondol motor milik warga.
3: Dan di lokasi berbeda, lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya. Seorang pegawai rutan menjadi korban pencurian motor. Aksi pencurian ini sempat terekam CCTV.
4: Beginilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terjadi di gang sempit yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Pelaku yang berjumlah dua orang ini terbilang nekat lantaran melancarkan aksinya di siang hari di permukiman padat penduduk. Memanfaatkan situasi yang sepi, dalam waktu singkat, pelaku yang menggunakan kunci letter T berhasil membawa kabur motor incaran yang terparkir di sisi jalan gang.
5: Sekitar jam 1, jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, buper, mandi, dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan, saya keluar, itu motor udah nggak ada.
4: Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut ke kepolisian. Korban pun berharap agar polisi dapat segera menangkap kedua pelaku. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir depan rumah tahanan kelas 1A di Solo, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan tenang membawa kabur sepeda motor milik seorang pegawai rutan. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Ia menambahkan korban yang lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya membuat pelaku dengan mudah membawa kabur motor korban.
6: TKP kemudian didapati fakta awal bahwa korban lupa bahwa kunci motor yang bersangkutan itu tertinggal di motor. Jadi ini menimbulkan kesempatan bagi pelaku pada saat mengambil motor tersebut.
4: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi serta memburu pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 5 rumah dan 20 kontrakan semi permanen yang berada di Jalan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore terbakar. Akibat kejadian itu sebanyak 65 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal.
2: Ya, sementara itu

0: Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik sandal hingga terdengar suara ledakan berkali-kali di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Gumpalan asap hitam dan kobaran api membuat warga panik hingga harus mengungsi dan menyelamatkan barang-barang berharga.
1: Kepalan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi akibat sebuah perusahaan yang memproduksi sandal terbakar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kota Tangerang, Tri, menyampaikan pihaknya mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 10:30 malam. Menurut petugas damkar, proses pemadaman terkendala objek yang terbakar memakai bahan baku karet yang cukup sulit dipadamkan, serta letak pabrik yang berdekatan dengan permukiman warga.
2: Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, sepertinya dari bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya, belum bisa kami prediksi.
1: Sementara itu, warga sekitar Fitri mengungkapkan dirinya panik melihat kepulan asap hitam besar hingga terdengar ledakan berkali-kali. Melihat kobaran api semakin besar, warga mulai panik dengan mengamankan barang-barang berharga hingga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
3: Ibu, ini tadi sempat ada ledakan-ledakan itu, dengar nggak?
4: Itu sebelum kejadian, itu masih ada gumpalan asap hitam.
3: Itu ada ledakan nggak tadi?
4: Ada tadi pertama, ini kayaknya yang kelima kali ledakan. Kontrakan Pak Haji Sarino saya ungsikan, takut kena kalau ada apa-apa. Lebih baik kita kan menjaga keselamatan warga, takut terjadi yang hal-hal tidak diinginkan.
1: Pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan sebanyak 20 unit armada dan 62 personel petugas pemadam kebakaran. Api membakar rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore. Kejadian bermula saat salah satu penghuni rumah memasak di lantai 2 namun ditinggal. Api kemudian menyambar ke barang yang mudah terbakar lalu membesar. Rumah permanen dan 20 kontrakan petak ludes terbakar dalam waktu singkat. Api baru padam setelah mengerahkan 15 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 65 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, Stadion Miami sempat diguyur hujan lebat disertai petir pada Sabtu waktu setempat.
5: Ya, yang tersebut sempat mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia

0: tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masalahnya
3: dulu saya bicara. Masalah waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Stadion Miami diguyur hujan lebat disertai petir pada Sabtu waktu setempat.
1: Ya, cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay pada Minggu.
2: Pemandangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final per grup. Pertandingan Tanjung Verde melawan Uruguay dijadwalkan pada Minggu 21 Juni waktu setempat.
1: Selanjutnya ada kebakaran gudang di Los Angeles yang berlangsung selama beberapa hari. Akibat kejadian ini, petugas setempat mengeluarkan status darurat lokal dan juga mengimbau warga sekitar tidak keluar rumah.
0: Sementara kecelakaan kereta terjadi di London Utara dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewat

0: dapatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
2: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, dua kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca dua kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan satu kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan dua kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Sebuah minibus yang ditumpangi wisatawan asal Jakarta terbakar di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Insiden ini sempat menimbulkan kepanikan warga.
0: Ya, sementara itu sebuah bus yang mengangkut rombongan peziarah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah juga terbakar. Api diduga dipicu penumpang yang mengisi daya power bank.
2: Sebuah minibus terbakar Jalan Buka Negara Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat pada Sabtu sore. Kejadian ini menimpa satu keluarga asal Jakarta yang hendak berlibur. Saat kejadian, kendaraan nahas ini sedang melintas di jalan yang terkena rawan kecelakaan. Diduga mesin mobil mengalami overheat sehingga mesin mengeluarkan asap. Tak beberapa lama setelah pengemudi memarkirkan mobil di bahu jalan, api berkobar dari bagian mesin. Pengemudi dan tiga penumpang lainnya berhasil diselamatkan.
3: Mungkin korslet dari listrikan.
4: Berarti dari sana sudah mulai ada gangguan, Pak?
3: Ya, sudah ada gangguan.
4: Itu informasinya wisatawan dari Jakarta, Pak? Atau dari mana, Pak?
3: Dari Jakarta.
2: Jalur buka negara ini diketahui merupakan jalur alternatif saat Jalan Setiabudi Bandung mengalami kepadatan. Pemadam kebakaran dan warga terekam kamera berupaya memadamkan si jago merah yang melalap sebuah bus pariwisata di Jalan Jenderal Soeharto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat malam ini bermula saat bus sedang membawa rombongan peziarah ke Jepara. Di tengah perjalanan, bus diduga mengalami korsleting lantaran seorang penumpang mengisi daya power bank. Penumpang yang mencium aroma terbakar dan melihat kepulan asap lantas berlarian menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Untungnya, tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, selanjutnya, berpura-pura mengaku sebagai paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri perhiasan dan juga jam tangan seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan korban digunakan untuk membayar utang dan biaya hidup keluarganya.
1: Di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dua pelaku pencurian besi bahan bangunan diringkus polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun.
5: Tim busur Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung meringkus AF saat mengendarai sepeda motornya di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pria ini ditangkap setelah melakukan pencurian perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif dari tubuh seseorang menggunakan pijatan. Saat korban membersihkan diri usai dipijat dan meninggalkan perhiasan yang dilepas, pelaku langsung membawa kabur perhiasan tersebut. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebar dan menjadi viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika pelaku pernah melakukan aksi dengan modus yang sama dan memakan korban warga Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku menjual 12 gram hasil curiannya seharga Rp8.700.000.
6: Kerugian dari pelapor atau korban ada 1 kalung emas seberat 7 gram, gelang emas seberat 4 gram, cincin emas seberat 1 gram, dan jam tangan merek Guess. Untuk beraksinya dia sudah 2 kali. Ini yang kedua kalinya.
7: Di daerah yang sama?
6: Di daerah yang berbeda.
7: Di daerah mana?
6: Di daerah Mauk.
7: Ya. Sama di Kalideres ini?
6: Kalideres ini.
7: Hasilnya untuk apa?
6: Hasil yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Yang digunakan juga oleh istri si pelaku.
5: Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsenal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap dua pelaku pencurian besi bahan bangunan di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kedua pelaku ditangkap usai mencuri dan akan membawa kabur barang material bangunan berupa 9 batang besi ulir. Salah satu petugas keamanan memergoki aksi keduanya dan melapor ke Polsek Jambi luar kota. Di hadapan polisi, keduanya mengaku hasil penjualan bahan bangunan itu akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Berkaitan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana pelaku berjumlah dua orang yang melakukan pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 9 batang untuk pembangunan gedung baru sekolah di Al-Azhar.
5: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemkot Pekanbaru Riau menyabet rekor muri setelah berhasil menggelar festival kue talam durian sepanjang lebih dari 1 km.
0: Ya, sementara itu di Kota Medan, Sumatera Utara, sebuah pabrik plastik dan mainan ludes terbakar pada Minggu dini hari. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu malam ini turut menghanguskan beberapa rumah warga di sekitar pabrik. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
9: Minggu dini hari, api melalap pabrik plastik dan mainan di Jalan Ladang Medan Johor, Sumatera Utara. Kobaran api bahkan merembet ke rumah warga di sekitar pabrik. Menurut Camat Medan Johor, Bahtiar Nasution, kebakaran terjadi sejak Sabtu malam. Akibat kejadian ini, 11 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran berhasil ditangani pada Minggu pagi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, pemicu kebakaran masih diselidiki. Musim kemarau yang baru satu bulan datang mengancam puluhan hektar lahan pertanian di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Persawahan yang tergantung aliran sungai serta air tanah hujan ini kini terancam mengering karena irigasi yang tak teraliri air. Kemarau pun menyebabkan air resapan sumur hingga sungai di kawasan pegunungan ini mengering sehingga warga kesulitan air bersih. Warga menyebut Pemkab Bogor sempat memasok air bersih namun dirasa belum cukup. Menurut warga, setiap kemarau tiba, wilayah desa mereka dipastikan kekurangan air bersih. Pembuatan kue talam durian sepanjang lebih dari 1 km yang digelar Pemkot Pekanbaru Riau pada Minggu meraih rekor muri sebagai festival kue talam durian terpanjang di Indonesia. Membludaknya warga membuat petugas Museum Rekor Indonesia

0: Indonesia kesulitan untuk mengukur titik ujung barisan kue. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, festival digelar sebagai rangkaian peringatan HUT ke-242 Kota Pekanbaru. Usai proses perhitungan panjang kue, warga langsung menyerbu kue talam durian yang dibagikan secara cuma-cuma. Sebanyak 3.000 porsi kue tersedia bagi warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terpergok saat menggasak sepeda motor, dua pencuri dikepung warga dan petugas keamanan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
1: Aksi penangkapan terduga pelaku curanmor di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat oleh tim Buser Polres Lombok Timur berjalan dramatis. Polisi terpaksa menobrak pintu rumah untuk menangkap pelaku.
2: Di Ngawi, Jawa Timur, polisi menangkap puluhan anggota pecaksilat lantaran menggelar konvoi di jalan raya dan menyalakan flare. Sebagian pesilat diketahui dalam kondisi mabuk dan membawa pedang. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Tim Buru Sergap Polres Lombok Timur menggerebek tempat persembunyian terduga pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena terduga pelaku berinisial AN yang merupakan residivis bertahan dan bersembunyi di belakang pintu. Dalam aksinya, AN seringkali membobol rumah korban-korbannya mengambil sepeda motor atau barang berharga lain dari dalam rumah. Pada Minggu, petugas menggiring terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lombok Timur. Petugas berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor yang dicuri oleh terduga pelaku. Dua pelaku curanmor ditangkap warga dan petugas keamanan komplek kawasan Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya kedua pelaku diketahui hendak mengambil motor di salah satu rumah warga, namun aksinya gagal karena terpergok oleh korban. Keduanya langsung dikepung oleh warga dan petugas keamanan. Polisi yang mengamankan komplotan ini menyita seperangkat alat kunci letter T, kendaraan hasil curian, serta dompet tersangka. Hingga kini polisi masih mendalami sindikat pencurian motor komplotan ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kamera amatir merekam saat rombongan anggota pencaksilat melakukan konvoi usai pengesahan menjadi anggota perguruan silat di Jalan Raya Ngawi, Solo, Jawa Timur, Minggu dini hari. Mereka menyalakan flare di tengah jalan dan menggunakan knalpot brong sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Khawatir terjadi tawuran antar perguruan silat, petugas Polres Ngawi segera mengamankan 85 anggota pencaksilat beserta 55 sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menangkap 10 anggota perguruan pencaksilat dari perguruan lainnya dalam keadaan mabuk dan membawa pedang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, kita ke informasi berikutnya, pelaku pencurian motor dengan bermodus membawa anak ditangkap dan juga sempat dihakimi oleh warga. Dan para pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur.
1: Ya, sementara itu di kasus lainnya, seorang pria menjadi korban penjambretan di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain kehilangan ponsel, korban mengaku harus menanggung biaya tagihan pay letter sebesar 19 juta rupiah yang diduga dibobol oleh pelaku. Kedua peristiwa ini terekam kamera pengawas.
3: Kamera pengawas merekam saat para terduga pelaku mendorong motor yang diduga hasil curian pada Rabu siang lalu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku pasutri. Pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku curanmor masuk ke area halaman rumah mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis malam. Pelaku dengan cepat merusak bagian kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan ibadah sholat di dalam kamar, sempat mendengar suara mencurigakan.

0: Korban langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sambil berteriak maling secara lantang, namun pelaku sudah lebih dulu berhasil menyalakan dan membawa kabur motor. Mendengar teriakan histeris dari sang ayah, anak korban berusaha mengejar komplotan pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Namun gagal karena seorang pelaku meletuskan tembakan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman. Korban sudah melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolsek Cikande. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjamretan yang dialami salah seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di siang bolong. Kedua korban berdiri di pinggir jalan tengah menunggu taksi online, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses 2 aplikasi paylater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan, korban telah melapor ke polisi. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik sandal hingga terdengar suara ledakan berkali-kali di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten pada Senin dini hari.
2: Ya, sementara itu gumpalan asap hitam dan juga kobaran api membuat warga panik. Warga pun harus mengungsi dan juga menyelamatkan barang-barang berharga mereka.
3: Gumpalan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi akibat pabrik perusahaan yang memproduksi sendal terbakar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kota Tangerang, Tri, menyampaikan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekitar pukul 10:30 malam. Menurut petugas damkar, proses pemadaman terkendala objek yang terbakar memakai bahan baku karet yang cukup sulit dipadamkan, serta letak pabrik yang berdekatan dengan permukiman warga.
4: Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, sepertinya dari bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya, belum bisa kami prediksi.
3: Sementara itu warga sekitar, Fitri, mengungkapkan dirinya panik melihat kepulan asap hitam besar hingga terdengar ledakan berkali-kali. Melihat kobaran api semakin membesar, warga mulai panik dengan mengamankan barang-barang berharga hingga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
5: Ibu, ini tadi sempat ada ledakan-ledakan itu, dengar nggak?
6: Itu sebelum kejadian, itu masih ada gumpalan asap hitam.
5: Itu ada ledakan nggak tadi?
6: Ada tadi pertama, ini kayaknya yang kelima kali ledakan. Kontrakan Pak Haji Sarino saya mengungsikan, takut kena kalau ada apa-apa. Lebih baik kita kan menjaga keselamatan warga, takut terjadi yang hal-hal tidak diinginkan.
3: Pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan sebanyak 20 unit armada dan 62 personil petugas pemadam kebakaran. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Di usianya yang sudah menginjak 499 tahun, sudahkah Jakarta ramah untuk semua warganya?
1: Simak jawaban yang kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Terjebak dalam kebakaran rumah, ada 2 orang remaja di Garut, Jawa Barat yang tewas terbakar.
1: Korban tak bisa menyelamatkan diri karena berada di lantai 2 rumah dan api cepat membesar.
7: Ya Allah, ya Allah. Ta, eta saha ta?
8: Kebakaran hebat melanda rumah milik Ahmad Zaki di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu subuh. Rumah 2 lantai ini hangus dilalap si jago merah dalam hitungan kurang dari 1 jam. Banyak material yang mudah terbakar sehingga membuat api cepat merambat. Lokasi yang jauh turut memperlambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Akibat kebakaran ini, 2 orang penghuni yang masih remaja meninggal dunia terbakar. Seorang lagi mengalami luka bakar ringan dan dilarikan menuju puskesmas tempat. Korban tewas bernama Raihan berusia 15 tahun dan Zaini berusia 19 tahun. Keduanya terjebak di lantai 2 rumah saat tertidur lelap. Korban gagal menyelamatkan diri karena api cepat membesar.
9: kita sholat subuh dan menjelang tahiyat akhir

0: melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.
1: Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN sejak awal bulan Juni berdampak luas bagi masyarakat.
2: Warga biasa, pemilik tempat usaha makanan, hingga para pedagang ikan hias ikut mengeluhkan padamnya listrik yang berulang kali terjadi.
3: Pemadaman listrik berdampak pada pelaku usaha, seperti yang dialami Novian Dimansyah, pedagang ikan hias di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Seringnya listrik padam membuat ikan hias yang ia jual menjadi stres, lemas, bahkan pingsan. Kondisi ini mengancam kelangsungan usahanya karena ikan hias jenis tertentu seperti koi, koki, hingga arwana sangat bergantung pada alat aerator atau wave maker untuk mendapatkan pasokan oksigen. Berbagai upaya dilakukan Novian untuk menyelamatkan stok ikannya, diantaranya dengan mengurangi volume air di akuarium, memberikan vitamin, serta melakukan pengawasan ketat selama pemadaman. Di Probolinggo, pemadaman bergilir rata-rata berlangsung hingga 3 jam dengan waktu yang berbeda.
4: Yang terutama kalau kematian mungkin untuk saat ini belum ya, tapi ikan lemas. Kalau mungkin terus-terusan pemadaman terus mungkin bisa jadi kematian.
3: Sering padamnya listrik juga dikeluhkan pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satunya mereka yang mengandalkan peralatan listrik untuk menunjang operasional penjualan makanan minuman. Saat listrik padam, mesin pembuat kopi, pendingin ruangan hingga peralatan penunjang lainnya tidak dapat digunakan. Kondisi ini membuat pelayanan kepada pelanggan terganggu. Mereka hanya bisa mengandalkan cara sederhana dengan menyediakan menu makanan minuman yang tidak membutuhkan daya listrik besar agar usaha tetap berjalan.
5: Kita satu hari harusnya itu ya dapat sekitar ya pokoknya berkurang sekitar 30%.
3: Kondisi ini berdampak pada peningkatan biaya operasional, sementara pendapatan justru menurun. Mereka berharap pemadaman listrik dapat segera diatasi agar aktivitas usaha masyarakat bisa kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, PT PLN Persero mengklaim kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur membaik pasca pemadaman bergilir yang melanda sejumlah daerah pekan lalu.
1: Ya, minggu malam, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, mengatakan satu dari dua pembangkit listrik milik mitra PLN yang mengalami gangguan teknis kini sudah pulih pada minggu sore dan telah kembali memasok daya listrik di Pulau Jawa.
2: Ya, PT PLN Persero pun meminta maaf atas peristiwa ini dan menyatakan akan terus memperbaiki serta memantau sistem kelistrikan Pulau Jawa secara berkelanjutan selama 24 jam.
6: Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu.
1: Bagi sebagian orang, membeli kemewahan kecil bukan sekedar perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk apresiasi diri dan penawar jenuh di tengah impitan ekonomi yang kian lesu ini.
2: Ya, fenomena ini dikenal sebagai fenomena lipstick effect. Namun, masyarakat juga harus tetap bijaksana. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan kecil, jika terjerumus justru bisa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang. Dan berikut ini ulasannya dalam In-Depth Redaksi Pagi.

0: saat ekonomi sulit mungkin orang menunda untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self reward akibat stres finansial.
1: Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin

0: nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat.
1: Pasti dong, Kak. Apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya, Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu, Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Ya. Sebenarnya tergantung, Kak, dari seberapa stres saya dan seberapa pengen saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out dan emang udah sangat, udah males nih, biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget.
0: Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya. Namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek.
2: Sekarang kan lagi scroll TikTok gitu, Kak, ya kan. Jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya, apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu, Kak, biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu.
0: Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah, seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang.
3: Saya coba menggarisbawahi tentang ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku itu intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman makan-makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi, melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya untuk kita perlu untuk, ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya, tapi dalam prakteknya, orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Nah.
0: Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi berikutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Penyegelan dilakukan karena pabrik diduga mencemari lingkungan sekitar.
5: Di lokasi lain, sebanyak 145 jiwa harus kehilangan tempat tinggal setelah api melalap 5 rumah dan 20 kontrakan semi permanen di Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu sore. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
6: 5 rumah dan 20 kontrakan semi permanen di Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar pada Minggu sore. Akibat kejadian ini, 65 kepala keluarga atau sekitar 145 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Saksi menyebut kebakaran diduga berawal dari penghuni salah satu rumah yang pergi meninggalkan kompor menyala di lantai 2. Setelah 1 jam berkobar, api kemudian bisa diatasi setelah pemadam kebakaran mengerahkan 15 mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Penyegelan dilakukan karena pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil untuk pengganti solar industri ini diduga mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitar. Petugas juga mendapati cerobong dari proses pengolahan oli bekas di pabrik yang beroperasi sejak 2022 ini tidak memiliki pengendali udara. Selain itu, pemilik perusahaan pengolahan oli bekas ini juga melanggar administrasi karena tidak memiliki persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi dari pemerintah. Minggu sore, Sangha Theravada Indonesia menggelar upacara pengecoran Mustaka Rupang Buddha Nusantara di Vihara Jakarta Damacaka Jaya, Sunter, Jakarta Utara. Proses ini dilakukan jelang peringatan 50 tahun Sangha Theravada Indonesia. Lebih dari 50 biku Sangha Theravada Indonesia memimpin lantunan parita suci mengiringi proses pengecoran rupang. Pengecoran bagian tubuh rupang telah dilakukan di sejumlah daerah, sedangkan Jakarta menjadi lokasi puncak pengecoran mustaka.
1: Ini adalah momen yang penting khususnya bagi kita umat Buddha di Indonesia dalam mengisi bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Sangha Theravada Indonesia yang dalam perjalanan setengah abad juga banyak memberi kontribusi bagi umat Buddha di Indonesia.
0: Setelah pengecoran pustaka, Rupang Buddha Nusantara akan dirangkai secara utuh dan ditahbiskan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari ini Kota Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global, terserip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya?
3: Ya, di usia Jakarta yang hampir 5 abad, kelompok penyandang disabilitas nyatanya masih harus bertaruh keselamatan setiap kali mereka melangkah keluar rumah dan berinteraksi dengan fasilitas publik.
2: Ya, lantas sampai kapan dan sampai di mana realisasi dari rentetan regulasi dan anggaran besar yang dialokasikan untuk ramah disabilitas?

0: Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya.
1: Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala?
0: Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal.
1: Pemirsa, saat ini saya ada di Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift. Karena lift ini tidak berfungsi menurut warga, ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak difungsikan. Dan ini juga bisa menghambat akses bagi para difabel ataupun orang tua yang berpergian dengan anak.
0: Sementara janji Jakarta untuk lebih inklusif kepada para difabel seakan masih jauh api dari panggang.
1: Ada ubin pemandu, tidak ada ubin pemandu, malah ambles. Dan di sebelah sini baru ada lagi ubin pemandu. Malah di sini ada tiang listrik dengan kabel yang menjuntai-juntai. Nah, buat para tunanetra yang sering menggunakan akses ini tentu agak mengganggu. Ibarat menggunakan handphone yang ketika berkomunikasi tiba-tiba sinyalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan.
0: Bagi Ramaditya Adhikara, seorang penyandang tunanetra, guiding block menjadi salah satu fasilitas penting yang membantunya beraktivitas secara mandiri.

0: Mengandalkan tongkat dan tekstur ubin pemandu berwarna kuning, pria 45 tahun ini berusaha mengikuti jalur yang tersedia. Tetapi, perjalanannya tidak selalu mulus. Rama menilai positif perkembangan fasilitas publik dan juga transportasi di Jakarta, meski masih perlu penyempurnaan.
1: Orang dengan penglihatan yang sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya, jangan sampai ada gangguan.
0: Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.
2: Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi, terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami memberikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin, orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna.
0: Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum.
3: Maka dengan demikian, pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya, apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas? Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa transportasi publik yang khusus untuk disabilitas.
0: Di usia ke-499 tahun, harapan agar kota Jakarta inklusif bagi warganya tetap mengemuka. Dan bagi warganya, harapan hadirnya ruang yang setara bagi semua bukanlah mimpi belaka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda, simak lika-liku pembuatan emping jagung yang masih dilakukan secara tradisional.
5: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Ya, Lia dan juga pemirsa, ini kan kalau kita bahas emping pasti itu taunya terbuatnya dari melinjo.
4: Melinjo.
5: Betul kan? Tapi pada tahu nggak nih, Lia juga kayaknya belum tahu ya, kalau di Temanggung Jawa Tengah, emping itu bisa dibuat dari jagung.
4: Oh, jagung juga bisa ya, jadi lebih ramah asam urat mungkin. Nah, kita nggak tahu juga nih seperti apa. Tapi proses pengolahan emping jagung ini masih dilakukan secara tradisional. Seperti apa pembuatannya, kita kan penasaran. Kita akan simak liputannya yang juga akan sekaligus menutup redaksi pagi di siaran ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Menuju ke tempat.

0: kepalanya nggak sakit harus pakai helm.
1: Emping jagung merupakan makanan atau cemilan tradisional yang enak, gurih, dan renyah. Proses pembuatan emping jagung cukup panjang. Pertama, jagung mentah direbus selama 3 jam, lalu direndam selama 1 malam. Selanjutnya dimasak dengan cara dikukus selama 3-4 jam, kemudian diproses menjadi emping dan dijemur sampai kering selama setengah hari sampai emping siap digoreng.
2: Jagungnya seperti ini kan, bikin.
3: Jagungnya oren, besar-besar
4: kayak gini. Ini datangkan dari mana, Pak, jagungnya, Pak?
2: Ini dari daerah Temanggung aja, Mas.
1: Dalam sehari, tempat ini mengolah jagung mentah menjadi emping sebanyak 4-5 kuintal atau sekitar 10 karung jagung. Kali ini kita sudah mulai tahap memasak. Pertama, jagung yang sudah bersih langsung dimasukkan ke tempat masak untuk direbus. Perebusan menggunakan 6 dandang besar yang sekali masak bisa memuat 3 kuintal. Setelah direbus selama 3 jam dan cukup matang, tahap selanjutnya proses pencucian. Setelah dipastikan matang, tahap berikutnya jagung diangkat dan dimasukkan ke dalam mesin pemipih. Ada 4 mesin yang digunakan untuk bekerja. Jagung yang akan dimasukkan selanjutnya dijepit sampai pipih. Dan jagung pipih ini akan ditempatkan di alat penjemuran yang terbuat dari bambu seperti ini.
4: Langsung kita masukkan.

0: Panas, panas, panas.
1: Agar proses menjemur cepat kering dan merata, yang harus diperhatikan adalah jagung yang dijemur tidak boleh terlalu tebal. Oh iya, penjemuran dilakukan setelah emping terkumpul banyak, sehingga tidak perlu dibolak-balik. Nah, agar pada saat membawa kepala tidak sakit, saya harus menggunakan pelindung kepala seperti ini.
0: Ini helm pelindung untuk bawa ini. Jadi bukan mau naik sepeda motor, tapi mau ngangkut. Ayo, gimana? Jadi ini untuk mempermudah dan biar kepalanya nggak sakit harus pakai helm, bukan karena takut ditilang polisi nih.
1: Setelah dipastikan kering, tinggal disortir. Proses penyortiran ini dilakukan dengan menggunakan mesin seperti ini. Nah, fungsi dari mesin ini adalah membantu proses pengayakan, sehingga emping jagung bisa terpisah dari butiran kecil. Tempat usaha pembuat emping jagung ini hanya mengolah hingga jadi bahan mentah siap goreng. Ini karena sebagian besar pelanggannya meminta emping masih mentah untuk digoreng sendiri.
0: Waduh! Wah, tambah rusak. Ini harus diulang, ini udah tidak pantas untuk dijual, ini udah nggak rapi.
1: Emping yang sudah dikemas masing-masing 400 gram berisi 10 kemas siap dipasarkan. Biasanya emping produksi Temanggung juga dipasarkan di Magelang, Wonosobo, serta Purworejo. Selanjutnya tinggal proses menggoreng. Emping harus digoreng dengan minyak yang banyak. Selain itu minyak yang dipakai juga harus panas sehingga emping bisa mengembang sempurna. Berikutnya tinggal proses mencampur emping jagung dengan bumbu penyedap rasa. Ada rasa asin, manis, balado sesuai selera. Caranya gampang, setelah dingin dan dipastikan tidak ada minyak, baru ditaburkan bumbu penyedap atau rasa yang diinginkan.
0: Jadi produknya, emping jagung rasa balado, emping jagung rasa asin, emping jagung rasa manis. Selamat mencoba, dan saya yakin ini banyak penggemarnya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Temanggung, Jawa Tengah.

0: Inilah video amatir saat proses evakuasi Maem alias Dito 21 tahun yang tewas setelah tercebur ke Sungai Kalimas di kawasan Pabean Cantikan, Surabaya. Korban diduga melarikan diri saat akan diamankan petugas kepolisian terkait dugaan kasus kriminal. Berdasarkan keterangan warga, korban diduga memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan kerap dikaitkan dengan dugaan aksi pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah Surabaya. Sebelum tenggelam, sejumlah warga mengaku melihat korban sedang dikejar petugas. Saat berusaha melarikan diri menuju bantaran sungai, korban diduga tergelincir dan jatuh ke aliran deras Sungai Kalimas. Usai proses olah TKP, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Aksi penangkapan seorang pelaku pencurian handphone di kawasan pesisir Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Jumat pagi berlangsung dramatis. Pelaku nekat menceburkan diri ke laut untuk menghindari kejaran petugas kepolisian. Pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan tak berkutik setelah dikepung oleh petugas dan warga saat mencoba berenang menjauh dari bibir pantai. Sebelumnya pelaku terpergok sang pemilik rumah ketika mencoba menggasak dua unit handphone yang sedang diisi daya atau dicas. Korban lalu melarikan diri namun ditangkap petugas dari Polsek Teluk Betung Timur yang tengah patroli. Pelaku yang panik akhirnya nekat melompat ke area pinggir laut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, polisi menangkap oknum pengacara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang juga menjadi bos pengelola rumah judi Sabung Ayam. Kasus itu terungkap setelah petugas menggerebek lokasi rumah judi pelaku dan menciduk sebanyak 52 orang. Di lokasi lain, tim Satgas Siri Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus penipuan bisnis batubara di Bandara Soekarno-Hatta setelah kembali dari Singapura. Dalam perkara itu, pelaku diduga menyebabkan kerugian hingga 7 miliar rupiah.
1: Seorang oknum pengacara berinisial AL ditangkap oleh tim Jatandras bersama Satsamapta Polrestabes Makassar saat melakukan penggerebekan sebuah rumah tempat judi Sabung Ayam di Jalan Asal Mula Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dalam operasi itu, anggota mendapati sebanyak 52 orang yang berada di dalam rumah dan langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Namun dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka perjudian, termasuk oknum pengacara itu. Dari hasil interogasi, oknum pengacara tersebut mengundang orang lain melalui WhatsApp grup untuk datang ke rumahnya dan bermain judi Sabung Ayam. Para tamu yang hadir di lokasi pun diketahui berasal dari berbagai wilayah di wilayah Sulawesi Selatan. Menurut Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKP Muhammad Rifai pada Sabtu sore mengungkapkan 6 orang disangkakan pasal terkait perjudian. Mereka kini telah ditahan di rumah tahanan Polrestabes Makassar.
2: Nah, setelah dilakukan interogasi terhadap 52 orang itu, termasuk yang tadi kita sebutkan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik rumah, yang profesinya adalah pengacara, kita mengerucutkan dari 52 orang itu, kita berhasil menjaring 6 orang. Nah, inilah yang 6 orang ini yang kita naikkan ke dari lidik ke sidik.
3: Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap!
1: Aksi kejar-kejaran terjadi saat anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berusaha menangkap seorang kelompok kriminal bersenjata berinisial AB di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat sore. Pelaku yang berupaya melarikan diri akhirnya bisa ditangkap setelah petugas menembak kakinya. Dari hasil penangkapan, petugas menyita 2 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, serta sejumlah barang pribadi milik pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, AB merupakan bagian dari batalion HSSBI yang selama ini disebut sering melakukan gangguan keamanan di wilayah Yahukimo. Pengembangan kasus kemudian mengarahkan petugas ke sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok tersebut. Dari lokasi itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial BK dan menyita berbagai barang bukti berupa perangkat komunikasi, teleskop optik, dokumen, telepon genggam, senjata tajam, serta perlengkapan lainnya. Saat ini, kedua orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Yahukimo untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan inafis dan mencocokkan wajah, barang bukti yang ada di HP tersangka bahwa benar yang bersangkutan ini adalah merupakan tergabung dalam batalion HSDI yang selama ini sering membuat gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo.
1: Inilah detik-detik penangkapan buronan kasus penipuan bisnis batubara oleh tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

0: Buronan berinisial RAM diamankan sesaat setelah tiba dari Singapura pada Sabtu 20 Juni 2026. RAM merupakan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan bisnis batubara. Dalam perkara tersebut, pelaku diduga menyebabkan kerugian hingga 7 miliar rupiah. Sebelumnya, berkas perkara RAM telah dilimpahkan ke persidangan. Namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan pengadilan sehingga ditetapkan sebagai buronan. RAM dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus narkoba. Polisi menangkap sepasang kekasih yang terlibat jaringan peredaran sabu di sebuah kamar hotel di wilayah Jakarta Barat. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 12 paket sabu seberat 5,6 gram. Di lokasi lain, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengungkap modus baru peredaran narkotika jenis sabu. Para pelaku memanfaatkan balon mainan anak-anak untuk menyembunyikan barang haram guna mengelabui petugas dan juga menghindari transaksi langsung.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di Jakarta. Kali ini sepasang kekasih ditangkap petugas di sebuah kamar hotel lantaran terlibat jaringan peredaran sabu di wilayah Jakarta Barat. Mereka ditangkap pada Kamis siang setelah petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 12 paket sabu seberat 5,6 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 unit ponsel, 1 unit timbangan digital, serta uang tunai sebesar Rp550.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan narkotika.
3: Telah mengamankan 2 terduga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu yang berlokasi di hotel salah satu wilayah Palmerah, Jakarta Barat dengan barang bukti sabu seberat 5,66 gram, uang tunai, 3 buah unit handphone, 1 timbangan digital. Inisial pelaku AS dan AA yang merupakan salah satu DPO dari tim kami.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengungkap modus baru peredaran narkotika jenis sabu. Para pelaku memanfaatkan balon mainan anak-anak untuk menyembunyikan barang haram guna mengelabui petugas dan menghindari transaksi langsung. Modus ini diketahui merupakan perkembangan dari sistem tempel yang selama ini kerap digunakan jaringan pengedar narkoba. Pelaku memasukkan sabu ke dalam balon kecil berwarna cerah, lalu meletakkannya di lokasi tertentu. Setelahnya, pembeli hanya akan menerima foto lokasi dan titik koordinat tanpa perlu melakukan pertemuan fisik dengan pelaku. Selain balon, polisi juga menemukan berbagai modus lainnya, seperti menyembunyikan sabu di dalam bungkus rokok, cangkang keong, hingga mencampurnya ke dalam beras saat proses pengiriman.
4: Salah satunya adalah menggunakan ini yang memasukkan, kalau kita lihat ini seperti balon ya. Ya, sampah balon yang setelah ditiup kan meledak. Nah, dia memasukkan ke dalam truk dan dibuang di jalan. Nah, kemudian dia mengirim Sherlock lokasi dan foto kurang lebih ada di sekitar sini dengan warna balon yang sudah diisi oleh sabu.
2: Selama satu bulan terakhir, Polres Cimahi berhasil mengungkap 33 kasus peredaran narkotika dengan menangkap 35 tersangka. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui unit 5 Subdit 2 berhasil mengungkap kasus pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial FV yang diduga berperan sebagai peracik sekaligus pembuat tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan pada Kamis malam 5 Juni 2026. Dari lokasi penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa bibit tembakau sintetis jenis MDMB Pinaca seberat 8,93 gram, sabu seberat 1,2 gram, tembakau kering, botol semprot berisi sisa cairan sintetis, alat hisap sabu, telepon genggam, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, barang bukti yang diamankan disebut mampu digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis hingga 1 kg atau 1000 gram.
5: Telah mengamankan satu orang terduga tersangka berinisial FV di sebuah kontrakan di daerah Matraman, Jakarta Timur, beserta barang bukti berupa MDMB pinaka seberat 8,93 gram dan sabu 1,2 gram.
2: Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada sepasang suami istri ditangkap oleh warga usai ketahuan menggasak motor milik di permukiman warga dengan modus membawa anaknya saat beraksi. Simak informasinya sesaat lagi.

0: Ke informasi berikutnya, berpura-pura mengaku sebagai paranormal yang bisa menghapus aura negatif. Ada seorang pria mencuri perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan korban digunakan untuk membayar utang dan juga biaya hidup keluarganya. Di lokasi lain, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, ada dua pelaku pencurian besi bahan bangunan diringkus polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun.
1: Tim busur Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung meringkus AF saat mengendarai sepeda motornya di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pria ini ditangkap setelah melakukan pencurian perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif dari tubuh seseorang menggunakan pijatan. Saat korban membersihkan diri usai dipijat dan meninggalkan perhiasan yang dilepas, pelaku langsung membawa kabur perhiasan tersebut. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebar dan menjadi viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika pelaku pernah melakukan aksi dengan modus yang sama dan memakan korban warga Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku menjual 12 gram hasil curiannya seharga Rp8.700.000.
2: Kerugian dari pelapor atau korban ada satu kalung emas seberat 7 gram, gelang emas seberat 4 gram, cincin emas seberat 1 gram, dan jam tangan merek Guess. Untuk beraksinya dia sudah 2 kali. Ini yang kedua kalinya.
3: Di daerah yang sama?
2: Di daerah yang berbeda.
3: Di daerah mana?
2: Di daerah Mauk.
3: Sama di Kalideres.
2: Kalideres ini.
3: Hasilnya untuk apa?
2: Hasil yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari yang digunakan juga oleh istri si pelaku.
1: Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsenal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap dua pelaku pencurian besi bahan bangunan di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kedua pelaku ditangkap usai mencuri dan akan membawa kabur barang material bangunan berupa 9 batang besi ulir. Salah satu petugas keamanan memergoki aksi keduanya dan melapor ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, keduanya mengaku hasil penjualan bahan bangunan itu akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Berkaitan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 9 batang untuk pembangunan gedung baru sekolah di Al-Azhar.
1: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak dan juga menyegel sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Sidak dilakukan lantaran pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil untuk pengganti solar. Industri ini mencemari tanah, air, udara, lingkungan sekitar. Tugas juga menemukan cerobong dari proses pengolahan oli bekas di pabrik yang beroperasi sejak tahun 2022 ini tidak memiliki pengendali udara. Dan juga selain itu, pemilik perusahaan pengolahan oli bekas ini juga melanggar administrasi karena tidak memiliki persetujuan teknis dan juga sertifikat layak operasi dari pemerintah.
5: Karena ternyata perusahaan ini AMDAL-nya ada, tapi tidak ada pertek maupun SLO. Ya, jadi secara administrasi juga melanggar. Ya, tidak ada pertek dan SLO. Jadi administrasinya ada, pencemarannya ada. Ya, sudah lengkap sudah. Ya, untuk pidana mungkin bisa kita kenakan 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 ya.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

Ke kasus berikutnya, ada seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain telepon genggam bersama 5 rekannya di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat, berpura-pura menjadi pendonor darah, ada seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri sebuah komputer jinjing di Markas Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukabumi.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjabretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos Kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Kurang paham juga dari mau kemana, dari tadi dari arah belakang menuju ke depan.
2: Tapi sempat dikejar warga ya teman?
1: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak ke depan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk masuk ke dalam markas PMI dengan berpura-pura sebagai pendonor.
3: Naman, dia masuk melalui pintu dari sebelah UDD, dia mencari melihat situasi keadaan ada orang atau enggak, terus kemudian dia masuk ke arah pintu markas dan di situ ada laptop merek Dell di atas meja dan dia keluar lagi bawa laptop.
4: Kalau boleh tahu kerugian dari laptop itu selain laptopnya apa saja kerugiannya?
3: Untuk kerugiannya sih untuk laptop mungkin data-data semua itu ada di laptop tersebut.
0: Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal pada edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Lagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Freddy Cahya, kita awali informasi berikut ini. Malam peringatan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 dimeriahkan dengan pesta kembang api di arena Jakarta Fair Kemayoran. Tak hanya itu, pengunjung juga dihibur penampilan menarik dari Mahalini dan juga Ghea Indrawari.
1: Rangkaian peringatan HUT Jakarta ke-499 yang disebut Malam Muda Mudi di Jakarta Fair dimulai pukul 7 malam pada Minggu 21 Juni. Selain konser musik, puluhan kembang api juga memeriahkan langit malam Kemayoran. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto dan tamu undangan berupa Duta Besar dan Atase Kebudayaan Negara-Negara Sahabat.
2: Tadi disampaikan juga oleh penyelenggara bahwa pengunjung yang hadir hampir lebih kurang 2-1 minggu, ini pengunjung sudah lebih dari 1,5 juta. Berarti rata-rata sehari hampir 200 ribu yang hadir.
1: Gelaran Pekan Raya Jakarta juga menjadi surga hiburan bagi keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Jakarta Fair DJ Expo Kemayoran bukan hanya sekedar tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari atau berburu barang murah. Berbagai atraksi dan wahana hiburan juga bisa dikunjungi masyarakat yang datang. Salah satu daya tarik utama adalah wahana bermain Fun World yang menjadi tujuan favorit keluarga di masa libur sekolah.
3: Pengen ngajak liburan aja, ya. Dia kan udah habis bagi rapot ya. Terus kebetulan saya juga libur kerja, jadi ya pengen ngajakin anak-anak seneng-seneng aja.
4: Masih kondusif. Di sini menghibur ya buat warga Jakarta dan Jabodetabek karena banyak kuliner dan banyak elektronik, pameran mobil dan motor, sangat menarik deh.
1: Ada beberapa permainan yang bisa dicoba seperti magic bike, bumper car, atau battery bike. Untuk masuk ke setiap wahana permainan, pengunjung memerlukan token khusus. Satu token yang bisa dibeli di loket Fun World dihargai Rp30.000. Orang tua diimbau tidak lengah untuk menghindari anak hilang saat berada di keramaian Jakarta Fair. Pegang tangan anak terutama saat berpindah lokasi. Untuk balita, pakailah stroller atau gendongan bila area sangat padat. Disarankan untuk menggunakan pakaian warna mencolok agar mudah terlihat dari kejauhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kini kami telah terhubung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, yang sudah ada di lokasi upacara peringatan HUT DKI Jakarta di kawasan Silang Monas. Halo, selamat pagi Ara. Ara, apa saja agenda HUT DKI Jakarta selain tadi pagi sudah dilaksanakan kegiatan upacara? Ara.
5: Selamat pagi Bang Freddy. None Ara baru saja selesai nih mengikuti bagaimana kemeriahan upacara perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-499 di kawasan Silang Monas sejak pagi hari tadi. Nah, kalau berbicara soal agenda kegiatan hari ini memang banyak sekali. Rangkaiannya pun sudah dimulai sejak kemarin begitu ya. Dan pada saat upacara tadi juga langsung dihadiri oleh Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung dan juga Bang Dul begitu ya. Dan juga kami melihat ada sejumlah pejabat-pejabat DKI Jakarta dari masa-masa yang sebelumnya pun juga ikut serta memeriahkan dan hadir pada saat momen Jakarta menuju usia satu dekadenya. Nah, kami juga melihat kemeriahan ini sejak pagi hari tadi ditunjang dengan berbagai macam penampilan dari para pelajar baik putra maupun juga putri begitu ya. Hal ini juga merupakan salah satu upaya ataupun juga bentuk dari pelestarian budaya Betawi yang ada di Jakarta dimulai sejak dini. Jadi banyak sekali penampilan baik dari tari-tarian maupun juga nyanyian-nyanyian, lagu-lagu daerah dari kawasan DKI Jakarta ini terus-menerus digaungkan sejak pukul 7 pagi hari tadi hingga pada pukul setengah 10 pagi hari ini. Dan agendanya pun juga tidak hanya upacara saja karena tadi pun juga baik dari gubernur maupun juga wakil gubernur DKI Jakarta setelah juga memberikan keterangan persnya di kawasan Monas langsung bergerak untuk ke agenda selanjutnya yakni menghadiri rapat paripurna spesial edisi ulang tahun Jakarta yang ke-499 dengan sejumlah Forkopimda dan juga sejumlah gubernur-gubernur yang sebelumnya menjabat di DKI Jakarta. Dan juga tadi ada sejumlah hal yang terus-menerus digaungkan begitu ya di era baru Jakarta. Karena di usianya yang ke-499 ini, Jakarta mengusung tema yakni bergerak menuju era baru Jakarta, sehingga tadi Gubernur Pramono Anung juga menyampaikan bahwa perbaikan, pembenahan ini terus-menerus dilakukan dari masa ke masa untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan juga menjadi role model begitu ya, ataupun juga bisa menjadi panutan bagi kota-kota lainnya di kawasan Indonesia. Kalau kita kemarin begitu ya melihat ada pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dan kedepannya ada pembenahan yakni renovasi di area Taman Semanggi, kemudian di area Bundaran Hotel Indonesia ini juga akan terintegrasi transportasi di bawah tanah sehingga bisa menghubungkan akses para pejalan kaki lebih aman dan juga nyaman serta inklusif. Sementara itu, setelah nantinya melaksanakan rapat paripurna bersama dengan DPRD dan juga Forkopimda terkait, pihak dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta akan melaju ke agenda selanjutnya yakni meresmikan rute KRL baru, yakni akan menuju ke kawasan Jakarta International Stadium yang ada di Jakarta Utara. Dan bukan hanya itu, nantinya juga akan meresmikan JPO atau jalur penyeberangan orang nantinya dari kawasan Ancol bisa langsung menuju ke stasiun KRL JIS begitu ya. Jadi aksesnya jauh lebih mudah, kemudian juga jauh lebih aman, nyaman. Hal ini juga sesuai dengan rencana dan juga yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Dan bukan hanya menggelar seremoni saja, begitu ya, mengingat hari ini menjadi tanggal 22 Juni tahun 2026, pihak dari Pemprov juga menyampaikan ingin memberikan kado spesial juga nih bagi masyarakat yang merupakan warga asli dari DKI Jakarta ataupun juga warga pendatang yang kebetulan berada di Jakarta begitu ya. Kado spesial ini berlaku di tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026 nih Freddy, hanya di 3 hari itu saja. Apa saja sih kadonya begitu ya? Kalau kadonya yang pertama adalah dari sisi harga transportasi umum begitu ya. Ada yang 0 rupiah alias gratis, tapi ada juga yang berbayar namun menjadi lebih murah yakni hanya 1 rupiah saja. Nah, yang 1 rupiah ini berlaku terhadap LRT dan juga MRT Jakarta, sementara yang 0 rupiah berlaku di transportasi umum yakni Transjakarta. Dan bukan hanya itu yang gratis pastinya yang disukai oleh masyarakat, ini juga berlaku bagi masyarakat yang ingin bepergian ke sejumlah tempat wisata favorit begitu ya di bawah naungan dari Pemda ataupun juga Pemprov Jakarta. Di antaranya adalah ke Monas, kemudian Ragunan serta Ancol, ini gratis di 3 hari tersebut. Namun ada syaratnya yakni harus mendaftarkan minimal 1 hari sebelum kedatangan begitu ya, sehingga tidak berebut, berdesak-desakan begitu ya, dan juga memastikan keamanan serta kenyamanan seluruh calon pengunjung. Nah, ini menjadi menarik karena mengingat bahwa 22 Juni ini jatuh di hari Senin begitu ya Freddy ya. Biasanya hari Senin ini merupakan hari libur baik kebun binatang, tempat wisata ataupun juga museum. Namun karena ini merupakan hari spesial begitu ya, hari ulang tahun, hari ini pun akan dibuka sehingga masyarakat pun bisa datang ke museum-museum ataupun juga sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, ataupun pengen ke kolam renang di bawah naungan gelanggang olahraga yang dijaga ataupun juga diawasi oleh Pemprov Jakarta, ini juga gratis di 3 hari tersebut, Freddy.
0: Baik, None Ara, ternyata banyak sekali ya agendanya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Tadi ada peresmian, setelah itu juga ada agenda lainnya yang harus dilakukan. Dan tentunya ada diskon yang menarik. Tadi saya sudah nyoba, ternyata public transport ini juga dapat diskon. Ini lumayan sih buat menghemat ongkos in this economy. Terima kasih None Ara, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Bandung berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Proses pengolahan makanan, proses penyimpanan hingga transaksi terganggu karena tidak adanya aliran listrik.
6: Padamnya listrik di sejumlah daerah di Kota Bandung membuat sejumlah usaha dan aktivitas masyarakat terhenti. Kerugian juga dialami para pelaku usaha. Aktivitas bisnis yang terganggu dengan pemadaman bergilir diantaranya adalah usaha laundry yang berada di kawasan Jalan Turangga. Berbagai kegiatan operasional seperti mesin cuci, mesin pengering, alat setrika, dan mesin cetak struk tidak dapat dioperasikan. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat.
7: Kayak nyuci, terus meringin pakaian, sama yang order juga sempat terhenti.
8: Apakah ada pelanggan yang mengeluh atau komplain gitu dari keterlambatan penyelesaian atau pengambilan cucian?
7: Gak ada sih, soalnya udah lumayan on time yang buat hari ini udah langsung dikerjain, cuman yang telat tuh buat hari ini doang.
6: Situasi ini juga dialami salah satu penjual makanan beku di kawasan Jalan Pungkur. Meskipun pemadaman listrik tidak terlalu berdampak pada makanan beku, tetapi operasional sehari-hari seperti mesin untuk berjualan offline dan online menjadi terganggu dan tidak bisa melakukan proses transaksi jual-beli selama pemadaman berlangsung.
9: Kita kerja kan nggak cuma di offline aja kan, ada online store-nya juga. Nah, di situ jadi terhambat sekali. Ada aplikasi online gitu, jadi ke pending-pending gitulah. Ya, customer tuh pada nanya-nanyain, jadi orderan tuh numpuk banget.
6: Masyarakat pun merasa terganggu dengan pemadaman listrik bergilir ini karena banyak aktivitas rumah tangga yang terhambat.
10: Aktivitasnya kebetulan kan kami pakai WiFi di rumah. Nah, kebetulan di rumah juga ada kegiatan aktivitas kayak bikin online gitu. Nah, jadi terhambat juga. Jadi kadang sinyal HP juga kan dari ada merek tertentu ya yang susah gitu. Jadi susah juga gitu, susah dari ngaruhnya ke aktivitas online sih sebenarnya.
11: Saya sebagai pekerja rumahan nih, buka bengkel di rumah gitu repot. Ya sangat mengganggu sekali. Mohon untuk pihak PLN-nya agak segera dipercepatlah, jangan sampai ada pemadaman listrik lagi. Ya. Kasihan juga kan terdampak.
6: PT PLN Persero sebagai penyedia utama tenaga listrik menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat akibat gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
12: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan.
6: PT PLN Persero juga terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemirsa, nyaris satu bulan dilanda kemarau, puluhan hektar lahan persawahan di aliran resapan air tinggi Desa Parakan Muncang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terancam gagal panen. Keringnya aliran irigasi dan sumur resapan membuat hektaran sawah retak meski sempat dipasok air bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor dari aliran sungai serta resapan air sumur yang kini kering.
13: Baru sebulan, kota hujan mulai dilanda kemarau. Puluhan hektar lahan pertanian hingga resapan air sungai di aliran irigasi mulai kering, seperti yang terekam di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan hektar sawah yang menggantungkan dari aliran sungai serta air tanda hujan kini dilanda kekeringan karena irigasi persawahan tidak teraliri air. Keringnya air resapan sumur hingga sungai di kawasan pegunungan membuat warga di permukiman turut kesulitan air untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus.
14: Sarana kita persiapkan, cuman sumber airnya yang memang sangat minim sekali di Desa Parakan Muncang. Makanya tahun ini kita kena dampak lagi kekeringan di Desa Parakan Muncang, walaupun baru kemarau kurang dari satu bulan.
13: Solusi sementara, pemerintah Kabupaten Bogor menyalurkan air bersih yang dipasok ke setiap warga melalui BPBD tidak membuat warga lega. Kekurangan air bersih hingga ke persawahan di wilayah resapan air kota hujan kerap menjadi kendala utama bagi desa saat musim kemarau tiba. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi selanjutnya, 5 rumah dan 20 kontrakan semi permanen yang berada di Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu sore terbakar. Sebanyak 65 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat juga terjadi di sebuah pabrik sandal hingga terdengar suara ledakan berkali-kali di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang.

0: permukiman warga.
1: Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, sepertinya dari bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya belum bisa kami prediksi.
0: Sementara itu, warga sekitar Fitri mengungkapkan dirinya panik melihat kepulan asap hitam besar hingga terdengar ledakan berkali-kali. Melihat kobaran api semakin besar, warga mulai panik dengan mengamankan barang-barang berharga hingga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
2: Ibu, ini tadi sempat ada ledakan-ledakan itu, dengar nggak?
3: Itu sebelum kejadian, itu masih ada gumpalan asap hitam.
2: Itu ada ledakan nggak tadi?
3: Ada tadi pertama, ini kayaknya yang kelima kali ledakan. Kontrakan Pak Haji Sarino saya fungsikan, takut kena kalau ada apa-apa. Lebih baik kita kan menjaga keselamatan warga, takut terjadi yang hal-hal tidak diinginkan.
0: Pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan sebanyak 20 unit armada dan 62 personel petugas pemadam kebakaran. Api membakar rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu sore. Kejadian bermula saat salah satu penghuni rumah memasak di lantai 2 namun ditinggal. Api kemudian menyambar ke barang yang mudah terbakar lalu membesar. Rumah permanen dan 20 kontrakan petak ludes terbakar dalam waktu singkat. Api baru padam setelah mengerahkan 15 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 65 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pertandingan Uruguay versus Cape Verde berakhir imbang. Skor pun bertahan 2-2 hingga peluit panjang berbunyi. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Today.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Kejutan tersaji di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat. Cape Verde berhasil menahan Uruguay dengan skor imbang 2-2. Uruguay sempat tertinggal lebih dulu lewat gol tendangan bebas Kevin Pina di menit ke-20 pada laga grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Senin dini hari. Namun, Maximiliano Araujo dan Agustin Canabio berbalik membawa Uruguay unggul 2-1 di akhir babak pertama. Cape Verde tak menyerah. Helio

0: Varela menyamakan kedudukan di menit ke-61. Uruguay sempat mencetak gol balasan 7 menit berselang, namun dianulir oleh wasit karena offside. Skor pun bertahan imbang 2-2 hingga peluit panjang berbunyi. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia. Sementara musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa menjadi penyemangat. Edin Zeko dan juga kawan-kawan.
1: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espeland yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
2: Yeah, like we're staying here for a long, long time. So our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
3: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
1: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011. Mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Kolektif kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di Los Angeles, Amerika Serikat. Peringatan darurat lokal pun dikeluarkan oleh otoritas tempat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran gudang di Los Angeles berlangsung selama beberapa hari. Petugas tempat mengeluarkan status darurat lokal. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan kereta terjadi di London Utara, di mana satu orang dinyatakan meninggal dunia. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, dua kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca dua kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan satu kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan dua kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.

0: Halo, apa kabar? Namanya Sikan, CNN Indonesia Business. Bersama saya, Yudi Dawan, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. PLN mengklaim kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur membaik pasca pemadaman berkilir yang melanda sejumlah daerah pekan lalu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengungkap adanya potensi PHK massal di sejumlah perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bank Sentral Rusia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 14,25%. Namun penurunan ini lebih kecil dari perkiraan pasar karena meningkatnya risiko inflasi. PT PLN Persero mengklaim kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur membaik pasca pemadaman bergilir yang melanda sejumlah daerah pekan lalu. Minggu malam, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, mengatakan satu dari dua pembangkit listrik milik mitra PLN yang mengalami gangguan teknis kini sudah pulih pada minggu sore dan telah kembali memasok daya listrik di Pulau Jawa. PT PLN Persero pun meminta maaf atas peristiwa ini dan menyatakan akan terus memperbaiki serta memantau sistem kelistrikan Pulau Jawa secara berkelanjutan selama 24 jam.
1: Kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu.
0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Bandung berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Proses pengolahan makanan, proses penyimpanan hingga transaksi terganggu karena tidak adanya aliran listrik.
2: Padamnya listrik di sejumlah daerah di Kota Bandung membuat sejumlah usaha dan aktivitas masyarakat terhenti. Kerugian juga dialami para pelaku usaha. Aktivitas bisnis yang terganggu dengan pemadaman bergilir diantaranya adalah usaha laundry yang berada di kawasan Jalan Turangga. Berbagai kegiatan operasional seperti mesin cuci, mesin pengering, alat setrika, dan mesin cetak struk tidak dapat dioperasikan. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat.
3: Kayak nyuci, terus ngeringin pakaian, sama yang order juga sempat terhenti.
4: Apakah ada pelanggan yang mengeluh atau komplain gitu dari keterlambatan penyelesaian atau pengambilan cucian?
3: Gak ada sih, soalnya udah lumayan on time yang buat hari ini udah langsung dikerjain, cuman yang telat tuh buat hari ini doang.
2: Situasi ini juga dialami salah satu penjual makanan beku di kawasan Jalan Pungkur. Meskipun pemadaman listrik tidak terlalu berdampak pada makanan beku, tetapi operasional sehari-hari seperti mesin untuk berjualan offline dan online menjadi terganggu dan tidak bisa melakukan proses transaksi jual-beli selama pemadaman berlangsung.
5: Untuk dampaknya, sebenarnya dalam waktu cuma beberapa jam ya tidak terlalu berdampak. Cuman yang berdampak itu ke sistem kami, kayak kita kerja kan nggak cuma di offline aja kan, ada online store-nya juga. Nah, di situ jadi terhambat sekali. Ada pesan, ada aplikasi online gitu. Jadi ke pending-pending gitulah. Ya customer tuh pada nanya-nanyain. Jadi orderan tuh numpuk banget.
2: Masyarakat pun merasa terganggu dengan pemadaman listrik bergilir ini karena banyak aktivitas rumah tangga yang terhambat.
6: Aktivitasnya kebetulan kan kami pakai WiFi di rumah. Nah, kebetulan di rumah juga ada kegiatan aktivitas kayak bikin online gitu. Nah, jadi terhambat juga. Jadi kadang sinyal HP juga kan dari ada merek tertentu ya yang susah gitu. Jadi susah juga gitu, susah dari ngaruhnya ke aktivitas online sih sebenarnya.
7: Saya sebagai kerja rumahan ya, buka bengkel di rumah gitu repot. Ya sangat mengganggu sekali. Mohon untuk pihak PLN-nya agak segera di percepatlah jangan sampai ada pemadaman listrik lagi, ya. Kasihan juga kan terdampak.
2: PT PLN Persero sebagai penyedia utama tenaga listrik menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat akibat gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
8: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan. Untuk itu kami mengapresiasi kepada pemerintah, kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam proses perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa ini.
2: PT PLN Persero juga terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. PT PLN Persero juga mengerahkan tim teknis untuk mempercepat proses perbaikan pasokan listrik. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengungkap adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sedikitnya 4 perusahaan berpotensi melakukan PHK massal dalam waktu dekat. Menurutnya, tekanan terhadap dunia usaha dipicu oleh kombinasi antara beberapa faktor, mulai dari melemahnya permintaan ekspor, kenaikan biaya bahan baku impor, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Said menilai perusahaan yang paling rentan terhadap dampak adalah industri berorientasi ekspor, seperti sektor sepatu dan garmen, serta perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Perusahaan yang disebut Said Iqbal antara lain, pertama PT Pakerin Mojokerto, Jawa Timur. Said menyebut perusahaan pengolahan bubur kayu untuk produksi kertas itu berpotensi melakukan PHK. Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di PHK. Menurut Said, sebagian besar operasional perusahaan sudah berhenti. Ia menyebut hanya sekitar 1/5 bagian pabrik yang masih berjalan, sementara sekitar 80% lainnya tidak lagi beroperasi. Lalu kedua, PT Feng Tai Bandung. Said mengatakan total pekerja perusahaan itu diperkirakan mencapai 14.000 hingga 17.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 pekerja disebut sudah dirumahkan meski belum resmi di PHK. Ia menyebut orderan sepatu ke PT Feng Tai sudah selesai. Namun untuk orderan berikutnya masih belum ada kepastian. Selanjutnya dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur dengan inisial J dan S. Saya juga menyebut ada dua perusahaan ini berpotensi terdampak PHK. Ia menyebut nama perusahaan secara lengkap tetapi menyebut ribuan pekerja bisa terdampak. Menurut Said, potensi PHK muncul karena prinsipal dari Jepang mempertimbangkan pemindahan sebagian produksi ke negara lain, termasuk Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah perubahan arah industri menuju mobil listrik. Bagi sebagian orang, membeli kemewahan kecil bukan sekedar perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk apresiasi diri dan penawar jenuh di tengah impitan ekonomi yang kian lesu. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena listik efek. Namun masyarakat juga harus tetap bijaksana. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan kecil, jika terjerumus justru bisa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang.

0: ekonomi sulit mungkin orang menunda untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self reward akibat stres finansial.
1: Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat.
2: Pasti dong, Kak. Apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya, Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu, Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Ya. Sebenarnya tergantung, Kak, dari seberapa stres saya dan seberapa pingin saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out,

0: out dan emang udah sangat, aduh, gak males nih. Biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget.
1: Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya. Namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek.
2: Sekarang kan lagi sering scroll TikTok gitu kak ya kan, jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya, apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu kak, biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu.
1: Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah, seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang.
3: Saya coba menggarisbawahi tentang ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku itu intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman, makan-makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi, melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya untuk kita perlu untuk, ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya, tapi dalam prakteknya orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Nah.
1: Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dalam sebulan, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 100 basis poin, namun nilai tukar rupiah masih melemah. Mengapa intervensi bank sentral yang agresif ini belum mampu menstabilkan nilai tukar rupiah? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Guna meredam nilai tukar rupiah melemah, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Bahkan, bukan hanya itu, dalam satu bulan saja, Bank Indonesia sudah menaikkan 100 basis poin suku bunga acuan menjadi 5,75%. Meski sudah secara agresif, tampaknya nilai tukar rupiah masih tetap berada di level tinggi, yakni sekitar Rp17.800 per dolar. Lalu bagaimana kenaikan dari BI rate ini seakan tidak mampu dalam menahan melemahnya mata uang Garuda? Apakah ada sentimen lain yang membuat rupiah kembali keok? Nah, untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual David Sumual, Kepala Ekonomi BCA. Selamat pagi, Pak David.
6: Selamat pagi, Mas Yuda.
5: Ya, Pak David, ini sudah cukup agresif ya kalau kita melihat Bank Indonesia melakukan kenaikan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, Pak. Tapi kalau kita lihat di Jumat pekan lalu, rupiah ditutup melemah di 17.804 per dolar AS. Apakah kebijakan ini memang dirasa belum cukup komprehensif ya Pak, mengingat memang kondisi ekonomi global masih sangat ditentukan oleh isu geopolitik yang menjadi salah satu sentimen dari pergerakan mata uang Garuda. Bagaimana Bapak melihat ini Pak?
6: Ya, kalau dilihat memang untuk khusus Jumat ada sedikit pelemahan ya. Tapi kalau kita lihat trennya sejak Bank Indonesia melakukan penaikan yang agresif terhadap BI rate, ini sudah 100 basis poin. Sebenarnya tren dari rupiah itu relatif stabil menguat ya. Sempat memang di atas 18.200 ya. Nah, ini pelan-pelan menguat dan mudah-mudahan ke depan relatif lebih stabil ya. Jadi memang isu-isu eksternal tentunya ini setiap hari muncul juga ya, selain juga isu domestik. Nah, isu eksternal minggu lalu juga kan sempat mengemuka lagi, ada ancaman lagi ya dari militer Iran untuk menutup kembali Selat Hormuz. Nah, ini sempat membuat harga minyak kembali fluktuatif dan kembali rebound naik ke atas ya. Dan ini juga mempengaruhi indeks dolar ya, indeks dolarnya kembali menguat. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi mata uang emerging market termasuk rupiah. Jadi saya pikir yang paling penting adalah Bank Indonesia sudah melihat ya bahwa memang diperlukan untuk menaikkan suku bunga BI rate untuk menstabilkan rupiah dan juga membuat mata uang atau kelas aset rupiah ini tetap menarik di mata investor.
5: Ya, bicara mengenai kelas aset di mata asing ini merupakan salah satu variabel yang penting ya Pak. Bahkan sejak Mei sudah 100 basis point dinaikkan. Tapi kalau kita bicara mengenai investasi, ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dolar. Nah, ketika misalkan arus investasi tidak berbanding lurus Pak dengan suku bunga BI rate yang dinaikkan, apakah Anda melihat ada variabel lain Pak menyebabkan ketidakpastian kondisi domestik kita mungkin boleh jadi menjadi salah satu katalis negatif terhadap investor asing yang mau masuk ke tanah air. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
6: Ya, investor asing memang pastinya akan melihat-lihat ya, membandingkan ya, emerging market misalnya untuk rating yang sama, misalnya India, kita tahu rate-nya juga lebih tinggi dari kita untuk yield obligasinya misalnya. Lalu juga untuk Meksiko, ratingnya juga sama dengan kita, itu juga lebih tinggi, mereka 9,5% ya, di Amerika Latin. Tentunya masing-masing negara itu punya persoalan-persoalan domestik ataupun peluang-peluang domestik juga. Nah, untuk Indonesia kelihatan memang asing masih berminat untuk aset portofolio, terutama kalau kita perhatikan nih yang kaitan dengan SRBI ya. Tapi untuk stock market, pasar saham dan juga obligasi memang year to date kalau kita lihat angkanya nih kecenderungan outflow ya. Sudah lebih dari mungkin total sudah sekitar 80 triliun. Yeah. Tapi untuk SRBI, sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, memang total inflow-nya cukup deras ya, sekitar 104 triliun. Nah, ini juga kebijakannya sejauh ini kan Bank Indonesia coba membuat aset rupiah ini tetap atraktif ya di mata asing, dan kita lihat inflow-nya juga sudah cukup besar sejauh ini year to date.
5: Pak, yang menarik kalau tadi ada katakan, apakah memang ada anomali Pak di sisi lain market begitu memberikan sensitivitas, volatilitas terkait dengan kondisi domestik, sementara SRBI tadi cukup direspon baik oleh investor. Sepertinya kedua hal ini, bagaimana Anda melihat, apakah memang ada kebijakan fiskal yang belum sinergi antara pemerintah BI terkait dengan kondisi ini Pak? Seperti apa Anda melihatnya?

0: Kalau kita lihat dari net outflow, ini kan sumbernya dari pasar saham dan juga pasar obligasi. Kelihatannya ada isu-isu yang masih dinanti oleh pasar ya, terutama untuk pasar saham ini kemarin kan sudah keluar terkait dengan
1: MSCI.
0: pengumuman MSCI ya,
1: Yep.
0: MSCI 19 Juni terkait dengan bagaimana kondisi Indonesia diukur dengan beberapa matrix ya. Tapi untuk global marketnya sendiri nanti akan ada pengumuman lagi tanggal 23 Juni. Apakah kita masih akan stay di emerging market kategori atau malah kita diturunkan ke frontier market? Nah, kalau ke frontier market artinya dana asing yang masuk ke Indonesia akan menurun tentunya. Lalu yang kedua juga kaitan dengan sovereign rating kita. Ya, sovereign rating ini kaitannya tentu dengan neraca pemerintah ya, dengan kebijakan fiskal, dengan kondisi fiskal kita, dan ini masih menunggu satu lagi lembaga rating ya, kemungkinan nanti di akhir Juli mereka akan mengumumkan apakah Indonesia masih akan berada di posisi yang sama ya, one notch di atas investment grade atau diturunkan. Kalau misalnya kita lihat kan dua lembaga rating yang lain sudah mengubahnya ke negatif ya outlook kita. Nah, ini apakah S&P tetap atau dia mengubahnya ke negatif atau malah menurunkan rating kita, kalau masih diturunkan dan outlooknya juga negatif, ini tentunya sangat negatif ya dampaknya ke pasar modal termasuk juga terhadap aset kelas seperti obligasi, Mas Yuda.
1: Iya Pak, yang menjadi mungkin pertanyaan saya secara pribadi ketika pemerintah di sini BI sudah melakukan dengan menaikkan BI rate dengan harapan tadi ya bisa membuat rupiah menguat, tapi alih-alih menguat justru malah kemarin Jumat terkoreksi Pak. Belum lagi kita menunggu beberapa sentimen dari sejumlah lembaga rating yang diharapkan bisa memberikan angin segar, tapi juga kita harus prepare untuk kondisi terburuk. Nah, sebenarnya seberapa efektif Pak ini kenaikan suku bunga terhadap ekonomi, terutama kalau kita bicara mengenai nilai tukar rupiah Pak yang sangat fragile sekali dengan isu-isu domestik dan global Pak.
0: Ya paling tidak Bank Indonesia coba mengantisipasi ya kemungkinan kenaikan ekspektasi inflasi ke depan. Karena kan kita tahu nih dengan kenaikan harga minyak berbagai macam produk turunan minyak nih semuanya meningkat ya. Dan pemerintah juga baru-baru ini sudah menaikkan harga BBM non-subsidi. Nah ini tentu harus dijangkar ya ekspektasi inflasinya supaya jangan bergerak liar gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah dilakukan dan ini juga untuk menjaga tadi attractiveness dari rupiah aset rupiah sendiri. Tapi memang saya melihat memang perlu banyak perbaikan-perbaikan ya, terutama tadi yang kaitan dengan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal. Dalam hal ini tentu komunikasi harus terus diperbaiki ke pelaku pasar. Yang kedua tentunya juga yang menjadi sering kendala juga di lapangan itu kaitan dengan masalah-masalah struktural yang banyak dijumpai juga oleh sektoral ya. Nah ini juga penting juga untuk terus dilakukan perbaikan Mas Yuda.
1: Kalau Anda bicara tadi dua variabel ini merupakan salah satu yang dominan, struktural dan juga komunikasi. Dengan tekan waktu yang terbatas, salah satunya kita menantikan lembaga rating dunia untuk memberikan sejumlah penilaian dan pasti akan berpengaruh terhadap rupiah. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat Pak? Kalau merubah struktural sepertinya agak butuh waktu ya dan tidak semudah itu, tapi mungkin komunikasi apakah sejauh ini sudah cukup efektif untuk meningkatkan trust investor dan capital inflow untuk Indonesia, Pak?
0: Ya, beberapa hal sebenarnya sudah dilakukan pemerintah ya. Seperti harga BBM non-subsidi ini kan juga sudah dinaikkan ya. Jadi sudah rasional sebenarnya kebijakan yang dilakukan. Sebenarnya kan yang dikhawatirkan dari lembaga rating maupun investor ini apakah ada pembengkakan defisit anggaran ke depan ya dengan kenaikan harga minyak yang tinggi dan juga rupiahnya sejauh ini kan kecenderungan melemah year to date ya. Dan yang kedua juga sebenarnya pemerintah sudah melakukan expenditure switching ya, atau bukan expenditure switching ya, tapi juga melakukan pengurangan belanja ya di berbagai kelembagaan maupun program-program prioritas pemerintah. Dan ini sebenarnya yang bisa disampaikan dan matriks-matriksnya mungkin perlu dikemukakan ya ke publik bahwa sebenarnya kondisi fiskal kita ini relatif baik lah sampai akhir tahun ya, tapi juga sembari juga message-nya itu bagaimana terutama tadi masalah strukturnya juga kita terus perbaiki ya ke depan, dan juga kaitan-kaitan dengan

0: kebijakan-kebijakan yang menimbulkan uncertainty ini juga harus diberikan penjelasan ya, supaya market juga lebih tenang ke depannya.
1: Pak David, ini apakah ada kemungkinan BI kembali menaikkan suku bunga, mengingat memang ini masih dianggap cara efektif untuk menahan laju melemahnya rupiah. Kita juga lihat kemarin Bank of Japan juga baru menaikkan suku bunga setelah hampir puluhan tahun ya Pak, mereka menjaga rate interest mereka tidak terlalu tinggi. Tapi di sisi lain kalau BI naik lagi, ini pengaruhnya ke masyarakat kredit, kemudian juga investor, terutama kalau investasi dalam negeri mana masyarakat boleh jadi kesulitan untuk mendapatkan kredit, kemudian juga bahan baku naik, dan semuanya ini pasti berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspektasinya pasti akan turun jauh Pak. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak?
0: Ya, sebenarnya kalau kita lihat market sekarang sudah relatif tenang ya, terutama kondisi eksternal yang kaitan dengan minyak, ini kan sudah lumayan stabil ya, walaupun tadi sewaktu-waktu bisa menghangat lagi, karena ini satu faktor yang paling sulit untuk kita mengukurnya begitu. Tapi yang jelas ya, apa yang bisa kita perbaiki secara domestik ini kita lakukan terus-menerus ya. Dan saya pikir kebijakan BI rate ini kan last resort ya sebenarnya ya. Jadi kita menantikan juga kebijakan-kebijakan di sektor perdagangan, investasi, dari sisi kebijakan fiskalnya juga, itu yang juga sinergis ya dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau dari sisi Bank Indonesia kelihatan sudah optimal, dan juga mereka sudah coba melakukan forward looking juga ya. Walaupun memang tadi masih ada ruang juga untuk menaikkan kalau memang dibutuhkan ya. Kalau misalnya ada persoalan lagi di eksternal ya, tentu akhirnya yang dilakukan adalah kenaikan BI rate lagi ya, untuk membuat aset rupiahnya tetap atraktif ya. Kalau kita lihat tadi juga negara-negara lain juga melakukan hal yang sama yeah. Sebenarnya India tadi saya sebutkan, Filipina, lalu juga Meksiko ya. Nah ini sebenarnya kalau bisa ya jangan itu yang dilakukan, tapi kebijakan lain yang membuat terutama investor tuh lebih nyaman di Indonesia.
1: Pak David, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga memang last effort dari BI untuk kembali menaikkan suku bunga di pertimbangan, terutama kalau kita melihat bagaimana langkah-langkah kebijakan fiskal yang lain perlu kembali dikedepankan, mengingat memang variabel-variabel tadi yang utarakan itu bisa menjadi angin segar ya, untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, tapi nilai tukar rupiah juga masih bisa dipertahankan cukup baik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak, salam sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Mas Yuda, pagi.
1: CNN Indonesia Bisnis akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Jakarta merayakan hari jadi yang ke-499 tepat di 22 Juni hari ini. Dan untuk melihat perayaan HUT Jakarta kali ini, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia di Monas. Selamat siang, Ara. Tadi pagi Anda sudah memberikan informasi terkait dengan gelar upacara peringatan HUT Jakarta ke-499. Nah, setelah selesai ini, apa saja yang menarik yang mungkin bisa Anda sampaikan selama tadi upacara? Apakah ada informasi-informasi bagi warga Jakarta terkait dengan kebijakannya, mungkin terkait dengan hadiah kado juga nih buat warga Jakarta, diskon-diskon seperti itu mungkin bisa Anda sampaikan?
1: Selamat siang, Yuda. Benar sekali nih, di saat ataupun juga momentum perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun, yang merayakan bukan hanya pejabat-pejabatnya saja ataupun juga warga Jakartanya saja, melainkan masyarakat yang ada berdatangan ke kawasan Jakarta pun juga bisa kecipratan dapat hadiahnya. Untuk di tanggal 22 Juni 2026 ini memang menjadi hal yang menarik gitu ya, Yuda ya. Biasanya kalau di hari Senin, kebun binatang, kemudian juga sejumlah tempat-tempat wisata seperti museum itu biasanya tutup. Tapi karena bertepatan dengan momen hari ulang tahun Jakarta nih, masyarakat ataupun juga wisatawan bisa berdatangan ke tempat-tempat wisata di kawasan Jakarta secara gratis. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini nih, yakni di Monumen Nasional. Rp0 saja para pengunjung, terlepas dari KTP-nya DKI atau bukan, bisa langsung datang ke sini dan juga menikmati suasana di area Monumen Nasional secara gratis. Bukan hanya di kawasan Monas saja, namun juga ada di sejumlah museum-museum di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga mau ke Ragunan, mau ke Ancol, bisa langsung jalan-jalan aja ke Jakarta gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja, ternyata untuk menuju ke sejumlah destinasi ataupun juga tempat wisata, pastinya salah satu hal yang bisa menjangkau adalah dengan menggunakan moda transportasi umum. Nah, menariknya lagi, di hari ini dan juga di tanggal 27 serta 28 Juni 2026, transportasi umum yang ada di Jakarta ini juga mengalami diskon begitu ya. Ada yang tadinya harganya Rp3.500, Rp5.000, ini sekarang hanya Rp1 saja, bahkan untuk kelas Jakarta ada yang Rp0. Jadi ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk bermobilitas ataupun juga bepergian di kawasan Jakarta secara gratis di tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026 sebagai kado yang begitu indah begitu ya dari pihak Pemprov untuk para masyarakat ataupun juga warga Jakarta. Nah, kalau tadi juga kami mengikuti bagaimana kemeriahan dan juga suasana dari upacara perayaan HUT Jakarta menjelang usianya satu dekade begitu ya. Kami melihat kemeriahan ini juga diusung ataupun juga diramaikan oleh para pemuda begitu ya, anak-anak, pelajar begitu, banyak sekali yang memeriahkan acara. Dan juga generasi-generasi muda penerus ini juga banyak sekali yang menampilkan berbagai penampilan tradisional begitu ya, dalam upaya untuk bisa mempertahankan budaya Betawi di Jakarta dan juga memperkenalkan budaya ini ke kancah dunia begitu. Nah, kemudian juga bukan hanya itu, pihak dari gubernur pun juga menyampaikan bahwa ke depan Jakarta ini bukan hanya menjadi daerah ataupun juga kota yang global serta inklusif, namun ingin menjadi role model begitu ya, panutan kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga sejumlah pembenahan tentunya masih terus-menerus dilakukan di saat sekarang dan juga di masa yang akan datang. Kalau kami melihat juga begitu ya, perkembangan dari kota Jakarta dari masa ke masa tentunya semakin terintegrasi dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan juga rasa aman bagi warga ataupun juga masyarakat yang bermobilisasi ataupun juga beraktivitas di kawasan Jakarta. Nah, menariknya lagi di hari ini bukan hanya sekedar seremonial saja perayaan di kawasan Monas gitu ya, namun di siang hari nanti juga rencananya akan segera diresmikan stasiun kereta rangkaian listrik ataupun juga KRL yang baru, yakni di kawasan Jakarta International Stadium di Jakarta Utara begitu ya. Dan bukan hanya itu, nantinya juga akan dilengkapi dengan JPO atau jembatan penyeberangan orang mulai dari kawasan Ancol menuju ke stasiun, sehingga akan jauh lebih aman, nyaman, serta terintegrasi, sehingga diharapkan masyarakat pun juga bisa menggunakan moda transportasi umum yang tentunya akan ditingkatkan juga kenyamanannya dan juga fasilitasnya, sehingga masyarakat yang bepergian di kawasan yang sangat padat ini begitu ya, tidak perlu repot-repot lagi bermacam

0: macet-macetan ataupun juga berjibaku, berdesak-desakan begitu ya. Namun karena sudah ada peningkatan kualitas layanan dari moda transportasi yang juga terintegrasi, ini nantinya bisa digunakan oleh masyarakat begitu ya, juga bisa menunjang seluruh aktivitas warga yang ada di Jakarta. Bukan hanya itu, tadi juga pihak dari Pramono Anung dan juga Bang Dul menyampaikan akan ada sejumlah pembenahan-pembenahan yang tentunya akan dilakukan. Bukan hanya di area renovasi Taman Semanggi saja, namun juga nantinya di Bundaran HI rencananya ada di bagian bawah tanah begitu ya, akan ada ruang integrasi transportasi dan juga masyarakat juga bisa menyeberang ataupun juga berekspresi, beraktivitas di area bawah tanah tersebut. Kemudian juga akan ada pembenahan dari sisi jaringan ataupun juga utilitas jaringan begitu ya, karena kami juga melihat masih banyak sekali ditemukan di Jakarta kabel-kabel yang semrawut, kusut. Ini tentunya akan pelan-pelan diurai, akan dibenahi sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang lebih cantik lagi, lebih indah lagi, dan rencananya ke depan memang untuk menjadi role model kota-kota lain yang ada di Indonesia. Tentunya kami akan melihat bagaimana kemeriahannya, karena ke depan masih ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang tentunya menarik untuk bisa diikuti bukan hanya warga Jakarta, namun juga masyarakat Indonesia yang bepergian ke Jakarta. Yuda.
1: Baik Ara, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta resmi mencanangkan pembangunan pedestrian deck Duku Atas. Infrastruktur ini akan menjadi penghubung pejalan kaki antar moda transportasi publik di titik transit terpadu.
2: Pencanangan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno, Direktur Utama PT MRT Jakarta, serta delegasi dari Jepang. Pedestrian deck Dukuh Atas dirancang sebagai jalur pejalan kaki yang menghubungkan stasiun MRT Dukuh Atas, stasiun KRL Sudirman, halte Transjakarta Dukuh Atas, dan LRT Jabodebek. Pembangunan ini menjadi penanda komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menguatkan integrasi transportasi publik yang ramah bagi pejalan kaki.
3: Tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan. Tadi Pak Wagub menyampaikan alangkah lebih baiknya kalau katakanlah kalau nanti sudah selesai, barang-barang yang oleh UMKM kita, duty free ya, kita buat duty free, dan sekaligus saya akan meminta kepada OPD DKI Jakarta di tempat ini juga menjadi tempat untuk imigrasi dan check-in. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti nanti kereta bandara akan hidup lebih mudah, terintegrasi secara keseluruhan, dan city check-in. Dan yang paling penting setelah kami merenungkan berhari-hari, patung Jenderal Sudirman tetap akan di tempat ini. Jadi tidak akan kita geser. Supaya tidak menjadi polemik, tempat ini menjadi tempat lebih baik, lebih indah. Pedestrian deck ini terus terang belum punya nama. Dan nanti kami akan sayembarakan secara terbuka untuk diberikan nama. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirut, dan pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai dengan Manggarai yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus ini, yang jumlah investasinya 12,5 triliun, titik stasiunnya 11, akan kami sambungkan sampai dengan Duku Atas. Maka dengan demikian Duku Atas akan ada MRT, LRT baik yang oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, kemudian kereta bandara, kemudian Transjakarta, KCI, 6 ya?
4: Ya, LRT-nya 2.
3: Oh, LRT-nya 2. Jadi ada 6.
2: Pedestrian deck ini merupakan bagian dari visi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan Duku Atas sebagai kawasan TOD atau Transit Oriented Development. Konsepnya sederhana, warga turun dari kereta, jalan kaki, lalu terhubung ke moda transportasi lain tanpa terkena hujan, tanpa kepanasan.
4: Pendanaan dari pembangunan proyek ini sepenuhnya oleh MRT Jakarta.
3: Angka?
4: Nanti kita sampaikan ya, sudah waktunya.

0: patung Sudirman tetap di situ. Di dalam pedestrian deck nanti kita ada anjungan yang pada saat melintas di atas itu bisa langsung melihat patung Sudirman dari anjungan di pedestrian deck.
1: Dengan pedestrian deck ini diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien dan menarik lebih banyak warga untuk berpindah ke transportasi publik. Pembangunan pedestrian deck Duku Atas ditargetkan selesai tahun 2028 dan menjadi model integrasi transportasi di kawasan perkotaan. Nabil Haris, Evan Askam, Jakarta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menjalin komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyukseskan Agenda Nasional Sensus Ekonomi 2026. Pemprov Jabar memiliki program Jabar Ekotek yang mempermudah sensus ekonomi 2026.
3: Dengan mengerahkan 40.000 lebih petugas sensus yang akan melakukan secara door-to-door, BPSRI menargetkan 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga terdata dalam sensus ekonomi 2026. Untuk menyukseskan sensus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi orang pertama di Jawa Barat yang dilakukan penyensusan oleh petugas. Dari sensus ini diketahui Gubernur Jawa Barat memiliki sejumlah usaha di bidang pertanian, ternakan, hingga konten kreator. Adapun pencanangan sensus ekonomi 2026 di Jawa Barat yang dihadiri Wakil Ketua BPSRI Sony Haribudi Otomo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digelar di Lembur Pakuan Subang atau di kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Minggu sore. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, perwakilan BI, Apindo, Kadin, OJK, serta Forkopim Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BPSRI Sony Haribudi Utomo mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memiliki inovasi pendataan ekonomi Jabar Ekotek, yakni sebuah program pemetaan geospasial lokasi usaha di Jawa Barat yang terintegrasi dari Badan Pusat Statistik dan Pemprov Jawa Barat. Melalui program ini, aparatur RT dan RW diberdayakan untuk melakukan pencatatan titik koordinat geografis setiap tempat usaha di lingkungan mereka masing-masing. Dengan program ini, tentunya sangat memudahkan sensus.
4: Ya, hari ini pencanangan komitmen bersama dengan Pak Gubernur dan seluruh Pak Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Luar biasa dukungan Pak Gubernur Jawa Barat, bahkan sejak sebelum ya Pak, sejak masih persiapan sensus ekonomi 2026, beliau sudah mendukung dengan luar biasa. Salah satu yang menarik, ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya Ekotek, ya, Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW, dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, ya, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa, di geotek. Nah itu sangat memudahkan kami. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus, tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu dan hari ini Pak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota dan stakeholder, pimpinan BI, pimpinan Apindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan dan kita bersama-sama menandatangani komitmen.
3: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan daerah harus berbasis data yang akurat, bukan sekedar perkiraan. Bahkan, pembaruan data melalui sensus ekonomi jika bisa dilakukan 1 tahun 2 kali jika memungkinkan.
5: Bahwa kita ini kepala daerah, ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Misalnya gini, ngomongin Jabar, hari ini ngomong Jabar penduduknya 51,5 juta, menurut saya 55 juta deh berani taruhan kalau sensus. Nah ini kan perlu sensus, nah sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih, sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali, kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali, sensus ekonominya dibikin setahun sekali.
3: Dedi Mulyadi berharap dengan akurasi data yang lebih baik ke depan, program-program pemerintah bisa langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak, bisnis makanan dan minuman masih memiliki prospek yang menjanjikan. Para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan tetap memiliki peluang untuk bertumbuh dan berkembang.
6: Bisnis makanan dan

0: Ada beberapa dari internasional, dari Malaysia, dari Kinabalu, dan kami juga ada adakan business matching. Mereka mencari produk-produk makanan minuman dari Indonesia. Itu di hari pertama, hari kedua, dan kami memperkirakan perputaran ekonomi di selama pameran ini sekitar 200 sampai 500 miliar rupiah.
1: Pameran ini menjadi momentum strategis bagi pelaku industri untuk memperluas pasar, menjalin kemitraan, serta mengakselerasi pertumbuhan sektor makanan dan minuman.
2: Dan ini tuh kita dapat produk bahan bakunya tuh yang kualitasnya bagus ya Mbak ya, dengan harganya kan kalau di pameran ini biasanya lebih menguntungkan gitu ya. Jadi terbantu banget sih dengan pameran ini gitu. Alhamdulillah sih masih dicari, karena kan kalau makanan itu kayaknya semua orang masih mencari untuk cemilan atau kadang untuk acara-acara, untuk ngasih hampers gitu. Jadi sejauh ini masih survive lah ya.
1: Peserta pameran bisa bertemu langsung dengan calon mitra usaha, distributor, importir, maupun investor potensial. Salah satu importir mempertontonkan mesin untuk membuat roti. Dalam satu jam, mesin ini bisa menghasilkan hingga 4.000 roti.
3: Ini ada mesin sepanjang 6 meter yang membuatnya. Jadi adonan harus dimixer terlebih dahulu seperti ini, kemudian ditipiskan, diisi, digulung, dan dipotong-potong seperti ini. Untuk selanjutnya ditata di loyang, difermentasi, dan dimasukkan oven. Keunggulannya tentu saja, selain kecepatan, juga konsistensi bentuk dan ukuran. Sekarang giliran saya untuk cobain roti manis. Ini biasa dibagi-bagi juga ke pengunjung. Ibunya mau, Bu? Ibu yang di sana bilang mau-mau katanya. Boleh ngambil ya ini, Pak, ibunya? Oh, boleh. Silakan.
1: Menjadi kebutuhan dasar, bisnis makanan dan minuman dikatakan tak akan pernah mati. Saat ini, masalah yang dihadapi pelaku usaha bukanlah penjualan, melainkan kenaikan harga bahan baku dan impor yang terganggu.
4: Ada beberapa brand internasional yang menyebabkan bahwa bahan bakunya memang semuanya impor. Ketika bahan bakunya impor ini, kita mau nggak mau ya harus ada adjusting harga. Jadi memang kita ada ambil kebijakan, kita naikin harga supaya ya marginnya tetap terjaga ya. Tapi balik lagi, customer memang ada beberapa yang concern juga ke harga. Loh, kenapa kok naik? Kenapa kok ini beberapa kok menunya naik juga? Tapi kita mau nggak mau harus ambil langkah seperti itu. Karena apa? Ya, again, bahan bakunya naik. Tapi ada beberapa local brand juga yang kita naungi, member-member kita berusaha untuk menahan diri. Supaya apa? Kita melihat dulu apakah situasi global ini akan terus seperti demikian atau akan ada perbaikan ke depannya.
1: Para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen masih memiliki peluang untuk bertumbuh. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, konsumen menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Mereka mencari produk yang memberikan nilai lebih seperti kualitas, pengalaman, dan kenyamanan. Di tengah tantangan kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, semakin banyaknya persaingan, pelaku usaha perlu memperkuat kemampuan inovasi dan pemasaran.
5: Inovasi itu bukan saja sebenarnya tidak hanya menciptakan produk baru atau inovasi produk yang mahal gitu ya, tapi inovasi itu bisa berupa sekitarnya gitu, bagaimana menunya, bagaimana mereka memberikan layanan, bagaimana kemasannya, pelayanan sistem pemesanannya seperti apa. Sekarang hanya dengan jempol gitu ya, sistem pemesanan yang rumit ditinggalkan gitu ya, dan tentu saja pemanfaatan teknologi digital gitu ya, seperti itu inovasi, kapabilitas inovasi yang mereka perlu tentu ditingkatkan. Kemudian hal kedua terkait entrepreneurial marketing, bukan saya. Jadi menekankan kemampuan pelaku usaha itu tidak hanya promosi atau proaktif gitu ya, tapi mereka harus proaktif melihat peluang.
1: Kondisi ekonomi yang menantang bisa membuat masyarakat menunda untuk membeli sesuatu. Tapi untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan tentu tidak bisa ditunda. Dalam kondisi itulah peluang bisnis kuliner masih terbuka lebar. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
6: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tekanan terhadap perekonomian Rusia semakin meningkat. Serangan drone Ukraina ke sejumlah kilang minyak dan infrastruktur energi disebut mulai mengganggu pasokan bahan bakar, memicu kenaikan harga bensin, dan memaksa Bank Sentral Rusia mengambil langkah baru. Bank Sentral Rusia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 14,25%. Namun, penurunan ini lebih kecil dari perkiraan pasar karena meningkatnya risiko inflasi. Otoritas moneter Rusia mengaku serangan drone Ukraina telah menyebabkan penurunan produksi bahan bakar dan mengganggu distribusi energi di sejumlah wilayah. Data terbaru menunjukkan harga bensin di Rusia naik 6,6% sejak awal tahun, lebih tinggi dibanding tingkat inflasi nasional. Bahkan sejumlah SPBU dilaporkan menaikkan harga hingga 20% setelah serangan terbaru ke fasilitas energi. Kondisi ini menambah tekanan bagi Moskwa yang masih menghadapi dampak perang berkepanjangan dengan Ukraina. Australia resmi membuka kilang pemurnian karbon pertama yang mampu menyulap gas emisi beracun menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti semen, kertas, hingga kaca. Kilang canggih bernama Meltley ini digadang-gadang menjadi jawaban atas sulitnya menekan emisi di sektor industri berat.
1: Inilah komplek industri di Newcastle, Australia. Sekilas kepulan asap dari pabrik amonia ini tampak seperti polusi biasa. Namun di tempat inilah sejarah baru teknologi lingkungan sedang dimulai. Australia resmi mengoperasikan kilang pemurnian karbon pertama mereka, menggunakan teknologi teranyar yang mampu mengubah gas emisi beracun menjadi produk-produk bernilai tinggi, seperti semen, kertas, dan kaca. Kilang minyak canggih bernama Myrtle ini didesain agar mampu menangkap gas karbon dioksida atau CO2.
2: So Myrtle is a demonstration of us being sited next to an industrial emitter with Orica at their ammonia plant in Newcastle, Australia. What we're doing is we're taking their emissions and we put it through several processes which then continuously show the transformation from gas to solid. So we're getting rid of emissions into solid materials for use in the circular economy. So these are used in cements and concretes, in plasterboards, in glass, in paper, in many manufactured goods.
1: Proyek yang telah dikembangkan selama 15 tahun oleh MCI Carbon ini mampu menangkap 2.500 ton emisi karbon dioksida per tahunnya dan dapat menghasilkan 10.000 ton produk siap pakai.
2: So we can take a facility like this Myrtle plant and we can site it anywhere around the world where there are industrial emissions. So this is in steel and cement, the hard to abate sectors, and so this will help them decarbonize whilst also making profit.
1: Peresmian kilang ini turut dihadiri langsung oleh Menteri Energi dan Perubahan Iklim Australia, yakni Chris Bowen, yang menegaskan pentingnya teknologi penangkapan karbon demi mengejar target penurunan emisi negara tersebut.
3: We're making good progress in Australia in reducing emissions. 9 million tons last year, the biggest emissions reduction outside COVID in our history. But we are also dealing with what we in the climate trade call HTA, hard to abate sectors. And it's not easy to get all the carbon out of the air just by reducing emissions. You do have to capture some. And what you're doing here is helping us with that journey. 2,500 tons a year of carbon, 10,000 tons of product, which makes a big difference.
1: Berbeda dengan teknologi lama yang menimbun gas karbon di bawah tanah, metode peningkatan mineral atau mineral carbonation ini justru meniru proses alami bumi yang memakan waktu jutaan tahun. Kini setelah dinilai sukses di negara Australia, teknologi ini tengah bersiap diekspor ke Jepang dan Austria sebagai solusi global menekan pemanasan global.
0: Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Joko Widodo, ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauzia Tia Suma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Bagi sebagian orang, memiliki rumah di ibu kota kini sulit untuk diwujudkan, di mana harga properti yang terus meningkat membuat sejumlah warga harus mencari hunian di kawasan penyangga. Delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tim Iran memprotes pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam Iran terkait dengan Lebanon. Ya, selain tiga topik utama kami tadi, kami hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tentunya bersama saya, Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama, kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan kunci letter T, pelaku yang berjumlah dua orang berhasil menggondol motor milik warga. Sementara itu di lokasi berbeda, lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya, seorang pegawai rutan menjadi korban pencurian motor. Aksi ini pun sempat terekam CCTV.
1: Beginilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terjadi di gang sempit yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Pelaku yang berjumlah dua orang ini terbilang nekat lantaran melancarkan aksinya di siang hari di permukiman padat penduduk. Memanfaatkan situasi yang sepi, dalam waktu singkat, pelaku yang menggunakan kunci letter T berhasil membawa kabur motor incaran yang terparkir di sisi jalan gang.
2: Sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, bubar, mandi, dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan, saya keluar, itu motor udah nggak ada.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut ke kepolisian. Korban pun berharap agar polisi dapat segera menangkap kedua pelaku. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir depan rumah tahanan kelas 1A di Solo, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan tenang membawa kabur sepeda motor milik seorang pegawai rutan. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Ia menambahkan korban yang lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya membuat pelaku dengan mudah membawa kabur motor korban.
3: TKP kemudian didapati fakta awal bahwa korban lupa bahwa kunci motor yang bersangkutan itu tertinggal di motor. Jadi ini menimbulkan kesempatan bagi pelaku pada saat mengambil motor tersebut.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi serta memburu pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, seorang pria menjadi korban penjabretan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain kehilangan ponsel, korban pun mengaku harus menanggung biaya tagihan pay later sebesar 19 juta rupiah yang diduga dibobol oleh pelaku. Bulan.
4: Wah, pencabulan.
1: Warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur dibuat geger setelah sejumlah emak-emak menggerebek sebuah kontrakan yang diduga menjadi tempat untuk melakukan pelecehan seksual oleh seorang pria berinisial SR. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku sering membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram dan sudah memantau aktivitas SR sejak lama, pada Jumat melakukan aksi penggerebekan ke kontrakan tersebut. Saat digerebek, SR kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. SR yang panik mencoba melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan dan kabur lewat atap, namun warga berhasil mengamankan SR.
5: Ya udah saya kesana sama kakak saya. Udah kesana, saya nyari-nyari orang tuh, kan namanya lagi sholat Jumat ya sepi. Nyari bantuan lah situ. Ya pas kesana kejadian, ya benar. Jadi posisinya anak kita ada di dalam. Kakak saya yang gubrak itu, saya berempat lah sama tetangga-tetangga yang lain.
1: Kini terduga pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Timur guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat di siang bolong. Kedua korban tengah berdiri di pinggir jalan menunggu taksi online. Tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah pencompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses dua aplikasi PayLater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi.
6: CCTV-nya ada ya, sesuai yang kita lihat di media sosial, juga kita mengetahui itu juga dari sosial media. Jadi korban juga membuat laporannya di Polsek Tanah Abang.
1: Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauziah Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Senin pagi, Roy Suryo dan Tifa dibawa keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kedua tersangka ini akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Jokowi yang selama 1 tahun telah bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya, usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung majukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka. Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik sandal hingga terdengar suara ledakan berkali-kali di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Kumpalan asap hitam dan kobaran api membuat warga panik. Warga pun harus mengungsi dan menyelamatkan barang-barang berharga mereka.

0: Asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi akibat pabrik perusahaan yang memproduksi sendal terbakar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kota Tangerang, Tri, menyampaikan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekitar pukul 10:30 malam. Menurut petugas damkar, proses pemadaman terkendala objek yang terbakar memakai bahan baku karet yang cukup sulit dipadamkan, serta letak pabrik yang berdekatan dengan permukiman warga.
1: Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, sepertinya dari bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya, belum bisa kami prediksi.
0: Sementara itu warga sekitar, Fitri, mengungkapkan dirinya panik melihat kepulan asap hitam besar hingga terdengar ledakan berkali-kali. Melihat kobaran api semakin membesar, warga mulai panik dengan mengamankan barang-barang berharga hingga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
2: Ibu, ini tadi sempat ada ledakan-ledakan itu, dengar nggak?
3: Itu sebelum kejadian, itu masih ada apa gumpalan asap hitam.
2: Itu ada ledakan nggak tadi?
3: Ada tadi pertama, ini kayaknya yang kelima kali ledakan. Kontrakan Pak Disarino saya ngungsikan, tapi kena kalau ada apa-apa. Lebih baik kita kan menjaga keselamatan warga, takut terjadi yang hal-hal tidak diinginkan.
0: Pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan sebanyak 20 unit armada dan 62 personil petugas pemadam kebakaran. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
4: Memasuki masa libur sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Memasuki masa libur sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Sementara itu volume penumpang di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya mengalami peningkatan signifikan kali ini. Stimulus pemerintah berupa diskon paket 30% menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin bepergian.
1: Ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku, saking padatnya, banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
2: Padat, padat banget.
3: Bagian tempat nggak?
2: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu, iya sampai tidur di besi-besi.
3: Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
2: Dapat, sempit-sempitan kami, berdempet empat.
1: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan hari biasa.
4: Ada 3.323. Nah, kalau dibanding hari-hari sebelumnya, mungkin sudah ada terjadi peningkatan libur anak sekolah. Jadi, kita juga prediksi peningkatan ini ada kenaikan kurang lebih maksimal 5% dari tahun yang lalu.
1: Antusiasme masyarakat untuk menikmati masa libur sekolah dengan moda transportasi kereta api terlihat sangat tinggi. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat belasan ribu penumpang langsung memadati stasiun sejak hari pertama liburan. Pada Sabtu 20 Juni 2026, sebanyak 10.170 penumpang tercatat telah memanfaatkan program diskon tiket 30% yang disediakan untuk kelas ekonomi komersial. Program tarif khusus yang berlangsung hingga 5 Juli mendatang berlaku untuk 19 kereta api ekonomi seperti kereta Pasundan, Gaya Baru, Sancaka, hingga kereta Matarmaja. Rute favorit seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Banyuwangi masih menjadi tujuan utama para penumpang.
5: Pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah Daop 8.
1: Dengan tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, pemberian diskon ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi, terutama untuk mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM di berbagai daerah intensif tujuan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Momen libur panjang sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu yang menjadi destinasi adalah Lembah Glodogan yang ada di Desa Glempang di Kabupaten Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan wisata alam tersembunyi ini menawarkan keindahan lembah, di mana aliran sungai yang jernih serta beragam aktivitas wisata alam yang menarik.

0: Suasana asri dan sejuk menyambut para pengunjung yang datang ke Lembah Glodogan di Dusun Kedung Gandu, Desa Gelempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Daya tarik utama Lembah Glodogan adalah aliran sungai jernih dan dingin yang berasal dari kawasan pegunungan. Di sini, pengunjung dapat menikmati wisata alam River Tubing maupun mengikuti berbagai aktivitas wisata petualangan untuk mengisi libur panjang sekolah bersama keluarga. Kondisi lingkungan yang masih alami dengan rimbunnya pepohonan menjadikan kawasan ini terasa nyaman dan menenangkan.
1: Ah, seru banget, seru jeramnya sekali. Gimana? Jeramnya itu di sini jeramnya aman ya, aman. Kemudian di sini asik banget lah pokoknya, jeramnya sangat menantang banget. Iya, menantang sekali.
0: Selain menawarkan wisata air, kawasan ini juga memiliki fasilitas kemah, jalur trekking hutan, serta trail run yang memanfaatkan keindahan alam Desa Gelempang.
2: Kan selain kita main di sungai berupa kayak atau tubing, itu kita ada ini kemah, tempat kemah ini. Tempat kemah ini nanti model paketan self-service, kita hanya menyediakan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan makan. Selain itu juga ada trekking ke atas, trekking ke hutan, kemudian bisa juga dengan trail run ke atas, dan ada fauna-fauna yang khusus yang di sini, tapi nanti harus melalui trekking di atas, fauna khusus di Desa Gelempang.
0: Pada masa liburan sekolah ini, pengelola berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat hingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Gelempang. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung direncanakan akan meresmikan jembatan penyeberangan orang penghubung Ancol dengan Jakarta International Stadium, di mana peresmian infrastruktur sepanjang 466 meter ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita langsung terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang sudah berada di sana. Selamat siang, Dea. Dea, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Apakah peresmian sudah dilakukan?
4: Halo, selamat siang Mevri. Saat ini seperti yang sudah disampaikan, saya berada di jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan antara Jakarta International Stadium dan juga Gerbang Ancol. Jadi saat ini dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta ke-499, rencananya hari ini akan diresmikan, dan memang sebelumnya ini sudah diletakkan groundbreaking atau batu pertama itu pada tanggal 25 Januari 2026 lalu, dan rencananya akan diresmikan hari ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan juga, memang lebar dari jembatan ini itu sebesar 6,6 meter, kemudian panjangnya itu sebesar 466 meter, dengan detail 300 meter itu adalah pedestriannya, kemudian sisanya 166 meter itu adalah, bisa dilihat di belakang saya, ini seperti ada fasadnya dan juga betonnya, seperti itu. Nah, dari namanya sendiri, kalau berdasarkan informasi dari Gubernur Pemprov DKI Jakarta, nama dari jembatan ini adalah JPO bersama BTN, karena ini berkolaborasi bersama BTN, dan juga jembatan yang baru diresmikan, akan diresmikan hari ini nanti jam pukul 1 siang, itu akan dilakukan bersamaan dengan peresmian KRL Jakarta International Stadium. Kemudian tadi ketika kami mencoba naik dan mencoba berjalan-jalan di area JPO ini, meskipun masih sepi, tapi kami bisa merasakan ini nanti akan mengurangi kemacetan atau keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan tempat parkir yang sebelumnya memang cukup sulit aksesnya, kemudian juga karena akses untuk masuk ke JIS itu macet, jadi diharapkan oleh Pramono Agung ini jembatan penyeberangan orang ini bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian juga setelah kami perhatikan, memang jembatan ini akan sangat ramah untuk bagi para penyandang disabilitas, karena akan ada guiding block yang bisa membantu, kemudian di samping-sampingnya ini juga cukup aman karena ada rail-rail yang bisa pembatas juga, kemudian juga akan ada mungkin tadi kami naik itu tidak menggunakan tangga, kami naiknya menggunakan jadi dari bawah sampai atas itu ada fasilitas yang memang bisa dilewati oleh pengguna kursi roda, seperti itu Mevri. Oh, kemudian juga selain itu, jadi di JPO ini akan menyambung dengan stasiun KRL, kemudian juga nanti di bawah bisa menggunakan mikrotrans, dan juga nanti akan menyambung ke Transjakarta, sehingga orang-orang atau masyarakat yang datang ke sini itu mudah mendapatkan akses ke transportasi-transportasi umum.
3: Baik, Dea, mulai kapan masyarakat ini bisa mengakses jembatan tersebut?
4: Baik, untuk akses sendiri sebenarnya hari ini sudah diresmikan, tapi sampai saat ini masih sepi. Mungkin nanti sore, mulai nanti sore masyarakat bisa mulai menggunakan, masyarakat akan mulai datang. Untuk peresmiannya sendiri, Pramono Agung atau Gubernur kita itu akan mulai meresmikan di jam 1 bersamaan dengan KRL, stasiun KRL kereta di bawah di jalan RE Mata Dinarta ini.
3: Baiklah, kita nanti akan lihat ya bagaimana jalannya proses peresmian dan juga mungkin kita coba juga ya jalan-jalan nanti melihat bagaimana fasilitas yang ada di sana, JPO yang merupakan penghubung nih antara Ancol dan juga Jakarta International Stadium. Mungkin ini bisa jadi jawaban juga buat yang suka konseran di JIS ya. Jadi biasanya lewat bawah, terjebak macet. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT MRT Jakarta resmi mencanangkan pembangunan pedestrian dek Dukuh Atas. Infrastruktur ini akan jadi penghubung pejalan kaki antar moda transportasi publik di titik transit terpadu.
5: Pencanangan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno, Direktur Utama PT MRT Jakarta, serta delegasi dari Jepang. Pedestrian dek Dukuh Atas dirancang sebagai jalur pejalan kaki yang menghubungkan stasiun MRT Dukuh Atas, stasiun KRL Sudirman, halte Transjakarta Dukuh Atas, dan LRT Jabodebek. Pembangunan ini menjadi penanda komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menguatkan integrasi transportasi publik yang ramah bagi pejalan kaki.
6: Tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan. Tadi Pak Wagub menyampaikan alangkah lebih baiknya kalau katakanlah kalau nanti sudah selesai, barang-barang yang di oleh UMKM kita

0: duty free ya. Kita buat duty free dan sekaligus saya akan meminta kepada OPD DKI Jakarta di tempat ini juga menjadi tempat untuk imigrasi dan check-in. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti nanti kereta bandara akan hidup lebih mudah, terintegrasi secara keseluruhan. Dan city check-in, dan yang paling penting setelah kami merenungkan berhari-hari, patung Jenderal Sudirman tetap akan di tempat ini. Jadi tidak akan kita geser. Supaya tidak menjadi polemik, tempat ini menjadi tempat lebih baik, lebih indah. Pedestrian deck ini terus terang belum punya nama. Dan nanti kami akan sayembarakan secara terbuka untuk diberikan nama. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirut, dan pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai dengan Manggarai, yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus ini, yang jumlah investasinya 12,5 triliun, titik stasiunnya 11, akan kami sambungkan sampai dengan Duku Atas. Maka dengan demikian Duku Atas akan ada MRT, LRT baik yang oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, kemudian kereta bandara, kemudian Transjakarta, KCI, 6 ya?
1: Ya, LRT-nya 2.
0: Oh, LRT-nya 2. Jadi ada 6.
2: Pedestrian deck ini merupakan bagian dari visi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan Duku Atas sebagai kawasan TOD atau Transit Oriented Development. Konsepnya sederhana, warga turun dari kereta, jalan kaki, lalu terhubung ke moda transportasi lain tanpa terkena hujan, tanpa kepanasan.
1: Pendanaan dari pembangunan proyek ini sepenuhnya oleh MRT Jakarta.
0: Angka?
1: Nanti kita sampaikan ya, sudah waktunya. Patung Sudirman tetap di situ. Di dalam pedestrian deck nanti kita ada anjungan yang pada saat melintas di atas itu bisa langsung melihat patung Sudirman dari anjungan di pedestrian deck.
2: Dengan pedestrian deck ini diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien dan menarik lebih banyak warga untuk berpindah ke transportasi publik. Pembangunan pedestrian deck Duku Atas ditargetkan selesai tahun 2028 dan menjadi model integrasi transportasi di kawasan perkotaan. Nabil Haris, Evan Askam, Jakarta.
3: Jakarta masih menjadi pusat aktivitas bagi banyak pekerja. Namun bagi sebagian orang memiliki rumah di ibu kota, kini sulit untuk diwujudkan. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus mencari hunian di kawasan penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Malam peringatan hari ulang tahun ke-499 Provinsi Jakarta dimeriahkan dengan pesta kembang api di Arena Jakarta Fair Kemayoran. Sementara pesta kembang api dan petasan juga digelar ribuan Jakmania di area Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun pada Senin dini hari.
1: Ribuan Jakmania memadati area Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada Senin dini hari. Dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bendera kebanggaan, massa supporter ini berkonvoi secara tertib dan terus berdatangan dari berbagai wilayah di Jakarta maupun daerah penyangga. Suasana semakin meriah saat ribuan Jakmania ini secara serentak menyalakan flare, petasan, dan kembang api. Cahaya warna-warni dan gemuruhan khas supporter membawa atmosfer euforia yang begitu mendalam bagi warga kota yang merayakan hari jadi Jakarta.
2: Buat merayakan ulang tahun Jakarta, Bang. Cuma itu. Karena kan, gimana ya, kita warga Jakarta maupun luar Jakarta, makanya cinta Persija itu udah pas ngerayain ulangnya Jakarta gitu.
1: Akibat tingginya antusiasme dan banyaknya massa Jakmania yang membadati seluruh area Bundaran HI, arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju MH Tamrin maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan.
3: 3, 2, 1.
1: Sebelumnya, rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta yang disebut Malam Muda Mudi di Jakarta Fair dimulai Minggu 21 Juni pukul 7 malam. Selain konser musik, puluhan kembang api juga memeriahkan langit malam Kemayoran. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Hadir pula Duta Besar dan Atase Kebudayaan Negara-Negara Sahabat. Menurut Uus, Jakarta Fair yang ke-57 ini bisa memutar roda ekonomi dan menambah penghasilan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
4: Dan tadi disampaikan juga oleh penyelenggara bahwa pengunjung yang hadir hampir lebih kurang 2-1 minggu, ini pengunjung sudah lebih dari 1,5 juta. Berarti rata-rata sehari hampir 200 ribu yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Jakarta khususnya berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor bagaimana kegiatan ekonomi di Jakarta bisa berjalan dengan baik.
1: Tak hanya itu, pengunjung juga dihibur penampilan menarik dari Mahalini dan Gia Indrawari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan akses masuk gratis ke Tugu dan Puncak Monas pada momen perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Untuk mengetahui antusiasme pengunjung, kita langsung tanya yuk bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia yang udah ada di Monas nih ya. Hai, selamat siang Ara. Ara, di belakang Ara ini ramai sekali sepertinya yang mau memanfaatkan momen bisa naik ke puncak Monas gratis ya. Apa yang menarik dari sana Ara? Baik, silakan dengan laporan Anda Ara.
5: Selamat siang Mayfri, di hari ulang tahun Jakarta yang usianya semakin matang alias di 499 tahun ini, banyak sekali masyarakat yang bisa mendapatkan hadiah dari Pemprov Jakarta. Karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Jakarta di tanggal 22 Juni 2026, salah satu tempat wisata ini diberlakukan gratis alias 0 rupiah bagi seluruh pengunjung, mau warga DKI boleh, mau di luar dari KTP DKI Jakarta pun juga bisa masuk ke area Monas, bahkan hingga naik ke puncak. Nah, kalau di belakang saya ini memang sudah nampak ya, semakin siang semakin semarak kemeriahannya begitu ya. Bahkan kalau misalnya kami ajak masuk ke area dalam, ini semakin padat sesak antrian masyarakat yang ingin naik ke puncak. Untuk menuju puncak dari Monas ini memang diberlakukan sistem bagi dua begitu ya, dari pagi hingga siang, ini dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, dan nantinya di malam hari juga ada dari jam 6:30 hingga pukul 9 malam. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang menunggu gantian antrian untuk masuk ke area dalam Puncak Monas. Nah, kita coba yuk sambil tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama warga begitu ya. Halo Ibu, selamat siang. Boleh dikenalkan Ibu namanya siapa, asalnya dari mana Ibu?
3: Asalnya dari Pemalang, tinggalnya di sini.
5: Asalnya dari Pemalang.
3: Iya.
5: Ibu namanya siapa Ibu?
3: Tarumi.
5: Ibu sama siapa aja di sini?
3: Ini rombongan.
5: Ini teman-teman apa nih Bu?
3: Teman-teman satu grup, satu tetangga. Grup, satu tetangga.
5: Tetangga semua dibawa ke sini ya.
3: Iya,
5: Bu. Kenapa di hari Senin ini di ulang tahun Jakarta ngajaknya keluarga, saudara, tetangga bahkan ke Monas?
3: Iya, semua, soalnya di sini rame ya. Begitu semuanya penuh, semuanya pada ke sini semua tadi siang tadi.
5: Naik apa Bu ke sini Bu?
3: Naik odong-odong.
5: Ya ampun, tapi tahu nggak Bu kalau di hari ini sebenarnya transportasi umum gratis juga. Ya,
6: tahu.
5: Kita terpilih naik odong-odong.
6: Iya. Betul.
5: Banget pokoknya ya. Oke, kenapa milihnya ke Monas nggak ke Ragunan atau ke Ancol gitu Bu?
3: Enggak, kita mau naik ke Monas.
5: Ibu udah ngantri dari jam berapa Bu?
3: Jam 6.
5: Dari jam 6 pagi udah datang ke sini. Nanti dapat giliran naik ke puncaknya jam berapa?
3: Jam 12.
5: Jam 12. Masya Allah, 6 jam nungguin. Apa aja Bu perbekalan apalagi? Banyak banget ya. Udah siap piknik juga tentunya ya. Oke Bu, ada harapan tertentu gak Bu untuk Jakarta di usianya yang ke-499 Bu?
3: Supaya lebih baik lagi. Supaya apa ya?
6: Lebih maju lagi.
3: Lebih maju lagi. Sukses terus buat Jakarta.
5: Banget, apalagi banyak anak sekolah sekarang udah libur ya, jadi senang banget bisa menghabiskan waktu berlibur sekolah, libur panjang ke Monas. Udah pada naik kelas semuanya? Mantap, bagus-bagus nilainya? Bagus. Oke, terima kasih banyak ya. Masih banyak sekali pokoknya masyarakat di sini, bahkan tadi saya sempat berbincang begitu ya Mevri dengan warga dari Kalimantan Utara, ada dari Tarakan datang ya, dari Palembang juga ada, dan memang mereka sengaja gitu ya memanfaatkan momen gratisan di dalam rangka perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini. Dan bukan hanya di kawasan Monas saja, Mevri, sebenarnya untuk di tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni 2026 ada sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov Jakarta ini yang juga Rp0 begitu ya. Antara lain adalah di kawasan Ancol, kemudian Ragunan, museum-museum pun juga akan dibuka walaupun biasanya di hari Senin ini tutup ya Mevri ya, tapi karena ini semaraknya terasa sekali di momen perayaan hari ulang tahun Jakarta yang menuju satu dekade, jadi semua orang bisa merasakan kado terindahnya begitu ya. Dan bukan hanya museum ataupun juga tempat wisata, namun juga tempat olahraga ataupun juga gelanggang olahraga ataupun juga lakukan gratis di tiga hal tersebut. Bukan hanya itu saja, kalau untuk transportasi umum menunjang mobilitas masyarakat untuk bepergian gitu ya, di tiga tanggal ini juga diberlakukan Rp0 bagi Transjakarta dan juga Rp1 untuk sejumlah moda transportasi lainnya seperti MRT dan juga LRT Jakarta. Jadi semua orang bisa memanfaatkan jalan-jalan ke Jakarta di perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Jadi Mevri kira-kira mau kemana nih? Saya tungguin ya. Karena kalau tadi saya baru masuk ke kawasan Monas ini sekitar pukul 11 siang, tadi disuruh mengantri untuk bisa naik ke puncak, ini kira-kira baru bisa jam 4 sore. Mevri mungkin bisa temenin saya ya, saya tunggu di sini.
0: Saya pastinya nungguin banget nih, pengen jalan-jalan bareng sama Ara gitu ya. Jalan-jalan sama Ara di kawasan tadi ada Monas. Terus kalau nanti kita gak sempat hari ini, mungkin tanggal 27-28 boleh ya kita janjian lagi untuk keliling-keliling Jakarta. Tapi yang pasti memanfaatkan ikut euforia kemeriahan dari ulang tahun dari Jakarta ini. Terima kasih atas laporan Anda, Clarissa Aradia melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Seru ya, tapi yang pasti Jakarta ini ternyata juga jadi pusat aktivitas bagi banyak pekerja. Namun bagi sebagian orang, punya rumah di ibu kota ini sulit untuk bisa diwujudkan. Termasuk bagi warga yang lahir dan besar di Jakarta. Akibatnya sebagian warga yang masih memiliki KTP Jakarta harus meninggalkan Jakarta demi rumah yang lebih terjangkau dan nyaman di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
7: Setiap hari,
6: Rom Doni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk

0: tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan, meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
1: Satu, pengen punya rumah aja, walaupun kecil, untuk keluarga bapak, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya, mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
0: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur. Perjalanan ke tempat kerja yang dulunya lebih singkat, kini harus ditempuh dengan waktu yang lebih panjang.
1: Perjalanannya waktu masih ngontrak ya, tinggal di daerah Jakarta Timur, Cakung, kurang lebih sampai di tempat kerja kurang lebih 30 menitan. Kalau sekarang bisa sejam lebih. Kalau biaya perjalanan ya mungkin beda sekitar 20-30 ribu. Dari awal mungkin PP bisa 20 ribu, 30 ribu, sekarang bisa 40 ribu, 50 ribu gitu. Dibilang berat ya, ya memang harus dijalanin gitu.
2: Karena
1: kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik untuk satu, balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
0: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpenghasilan menengah sepertinya sulit memiliki hunian di kota Jakarta.
3: Nyari tapi mahal semua, berat. Ya. Pokoknya berat lah, nggak kejangkau. Jadi ibaratnya berat, harus punya uang sekian. Tapi kalau di sini kan nggak, asal punya DP dan cicilan lancar. Itu berat-berat di Jakarta, berat. Harus punya di atas 100-an juta baru bisa punya rumah. Di sini kan ibaratnya bisa nyicil. Nah, terus penduduknya juga enak, saling gotong royong. Nah, gitu.
0: Hal serupa juga dialami Ibu Ade. Setelah biaya kontrakan di Jakarta semakin tinggi, ia memilih pindah agar bisa memiliki rumah sendiri serta usaha yang ia bisa mulai dari rumah.
4: Pertama tuh punya rumah, pengin. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana. Nggak ada yang murah gitu di sana tuh, mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah, tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus, ya nggak apa-apa itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah dari sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya mungkin hampir sama gitu lah. Mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah tahu juga kan bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu, udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, iya gitu.
0: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.
5: Dan hari ini, Kota Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global, terselip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya? Di usia Jakarta yang hampir 5 abad, kelompok penyandang disabilitas nyatanya masih harus bertaruh keselamatan setiap kali mereka melangkah keluar rumah dan berinteraksi dengan fasilitas publik. Lantas sampai di mana realisasi dari rentetan regulasi dan anggaran besar yang dialokasikan untuk bisa ramah disabilitas?

0: Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya.
1: Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala?
0: Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal.
1: Pemirsa, saat ini saya ada di jembatan penyeberangan orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift. Karena lift ini tidak berfungsi menurut warga, ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak difungsikan. Dan ini juga bisa menghambat akses bagi para difabel ataupun orang tua yang berpergian dengan anak.
0: Sementara janji Jakarta untuk lebih inklusif kepada para difabel seakan masih jauh api dari panggang.
1: Ada ubin pemandu, tidak ada ubin pemandu, malah ambles. Dan di sebelah sini baru ada lagi ubin pemandu. Malah di sini ada tiang listrik dengan kabel yang menjuntai-juntai. Nah, buat para tunanetra yang sering menggunakan akses ini tentu agak mengganggu. Ibarat menggunakan handphone yang ketika berkomunikasi tiba-tiba sinyalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan.
0: Bagi Ramaditya Adhikara, seorang penyandang tunanetra, guiding block menjadi salah satu fasilitas penting yang membantunya beraktivitas secara mandiri. Mengandalkan tongkat dan tekstur ubin pemandu berwarna kuning, pria 45 tahun ini berusaha mengikuti jalur yang tersedia. Tetapi, perjalanannya tidak selalu mulus. Rama menilai positif perkembangan fasilitas publik dan juga transportasi di Jakarta, meski masih perlu penyempurnaan.
2: Orang dengan penglihatan yang sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya, jangan sampai ada gangguan.
0: Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.
3: Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami berikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna namanya.
0: Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum.
4: Maka dengan demikian, pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya, apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas? Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa

0: bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
3: Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tim Iran memprotes pernyataan dari Presiden Donald Trump yang mengancam Iran terkait dengan Lebanon. Televisi negara Iran IRIB melaporkan pada Minggu bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar ditangguhkan setelah sekitar 80 menit berlangsung. Penundaan ini dilakukan ketika kedua pihak mengambil jeda dan konsultasi internal. Sumber dari Qatar menyatakan bahwa putaran pertama pembicaraan dipusatkan pada situasi di Lebanon dan pembahasan mengenai Selat Hormuz akan dilakukan pada sesi berikutnya. Sementara itu di sesi ketiga dijadwalkan membahas program nuklir Iran serta sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Namun kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump juga melalui platform Truth Social mengecam akan kembali menyerang Iran dengan sangat keras. Ancaman itu disampaikan jika Iran tidak menghentikan kelompok Hizbullah yang menurutnya terus menimbulkan masalah. Iran pun mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal. Keputusan ini diambil setelah Israel melancarkan operasi militernya di Lebanon Selatan pada Sabtu. Namun menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selat Hormuz masih dibuka dan lalu lintas kapal tetap berjalan.
4: Pemerintah Iran menyatakan bahwa komando militer gabungan tertinggi mereka, Qatam al-Nabiya Central Headquarters, kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal pada Sabtu. Keputusan itu diambil karena Iran merasa Amerika Serikat dan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang Lebanon Selatan. Menurut Iran, penutupan Selat Hormuz disebut sebagai langkah pertama sebagai respon atas pelanggaran komitmen. Iran juga memperingatkan langkah lanjutan akan diambil jika agresi terus berlanjut. Menanggapi hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah Selat Hormuz kembali ditutup. Dalam unggahannya di akun Truth Social, Trump menegaskan bahwa jalur pelayaran penting di Timur Tengah itu masih dibuka dan pasukannya terus memantau situasi di Selat Hormuz.

0: agar jalur tersebut tetap bisa dilewati. Trump juga menyatakan bahwa tidak akan ada tarif atau biaya untuk melewati Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata. Demikian pula sesudahnya, kecuali jika ditetapkan oleh dan untuk Amerika Serikat. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran ini terjadi setelah Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Sabtu atau 3 hari setelah Amerika Serikat dan Israel menyepakati gencatan senjata. Serangan yang terjadi di kota Nabatih, Tayor, dan Kenarit itu menyebabkan sedikitnya 32 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Israel menyatakan serangan itu adalah serangan balasan setelah pada Jumat malam lebih dari 50 proyektil ditembakkan kelompok Hizbullah ke wilayah Israel. Menurut Israel, serangan ke Lebanon Selatan ditargetkan ke markas-markas Hizbullah. Setelah Iran memutuskan kembali menutup Selat Hormuz, pemerintah Israel sepertinya sedikit berusaha menahan diri. Menurut media Israel, Channel 12, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan menginstruksikan militer Israel tidak menyerang Lebanon. Namun pasukannya tidak akan ditarik dari wilayah yang telah dikuasai. Gambar yang diperoleh dari kantor berita Reuters pada Sabtu memperlihatkan kendaraan militer Israel berpatroli di wilayah perbatasan Israel-Lebanon. Israel yang tidak dilibatkan dalam perundingan menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dan akan tetap menempatkan pasukannya di wilayah Lebanon yang saat ini diduduki. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keraguan baru terhadap masa depan perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang awalnya diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih baik bagi perdamaian di Timur Tengah.
1: Kebakaran gudang di Los Angeles berlangsung selama beberapa hari. Akibat kejadian ini, petugas setempat pun mengeluarkan status darurat lokal dan mengimbau warga sekitar untuk tidak keluar rumah. Sementara itu, kecelakaan kereta terjadi di London Utara. Satu orang dinyatakan meninggal dalam peristiwa yang melibatkan 2 kereta pada kecelakaan ini.
2: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, 2 kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. 1 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca 2 kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan 1 kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan 2 kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Walau harus memulai dari posisi 20 akibat penalti, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi 5. Sedangkan rivalnya asal Malaysia Hakim Danish berhasil meraih posisi puncak di GP Ceko.
3: Dalam balapan di sirkuit Automodrome Brno Minggu sore waktu Indonesia Barat, Veda Ega start dari posisi ke-20. Dia mendapat penalti, harus mendapat hukuman posisi start turun 12 anak tangga. David Almansa start dari posisi terdepan. Start bagus dijalani Veda Ega. Dia sudah ada di posisi ke-11 sebelum lap pertama selesai. Maximo Quiles ada di posisi terdepan. Veda Ega terus merangsek naik. Dia sudah ada di posisi ke-7 pada lap ketiga. Pertarungan seru terjadi di 3 lap terakhir antara 6 pebalap terdepan. Veda Ega masih tertahan di posisi ke-6 saat 3 lap tersisa. Veda Ega bisa merangsek ke posisi ke-4 pada 2 lap tersisa. Posisi itu tak bertahan lama setelah disalip lagi oleh Carpe dan Almansa. Namun rider asal Malaysia, Hakim Danish yang menjadi pemenang Moto3 Ceko 2026. Dia melahap 16 lap dengan catatan waktu 33 menit 34,264 detik. Podium dilengkapi oleh Brian Wariarte dan Maximo Quils. Veda Pratama menempati posisi kelima di belakang Almansa. Dengan kemenangan ini, Veda Ega kini mengumpulkan 82 poin di klasemen Moto3 2026. Hakim Danish kini mengumpulkan 73 poin, sedangkan Quils masih ada di posisi teratas dengan raihan 186 poin.
1: Dan kita akan langsung ikuti konferensi pers di Rut PLN terkait pemadaman listrik bergilir yang berlangsung. Ini dia.
4: Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena ada minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir. Kami mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan kami mengapresiasi sekali lagi dukungan dari pemerintah, kekompakan dari seluruh mitra kami, baik dari pemasok, dari mitra-mitra pembangkit, sehingga kita bersama-sama menjaga keandalan agar penyediaan energi ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi konferensi pers yang disampaikan langsung terkait pemadaman bergilir yang berlangsung di beberapa lokasi di Indonesia. Dan tentunya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
9: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramajati Jakarta Timur, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Roy Suryo

0: Dan Tifa dibawa keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kedua tersangka akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Jokowi yang selama 1 tahun bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita tergabung dengan rekan kami produser lapangan CNN Indonesia dengan Bintang Fatan. Halo, selamat siang Bintang. Bagaimanakah perkembangan terkait kasus tudingan ijazah palsu ini? Apakah ada update terkini dari lokasi, Bintang?
1: Ya, terima kasih Freddy. Hingga saat ini perkembangan kasus tuduhan pencemaran nama baik atau ijazah palsu kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa atau dua tersangka tersebut ini sudah dalam babak baru, begitu, di mana kedua tersangka ini sudah masuk ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut pantauan kami, memang Roy dan Tifa baru sampai ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar pukul 10 pagi. Dan sebelumnya memang kalau dicek juga tadi sempat penyidik Polda Metro Jaya menyebut bahwa kondisi kesehatan antara Roy dan juga Tifa ini sudah dalam kondisi stabil. Sehingga kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap dan sudah berstatus P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya, kemudian Roy Suryo dan Tifa sudah resmi dibawa untuk dilimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau tadi dilihat juga Roy Suryo ini menggunakan kemeja batik dengan baju tahanan begitu. Sedangkan Dr. Tifa ini juga terlihat mengenakan kemeja berwarna hitam serta baju tahanan. Dan keduanya juga terlihat keluar dari mobil tahanan dengan menggunakan kabel tis warna merah di tangan mereka. Jadi bukan menggunakan borgol. Roy dan Tifa juga langsung digiring oleh petugas untuk kemudian masuk ke dalam gedung. Dan hingga saat ini kami masih memantau terus perkembangan terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Memang kalau dirangkum sedikit begitu, Freddy, Polda Metro Jaya ini memang sudah menangkap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa atas tuduhan pencemaran nama baik ijazah palsu sejak Jumat lalu. Namun usai ditangkap, Roy dan Tifa ini harus dibawa ke Rumah Sakit Polri terlebih dahulu untuk menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, memang dari dokter menyarankan untuk kemudian dilakukan sejumlah tindakan rawat inap sebelum akhirnya diproses kembali, dibawa kembali ke Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini juga pada hari ini Polda Metro Jaya tadi juga sempat melakukan press conference begitu tentang pelimpahan tahap 2 berupa pengumpulan barang bukti yang sudah dikumpulkan, kemudian kedua tersangka ini sudah sepenuhnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian setelahnya wewenang ini sepenuhnya berada di pihak kejaksaan, yaitu Jaksa Penuntut Umum. Hingga saat ini Polda Metro Jaya juga menegaskan penanganan perkara kasus ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Jika memang tadi sempat disebutkan juga oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, ini juga menegaskan seluruh tahapan yang sudah berjalan, kemudian penangkapan dan juga penahanan ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memang kalau dilihat dari sisi kuasa hukum Roy Suryo, ini dari pihak kuasa hukum menilai bahwa tindakan penahanan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Bahkan pihak kuasa hukum yaitu Ahmad Hozinuddin selaku kuasa hukum menyebut bahwa kejaksaan ini sebenarnya punya pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Namun kami akan memantau perkembangan terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Freddy.
0: Baik, kita nantikan update lebih lanjut. Nampaknya nanti akan ada proses lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Bintang Fatan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan Anda dan tim di sana, Bintang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pelaku pencurian motor dengan modus membawa anak ditangkap dan sempat dihakimi oleh warga. Para pelaku yang merupakan pasangan suami istri dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta.

0: Jakarta Timur. Sementara itu, seorang pria menjadi korban penjambretan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain kehilangan ponsel, korban mengaku harus menanggung biaya tagihan pay letter sebesar 19 juta rupiah yang diduga dibobol oleh pelaku.
1: Kamera pengawas merekam saat para terduga pelaku mendorong motor yang diduga hasil curian pada Rabu siang lalu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku pasutri. Pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku curanmor masuk ke area halaman rumah mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis malam. Pelaku dengan cepat merusak bagian kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan ibadah sholat di dalam kamar, sempat mendengar suara mencurigakan. Korban langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sambil berteriak maling secara lantang, namun pelaku sudah lebih dulu berhasil menyalakan dan membawa kabur motor. Mendengar teriakan histeris dari sang ayah, anak korban berusaha mengejar komplotan pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Namun gagal karena seorang pelaku meletuskan tembakan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman. Korban sudah melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolsek Cikande. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami salah seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di siang bolong. Kedua korban berdiri di pinggir jalan tengah menunggu taksi online, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses 2 aplikasi paylater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah minibus yang ditumpangi oleh wisatawan asal Jakarta terbakar di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Insiden ini sempat menimbulkan kepanikan warga. Sementara itu, sebuah bus yang mengangkut rombongan peziarah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah juga terbakar, pemirsa. Api diduga dipicu penumpang yang mengisi daya power bank.
2: Sebuah minibus terbakar di Jalan Buka Negara Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kejadian ini menimpa satu keluarga asal Jakarta yang hendak berlibur. Saat kejadian, kendaraan nahas ini sedang melintas di jalan yang terkena rawan kecelakaan. Diduga mesin mobil mengalami overheat sehingga mesin mengeluarkan asap. Tak beberapa lama setelah pengemudi memarkirkan mobil di bahu jalan, api berkobar dari bagian mesin. Pengemudi dan 3 penumpang lainnya berhasil diselamatkan.
3: Mungkin korslet dari listrikan.
4: Berarti dari sana sudah mulai ada gangguan, Pak?
3: Ya, sudah ada gangguan.
4: Itu informasinya wisatawan dari Jakarta, Pak? Atau dari mana, Pak?
3: Dari Jakarta.
2: Jalur buka negara ini diketahui merupakan jalur alternatif saat Jalan Setiabudi Bandung mengalami kepadatan. Pemadam kebakaran dan warga terekam kamera berupaya memadamkan si jago merah yang melalap sebuah bus pariwisata di Jalan Jenderal Soeharto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat malam ini bermula saat bus sedang membawa rombongan peziarah ke Jepara. Di tengah perjalanan, bus diduga mengalami korsleting lantaran seorang penumpang mengisi daya power bank. Penumpang yang mencium aroma terbakar dan melihat kepulan asap lantas berlarian menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Untungnya, tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petani kopi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bisa berbahagia karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen kali ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Petani kopi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bisa berbahagia karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen kali ini. Selain itu, kualitas kopi tahun ini juga dinilai bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Petani kopi jenis Robusta Pegunungan Muria di Desa Klaka Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bisa tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026 ini. Terlebih, hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari panen sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi, harga kopi yang terus melejit. Pada awal panen bulan Juni ini, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar antara Rp53 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Salah satu petani kopi sekaligus ketua kelompok tani, Kolis, mengungkapkan permintaan kopi terus meningkat walaupun harga kopi terus melejit. Menurutnya, harga kopi saat ini belum harga tertinggi karena masih awal panen. Diperkirakan harga kopi akan terus naik saat panen raya Juli hingga Agustus mendatang.
4: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh, terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
5: Untuk harganya sendiri?
4: Harga di pasaran untuk saat ini itu kemarin kisaran di angka 53 sampai 55 per kilo. Itu sudah bentuk wose atau biji kering, siap sangrai.
3: Kini para petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilonya. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak, bisnis makanan dan minuman masih memiliki prospek yang menjanjikan. Para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan tetap memiliki peluang untuk bertumbuh dan juga berkembang.
6: Bisnis makanan dan minuman masih memiliki prospek yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi yang belakangan sedang bergejolak. Dalam sebuah pameran yang menghadirkan para pelaku industri makanan dan minuman di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, perputaran uang yang terjadi mencapai 200 sampai 500 miliar rupiah.

0: Rp. hanya dalam periode 4 hari.
1: Dari jumlah pengunjung yang hadir juga luar biasa, hampir perharinya hampir 5.000 lebih pengunjung dari wilayah Jawa Timur, bahkan di luar Pulau Jawa juga hadir. Ada beberapa dari internasional, dari Malaysia, dari Kinabalu, dan kami juga ada adakan business matching. Mereka mencari produk-produk makanan minuman dari Indonesia. Itu di hari pertama, hari kedua, dan kami memperkirakan perputaran ekonomi di selama pameran ini sekitar 200 sampai 500 miliar rupiah.
0: Pameran ini menjadi momentum strategis bagi pelaku industri untuk memperluas pasar, menjalin kemitraan, serta mengakselerasi pertumbuhan sektor makanan dan minuman.
2: Dan ini tuh kita dapat produk bahan bakunya tuh yang kualitasnya bagus ya Mbak ya, dengan harganya kan kalau di pameran ini biasanya lebih menguntungkan gitu ya. Jadi terbantu banget sih dengan pameran ini gitu. Alhamdulillah sih masih dicari, karena kan kalau makanan itu kayaknya semua orang masih mencari untuk cemilan atau kadang untuk acara-acara, untuk ngasih hampers gitu. Jadi sejauh ini masih survive lah ya.
0: Peserta pameran bisa bertemu langsung dengan calon mitra usaha, distributor, importir, maupun investor potensial. Salah satu importir mempertontonkan mesin untuk membuat roti. Dalam satu jam, mesin ini bisa menghasilkan hingga 4.000 roti.
3: Ini ada mesin sepanjang 6 meter yang membuatnya. Jadi adonan harus dimixer terlebih dahulu seperti ini, kemudian ditipiskan, diisi, digulung, dan dipotong-potong seperti ini. Untuk selanjutnya ditata di loyang, difermentasi, dan dimasukkan oven. Keunggulannya tentu saja selain kecepatan juga konsistensi bentuk dan ukuran. Sekarang giliran saya untuk cobain roti manis. Ini biasa dibagi-bagi juga ke pengunjung. Ibunya mau, Bu? Ibu yang di sana bilang mau-mau katanya. Boleh ngambil ya ini, Pak, ibunya? Oh, boleh. Silakan.
0: Menjadi kebutuhan dasar, bisnis makanan dan minuman dikatakan tak akan pernah mati. Saat ini, masalah yang dihadapi pelaku usaha bukanlah penjualan, melainkan kenaikan harga bahan baku dan impor yang terganggu.
4: Ada beberapa brand internasional yang menyebabkan bahwa bahan bakunya memang semuanya impor. Ketika bahan bakunya impor ini, kita mau nggak mau ya harus ada adjusting harga. Jadi memang kita ada ambil kebijakan, kita naikin harga supaya ya marginnya tetap terjaga ya. Tapi balik lagi, customer memang ada beberapa yang concern juga ke harga. Loh, kenapa kok naik? Kenapa kok ini beberapa kok menunya naik juga? Tapi kita mau nggak mau harus ambil langkah seperti itu. Karena apa? Ya, again, bahan bakunya naik. Tapi ada beberapa local brand juga yang kita naungi, member-member kita berusaha untuk menahan diri. Supaya apa? Kita melihat dulu apakah situasi global ini akan terus seperti demikian atau akan ada perbaikan ke depannya.
0: Para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen masih memiliki peluang untuk bertumbuh. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, konsumen menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Mereka mencari produk yang memberikan nilai lebih seperti kualitas, pengalaman, dan kenyamanan. Di tengah tantangan kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, semakin banyaknya persaingan, pelaku usaha perlu memperkuat kemampuan inovasi dan pemasaran.
5: Inovasi itu bukan sebenarnya tidak hanya menciptakan produk baru atau inovasi produk yang mahal gitu ya, tapi inovasi itu bisa berupa sekitarnya gitu, bagaimana menunya, bagaimana mereka memberikan layanan, bagaimana kemasannya, pelayanan sistem pemesanannya seperti apa. Sekarang hanya dengan jempol gitu ya, sistem pemesanan yang rumit ditinggalkan gitu ya, dan tentu saja pemanfaatan teknologi digital gitu ya, seperti itu inovasi, kapabilitas inovasi yang mereka perlu tentu ditingkatkan. Kemudian hal kedua terkait entrepreneurial marketing, bukan saya. Jadi menekankan kemampuan pelaku usaha itu tidak hanya promosi atau proaktif gitu, tapi mereka harus proaktif melihat peluang.
0: Kondisi ekonomi yang menantang bisa membuat masyarakat menunda untuk membeli sesuatu. Tapi untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan tentu tidak bisa ditunda. Dalam kondisi itulah peluang bisnis kuliner masih terbuka lebar. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
6: Pemirsa, bagi sebagian orang membeli kemewahan kecil bukan sekadar perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk apresiasi diri dan penawar jenuh di tengah impitan ekonomi.

yang kian lesu. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena lipstick effect. Namun, masyarakat juga harus tetap bijaksana, alih-alih mendapatkan kebahagiaan kecil jika terjerumus, justru bisa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang. Dan berikut ulasannya untuk Anda.

0: ekonomi sulit mungkin orang menunda untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self reward akibat stres finansial.
1: Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat.
2: Pasti dong, Kak. Apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya, Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu, Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Sebenarnya tergantung, Kak, dari seberapa stres saya dan seberapa pingin saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out dan emang udah sangat, udah males nih, biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget.
1: Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya. Namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek.
3: Sekarang kan lagi sering scroll TikTok gitu, Kak, ya kan. Jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya, apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu, Kak. Biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu.
1: Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah, seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang.
4: Saya coba menggarisbawahi tentang ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku itu intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman, makan-makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi, melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya untuk kita perlu untuk, ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya, tapi dalam prakteknya orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Nah.
1: Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Setelah lebih dari 3 dekade menjadi saksi perjalanan industri pariwisata Bali, Discovery Kartikal Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali berkomitmen untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap masyarakat dan ekosistem pariwisata di kawasan Kuta.

0: Dalam memperingati ke-36 tahun perjalanan Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali yang memasuki usia ke-22 tahun, Rabu pagi diluncurkan rangkaian perayaan anniversary bagi kedua perusahaan tersebut yang juga dijadikan momentum untuk berkontribusi melalui program-program yang bermanfaat. Bukan hanya bagi masyarakat, namun juga lingkungan dan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Mengusung tema Kuta Kita yang merupakan konsep untuk merefleksikan hubungan erat antara Kuta, Kartika, dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari perjalanan kawasan ini. Dalam acara ini juga diluncurkan logo 36 Dazzling Elegance Anniversary Celebration and One Stop Destination Ecosystem. Rangkaian kegiatan ini akan berlangsung dari bulan Agustus 2026 dan puncaknya pada Januari 2027 yang akan melibatkan peran masyarakat secara langsung, mulai dari hiburan, promosi khusus, aktivasi UMKM, kegiatan komunitas, pengalaman budaya, hingga program CSR.
1: Tentunya kita harus selalu bersumbangsih kepada masyarakat di kawasan, intinya di kawasan, khususnya di kawasan Kuta area. Kita juga akan terus melestarikan dan membantu perekonomian khususnya kawasan Kuta maupun di Bali secara umumnya. Lalu kita nantinya di rangkaian acara tersebut kita juga akan mengundang UMKM untuk melakukan usaha di sini juga gitu. Jadi pameran iya tentunya. Jadi nanti di UMKM itu UMKM mayoritas UMKM Bali ya, lokal Bali. Jadi kita ingin mengangkat budaya lokal tentunya, terus juga bagaimana masyarakat lokal menaikkan ekonominya.
0: Kuta bukan hanya menjadi sekedar lokasi usaha, tapi juga merupakan identitas yang terbentuk bagi perjalanan perusahaan. Kepedulian perusahaan dengan kondisi kawasan Kuta dalam mengatasi permasalahan yang ada seperti kondisi sampah musiman, abrasi pantai, juga kemacetan adalah salah satu latar belakang dari program CSSR yang selama ini telah dijalankan.
2: Ya saya kira kita kerjasama lah, semua masalah-masalah yang seperti itu kan adalah dampak dari pertumbuhan. Kan, ini kan jari kita ada 5 kan?
3: Ya.
2: Nggak semua sama panjang kan? Nah, kita toleransi lah kurang lebih dikit. Ya udah kita gotong royong menyelesaikan, jangan hanya curhat masalah. Ya kan, ya udahlah. Ada untung kurangin berapa persen untuk CSR peduli lingkungan. Beres kan?
4: Bapak sudah memelopori kan Kuta. Apalagi yang mau didorong supaya Kuta.
2: Apa saja yang Bali welcome. Masyarakat Bali welcome dan budaya Bali welcome. Sama Indonesia memberikan fasilitas. Pokoknya selama itu memungkinkan dan bisa kita kerjakan, jalan terus.
0: Melalui Kuta Kita, Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali menegaskan kembali hubungan puluhan tahun yang telah terjalin, di mana Kuta menjadi rumah, Kartika menjadi warisan, dan kebersamaan menjadi pondasi yang telah menghidupkan perjalanan tersebut hingga saat ini.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita mengenal emping terbuat dari melinjo. Namun di Temanggung, Jawa Tengah, emping bisa dibuat dari jagung loh. Proses pengolahan emping jagung masih dilakukan secara tradisional di sini. Lantas kira-kira penasaran seperti apa ya proses pembuatannya? Berikut informasinya untuk Anda.

0: kepalanya nggak sakit harus pakai helm.
1: Emping jagung merupakan makanan atau cemilan tradisional yang enak, gurih, dan renyah. Proses pembuatan emping jagung cukup panjang. Pertama, jagung mentah direbus selama 3 jam, lalu direndam selama 1 malam. Selanjutnya dimasak dengan cara dikukus selama 3-4 jam, kemudian diproses menjadi emping dan dijemur sampai kering selama setengah hari sampai emping siap digoreng.
2: Jagungnya seperti ini kan, bikin.
3: Jagungnya
2: oranye, besar-besar kayak gini.
3: Ini datangkan dari mana Pak jagungnya?
2: Ini dari daerah Temanggung aja Mas.
1: Dalam sehari, tempat ini mengolah jagung mentah menjadi emping sebanyak 4-5 kuintal atau sekitar 10 karung jagung. Kali ini kita sudah mulai tahap memasak. Pertama, jagung yang sudah bersih langsung dimasukkan ke tempat masak untuk direbus. Perebusan menggunakan 6 dandang besar yang sekali masak bisa memuat 3 kuintal. Setelah direbus selama 3 jam dan cukup matang, tahap selanjutnya proses pencucian. Setelah dipastikan matang, tahap berikutnya jagung diangkat dan dimasukkan ke dalam mesin pemipih. Ada 4 mesin yang digunakan untuk bekerja. Jagung yang akan dimasukkan selanjutnya dijepit sampai pipih. Dan jagung pipih ini akan ditempatkan di alat penjemuran yang terbuat dari bambu seperti ini.
3: Ini langsung kita masukkan. Panas, panas, panas.
1: Agar proses menjemur cepat kering dan merata, yang harus diperhatikan adalah jagung yang dijemur tidak boleh terlalu tebal. Oh iya, penjemuran dilakukan setelah emping terkumpul banyak, sehingga tidak perlu dibolak-balik. Nah, agar pada saat membawa kepala tidak sakit, saya harus menggunakan pelindung kepala seperti ini.
4: Ini helm pelindung untuk bawa ini. Jadi bukan mau naik sepeda motor, tapi mau ngangkut. Ayo, gimana? Jadi ini untuk mempermudah dan biar kepalanya nggak sakit harus pakai helm, bukan karena takut dibilang polisi nih.
1: Setelah dipastikan kering, tinggal disortir. Proses penyortiran ini dilakukan dengan menggunakan mesin seperti ini. Nah, fungsi dari mesin ini adalah membantu proses pengayakan, sehingga emping jagung bisa terpisah dari butiran kecil. Tempat usaha pembuatan emping jagung ini hanya mengolah hingga jadi bahan mentah siap goreng. Ini karena sebagian besar pelanggannya meminta emping masih mentah untuk digoreng sendiri.
4: Waduh!

0: Gak apa-apa
1: ini.
2: Oh.
3: Ikan.
2: Wah, tambah rusak. Ini harus diulang, ini udah tidak pantas untuk dijual, ini udah nggak rapi.
4: Emping yang sudah dikemas masing-masing 400 gram berisi 10 kemas siap dipasarkan. Biasanya emping produksi Temanggung juga dipasarkan di Magelang, Wonosobo, serta Purworejo. Selanjutnya tinggal proses menggoreng. Emping harus digoreng dengan minyak yang banyak. Selain itu minyak yang dipakai juga harus panas sehingga emping bisa mengembang sempurna. Berikutnya tinggal proses menyampur emping jagung dengan bumbu penyedap rasa. Ada rasa asin, manis, balado sesuai selera. Caranya gampang, setelah dingin dan dipastikan tidak ada minyak, baru ditaburkan bumbu penyedap atau rasa yang diinginkan.
5: Jadi produknya, emping jagung rasa balado, emping jagung rasa asin, emping jagung rasa manis. Selamat mencoba, dan saya yakin ini banyak penggemarnya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Temanggung, Jawa Tengah.
6: Sebuah restoran di Jimbaran, Bali menghadirkan event kuliner Amerika Latin. Dua chef masing-masing dari Chile dan Meksiko menghadirkan sajian khas Latin guna memanjakan para tamu. Dari sajian kuliner Latin diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Mendengar dan melihat penampilan musik Amerika Latin di restoran ini, dapat dipastikan sajian utama kuliner di tempat ini adalah makanan atau masakan olahan dari negara Latin. Menjelang petang di sebuah restoran di Jimbaran, Bali, pengunjung dari berbagai negara mulai berdatangan. Di restoran di lantai 8 di Jimbaran, Badung, Bali ini, ada dua chef yang akan memasak dan menghidangkan sajian khas Amerika Latin. Mereka adalah Chef Geraldine Milan dan Eksekutif Chef Matias Mardones. Saat mereka memasak dan menghidangkan, pengunjung dapat menyaksikan langsung atau mengabadikan dalam kamera ponsel. Nah, ini dia dua hidangan bacadillos atau makanan pembuka dari negara Chile dan Meksiko. Croqueteas de Jamin ini terdiri kroket crispy, daging sapi, serta keju dengan saus mayo ketumbar. Sedangkan yang satunya berbahan ikan baramundi, calamari crispy, alpukat, jagung, dan tentunya dengan saus rokoto tiger's milk atau susu harimau rokoto. Saya berkesempatan mencoba dua menu utama yang disajikan. Menu pescado berbahan ikan giranda menjadi santapan yang terlihat lebih nasionalis Indonesia dengan saus tomatnya.
7: Mari kita coba.

0: ikan gindaranya tidak amis, dan kalau kita lihat lebih terasa, atau saya rasakan lebih terasa hambar begitu, agak sedikit asin. Namun dengan adanya bumbu ataupun saus yang disiapkan ini, dihidangkan ini, menjadi lebih lezat.
1: Lalu, apa ya bedanya dengan masakan daging dan ikan Indonesia?
2: Kalau masakan Latin, dia bumbunya tuh biasanya memang ciri khasnya adalah lebih kepada kondimen-kondimennya atau saus-sausnya seperti ini. Terus kalau untuk bumbu dari dagingnya, ini sangat simpel, sederhana. Aku sih ngerasainnya ada kayak black pepper, ada garamnya juga, dan mungkin juga merica. Itu sih yang aku rasain ya. Nah, tapi memang kalau Latin food kan memang dia tuh associate-nya dengan cara masak yang penuh dengan grill. Dia adalah api, dan itu menurut aku menarik banget sih. Kayak di Adriana ini, itu juga chef-nya masak dengan bara api yang langsung itu di kasih lihat ke kita semua. Jadi it's so amazing. Menarik banget sih.
1: Event ini sengaja digelar pihak pengelola restoran guna melayani dan memanjakan tamu dengan kuliner khas Latin di tengah bulan-bulan peak season.
3: Kalau chef kami dari Meksiko, chef dari Chile, di Tres Favos, di Copa itu dari Chile. Jadi kita padukan antara dua maestro kulineri dari Amerika Latin ini dipertemukan di Bali. Biar yang menginap di Mövenpick Resort and Spa Jimat Bali juga bisa menikmati sajian kuliner otentik dari Meksiko dan juga dari Peru tanpa harus jauh-jauh ke negara asalnya. Dan apalagi di periode sekarang kan memang Bali sedang ada di peak season ya, selama periode Juni dan Juli kebetulan kita hampir full book, kayaknya hari ini malah full book juga.
1: Nah, ini dia hidangan penutup yang dua-duanya manis. Kuros yang berisi cairan coklat ditambah semangkuk kecil gula cair, termasuk tres leches cake yang terdiri dari kue bolu yang dibalur

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 22 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa menyatakan kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi pelimpahan tahap 2 kasus ini dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Hari ini Provinsi DKI Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global terselip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya? Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal. Keputusan ini diambil setelah Israel melancarkan operasi militernya di Lebanon Selatan pada Sabtu.

0: Sebuah minibus yang ditumpangi wisatawan asal Jakarta terbakar di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa yang sama juga terjadi membuat kepanikan warga.
1: Inilah detik-detik kendaraan minibus terbakar di Jalan Bukanagara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu sore kemarin. Kebakaran ini sempat membuat warga panik dan berusaha untuk menyelamatkan seluruh penumpang yang berjumlah 4 orang yang ada dalam kendaraan naas tersebut. Diduga kebakaran kendaraan sendiri dipicu oleh panasnya mesin sehingga mengalami overheat. Meski sempat dilakukan pendinginan, api muncul hingga membakar seluruh bagian kendaraan. Warga yang sempat membantu mengatakan kendaraan naas ini adalah milik warga Jakarta yang sedang berlibur, di mana penumpang merupakan pasangan suami istri, anak, dan juga seorang cucu.
2: Mungkin pas lihat dari listrikan.
3: Berarti dari sana sudah mulai ada gangguan, Pak?
2: Ya, sudah ada gangguan.
3: Itu informasinya wisatawan dari Jakarta, Pak? Atau dari mana, Pak?
2: Dari Jakarta.
1: Diketahui jalur Bukanagara adalah jalan alternatif saat Jalan Setiabudi Bandung mengalami kepadatan. Banyak warga dan wisatawan memanfaatkan jalur ini meski kondisi jalan cukup menanjak dan terjal sekaligus rawan terjadinya kecelakaan. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Terjebak dalam kebakaran rumah, 2 orang remaja di Garut, Jawa Barat tewas terbakar. Korban tak bisa menyelamatkan diri karena berada di lantai 2 rumah dan api cepat membesar.
4: Ya Allah, ya Allah. Tak, eta saha, ta?
5: Kebakaran hebat melanda rumah milik Ahmad Zaki di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu subuh. Rumah 2 lantai ini hangus dilalap si jago merah dalam hitungan kurang dari 1 jam. Banyak material yang mudah terbakar sehingga membuat api cepat merambat. Lokasi yang jauh turut memperlambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Akibat kebakaran ini, 2 orang penghuni yang masih remaja meninggal dunia terbakar. Seorang lagi mengalami luka bakar ringan dan dilarikan menuju puskesmas tempat. Korban tewas bernama Raihan berusia 15 tahun dan Zaini berusia 19 tahun. Keduanya terjebak di lantai 2 rumah saat tertidur lelap. Korban gagal menyelamatkan diri karena api cepat membesar.
6: Sholat subuh dan menjelang tahiyat akhir baru ada informasi dari Masjid Darussalam.

0: yang menyampaikan bahwa ada kebakaran dan masyarakat sekitar langsung turun ke lapangan kemampuan karena melihat api betul-betul sudah terlihat lebih besar.
1: Petugas menyebut kebakaran berasal dari arus pendek listrik di bagian atap rumah.
2: Meninggal dunia ada 2 orang, korban meninggal dunia serta ada 1 korban luka-luka. Dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
1: Setelah sempat disemayamkan di masjid, kedua korban meninggal dimakamkan di pemakaman setempat. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.
3: Pelaku pencurian motor modus membawa anak ditangkap dan sempat dihakimi oleh warga sebelum dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Sementara seorang pria menjadi korban penjamretan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain kehilangan HP, korban mengaku harus menanggung biaya tagihan pay letter sebesar 19 juta rupiah yang diduga dibobol oleh pelaku.
4: Kamera pengawas merekam saat para terduga pelaku mendorong motor yang diduga hasil curian pada Rabu siang lalu di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku pasutri. Pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku curanmor masuk ke area halaman rumah mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis malam. Pelaku dengan cepat merusak bagian kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan ibadah sholat di dalam kamar, sempat mendengar suara mencurigakan. Korban langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sambil berteriak maling secara lantang, namun pelaku sudah lebih dulu berhasil menyalakan dan membawa kabur motor. Mendengar teriakan histeris dari sang ayah, anak korban berusaha mengejar komplotan pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Namun gagal karena seorang pelaku meletuskan tembakan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman. Korban sudah melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolsek Cikande. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjamretan yang dialami salah seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di siang bolong. Kedua korban berdiri di pinggir jalan tengah menunggu taksi online, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses 2 aplikasi paylater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa menyatakan pelimpahan tahap 2 kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: menyamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa hingga saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kuasa hukum kedua tersangka, Refli Harun, menyatakan kondisi kliennya berangsur membaik. Sementara pelimpahan tahap 2 kasus ini dijadwalkan pada hari Senin ini.
1: Mas Roy, gimana? Kondisinya, Mas?
2: Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan kondisi dua kliennya kini mulai membaik, namun masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Refli Harun menyatakan pelimpahan tahap 2 kasus ini dijadwalkan akan digelar Senin mendatang. Namun menurut Refli, mekanisme penyerahan ke kejaksaan masih menunggu kondisi kesehatan dua tersangka.
3: Senin itu adalah jadwal untuk penyerahan. Nah, apakah penyerahannya itu akan dilakukan langsung ke Kejari dengan kita ke sana atau nanti Kejarinya ke sini? Secara teknisnya saya belum tahu. Karena yang jelas dilihat dulu kondisi dua yang bersangkutan ini. Tetapi jadwalnya Senin yang kita dapatkan ya, secara informal bukan secara formal.
2: Refli menambahkan informasi terkait jadwal pelimpahan perkara ia peroleh secara informal. Kuasa hukum dua tersangka ini pun belum mengetahui apakah kliennya yang akan dibawa ke kejaksaan atau jaksa yang akan mendatangi Roy Suryo dan Dr. Tifa di rumah sakit. Eko Budi, Jakarta.
0: Penahanan tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Tifa Uzia Syuma mendapat penanggapan dari Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka. Gibran memberikan respon singkat dengan mendoakan Roy dan Dr. Tifa yang saat ini dikabarkan dirawat di rumah sakit segera sembuh. Respon putra sulung Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu 21 Juni 2026. Seperti diberitakan pada Jumat 19 Juni lalu, Kepolisian Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas dugaan fitnah ijazah palsu milik Jokowi. Usai ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa dirawat rumah sakit usai pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Gibran mengatakan publik sebaiknya mengikuti proses hukum yang tengah dihadapi oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Gibran juga mengaku menerima informasi jika Roy Suryo dan Dr. Tifa sakit dan tengah dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatan. Gibran ikut mendoakan keduanya segera sehat kembali.
4: Ya, diikuti saja proses yang ada. Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Ya.
0: Kita ke informasi berikutnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta partainya hingga simpatisan untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai arahan Jokowi tersebut merupakan bagian dari manuver politik. Menurutnya, Jokowi ingin mengunci duet Prabowo-Gibran sejak dini.

0: sebenarnya sudah pakai kok.
1: Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta partainya hingga simpatisan untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bestari menyebut tak ada matahari kembar, menindaklanjuti Jokowi yang berencana untuk keliling Indonesia. Hal itu ditegaskan Bestari saat bertemu Jokowi pada 18 Juni lalu di Solo. Bestari mengatakan Jokowi mengingatkan untuk jaga keharmonisan dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang tengah berjalan.
0: Sangat ada, dan itu memang menjadi salah satu yang utama ya, guna menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu disampaikan beliau sebagai patron daripada PSI. Bagaimana kemudian organisasi ini harus disiapkan guna menyongsong pemenangan pemilu 2029. Kan begitu.
1: Mengutip dari laman detik.com, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai arahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo kepada PSI untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran agar dua periode merupakan bagian dari manuver politik. Menurutnya Jokowi ingin mengunci duet Prabowo Gibran sejak dini. Menurutnya arahan itu juga menunjukkan adanya upaya untuk mengunci konfigurasi politik ke depan. Sebab ia menilai banyak yang akan mengincar posisi cawapres dari Prabowo. Adi juga menyoroti skenario politik jika Gibran tak kembali mendampingi Prabowo di Pilpres 2029. Menurutnya hal itu akan membuka ruang spekulasi baru terkait arah politik Jokowi. Adi mengatakan apabila kondisi itu terjadi,

0: Jadi, maka sama dengan situasi pada Pilpres 2009. Saat itu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersaing dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Padahal keduanya sebelumnya merupakan pasangan Presiden dan Wakil Presiden di 2004. Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi isu terkait kemungkinan dirinya mengenakan jaket PSI dan menduduki posisi Dewan Pembina. Menurutnya, setiap proses dalam internal partai memiliki mekanisme yang harus dilalui dan tidak dapat dilakukan secara instan. Jokowi memastikan akan memenuhi berbagai undangan kegiatan dari PSI di berbagai daerah. Saat ini ia menempatkan posisi sebagai pemberi motivasi bagi para kader dan simpatisan partai. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, PT PLN Persero mengklaim kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur membaik pasca pemadaman bergilir yang melanda sejumlah daerah pekan lalu. Minggu malam, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan satu dari dua pembangkit listrik milik mitra PLN yang mengalami gangguan teknis kini sudah pulih pada minggu sore dan telah kembali memasok daya listrik di Pulau Jawa. PT PLN Persero pun meminta maaf atas peristiwa ini dan menyatakan akan terus memperbaiki serta memantau sistem kelistrikan Pulau Jawa serta berkelanjutan selama 24 jam.
2: Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu.
1: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Bandung berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Proses pengolahan makanan, proses penyimpanan, hingga transaksi terganggu karena tidak adanya aliran listrik.
3: Padamnya listrik di sejumlah daerah di Kota Bandung membuat sejumlah usaha dan aktivitas masyarakat terhenti. Kerugian juga dialami para pelaku usaha. Aktivitas bisnis yang terganggu dengan pemadaman bergilir diantaranya adalah usaha laundry yang berada di kawasan Jalan Turangga. Berbagai kegiatan operasional seperti mesin cuci, mesin pengering, alat setrika, dan mesin cetak struk tidak dapat dioperasikan. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat.
4: Kayak nyuci, terus ngeringin pakaian, sama yang order juga sempat terhenti.
5: Apakah ada pelanggan yang mengeluh atau komplain gitu dari keterlambatan penyelesaian atau pengambilan cucian?
4: Gak ada sih, soalnya udah lumayan on time yang buat hari ini udah langsung dikerjain, cuman yang telat tuh buat hari ini doang.
3: Situasi ini juga dialami salah satu penjual makanan beku di kawasan Jalan Pungkur. Meskipun pemadaman listrik tidak terlalu berdampak pada makanan beku, tetapi operasional sehari-hari seperti mesin untuk berjualan offline dan online menjadi terganggu dan tidak bisa melakukan proses transaksi jual-beli selama pemadaman berlangsung.
6: Untuk dampaknya, sebenarnya dalam waktu cuma beberapa jam ya tidak terlalu berdampak. Cuman yang berdampak itu ke sistem kami, kayak kita kerja kan nggak cuma di offline aja kan, ada online store-nya juga. Nah, di situ jadi terhambat sekali. Ada pesan, ada aplikasi online gitu. Jadi ke pending-pending gitulah. Ya customer tuh pada nanya-nanyain. Jadi orderan tuh numpuk banget.
3: Masyarakat pun merasa terganggu dengan pemadaman listrik bergilir ini karena banyak aktivitas rumah tangga yang terhambat.
7: Aktivitasnya kebetulan kan kami pakai WiFi di rumah. Nah, kebetulan di rumah juga ada kegiatan aktivitas kayak bikin online gitu. Nah, jadi terhambat juga. Jadi kadang sinyal HP juga kan dari ada merek tertentu ya yang susah gitu. Jadi susah juga gitu, susah dari ngaruhnya ke aktivitas online sih sebenarnya.
8: Saya sebagai kerja rumahan nih, buka bengkel di rumah gitu repot. sangat mengganggu.

0: sekali, mohon untuk pihak PLN-nya agak segera dipercepatlah, jangan sampai ada pemadaman listrik lagi, kasihan juga kan terdampak.
1: PT PLN Persero sebagai penyedia utama tenaga listrik menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat akibat gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
2: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan. Untuk itu kami mengapresiasi kepada pemerintah, kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam proses perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa ini.
1: PT PLN Persero juga terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. PT PLN Persero juga mengerahkan tim teknis untuk mempercepat proses perbaikan pasokan listrik. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Di usianya yang ke-499 tahun, sudahkah Provinsi DKI Jakarta ramah untuk semua warganya? Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Malam peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dimeriahkan dengan pesta kembang api di Arena Jakarta Fair Kemayoran. Tak hanya itu, pengunjung juga dihibur penampilan menarik dari Mahalini dan Kia Indrawiari. Rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta disebut Malam Muda Mudi di Jakarta Fair dimulai Minggu 21 Juni pukul 7 malam. Selain konser musik, puluhan kembang api juga memeriahkan langit malam Kemayoran. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto. Hadir pula Duta Besar dan Atase Kebudayaan Negara-Negara Sahabat. Menurut Uus, Jakarta Fair yang ke-57 ini bisa memutar roda ekonomi dan menambah penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Dan tadi disampaikan juga oleh penyelenggara bahwa pengunjung yang hadir hampir lebih kurang 2-1 minggu ini pengunjung sudah lebih dari 1,5 juta. Berarti rata-rata sehari hampir 200 ribu yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Jakarta khususnya berjalan dengan baik.
0: Hari ini, Provinsi DKI Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global, terselip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya? Di usia Jakarta yang hampir 5 abad, kelompok penyandang disabilitas nyatanya masih harus bertaruh keselamatan setiap kali mereka melangkah keluar rumah dan berinteraksi dengan fasilitas publik. Lantas sudah sampai mana realisasi dari rentetan regulasi dan anggaran besar yang dialokasikan untuk ramah disabilitas? Berikut informasinya.

0: Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya.
1: Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala?
0: Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal.
1: Pemirsa, saat ini saya ada di jembatan penyeberangan orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift. Karena lift ini tidak berfungsi menurut warga, ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak di

0: sinyalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan.
1: Bagi Ramaditya Adhikara, seorang penyandang tunanetra, guiding block menjadi salah satu fasilitas penting yang membantunya beraktivitas secara mandiri. Mengandalkan tongkat dan tekstur ubin pemandu berwarna kuning, pria 45 tahun ini berusaha mengikuti jalur yang tersedia. Tetapi, perjalanannya tidak selalu mulus. Rama menilai positif perkembangan fasilitas publik dan juga transportasi di Jakarta, meski masih perlu penyempurnaan.
2: Orang dengan penglihatan yang sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya, jangan sampai ada gangguan.
1: Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.
3: Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami berikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna namanya.
1: Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum.
4: Maka dengan demikian, pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya, apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas? Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa transportasi publik yang khusus untuk disabilitas.
1: Di usia ke-499 tahun, harapan agar kota Jakarta inklusif bagi warganya tetap mengemuka. Dan bagi warganya, harapan hadirnya ruang yang setara bagi semua bukanlah mimpi belaka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya untuk masyarakat. Salah satu yang menyita perhatian warga adalah pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh seorang dalang cilik yang diadakan di lapangan Siber Duku Kramat Jati, Jakarta Timur.

0: Guna menyambut dan memeriahkan perayaan HUT ke-499 Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya wayang kulit. Diadakan di lapangan cyber Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari, wayang kulit kali ini dibawakan oleh seorang dalang cilik. Meski masih usia muda, dalang cilik ini mampu menampilkan pertunjukan wayang kulit dengan penuh percaya diri, kelincahan dan memainkan tokoh-tokoh wayang, serta kemampuannya membawakan cerita tradisional berhasil menghibur ratusan warga yang memadati lokasi acara. Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan sejak usia dini. Kehadiran dalang cilik ini juga menjadi simbol regenerasi seniman tradisional agar kesenian wayang tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
1: Jadi untuk lebih menjiwainya, tentunya ada beberapa peran, karena ada dalang cilik ya, yang ini merupakan gambaran dan motivasi kita terhadap generasi muda dan anak-anak untuk mencintai seni dan budaya ya, karena Jakarta tidak hanya dari seni asli daripada Betawi, tetapi ada beberapa memang kebudayaan yang perlu memang menjadi identitas daripada bangsa Indonesia sendiri.
0: Melalui berbagai kegiatan seni dan budaya, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya Nusantara di tengah transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Efrizal, Jakarta.
2: Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia untuk mendukung tim nasional Norwegia di Piala Dunia. Simak

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Banyak cara mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia. Sementara musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa menjadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan.
1: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espeland yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
2: Yeah. Like we're staying here for a long, long time, so our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
3: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
1: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011, mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Collective kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.

0: Memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni, Palang Merah Indonesia memberi penghargaan kepada 10 koordinator donor darah terbaik sejabodetabek pada Minggu pagi. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Penghargaan diberikan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghargaan bagi instansi, perusahaan dan kelompok donor darah sukarela diberikan sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni. Salah satu penerima penghargaan adalah pengurus Masjid Al-Iman Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap 3 bulan sekali, para pengurus menggelar donor darah dengan menggandeng PMI Kota Bekasi. Hasilnya dari Juni 2025 hingga Juni 2026, mereka berhasil mengumpulkan 186 kantong darah. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, para pengurus masjid mampu mengumpulkan lebih dari 2.000 kantong darah. Para pengurus pun diganjar penghargaan koordinator donasi darah terbanyak. Menurut Ketua Umum PMI Yusuf Kala, relawan dan koordinator donor darah jadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa sesama. Ke informasi berikutnya, anjungan Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Fair Kemayoran tak hanya menampilkan layanan publik dan produk unggulan. Panggung ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Salah satunya melalui penampilan siswa sekolah seni Yonif di Hall C1. Alunan musik tradisional mengiringi penampilan para siswa sekolah seni Yonif di panggung anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 Jakarta Fair Kemayoran. Sekolah seni Yonif yang berlokasi di Komplek Yonif 201 Jaya Yuda Jakarta Timur ini merupakan hasil kerjasama GKJ Gandaria, Yonif 201 Jaya Yuda dan Pemprov DKI Jakarta. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak di bidang seni dan budaya. Selama 8 tahun berdiri, para siswa sekolah seni Yonif telah tampil di berbagai acara besar, termasuk rangkaian HUT Kota Jakarta dan Asian Games.
1: Sebenarnya apa yang disampaikan di sekolah seni Yonif itu bukan sekedar belajar menari, tetapi ada karakter yang kita deliver kepada anak-anak. Bagaimana ketekunan itu menjadi modal dasar mereka, bahwa semakin kamu tekun, semakin mudah kamu mencapai cita-cita. Semakin tekun, semakin mudah kamu bisa menarikan satu tarian dengan baik, seperti itu. Jadi di sekolah seni Yonif itu, selain karakter yang kita deliver, juga ada skill-skill seperti make up, bagaimana mereka mengatur, mengelola waktu. Di waktu yang sangat padat, harus bisa tampil di panggung A, bagaimana berpakaian, perform, dan beragam skill yang memang kita injek di sekolah ini.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal usai Israel melancarkan operasi militernya di Lebanon Selatan pada Sabtu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Akan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Iran mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal. Keputusan itu diambil setelah Iran melancarkan operasi militernya di Lebanon Selatan pada Sabtu. Namun menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selat Hormuz masih dibuka dan lalu lintas kapal tetap berjalan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pemerintah Iran menyatakan bahwa komando militer gabungan tertinggi mereka, Qatam al-Nabiya Central Headquarters, kembali menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal pada Sabtu. Keputusan itu diambil karena Iran merasa Amerika Serikat dan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang Lebanon Selatan. Menurut Iran, penutupan Selat Hormuz disebut sebagai langkah pertama sebagai respon atas pelanggaran komitmen. Iran juga memperingatkan langkah lanjutan akan diambil jika agresi terus berlanjut. Menanggapi hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah Selat Hormuz kembali ditutup. Dalam unggahannya di akun tersosial, Trump menegaskan bahwa jalur pelayaran penting di Timur Tengah itu masih dibuka dan pasukannya terus memantau situasi di Selat Hormuz agar jalur tersebut tetap bisa dilewati. Trump juga menyatakan bahwa tidak akan ada tarif atau biaya untuk melewati Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata. Demikian pula sesudahnya, kecuali jika ditetapkan oleh dan untuk Amerika Serikat. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran ini terjadi setelah Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Sabtu atau 3 hari setelah Amerika Serikat dan Israel menyepakati gencatan senjata. Serangan yang terjadi di kota Nabati, Tayor, dan Kenarit itu menyebabkan sedikitnya 32 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Israel menyatakan serangan itu adalah serangan balasan setelah pada Jumat malam lebih dari 50 proyektil ditembakkan kelompok Hizbullah ke wilayah Israel. Menurut Israel, serangan ke Lebanon Selatan ditargetkan ke markas-markas Hizbullah. Setelah Iran memutuskan kembali menutup Selat Hormuz, pemerintah Israel sepertinya sedikit berusaha menahan diri.

0: Satu orang minta tolong.
1: Seorang warga dievakuasi tim SAR akibat mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Kayu, Satu Ambon, Maluku. Setidaknya 5 rumah dan 20 kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. 145 jiwa kehilangan tempat tinggal. Zahra Haliza mengajak kita menelusuri kawasan urban di selatan Depok bernama Citayam. Ada cerita perjuangan pedagang kecil hingga curhat warga tentang Citayam. Halo, salam jumpa. Saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 5 rumah dan 20 bangunan kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar Minggu sore. Akibatnya 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, 2 remaja di Garut, Jawa Barat tewas terbakar. Keduanya terjebak di lantai 2 rumah saat kebakaran terjadi.
2: Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan, Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran berawal dari salah satu rumah. Penghuninya memasak di lantai 2 lalu ditinggal. Api yang muncul menyambar ke barang yang mudah terbakar hingga membesar. Akibat kebakaran ini, 5 rumah permanen dan 20 bangunan semi permanen yang dikontrakan terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka.
3: Jadi dugaan penyebab ya awal mula dari lantai 2 ya terjadi informasi dari warga yang sedang memasak dan kompor.
4: Ditinggal itu, Bang?
3: Ya, mungkin ditinggal, sudah besar, katanya betul sekali itu. Jadi dilalai, lupa, dan sebagainya, membesar.
2: Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam.
5: Ya Allah, ya Allah.
2: Kebakaran besar juga terjadi pada Minggu dini hari di salah satu rumah warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Rumah 2 lantai ini hangus terbakar hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Lokasi yang jauh juga memperlambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Akibat kebakaran ini, 2 remaja terjebak di lantai 2 dan tewas terbakar. Keduanya sedang tidur saat kebakaran terjadi. Sementara satu lainnya mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke puskesmas.
6: Dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
7: Pak, seluruh korban ada berapa orang nih, Pak?
6: Untuk korban diidentifikasi ada 3 korban yang mengalami dalam kejadian ini. Yang 1 korban luka-luka dan segera langsung dilarikan ke puskesmas Banjarwangi. Dan yang 2 korban teridentifikasi meninggal dunia.
2: Kedua korban tewas langsung dimakamkan pada Minggu. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga lantaran sopir kelelahan dan mengantuk, sebuah minibus yang melaju dari arah Ciruas menuju Pontang, Serang, Banten menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Tabrakan yang terjadi di ruas jalan raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten ini terekam kamera pengawas. Minibus dari arah Ciruas melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba hilang kendali, lalu menabrak mobil dari arah berlawanan. Di belakangnya, sepeda motor menabrak minibus tersebut lantaran sang pengendara tak sempat mengerem kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, 3 kendaraan rusak parah. Dari hasil olah TKP oleh polisi, kecelakaan ini terjadi lantaran pengemudi minibus lelah sehingga kehilangan konsentrasi saat berkendara. Tak ada korban jiwa maupun luka berat akibat kecelakaan ini.
8: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban materi. Dan telah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, seorang pendaki dievakuasi tim SAR akibat mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Kayu, Satu Ambon, Maluku.
0: Satu orang minta tolong lah, laki-laki ada satu orang bisa.
1: Tim SAR mengevakuasi Muhammad Syafi'i Al-Faruq Dahlan, mahasiswa Universitas Patimura setelah mengalami hipotermia di Gunung Kayu Satu Ambon, Maluku hari Minggu. 7 mahasiswa turut dalam pendakian melakukan pendakian Sabtu malam. Kepala Kantor dan Pencarian Ambon, Muhammad Arafah, mengatakan pihaknya menerima laporan dari seorang warga pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Tim SAR kemudian melakukan operasi pencarian. Setelah 2 jam perjalanan, korban ditemukan dalam kondisi hipotermia. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Dari Ambon kita ke Jakarta, viral di media sosial sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang melihat terduga pelaku sering membawa anak perempuan di bawah umur ke rumah kontrakan saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram dan sudah memantau aktivitas pria berinisial SR ini sejak lama menggerebek rumah kontrakannya pada Jumat. Saat digerebek, SR kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. SR yang panik mencoba melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan dan kabur lewat atap, namun berhasil digagalkan warga. SR ditahan di Polres Metro Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.
9: Kamu diapain? Tanya sama dia diapain?
1: Selanjutnya memasuki libur panjang sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman. Sejumlah penumpang mengaku terjadi kepadatan penumpang hingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk dan berimpitan selama 18 jam pelayaran. Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah itu mengalami peningkatan sekitar 5% dibanding hari biasanya. Awal pekan, harga kebutuhan pokok di pasar induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih mahal meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan tetap tinggi. Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibanding tahun sebelumnya.
2: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di pasar induk Cukurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
10: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
11: Banyak.
10: Pembelinya
11: kurang.
10: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga Bu ya.
12: Kalau kayak tempe Bu?
11: Kalau tempe badan tuh naik-naik nih, yang sepeda kan dari alitan sealitan.
12: Ukurannya juga kecil.
11: Mana?
2: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53 hingga Rp55.000 per kilogram.
13: Hasilnya lumayan dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
2: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN.

0: Indonesia.
1: Selain harga-harga yang mahal, pemadaman listrik bergilir hingga beberapa jam terjadi di sejumlah wilayah membuat pusing warga. Tidak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur, warga yang terkena dampak pemadaman mengeluhkan aktivitas yang menjadi sangat terganggu. Berikut kisahnya dalam laporan khas redaksi.
0: Pemadaman listrik bergilir selama beberapa jam tengah melanda sejumlah wilayah termasuk Surabaya, Jawa Timur. Warga terdampak merasa dirugikan karena banyak aktivitas membutuhkan listrik. Selain aktivitas yang terganggu, warga pun mengeluhkan kondisi yang gerah dan gelap.
2: Malnya karena tidak ada pemberitahuan resmi dari PLN ya. Mungkin kalau ada pemberitahuan resmi kita sudah bersiap-siap. Terus akhirnya kita itu kalau orang Surabaya bilang kepet, gak mandi. Dampaknya kan air yang disanya tadi kan mati. Jadi kita tidak punya persediaan air, HP mati, jadi ada bayi. Jadinya bayinya ya yang tadinya tidur nyenyak jadinya terbangun.
3: Oh, sampai 5 jaman ada itu. Terus yang bikin kesal tuh kan kita di rumah juga cuacanya lagi panas. Jadi kita kayak kesumbukan gitu satu keluarga. Terus listrik juga gak ada. Terus kayak internet juga lemot, jadi kayak susah gitu buat bermain HP atau apa, mencari informasi untuk SPMB juga jadi terhalang.
4: Ya, mulai jam 1 sampai jam 4. Nah, itu tuh AC mati, listrik mati, kebetulan di rumah juga ada akuarium, kasihan itu.
5: Ya, kita kan sebagai pelanggan PLN, itu kan harusnya kita bayarnya tiap bulan kan rutin terus, nggak ada ketelatan. Harusnya ini jadi evaluasi lah buat PLN untuk bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Artinya kalau seperti ini gitu kan pelanggan kan banyak dirugikan.
0: Sementara bagi yang membutuhkan listrik selama 24 jam non-stop, seperti para penjual di sentra ikan hias Gunung Sari, pemadaman listrik berdampak pada aliran air. Pasalnya untuk menyuplai tiap akuarium dibutuhkan tekanan yang tinggi. Rado Kurniawan, salah satu penjual ikan hias, mengatakan listrik yang padam di stand miliknya bisa ditopang genset yang disediakan pengelola. Namun pengisian air di akuarium tak cukup mengandalkan genset.
6: Terus kalau untuk air kita lakuin manajemen air, kita punya tandon kecil di dalam situ. Jadi ketika urgent kita bisa pakai. Saya nggak mau berharap yang gimana-gimana karena udah sering kan yang kayak gini.
0: Air yang mengalir di tiap akuarium milik Rado harus melewati teknologi pemurnian air. Hal ini untuk mengurangi kerak dalam akuarium, menjaga kebersihan, menetralkan bau sekaligus menarik minat pembeli. Penggantian air di akuarium perlu dilakukan minimal sehari sekali. Penjual yang satu ini pun menyediakan cadangan air di stand.
7: Teknologi pemurnian air ini membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga penjual ikan hias menyediakan tandon atau toren air berkapasitas sekitar 300 liter. Di dalamnya terdapat pompa air yang ditopang menggunakan genset saat terjadi pemadaman listrik. Dengan demikian, air murni tetap bisa mengalir di masing-masing akuarium. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, penjual merasa tenang dengan keberlangsungan hidup ikan-ikan.
0: Dalam seminggu saja, pemadaman listrik di sentra ikan hias Gunung Sari disebut terjadi sebanyak 2 kali. Pengelola telah mengeluarkan lebih dari Rp900.000 untuk mengisi bahan bakar genset. Untuk durasi 4 sampai 5 jam dibutuhkan sekitar 40 liter dextline.
8: Ini dilihat aja, kalau full itu lebih kan gitu ya, kalau full. Ya ada 40-80 literan penambahannya itu. Nanti kalau orang sering terjadi pemadaman. Terlihat kemarin itu 4 jam itu ada 40 liter. 40 liter seharga sekarang itu ada, kemarin itu belinya 900 lebih. Nah ini berarti kan penambahan sudah.
0: Sebelumnya melalui pernyataan tertulis pada 19 Juni 2026, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspitasari mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan pasokan listrik. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: PT PLN Persero mengklaim sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur membaik pasca pemadaman bergilir yang melanda sejumlah daerah. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo meminta maaf atas peristiwa ini dan menyatakan memperbaiki sistem kelistrikan Pulau Jawa secara berkelanjutan selama 24 jam.
9: Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir.
1: Usai jeda ada kisah Nur, pedagang sayuran yang mengais rezeki di tengah hiruk-pikuk Citayam. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Citayam tidak hanya dikenal sebagai kawasan transit dan penyangga Jakarta. Di balik hiruk-pikuk stasiun, pasar, dan kemacetan yang menyertainya, ada kisah perjuangan warga yang menggantungkan hidup di kawasan itu. Salah satunya adalah cerita pedagang kecil di pasar tradisional yang berjuang mencari rezeki. Berikut kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Mentari bahkan belum terbit saat Nur mulai melangkah menuju pasar Citayam. Di usianya yang menginjak 63 tahun, perempuan asal Brebes Jawa Tengah ini setia menjalani rutinitas yang sama hampir setiap hari. Sejak 1996, ia berjualan sayur di pasar Citayam. Setiap subuh, Nur berjalan kaki sekitar 600 meter dari rumahnya menuju lapak tempat ia mencari nafkah. Sejak suaminya meninggal pada tahun 2019, akibat sakit kronis, Nur harus menjalani sebagian besar aktivitasnya sendiri. Nur harus berjualan, menata lapak, hingga melayani pembeli seorang diri demi membiayai dua anak yang masih menjadi tanggungannya.
1: Masih pukul 4 pagi saat sebagian warga masih terlelap, tapi bagi Ibu Nur, hari sudah dimulai. Nah, pagi ini saya menemani Ibu Nur berjalan ke Pasar Citayam untuk melihat seperti apa keseharian Ibu Nur sehari-hari.
0: Hampir 3 dekade, Pasar Citayam menjadi bagian dari kehidupan Nur. Pasar yang berada tak jauh dari stasiun Citayam ini menjadi tempat bertemunya warga dari kota Depok dan Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga kini pasar tradisional ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak pedagang kecil termasuk Nur.
2: Kami udah nggak ada, terus dagangnya begini jadi udah sendirian aja. Lagi sebelum COVID tahun berapa ya? Lagi sebelum ada itu, COVID itu. Jadi udah 8 tahunan kali ya.
0: Saat ekonomi sedang sulit seperti sekarang, tidak menjadikan Nur patah semangat. Meski keuntungan yang diperoleh tidak tentu, Nur tetap berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhan keluarga yang kini serba mahal. Di sela menunggu dagangannya laku, kadang Nur berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dengan keterbatasan yang dimiliki. Jika tidak berjualan, ada anak-anak yang harus diberi makan.
2: Kenain saya udah capek, kadang sakit, berangkat baik. Kalau nggak dagang takut itu, bocah dua nggak makan gitu. Iya, kadang begitu teh. Kalau lagi nggak ada penghasilan, karena kok belanja segini, dapatnya segini gitu. Jadi kok belanja 3 juta, cuman dapat duit 1.200.000, 1.300.000 gitu. Kata saya hasilnya kemana?
0: Stasiun Citayam merupakan kawasan yang strategis. Kawasan ini menjadi salah satu pusat transit KRL Jabodetabek, sekaligus menjadi penghubung mobilitas ribuan warga. Di balik ramainya arus kendaraan dan penumpang, kawasan ini masih menyimpan berbagai keunikan.
1: Stasiun Citayam salah satu titik pergerakan warga yang cukup sibuk setiap harinya. Dari stasiun ini, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju Bogor, Jakarta, maupun Nambo. Tak hanya lalu lintas kereta yang padat, kawasan di sekitar stasiun Citayam juga dipenuhi aktivitas pasar, kendaraan, serta warga yang terus datang dan pergi hampir sepanjang hari. Kondisi inilah yang membuat Citayam dikenal sebagai salah satu simpul transportasi penting di wilayah penyangga Jakarta.
0: Bagi warga, kepadatan di Citayam bukan lagi hal yang asing. Arus kendaraan yang bercampur dengan aktivitas pasar, angkutan umum, dan mobilitas penumpang KRL membuat kawasan ini hampir tak pernah sepi. Pada jam berangkat dan pulang kerja, kemacetan kerap terjadi di sekitar stasiun dan pasar Citayam.
3: Keunikannya mungkin agak strategis kali tempatnya ya, karena di samping itu udah banyak perumahan. Di daerah Citayam ini berbagai macam perumahan, artinya memang kapasitas jalan sudah tidak memadai lagi.
4: Saya pun juga menghindari jalan tersebut gitu. Jadi biasanya saya kan biasanya naik pulang pergi markirin motor ya. Motor pun yang tidak melintasi rel kereta api.
5: Angkot ngetem ya, terus palang pintu cepat gitu, jadinya sering terjadi kepadatan, terutama juga pulang ya. Kalau pulang terkadang saya dari stasiun sini sampai ke pasar saja sampai setengah jam. Padahal kalau tidak macet, nggak sampai 5 menit.
0: Beberapa kilometer dari stasiun terdapat Situ Citayam, danau seluas 7 hektar yang menjadi salah satu ruang terbuka bagi warga. Bertahun-tahun, situ ini

0: ini tak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi dan cadangan air, tetapi juga menjadi akses penting bagi masyarakat yang ingin memangkas waktu perjalanan. Perahu eretan menjadi salah satu moda transportasi alternatif yang masih digunakan. Terbuat dari papan kayu yang dirakit menjadi lambung dan diperkuat dengan drum di bagian bawah sebagai penopang, perahu ini jadi tumpuan aktivitas warga. Berbeda dengan perahu pada umumnya, perahu ini tidak menggunakan mesin. Untuk bergerak, perahu ditarik secara manual menggunakan tali tambang yang membentang dari satu sisi situ ke sisi lainnya.
1: Sekilas terlihat mudah, tapi saat saya mencobanya langsung, cukup banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Apalagi dalam sekali penyeberangan, perahu ini bisa mengangkut beberapa penumpang dan sepeda motor yang bahkan beratnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilogram. Saat tali tambang ditarik, tangan juga harus menahan gesekan dan beban. Semakin banyak beban yang dibawa oleh penumpang ini, maka semakin banyak juga tenaga yang harus dikeluarkan dalam sekali menyeberang.
0: Bertahun-tahun, perahu ini membantu pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga untuk memotong jarak perjalanan tanpa harus memutar melalui jalan darat. Di situ Citayam, terdapat 4 perahu eretan yang beroperasi melayani warga setiap hari.
2: Itu apa sih, Bu?
3: Lebih cepat.
2: Lebih cepat? Biasanya kalau nyebrang tuh mau kemana, Bu?
3: Antar sekolah, mau ke pasar.
2: Berarti anak-anak sendiri memang setiap hari, Bu?
3: Setiap hari, anak.
4: Ya, menolong juga sih kalau perahu ini kan ya murah biayanya ya. Kalau kita ke pasar naik ojek mahal, 15.000. Jadi ya membantu juga.
2: Dari 2.000.
4: Pulang pergi 4.000.
0: Di balik perahu eretan ada sejumlah warga yang setiap hari bertugas menarik tambang dan memastikan bahwa penumpang dapat menyeberang dengan aman. Salah satunya Irham. Perahu yang ia bantu operasikan ini telah melayani warga selama 5 tahun terakhir. Setiap hari pelayanan dimulai sejak pukul 4 subuh saat warga mulai berangkat bekerja dan berdagang hingga menjelang dini hari mengikuti kedatangan kereta terakhir.
5: Kalau ya kalau lagi angin kencang berarti kita kagak narik gitu. Kalau hujan ya kalau disambar sama angin sih nggak narik juga ibaratnya.
2: Karena kalau angin kencang juga
5: nggak dorong ininya perahunya. Takutnya tambangnya putus, susah lagi akses mondar-mandirnya.
0: Akhirnya di tengah modernisasi, Citayam memiliki wajah urban. Sebagai simpul transportasi yang tidak pernah tidur, perjuangan mencari rezeki pedagang kecil hingga keunikan lokal. Semua seolah menyulam menjadi satu harapan dari tanah Citayam. Cerita kaum urban di wilayah penyangga ibu kota. Zahra Haliza, Andika Suramanto, Urip Handoyo, Depok, Jawa Barat.
6: Badai petir sanggup menunda sementara laga Piala Dunia. Informasinya usai jeda, jangan kemana-mana.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

0: standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
12: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Stadion Miami di Amerika diguyur hujan lebat disertai petir Sabtu waktu setempat. Cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay hari Minggu.
1: Pemandangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final pergu.
0: Kemenangan timnas Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2020 dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun. Informasi ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
2: Sebuah toko roti di California, Los Angeles, ramai dikunjungi karena menjual roti manis khas Meksiko bernama Conchas dengan tema Piala Dunia. Wilayah Los Angeles yang menjadi rumah bagi jutaan orang Meksiko ini tentu sangat pas untuk menghadirkan roti manis Conchas dengan tema baru. Erika Lopez, pembuat dan pemilik toko, mengaku Conchas yang menjadi salah satu roti hits masyarakat setempat ini sengaja dibuat dengan tema Piala Dunia. Tujuannya agar saat menyantapnya masyarakat bisa ikut merasakan pengalaman Piala Dunia. Roti ini semakin hits dan ramai diburu lantaran setiap pelanggan yang membeli memostingnya di media sosial. Sementara di Meksiko, pendukung tim nasional Jepang merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah tribun Stadion Monterrey selesai laga yang berlangsung pada Minggu waktu setempat. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Pemerintah setempat memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik.

0: Kamera pengawas merekam saat para terduga pelaku mendorong motor yang diduga hasil curian pada Rabu siang lalu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku pasutri. Pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku curanmor masuk ke area halaman rumah mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis malam. Pelaku dengan cepat merusak bagian kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan ibadah sholat di dalam kamar, sempat mendengar suara mencurigakan. Korban langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sambil berteriak maling secara lantang, namun pelaku sudah lebih dulu berhasil menyalakan dan membawa kabur motor. Mendengar teriakan histeris dari sang ayah, anak korban berusaha mengejar komplotan pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Namun gagal karena seorang pelaku meletuskan tembakan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman. Korban sudah melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolsek Cikande. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjamretan yang dialami salah seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di siang bolong. Kedua korban berdiri di pinggir jalan tengah menunggu taksi online, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses 2 aplikasi paylater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan kunci letter T, pelaku yang berjumlah dua orang ini berhasil menggondol motor milik warga. Di lokasi berbeda, lupa mencabut kunci setelah memarkirkan kendaraannya, seorang pegawai rutan menjadi korban pencurian motor.
1: Beginilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terjadi di gang sempit yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Pelaku yang berjumlah dua orang ini terbilang nekat lantaran melancarkan aksinya di siang hari di permukiman padat penduduk. Memanfaatkan situasi yang sepi, dalam waktu singkat, pelaku yang menggunakan kunci letter T berhasil membawa kabur motor incaran yang terparkir di sisi jalan gang.
2: Sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, buper, mandi, dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan, saya keluar, itu motor udah nggak ada.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut ke kepolisian. Korban pun berharap agar polisi dapat segera menangkap kedua pelaku. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir depan rumah tahanan kelas 1A di Solo, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan tenang membawa kabur sepeda motor milik seorang pegawai rutan. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Ia menambahkan korban yang lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya membuat pelaku dengan mudah membawa kabur motor korban.
3: TKP kemudian didapati fakta awal bahwa korban lupa bahwa kunci motor yang bersangkutan itu tertinggal di motor. Jadi ini menimbulkan kesempatan bagi pelaku pada saat mengambil motor tersebut.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi serta memburu pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus narkoba, ada seorang residivis pelaku curanmor ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penjualan motor curiannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Di lokasi lain, tugas Res Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap sepasang suami istri penjual ayam geprek yang menyambi jadi pengedar narkoba. Polisi menyita barang bukti 3 bungkus plastik klip berisi total 20 butir ekstasi.
4: Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang melakukan pemantauan langsung menyasar sepeda motor Matic yang terparkir di lokasi. Memanfaatkan situasi sekitar lokasi yang sepi, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik warga. Berbekal rekaman CCTV, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku berinisial AF di tempat persembunyiannya di kawasan Jalan Duri Selatan, Tambora. Dari pemeriksaan polisi, pelaku yang sudah 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat ini menggunakan uang hasil penjualan motor curian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
5: Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan satu orang berinisial AF umur 30 tahun di wilayah Duri Selatan, Kecamatan Tambora. Jadi AF ini berusaha untuk mencuri motor, lalu berhasil kami amankan dengan tim dan warga dan melakukan pengembangan. Berhasil didapatkan bahwa AF ini sudah pernah melakukan beberapa tindakan pencurian kendaraan bermotor di beberapa titik wilayah Jakarta Barat. Untuk motifnya untuk kehidupan sehari-hari dan menggunakan narkoba.
4: Petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap sepasang suami istri berinisial S dan M karena menjadi pengedar narkoba di sebuah ruko di Kampung Tiuh Tuhou, Kelurahan Menggala Selatan pada Sabtu petang. Saat penggerebekan, pasutri pedagang ayam geprek tersebut tidak berkutik setelah dikepung sejumlah petugas. Awalnya mereka berkelit menjadi pengedar narkotika. Namun setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 bungkus plastik klip berisi 20 butir ekstasi.
6: sekarang ya.
4: Selain itu, polisi juga turut mengamankan barang bukti, satu buah ponsel, tas wanita warna coklat, serta satu unit mobil.
6: Mana lagi yang lain? Sampai mana?
7: Sang suami istri, inisial S dan M, yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji.
4: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Polres Tulang Bawang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun hingga pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, diduga akibat kesalahpahaman saat bertegur sapa di jalan, ada seorang pemuda di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penusukan. Korban alami luka pada bagian perut hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Nah, sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap dua remaja yang membacok rekan sebayanya. Pembacokan terjadi lantaran korban menyimpan dendam kepada pelaku.
4: Kamera CCTV merekam detik-detik saat sejumlah pemuda terlibat cekcok mulut di pinggir jalan gang permukiman warga Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Percekcokan itu berujung tragis setelah salah satu pemuda menjadi korban penusukan oleh kelompok pelaku. Insiden ini bermula saat pelaku bersama kelima temannya tengah melintas di lokasi lalu bertegur sapa dengan korban yang tengah berkumpul bersama warga lainnya. Diduga tersinggung karena diminta melanjutkan perjalanan, pelaku kembali ke lokasi dengan membawa senjata tajam hingga terjadilah aksi penusukan. Korban kini harus menjalani operasi di RSUD Cengkareng karena mengalami luka tusukan di bagian kanan perut.
8: Info dari keluarga korban itu kesalahpahaman. Jadi awal itu mereka lagi ngopi-ngopi, terus mereka lewat, ditanya ada apa nih? Ah gak ada apa-apa bang, udah jalan aja gak enak, rame di pinggir jalan, nanti jadi tontonan orang. Nah, begitu balik lagi, yang bersangkutan ini si pelaku nih pulang, bawa senjata tajam sama teman-temannya. Cuman nggak tahu teman-temannya itu apa ikutan bawa senjata tajam atau enggak. Pastinya saya juga kurang tahu.
9: Apa korban sama pelaku itu saling kenal atau seperti
8: apa? Kalau kenal sih enggak ya. Paling cuma kenal muka doang sih. Kalau kenal nama sih kayaknya enggak. Soalnya sama-sama orang sini sih, cuma beda RT aja.
4: Pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP kini tengah memburu para pelaku yang melarikan diri. Anggota tim Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus dua remaja yang masih berstatus pelajar berinisial MA dan NW. Di rumah mereka masing-masing di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Saat ditangkap, mereka tak dapat mengelak dan ditemukan sebilah parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korbannya, yang merupakan teman sebayanya hingga mengalami luka di bagian punggungnya. Saat diinterogasi, diketahui pelaku dan korban sebelumnya melakukan janjian untuk melakukan duel untuk menyerang

0: menyelesaikan perselisihan. Namun saat bertemu, kedua pelaku langsung mengeluarkan parang dan menyerang korbannya hingga mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Adapun motif pembacokan ini akibat dendam antara korban dan pelaku.
1: Jadi diawali adanya perselisihan dua remaja di mana mereka saling menentukan tempat untuk beradu fisik. Ternyata dari salah satu pihak mempersiapkan diri dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian pada saat sampai di lokasi atau TKP, anak yang membawa senjata tajam tersebut melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian punggung seperti itu.
2: Kalau barang bukti ini kan kemudian dari pelaku apa?
1: Senjata tajam, jenis parang. Kemudian kedua pelaku sudah diamankan dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Polrestabes Makassar.
0: Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ke kasus dugaan perampokan disertai dengan penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation terbongkar, peristiwa itu adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan seorang wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian itu sebagai saksi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
4: Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni lalu, dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini, ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal.
5: Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala.
4: Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar. Lea, salah satu tetangga korban di antaranya. Ia sempat curiga, namun tak menyadari bahwa teriakan yang sempat didengarnya itu adalah momen percobaan pembunuhan.
6: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore.
7: Diduga dari jam 11 sudah tidak?
6: Udah ada kejadian.
7: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak?
6: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
7: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
6: Teriak-jerit-jerit. Saya ruang ke suara laki-laki.
4: Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh. Di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan pengakuan T, motif dibalik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja.
8: Dari keterangan saksi dengan

0: barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 459 junto pasal 17 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
2: Usai berkas perkara nyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Resoryo dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ke kasus yang juga menjadi sorotan, kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu, Joko Widodo resmi memasuki babak baru. Usai berkas perkara nyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Roy Suryo dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Diva dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.
3: Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Diva resmi dilimpahkan ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dua tersangka bersama seluruh barang bukti kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Dengan selesainya pelimpahan tahap 2 ini, status penahanan dan proses hukum dua tersangka sepenuhnya berpindah ke tangan jaksa penuntut umum hingga masa persidangan nanti.
4: Hari ini Senin 22 Juni 2026, lebih kurang pukul 9.15, untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap duakan. Jadi proses hukum ini kami ulangi.

0: Ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap duakan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
1: Menanggapi pelimpahan ini, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penangkapan kliennya merupakan penggunaan wewenang yang berlebihan. Kuasa hukum Roy Suryo juga meminta agar kejaksaan dapat bersikap profesional dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya.
2: Ya, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini melampaui. Buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang.
1: Dengan selesainya proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, publik kini menantikan bagaimana babak baru kasus tuduhan ijazah palsu ini di meja hijau kelak. Bintang Fatan, Andika Suramanto, Jakarta.
3: Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah tergabung bersama rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Bintang Fatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Halo Bintang, bagaimana perkembangan di sana? Silakan.
4: Ya, terima kasih Heranov. Hingga saat ini kami masih terus memantau perkembangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari pukul 10 pagi tadi memang kalau terlihat Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka ini sudah dibawa masuk dari mobil tahanan menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini di jam 3 sore masih belum juga ada perkembangan terbaru. Kami akan terus memantau. Apabila ada kebaruan dari kasus tuduhan pencemaran nama baik dengan objek ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau boleh saya kilas balik, memang kasus ini sudah dilakukan penangkapan begitu dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada Jumat lalu. Hingga kemarin sempat selama 2 hari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dirawat di RS Polri karena memang dari hasil keterangan dokter menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dari kedua tersangka ini masih belum stabil sehingga kemudian perlu dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian dilakukan pemulihan. Hingga akhirnya pada hari Senin ini dari pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah menyatakan bahwa berkas perkara ini sudah lengkap atau berstatus P21, yang kemudian akhirnya dari pihak penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan wewenangnya untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus tuduhan ijazah palsu dari Joko Widodo. Hingga saat ini data yang bisa kami kabarkan pada Anda, Heranov, bahwa Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara kasus ini sudah sesuai hukum ataupun prosedur perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam kesempatan tadi pagi dalam konferensi pers Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di sini menegaskan bahwa seluruh tahapan mulai dari penangkapan kemudian penahanan ini dilakukan sesuai hak asasi manusia, di mana Polda Metro Jaya mengklaim bahwa dengan adanya perawatan terlebih dahulu di RS Polri ini menunjukkan bahwa dari pihak Polda tentu memperhatikan aspek kesehatan dari tersangkanya seperti itu. Namun di sisi lain, dari sisi kuasa hukum tentu ini juga bertentangan, di mana kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, yaitu Ahmad, maksud kami dari kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa ini meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian bersikap kooperatif dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya. Kemudian Ahmad Hozinuddin selaku kuasa hukum dalam hal ini juga menegaskan pelimpahan berkas tahap kedua kepada kejaksaan ini tidak berarti kemudian dari pihak kejaksaan harus melakukan penahanan secara langsung terhadap tersangka.

0: Jakarta. Karena dari pihak kuasa hukum mengklaim bahwa tidak ada sebenarnya undang-undang yang dilanggar ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, di mana pihak kuasa hukum menyebut bahwa proses yang kemudian dijadikan persoalan ini sebenarnya tidak pernah ada. Kemudian dari Abdul Ghofur Sang Aji, tadi juga kami sempat melihat, sempat hadir juga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ini juga sebagai pihak yang membela Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyebut bahwa sempat adanya sebuah tawaran restoratif justice atau bisa dibilang pengakuan bersalah begitu dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditawarkan oleh pelapor. Namun hingga saat ini Roy Suryo dan Dr. Tifa selaku tersangka dengan tegas menolak segala bentuk upaya damai yang diajukan oleh pelapor. Dan hingga saat ini memang Roy Suryo dan Dr. Tifa masih di dalam sambil menunggu hasil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan apakah kemudian akan dilakukan penahanan atau tidak dari kedua tersangka ini. Dari pihak kuasa hukum hingga saat ini masih terus bersiaga dan juga berjaga di depan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apabila kemudian keputusannya adalah dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, maka tim kuasa hukum akan langsung mengajukan permohonan penangguhan. Dan hingga saat ini kami akan terus memantau bagaimana perkembangan terkini dari kasus tuduhan pencemaran nama baik ijazah palsu Joko Widodo. Heranov.
1: Baik, Fit Fatan, terima kasih untuk laporannya. Berikutnya, panik diduga terpergok melakukan pencurian. Ada seorang siswi nekat menusuk gurunya sendiri. Simak informasi selengkapnya. Usai cerita.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, viral ada video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo Jambi mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat dia bekerja di Malaysia. Di lokasi lain di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapor anak di sekolah, ada seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng.
5: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6: Batungan apa? Tepuluh. Pipina ditampang.
5: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Untuk mendapatkan uga baik, mendapatkan uga ada baik kan mati tanau.
4: Dan ternyata kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat juga pernah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Ada seorang menantu mengirimkan sate beracun via online kepada mertuanya hingga korban meninggal dunia. Keluarga sempat mengira korban meninggal dunia karena sakit, namun belakangan kecurigaan muncul usai sejumlah ayam milik tetangga mati memakan sisa sate yang dikirim.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring.
1: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan.
0: 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
2: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account.
0: Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Di rumah sederhana di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak inilah Aminah ditemukan meninggal usai tetangga curiga korban tidak kunjung keluar rumah. Pintu depan rumah masih menyisakan bekas kerusakan saat warga berupaya masuk karena korban tidak kunjung keluar rumah hingga siang hari. Berikutnya, bagaimana kasus ini yang awalnya menyebut Aminah meninggal karena sakit, lalu keluarga curiga ada kejanggalan. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah.
3: Yang namanya P itu kan mengirim sate lewat ojek gitu aja ya. Dengan pakai akunnya Luri. Atau? Terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata ya. Terus diberikan kepada Bu Aminah.
0: Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
3: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur, aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan. No. Pokoknya ngirim sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Solo. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi. Yang ditakoki ojo kok nggon aku itu.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
3: Mungkin setelah itu kira-kira ya setengah 8 si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke. Oh. Mbokku iki wis pangan sate durung, gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, so mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang satu hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
4: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Temuan dua bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk.
5: Jadi kecurigaan awal kami ya selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang di mana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
3: Oleh itu bukan saya yang anu mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga Desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orangnya sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.

0: Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekshumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya. Aminah.
1: Taufik Irvani.

0: Boyolali, Jawa Tengah.
1: Di balik ramainya suasana Pekan Raya Jakarta, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju ke arah Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MAH yang diduga berperan sebagai penerima barang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 10 paket ganja kering dengan berat bruto 10,190 kg yang disembunyikan di dalam kardus dan dibungkus menggunakan karung warna putih. Petugas juga menyita satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal, tersangka mengaku mengetahui isi paket tersebut adalah ganja. Ia diduga menerima permintaan dari dua orang lain yang saat ini masih dalam pencarian petugas. Tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam pengambilan paket serupa melalui jasa ekspedisi dan dijanjikan imbalan uang untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diterima. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, gelar perkara, serta penyusunan daftar pencarian orang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim gabungan dari Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC dan Bea Cukai melakukan penyelidikan serta penelusuran jalur distribusi paket narkoba melalui jasa ekspedisi. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Pekanbaru Riau menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Petugas menemukan adanya pola pengambilan paket menggunakan identitas berbeda, namun dengan nomor telepon yang sama. Tim kemudian melakukan pengintaian untuk memastikan pihak penerima paket. Hingga akhirnya pada Minggu pagi 14 Juni 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial S saat mengambil paket di kantor ekspedisi di kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Petugas menemukan ganja kering dengan berat 5,295 kg. Tersangka diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh seseorang berinisial CA yang saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tersangka juga diketahui telah berulang kali menerima pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi sejak September 2025 dengan rute pengiriman dari sejumlah kota di Sumatera menuju Malang, Jawa Timur. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumahnya pada Minggu malam dan menemukan 5 paket ganja dengan berat lebih dari 570 gram, 3 unit timbangan digital, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.
5: Dari operasi tersebut, Petugas berhasil mengamankan seorang kurir inisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five.
4: Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta mengejar pihak pengendali yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati oleh pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
6: Tiga orang ini.
7: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
6: Tiga orang ini.
7: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
8: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ kalau ramai kayak gini, biasanya kalau jalan. Ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini biar kita bisa pantau.
7: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
9: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu.
10: Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang. Aku pegang.
7: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
11: Jadi biar nggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka. 100 ribu dapat ini bundling, jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
7: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
8: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
7: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
1: Informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Aksi penangkapan terduga pelaku curanmor di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat oleh tim Sulsel Polres Lombok Timur berjalan dengan dramatis. Polisi terpaksa menabrak pintu rumah untuk menangkap dari pelaku.
5: Tim buru sergap Polres Lombok Timur menggerebek tempat persembunyian terduga pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena terduga pelaku berinisial AN yang merupakan residivis bertahan dan bersembunyi di belakang pintu. Dalam aksinya, AN seringkali membobol rumah korban-korbannya mengambil sepeda motor atau barang berharga lain dari dalam rumah. Pada Minggu, petugas menggiring terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lombok Timur. Petugas berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor yang dicuri oleh terduga pelaku. Dua pelaku curanmor ditangkap warga dan petugas keamanan komplek kawasan Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya kedua pelaku diketahui hendak mengambil motor di salah satu rumah warga, namun aksinya gagal karena terpergok oleh korban. Keduanya langsung dikepung oleh warga dan petugas keamanan. Polisi yang mengamankan komplotan ini menyita seperangkat alat kunci letter T, kendaraan hasil curian, serta dompet tersangka. Hingga kini polisi masih mendalami sindikat pencurian motor komplotan ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kamera amatir merekam saat rombongan anggota pencak silat melakukan konvoi usai pengesahan menjadi anggota perguruan silat di Jalan Raya Ngawi, Solo, Jawa Timur, Minggu dini hari. Mereka menyalakan flare di tengah jalan dan menggunakan knalpot brong sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Khawatir terjadi tawuran antar perguruan silat, petugas Polres Ngawi segera mengamankan 85 anggota pencak silat beserta 55 sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menangkap 10 anggota perguruan pencak silat dari perguruan lainnya dalam keadaan mabuk dan membawa pedang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terseret arus laut, ayah dan anak tenggelam di Pantai Pangumban, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sabtu pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan sang ayah dalam kondisi tewas, sementara sang anak masih dalam pencarian. Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini, selalu waspada dimanapun Anda berada. Karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Jasad Ahmad Effendi, 36 tahun, wisatawan asal Bogor, Jawa Barat, berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas Pos Sar Sukabumi usai hilang terseret arus laut bersama anaknya di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, Ahmad Effendi berenang di muara sungai bersama sang anak. Namun saat baru memasuki air, kedua korban diduga tidak bisa berenang dan langsung terseret arus. Korban sempat berteriak meminta tolong sebelum akhirnya tenggelam. Istri korban yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak untuk menolong suami dan anaknya. Hingga kini tim SAR gabungan memperluas area operasi pencarian sejauh 2 km untuk mencari sang anak, Tobi Effendi, yang masih berusia 12 tahun.
1: Saat ini kami masih harus melanjutkan pencarian terhadap satu orang korban lainnya, yaitu atas nama Tobi Effendi. Kami

0: mengoptimalkan seluruh unsur dan peralatan yang tersedia dengan harapan korban dapat segera ditemukan.
1: Warga kawasan Kalimas Timur Surabaya digemparkan dengan temuan sesosok jenazah pemuda di aliran Sungai Kalimas Sabtu pagi. Korban berinisial MA 21 tahun ditemukan tak bernyawa di sisi barat Sungai Kalimas, tepatnya di seberang titik awal korban dikabarkan tenggelam di Jalan Kalimas Udik 3 Surabaya. Tim penyelamat dari BPBD Kota Surabaya langsung melakukan pencarian. Korban sempat terlihat mengapung di dekat pintu air kecil sehingga petugas dapat segera melakukan evakuasi.
2: Alhamdulillah kurang dari 5 menit kita melakukan pencarian manual. Kemudian korban tersebut bisa kami temukan namun sudah dalam keadaan meninggal dunia.
1: Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan Polsek Pabean Cantian. Informasi mengenai dugaan korban menceburkan diri saat menghindari kejaran petugas masih didalami oleh kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
1: Mama jahat sama Aca?
2: Iya.
3: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
4: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
3: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
1: Mama, mama jahat sama Aca?
2: Iya.
1: Sering Aca dipukul?
2: Iya.
3: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arvandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Memasuki masa libur sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Sementara itu jumlah penumpang di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya juga meningkat signifikan.
5: Ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku, saking padatnya, banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
6: Padat, padat banget.
7: Bagian tempat nggak?
6: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu. Iya, sampai tidur di bus.
7: Gimana, dekat tempat berapa? Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
6: Dapat. Sempit-sempitan, kami berdempet empat.
5: Berdasarkan

0: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan hari biasa.
1: Ada 3.323. Nah, kalau dibanding hari-hari sebelumnya, mungkin sudah ada terjadi peningkatan libur anak sekolah.
0: Antusiasme masyarakat untuk menikmati masa libur sekolah dengan moda transportasi kereta api terlihat sangat tinggi. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat belasan ribu penumpang langsung memadati stasiun sejak hari pertama liburan. Program tarif khusus yang berlangsung hingga 5 Juli mendatang berlaku untuk 19 kereta api ekonomi.
2: Pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah Daup 8.
0: Dengan tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, pemberian diskon ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi, terutama untuk mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM di berbagai daerah intensif tujuan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada bus Transjakarta yang tabrak separator, sopir terluka.
4: Kemacetan hari Senin 22 Juni.
3: Sebuah bus Transjakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kecelakaan bermula ketika bus melaju dari arah timur menuju barat, lalu menabrak bagian sisi separator. Mengutip detik.com, polisi menduga kecelakaan akibat pengemudi kurang konsentrasi. Akibat kecelakaan ini, bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Saat peristiwa kecelakaan terjadi, bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang. Berikutnya, ada mama yang menggerebek kontrakan pelaku pelecehan seksual. Sejumlah mama di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram melakukan aksi penggerebekan pada Jumat lalu saat digerebek terduga pelaku kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. Karena panik, terduga pelaku berusaha melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan. Namun warga berhasil menangkapnya. Selanjutnya, ada yang hendak liburan, mobil terbakar di tanjakan. Sebuah minibus terbakar di Jalan Bukanagara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kejadian ini menimpa satu keluarga asal Jakarta yang hendak berlibur. Diduga mesin mobil mengalami overheat sehingga mesin mengeluarkan asap. Meski warga sempat melakukan pendinginan, api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Warga pun turut menghubungi pemadam kebakaran sehingga api dapat dipadamkan. Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN sejak awal Juni ini berdampak luas bagi masyarakat. Seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat listrik padam. Sementara sering padamnya listrik juga dikeluhkan para pelaku usaha dari pedagang ikan hias hingga pemilik kafe.
5: Nenek bernama Farida Budi Asih terperosok ke dalam sumur di rumah kerabatnya di Dusun Warung Kulon, Ciamis, Jawa Barat pada Kamis malam lalu. Insiden ini terjadi saat rumah sang kerabat sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak menuju dapur salah langkah malah menuju area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup hingga terjatuh ke dalam sumur. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meskipun tidak ada luka, ia mengalami shock akibat peristiwa itu. Pemadaman listrik bergilir juga dikeluhkan para pelaku usaha. Novian Dimasyah salah satunya. Pedagang ikan hias di kota Probolinggo, Jawa Timur ini menyebut pemadaman listrik rata-rata berlangsung selama 3 jam dengan waktu berbeda-beda.

0: Seringnya listrik padam membuat ikan hias menjadi stres, lemas, bahkan pingsan. Kondisi ini mengancam kelangsungan usahanya karena ikan hias jenis tertentu seperti koi, koki, diskus, hingga arwana sangat bergantung pada aerator dan wave maker untuk mendapat pasokan oksigen.
1: Yang terutama kalau kematian mungkin untuk saat ini belum ya, tapi ikan lemas. Kalau mungkin terus-terusan pemadaman terus mungkin bisa jadi kematian.
0: Tak hanya pedagang ikan hias, pelaku usaha kafe juga mengeluhkan sering padamnya listrik yang berdampak pada peralatan yang menunjang operasional, seperti mesin pembuat kopi hingga peralatan penunjang lainnya tak dapat digunakan. Kondisi ini membuat pelayanan kepada pelanggan terganggu, selain itu biaya operasional meningkat sementara pendapatan justru menurun.
2: Ya pokoknya berkurang sekitar 30%.
0: Surabaya, Jawa Timur, pemadaman listrik bergilir juga sempat membuat stasiun Gubeng gelap gulita pada Jumat malam lalu. Kondisi gelapnya stasiun diunggah salah satu warga di media sosial. Menurut pihak KAI, meski terjadi gangguan pasokan listrik, operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal. Tak ada pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan. Sementara itu, PT PLN Persero sebagai penyedia utama tenaga listrik menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan, PLN telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dan menerjunkan tim khusus bersama mitra PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Meskipun hari ini hari Senin, namun suasana Monas ramai dipadati pengunjung. Warga memanfaatkan tiket gratis ke beberapa tempat wisata di Jakarta memperingati HUT Jakarta ke-499. Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput seorang anak dengan mobil patroli dan mengambil rapor di sekolah. Sementara di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dua petugas pemadam kebakaran hadir sebagai wali murid dadakan.

0: Pemandangan tak biasa terlihat di SMPN 3 Banjarsari, Kabupaten Ciamis saat momen pembagian rapot dan prosesi sungkeman siswa kelas 9. Petugas damkar pos WMK Banjarsari Dikri Nurdenatama dan Nurholis hadir di antara orang tua siswa lain. Bukan untuk menangani kebakaran atau mengevakuasi hewan liar, melainkan mengambil rapot siswa atas nama Adi Taufik. Iya, mereka datang memenuhi permintaan keluarga Adi. Diketahui, ibu Adi telah meninggal dunia, sementara ayahnya sudah hampir 10 tahun tidak pernah pulang. Di sisi lain, kakak Adi yang selama ini merawatnya tak bisa hadir karena harus menghadiri acara perpisahan anaknya di hari yang sama.
1: Jujur, saya juga sangat terenyuh hati saya ketika melihat pada saat MC menyebutkan prosesi sungkeman, melihat Adi Taufik yang sangat kebingungan, melihat orang lain ada orang tuanya sedangkan dia tidak, di pinggirnya tidak ada siapa-siapa. Kemudian pas saya datang, dia juga merasa bingung, heran mungkin kenapa damkar yang datang, karena itu saya permintaan dari kakak ipar.
0: Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu yang kesulitan mengambil rapot, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput dan mendampingi Muhammad Azhari Nafis, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Gebok untuk mengambil rapot kenaikan kelas. Saat sampai di sekolah, kondisi sekolah sudah sepi karena jam pengambilan rapot sudah selesai. Tak hanya sekadar formalitas, polisi bernama Ibda Jafar ini turut berdiskusi dengan wali kelas mengenai perkembangan belajar Nafis. Aksi ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Polres Kudus terhadap gerakan ayah mengambil rapot atau gemar.
2: Jadi di lapor Pak Kapolres itu menunjuk nama, kebetulan saya yang diminta dari diam tersebut untuk mewakili orang tuanya dalam pengambilan rapot.
0: Sementara bagi Nafis, kehadiran polisi menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

0: lupakan.
1: Perasaannya gimana?
2: Seneng.
1: Senengnya kenapa?
2: Bisa ketemu polisi.
1: Emang cita-citanya nanti bisa jadi apa, Dek?
3: Polisi.
0: Nafis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakak laki-lakinya bekerja sebagai buruh lepas, sedangkan kakak perempuannya sudah menikah dan tidak serumah. Sedangkan satu kakaknya bekerja di salah satu pabrik rokok yang ada di Kudus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Semarak ulang tahun Jakarta terasa di sejumlah tempat wisata. Warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Monas menjadi salah satu tujuan yang dipadati masyarakat sejak Senin pagi. Berikut liputannya dalam Update on Location.

0: hanya saja di hari Senin tempat-tempat wisata ini libur. Lain halnya kalau Seninnya jatuh pada tanggal 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan momen perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta ini diperkenankan untuk buka, bahkan gratis bagi para pengunjung. Bukan hanya di tanggal 22 saja, melainkan di 3 tanggal lainnya, yakni tanggal 22, 27, dan juga 28 Juni 2026. Yuk kita intip keseruan dan juga keramaiannya.
1: Semakin siang, ratusan pengunjung nampak semakin memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka begitu antusias untuk menikmati Jakarta dari atas puncak maupun melihat sejarah Jakarta dan Indonesia di dalam museumnya. Beberapa pengunjung bahkan rela berdesakan dan antri lama demi berwisata di ikon kota Jakarta ini. Tak sedikit kami temukan pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang ke Monas demi memanfaatkan tiket gratis di momen perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta.
2: Kebetulan hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, Kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita eksplor.
3: Jalan-jalan ke sini langsung.
0: Kenapa di hari Senin ini di ulang tahun Jakarta ngajaknya keluarga, saudara, tetangga bahkan ke Monas?
4: Iya, semua soalnya di sini rame ya. Begitu semuanya penuh, semuanya pada ke sini semua tadi siang tadi.
0: Naik apa, Bu? Ke sini, Bu.
4: Naik odong-odong.
0: Ya ampun, tapi tahu nggak, Bu, kalau di hari ini sebenarnya transportasi umum gratis juga.
4: Tahu.
0: Kita pilih naik odong-odong.
4: Iya, yeah.
0: Betawi banget pokoknya ya. Oke, kenapa milihnya ke Monas, nggak ke Ragunan atau ke Ancol gitu, Bu?
4: Enggak, kita mau naik ke Monas.
1: Bukan hanya menggratiskan tiket masuk tempat wisata, di tanggal 22, 27, dan 28 Juni, Pemprov juga menggratiskan fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT jelang 5 abad dirasakan banyak pihak. Sehingga spesial di 3 tanggal tersebut, transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta diskon. Hanya cukup membayar Rp1. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Jakarta.
5: Mumpung hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, kayaknya enak buat menikmati kuliner khas Betawi nih. Usai jeda ada sajian pecak nila khas Betawi, tetap di News Update dengan informasinya.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Mumpung hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 nih, kayaknya enak buat menikmati kuliner khas Betawi. Ada pecak nila Betawi yang rasanya pedas, segar, tak tertandingi. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
1: Masakannya enak.
2: Di tengah menjamurnya berbagai pilihan kuliner kekinian di ibu kota, hidangan khas Betawi masih tetap eksis di hati penggemarnya. Salah satunya nih, bisa kita temui di sebuah warung pecak pinggir kali di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Meskipun baru berdiri sekitar 2 tahun, tapi tempat makan ini sudah punya banyak pelanggan setia dan kerap menjadi perbincangan di media sosial.
1: Terus yang punyanya pun enak, orangnya ramah. Masakannya enak. Mantap. Oh, pecak. Semuanya enak kalau bagi Mami ya. Kan tiap rasa beda tiap ini. Kalau bagi Mami enak semua masakannya.
3: Rasanya enak sih. Dari awal buka sering makan di sini dengan rasanya yang enak, pas, dan harganya juga terjangkau. Gitu sih. Cocok buat bawa anak-anak, keluarga.
2: Di sini ada ragam sajian khas Betawi. Nah, pecak ikan nila jadi salah satu menu utama favorit yang paling banyak dicari. Pecak sendiri merupakan hidangan khas Betawi yang menyajikan lauk dengan guyuran kuah sambal berbasis rempah khas seperti aneka bawang, cabai, temu kunci yang disangrai.
4: Pokoknya semua serba disajikan secara fresh, dadakan, serba masakan Betawi dah pokoknya dah. Alhamdulillah setiap hari ramai full terus di warungnya Pak Madam. Kita buka jam 10 kalau tanggal merah sama weekend tuh. Mereka pada datang sebelum jam 10. Pemadam tidak pernah menyarankan di atas jam 2. Karena apa? Kalau di atas jam 2, udah sold out, udah habis.
2: Dalam satu hari, warung ini bisa menghabiskan hingga 150 sampai 200 ekor ikan nila dan sekitar 50 ekor ayam. Sedangkan untuk menu kulit cabai garam, kebutuhan kulit ayamnya bisa mencapai 10 kg per hari.
5: Atas nama dia!
6: Di sini, Mbak!
2: Cita rasa pecak ikannya identik dengan perpaduan gurih dengan sensasi kuah yang pedas dan segar.
7: Jadi emang ya, rasa pecak ikan khas Betawi punya Pok Madam ini ketika dicoba tuh langsung berasa banget segernya. Jadi mau dimakan siang-siang pas panas kayak gini tuh emang cocok. Terus kemudian bumbunya juga medok banget, si Pok Madam ini ketika masak sangat amat totalitas bumbunya. Nah sekarang saya mau coba menu-menu yang lain nih.
2: Harga aneka sajian di warung Pok Madam cukup ramah di kantong. Mulai dari 5 ribuan sampai 35 ribuan per porsinya.

Halo, selamat sore. Jakarta telah mengalami kemajuan dalam akses transportasi, layanan kesehatan, ruang publik, dan juga digitalisasi pelayanan. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan sosial, biaya hidup yang tinggi, kemacetan, dan kualitas udara yang mengaruhi kenyamanan hidup warga sehari-hari. Sejauh mana Jakarta telah bertransformasi dan apa yang perlu dibenahi menuju usia ke-500? Kami akan bahas dalam spesial dialog nanti bersama narasumber saya Heranov Al-Bashir yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo resmi memasuki babak baru. Usai berkas perkara nyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. PLN berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Kabar bahagia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan transportasi umum hingga sejumlah tempat wisata pada peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang jatuh pada hari ini 22 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku bagi warga yang memiliki KTP Republik Indonesia.

0: Kita awali newsroom dari kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang resmi masuki babak baru. Usai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Rosorio dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.
1: Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang menjerat Rey Suryo dan Dr. Tifa resmi dilimpahkan ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dua tersangka bersama seluruh barang bukti kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Dengan selesainya pelimpahan tahap 2 ini, status penahanan dan proses hukum dua tersangka sepenuhnya berpindah ke tangan jaksa penuntut umum hingga masa persidangan nanti.
2: Hari ini Senin 22 Juni 2026, lebih kurang pukul 9.15, untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap duakan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan, tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap duakan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
1: Menanggapi pelimpahan ini, tim kuasa hukum Rey Suryo menilai penangkapan kliennya merupakan penggunaan wewenang yang berlebihan. Kuasa hukum Rey Suryo juga meminta agar kejaksaan dapat bersikap profesional dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya.
3: Ya, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini melampaui. Buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang.
1: Dengan selesainya proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, publik kini menantikan bagaimana babak baru kasus tuduhan ijazah palsu ini di meja hijau kelak. Bintang Fatan, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rey Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang sebelumnya sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya, kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2. Keduanya keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan dengan mobil tahanan keduanya diberangkatkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rey Suryo tampak mengenakan kemeja batik tanpa rompi tahanan, nah sementara Dr. Tifa mengenakan rompi tahanan. Rey Suryo CS juga dikawal pengacaranya saat akan dibawa ke Kejari Jaksel. Dan sekitar pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat, Rey Suryo dan Dr. Tifa tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketika turun dari mobil tahanan, Rey Suryo tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol kabel tis yang longgar. Keduanya kemudian langsung digiring petugas kepolisian memasuki gedung Kejari untuk menjalani proses administrasi pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sejumlah simpatisannya terlihat berkumpul sekitar kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah proses pelimpahan tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum JPU akan menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Kita beralih ke Jawa Timur. Sejumlah mahasiswa di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Para pengunjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak berpihak kepada rakyat. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Kanza Tamarindora, produser lapangan CNN Indonesia yang sudah berada di lokasi. Selamat sore Dora, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan.
4: Sore Herano, dengan jelas tapi bisa dipastikan bahwa gelombang aksi memprotes sejumlah kebijakan pemerintah masih terus bergulir. Salah satunya adalah di kota Surabaya, Jawa Timur. Bahwa sore hari ini terdapat ratusan orang yang merupakan mahasiswa maupun masyarakat umum tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Tadi perwakilan dari massa telah menyampaikan tuntutannya, diantaranya adalah kekecewaan mereka yang telah menyaksikan presiden terpilih adalah seorang pelanggar HAM, kemudian wakil presiden didapatkan dari melanggar konstitusi, program-program dengan anggaran besar tak melibatkan partisipasi publik secara aktif, kemudian hukum tajam pada mereka yang lantang bersuara, militer menguasai pekerjaan sipil, perampasan tanah, krisis lingkungan.

0: lingkungan hidup, lesunya geliat ekonomi, dan menurunnya daya beli rakyat akibat kekayaan yang hanya dikuasai oleh oligarki. Jadi tuntutan tadi sudah disampaikan di depan gedung Gerahadi, kemudian sekarang mereka sedang membentuk lingkaran, tetapi tetap kembali menyuarakan yang menjadi kekhawatiran mereka. Nah, kalau tadi saya sampaikan mereka ini berasal dari perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus, kemudian juga ada masyarakat umum seperti emak-emak, kemudian ada juga bapak-bapak, serta ada penyandang disabilitas. Dan yang menjadi menarik di sini adalah ketika tadi disampaikan bahwa ada peserta aksi yang berasal dari masyarakat umum, yaitu mama. Di sini ternyata ada sejumlah ibu-ibu yang juga membawa beberapa alat dapur. Nah, ini tadi juga saya melihat dan mendengarkan bahwa alat-alat dapur ini juga dibunyikan, dan ini bisa sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan sejumlah bahan yang ada di pasar, dan itu tentu mempengaruhi kondisi dapur mereka. Nah, kita akan mengetahui lebih banyak ya terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi kali ini. Untuk itu saya akan bertanya kepada juru bicara dari Rakyat Surabaya Menggugat, Mbak Miftahur Rohma, bisa ke sini sebentar, Mbak Miftah. Ini kan melibatkan berbagai elemen masyarakat ya, bukan hanya mahasiswa saja, tapi ada masyarakat umum. Tuntutan sebenarnya secara spesifik apa yang disampaikan kali ini, Mbak?
1: Tuntutan kami sangat konkret sekali, tuntutan kami sangat fundamental sekali, teman-teman, yaitu adalah tuntutan untuk Prabowo Gibran turun. Kenapa? Karena mereka sudah gagal untuk memimpin negara ini. Kami merasa, kami dari teman-teman akademisi, kami dari teman-teman perempuan, kami dari masyarakat sipil merasa bahwa Prabowo Gibran sudah gagal untuk memimpin negara ini, begitu. Kegagalan-kegagalan itu kami rangkum dalam 9 nawa nestapa, yaitu 9 kegagalan yang sangat fundamental yang kami rasakan saat ini, begitu. Bukan hanya secara faktual, begitu.
0: Tadi kan disampaikan juga ada beberapa program yang dikritik ya dalam aksi kali ini. Misalnya saya dengar tadi ada sekolah rakyat, ada juga MBG. Apa yang disampaikan terkait kekecewaan tersebut, Mbak?
1: Iya, program-program itu hanya satu dari banyaknya kegagalan Prabowo Gibran. Program itu hanya salah satu program yang tidak pernah mendengarkan kami dari masyarakat yang sangat terdampak. MBG tidak pernah membuka audiensi kepada kami, perempuan-perempuan miskin kota. MBG tidak pernah mendengarkan kami, masyarakat-masyarakat rentan. MBG Food Estate tidak pernah mendengarkan prior informed consent dari masyarakat adat, begitu. Jadi itu hanya sebagian kecil dari apa kegagalan Prabowo Gibran selama ini, begitu, yang kami rangkum, yang bisa teman-teman lihat press release-nya ada di Instagram kami, Rakyat Surabaya Menggugat. Hanya satu Instagram kami, Rakyat Surabaya Menggugat, begitu.
0: Apa sih yang dikecewakan dengan program MBG dan sekolah rakyat itu, Mbak?
1: Program MBG dan sekolah rakyat, siapa yang tidak kecewa dengan?
2: Oke, menyatukan kemarahan masyarakat ya. Satu lagi, Mbak, singkat saja. Apa harapan Anda dengan aksi ini? Apakah nanti akan ada audiensi mungkin dengan pemerintah atau ada harapan lain?
3: Audiensi, mereka yang harus mendengarkan kami. Bukan kami yang harus meminta audiensi. Mereka harus turun dan mendengarkan kami. Begitu. Jadi, aksi kami hari ini sudah gugatannya sudah konkret, gugatannya
1: gugatannya tidak destruktif sama sekali. Kami hanya ingin perubahan, kami hanya ingin didengarkan, kami hanya ingin didengarkan, bukan hanya mendapatkan jawaban tapi juga didengarkan, karena kami selama ini tidak didengarkan, begitu.
0: Terima kasih. Jadi harapannya didengarkan langsung ya oleh pemerintah, termasuk Prabowo Gibran yang dalam kali ini menjadi objek dalam tuntutannya. Terima kasih Mbak Miftah atas waktunya. Nah, sejauh ini aksi masih berlangsung dengan damai, jadi para peserta bergiliran untuk menyampaikan tuntutannya masing-masing. Kemudian di sisi kanan saya tempatnya adalah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Di sana juga sudah disiapkan pengamanan, ada sejumlah personel dari pihak kepolisian, berikut juga dengan mobil water cannon ya dari sini. Kemudian ada juga mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran yang disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara untuk situasi lalu lintas tempat saya melaporkan kali ini, karena ini berada di pusat kota atau di tengah kota Surabaya, maka jalan ini harus terpaksa dilakukan penutupan. Nah, di sebelah sana saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa jalan Gubernur Suryo ini dilakukan penutupan, kemudian dialihkan ke sejumlah jalan lainnya, sehingga ketika ini berbarengan dengan jam pulang kerja sekitar jam 16.42 waktu Indonesia Barat, maka sejumlah pengendara ini dialihkan dan tidak diperbolehkan untuk melewati jalan Gubernur Suryo karena jalan ini ditutup total dan tidak bisa dilalui oleh sejumlah pengendara pada sore hari ini. Heranov.
4: Baik, terima kasih, semoga kondusif yang ada di Surabaya. Terima kasih Dora. Ke informasi lain, awal pekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi. Nah, sementara itu petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernafas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu juga kualitas kopi pada tahun ini dinilai bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
6: Ekonomi kali.
7: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
6: Banyak.
7: Banyak. Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga Bu ya.
8: Kalau kayak tempe Bu?
9: Kalau tempe pada tuh naik-naiknya yang sepeda kan dari alitan sealitan.
8: Ukurannya diperkecil.
9: Mana-mana.
5: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
10: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
5: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jakarta memasuki usia ke-499 tahun dengan semangat menuju kota global yang semakin maju dan berdaya saing. Usai jeda kami akan bahas bersama para narasumber, akan berdialog dalam spesial hari ulang tahun Jakarta. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus, hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
8: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus biar.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, malam peringatan hari ulang tahun ke-499 Provinsi DKI Jakarta dimeriahkan dengan pesta kembang api di Arena Jakarta Fair Kemayoran. Nah, sementara itu pesta kembang api dan petasan digelar ribuan Jackmania di area Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun pada Senin dini hari.
4: Ribuan Jackmania memadati area Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada Senin dini hari. Dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bendera kebanggaan, massa supporter ini berkonvoi secara tertib dan terus berdatangan dari berbagai wilayah di Jakarta maupun daerah penyangga. Suasana semakin meriah saat ribuan Jackmania ini secara serentak menyalakan flare, petasan, dan kembang api. Cahaya warna-warni dan gemuruhan khas supporter membawa atmosfer euforia yang begitu mendalam bagi warga kota yang merayakan hari jadi Jakarta.
5: Buat merayakan ulang tahun Jakarta, Bang. Cuma itu. Karena kan, gimana ya, kita warga Jakarta maupun luar Jakarta, makanya cinta Persija itu udah pas ngerayain ulangnya Jakarta gitu.
4: Akibat tingginya antusiasme dan banyaknya massa Jackmania yang membadati seluruh area Bundaran HI, arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju MH Tamrin maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan.

0: hari hampir 200 ribu yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Jakarta khususnya berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor bagaimana kegiatan ekonomi di Jakarta bisa berjalan dengan baik.
1: Tak hanya itu, pengunjung juga dihibur penampilan menarik dari Mahalini dan Gia Indrawari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Jakarta telah mengalami kemajuan dalam akses transportasi, layanan kesehatan, ruang publik, dan digitalisasi pelayanan. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan sosial, biaya hidup yang tinggi, kemacetan, dan kualitas udara yang mempengaruhi kenyamanan hidup warga sehari-hari. Lalu sejauh mana Jakarta telah bertransformasi dan apa yang perlu dibenahi menuju usia ke-500? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dalam momen spesial pada hari ini. Sudah hadir Mang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bang Ciko.
3: Sore.
2: Ada pantun dulu enggak?
3: Gimana?
2: Ada pantun?
3: Biar Pak Wibi.
2: Oke, terima kasih sudah menunggu waktu. Bang Wibi, apa kabar? Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat sore.
4: Sore, no.
2: Ada pantun?
4: Silakan Mas Ahmad.
2: Lempar-lemparan ini nombaknya. Dan yang ketiga, kita juga kehadiran dari Mas Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Selamat sore.
4: Sore, Mas Ranaud.
2: Mas Ahmad atau Bang Ahmad nih Bang Yilin? Karena di Jakarta nih kita nih.
4: Bebas. Bang, boleh, Bang. Ada pantun? Karena di Jakarta.
2: Ada pantun? Oh,
4: enggak, tak pandai.
2: Hari ini enggak ada pantun begitu ya. Tadi saya langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu ya Bapak-Bapak. Okay. Tadi saya ke sini jam 11 siang ya.
3: Yes.
2: Tumben nih hari Senin tidak macet. Ini memang. Karena memang gratis transumnya sehingga para naik TJ hari ini.
3: Saya rasa begitu. Tadi juga luar biasa banget dari kantor menuju wilayah sini kan biasanya di Rasuna Said cukup padat ya.
2: Oke.
3: Okay. Kita lihat sangat tidak padat. Nah, barusan diingetin ternyata gratis. Bahkan saya sendiri lupa ya kan bahwa sudah digratiskan untuk hari ini Rp1. Jadi artinya kita berharap kedepannya memang masyarakat lebih banyak lagi menggunakan transportasi umum. Karena apa? Karena memang Jakarta ini kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, rasanya udah nggak ada perbandingan lagi. Ya, udah pasti kita jauh lebih baik. Dan ternyata di dunia sekalipun sudah diakui dari berbagai survei oleh lembaga internasional, peringkat kita untuk kenyamanan bertransportasi, konektivitas, dan lain-lainnya sudah cukup tinggi. Bahkan di Asia Tenggara berada di posisi kedua, di bawah Singapura. Di Asia kalau nggak salah di posisi, di dunia kalau nggak salah di posisi 17 oleh Time Out International. Dan artinya ketersambungan itu kan udah 90% lebih. Ya, kalau masyarakat Jakarta keluar dari kediamannya, berjalan di bawah 500 meter, itu udah pasti ketemu moda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Jakarta.
2: Okay.
3: Minimal ketemu mikrotrans, kemudian ketemu mini trans, kemudian ketemu Trans Jakarta, atau Trans Jabodetabek sekarang. Ada LRT maupun MRT. Nah, permasalahannya memang masih banyak warga di kelas strata ekonomi tertentu yang masih ingin menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kan ke depan kita lihat dengan kenaikan harga BBM ya, dan juga banyak pertimbangan lain, polusi udara dan lain-lain, tentu masyarakat mau pelan-pelan beralih. Nah, salah satunya dengan menggratiskan ini, tentu ini bagian juga dari kampanye kita. Okay. Untuk kemudian warga yang tidak terbiasa menggunakan transportasi massal mau menggunakan dan baru lihat, oh ternyata enak juga. Okay. Ya kan, kemana-mana lebih.
2: Tapi kurang lama, Mang Ciko. Hanya 3 hari, 22, 27, 28, sebulan atau setahun lah.
3: Boncos lah ya, kira-kira. Pak Wibi yang lebih tahu lah soal anggaran.
2: Dengan apakah sudah 100% terintegrasi transportasi di Jakarta?
4: Ya belum, sekalipun usaha keras ke sana sudah ditempuh gitu ya. Setidak-tidaknya sekitar 25 tahun ini kan upaya ke sana sudah ditempuh gitu.
2: Oke.
4: Okay. Namun demikian kan masih banyak hal yang masih bolong-bolong ya. Misalnya soal, lagi-lagi ya, soal penertiban jalan misalnya yang menyebabkan kemacetan itu tidak semata-mata karena tingginya total trips, tapi juga karena penertiban jalan. Misalnya on the street parking ya, itu masalah besar juga gitu. Nah yang kedua, masalah transportasi yang menjadi masalah juga itu adalah problem terkait intermoda. Sekalipun tadi Bang Ciko menyampaikan sudah ada perbaikan, tetapi saya pikir masih perlu didorong lagi. Dan kalau kita belajar 25 tahun ini, sesungguhnya Jakarta bisa lebih dari itu gitu. Kemudian yang ketiga ini soal masih bias ya ke kebijakan kendaraan pribadi gitu ya. Misalnya banyak hal ya, sehingga masyarakat masih berbondong.

0: Bang Bondowo menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor.
1: Oke.
0: Misalnya 2010 ya, kami sudah mengusulkan TDM, Transport Demand Management. Waktu itu kita mengusulkan agar ruas-ruas jalan tertentu yang sudah ada mass public transport, apakah MRT, KRL, ataupun Transjakarta, itu harus dibatasi misalnya dengan electronic road pricing.
1: Okay.
0: Misalnya juga dengan pembatasan atau penerapan tarif parkir progresif. Tapi 16 tahun pemerintah DKI Jakarta tidak berani menerapkan itu. Gitu.
1: Oke. Okay. Apakah ini hambatannya di anggaran, Mas Wibi, IRP dan juga tadi apa tadi?
0: Yang tarif parkir progresif.
2: Ya, ini kan ngomongin IRP, ini kan bicara tentang keberpihakan ya. Karena kalau ramainya kemarin tuh, kalau kekhawatirannya ketika kita membangun suatu hal-hal yang berbayar itu, masyarakat rentan yang terimbas.
1: Oke.
2: Karena masyarakat rentan ini merasa, kok harus berjalan di Jakarta ini harus bayar.
1: Baik.
2: Kami ini kan udah bayar pajak, pajak kendaraan, pajak ini, pajak itu.
1: Oke.
2: Sekarang kami mau usaha, harus bayar.
1: Oke.
2: Terutama sektor informal seperti ojol, ya kan? Kita mau melintasi suatu wilayah, bayar. Misalnya grab car, itu harus bayar. Nah, hal-hal seperti ini kita harus melihat secara mendetail, karena kalau itu masuk dalam klasifikasi transportasi yang memang terdaftar atau tidak ojol itu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya nanti itu dihapuskan, misalnya okelah dalam IRP itu untuk ojol itu digratiskan. Nah, apakah ojol itu termasuk transportasi yang dinaungi, ya kan? Ataupun terregister seperti itu, bagaimana regulasinya? Dan hal-hal mendetail seperti itu memang harus didesain kerangka hukumnya. Dan memang pemerintah ini agak sedikit terlambat ya ketika ada sesuatu yang berlaku di masyarakat, tetapi undang-undangnya, aturan-aturannya itu terlambat terbentuk. Nah, ke depan memang kita harus sudah berpikir lebih cepat, lebih tanggap. Jakarta udah mau menuju kota global, tahun depan udah 5 abad Jakarta, segala sesuatu regulasinya harus disusun rapi. Termasuk regulasi mengenai transportasi. Oke. Ada IRP, karena IRP juga penting. Kita butuh namanya pembatasan-pembatasan penggunaan transportasi pribadi.
1: Baik.
2: Nah, itu didukung dengan apa? Pembangunan secara masif ya, TOD-TOD kita, transportasi publik kita, hari ini sudah terintegrasi, jalur MRT kita diperlebar, juga tarif kita yang hari ini juga dipermudah untuk 15 golongan.
1: Oke.
2: Nah, inilah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat Jakarta.
1: Oke. Berbicara soal tarif, Mas Ciko, baru-baru ini juga cukup mengagetkan ya, ini tarif Jabodetabek yang dinaikkan dari 3.500 menjadi 5.000, pertimbangannya apa?
3: Belum diputuskan.
1: Oh, belum diputuskan, belum disahkan.
3: Ya, ya, belum disahkan. Tetapi yang cukup mengagetkan justru sebenarnya bukan itu. Yang mengagetkan adalah kenapa dari 3.500 puluhan tahun yang lalu sampai hari ini belum naik. Itu sebenarnya yang mesti kita balik logikanya ya. Pertanyaannya,
1: gitu ya.
3: Pertanyaannya gini, karena apa? Kalau kita bicara nggak usah kembali ke tahun 2005 misalnya.
1: Okay.
3: Ketika tarif itu dimulai dengan 3.500, dari 2.000-3.500. Balik ke 2015 misalnya. Ya. UMP itu 2015 masih 2, sekian juta rupiah. Sekarang UMP ini udah 5,8 juta rupiah. Gitu ya, tapi nggak pernah ada kenaikan terkait itu. Nah, bukan artinya kita merasa bahwa oh kenapa itu harus dinaikkan karena UMP udah tinggi, enggak juga. Tapi kan konektivitasnya juga sudah bertambah, ya, armadanya juga udah ditambah, rute-rutenya udah lebih jauh lagi, ya kan. Terus kemudian kita tahu banyak hal yang memang masih membutuhkan perhatian pemerintah yang bisa menggunakan dana-dana yang selama ini dipakai untuk mensubsidi. Oke. Jadi kalau kita mengambil subsidi dari satu tempat, tentunya bukan berarti ya uang itu kemudian nggak dipakai buat apa-apa. Kan dipakai untuk bantuan sosial, bantalan sosial yang lain. Kemudian juga sekarang ada 15, bahkan sampai 16 golongan ya, kalau kita memisahkan TNI dan Polri misalnya.
1: Oke.
3: 16 golongan gratis yang masyarakat sebenarnya bisa mengurus itu. Sampai dan kalau kita lihat dari golongan gratis tersebut, di setiap rumah tangga menurut saya 80% ke atas ada golongan gratis itu. Ada lansia, ada ASN misalnya, ada TNI Polri, ada penerima KJP, ada Jumantik, ada penggerak PKK, ada masih banyak lagi ya, penjaga rumah ibadah, pegawai swasta dengan gaji di bawah 6,2 juta rupiah gitu, bisa mengurus kartu layanan gratis untuk bertransportasi. Jadi ini sangat luar biasa mestinya. Jadi kalau memang masyarakat ingin mengurus itu, saya rasa dengan kenaikan berapapun itu nanti yang ditentukan dengan pastinya, itu seharusnya juga masih bisa terjangkau dan juga terkait dengan rute-rute yang lebih jauh, misalnya yang merambah bukan hanya sekitaran Jakarta tapi juga luar Jakarta, rasa-rasanya kalau 2000 di waktu subuh ya kan, dan 3500 di waktu biasa kok murah banget ya, gitu ya. Nah, tetapi ke depan tentunya ini juga untuk bagaimana ke depan memperbaiki lagi transportasi Trans Jabodetabek ini, penambahan armada, ya, kenyamanannya, waktu tunggunya diperkecil, ya kan, rutenya ditambah tadi, dan masih banyak hal lagi.
1: Ya, kenyamanan lainnya yang perlu dituntut adalah dari warga, Mas Ciko, soal kondisi dari pengemudi Transjakarta sendiri. Ini hari ini kejadiannya ada di Separator Halte Cikoko loh, kawasan Jalan MT Haryono, ada kecelakaan bus Transjakarta menabrak Separator Busway. Bagaimana membenahi ini untuk para pengemudi yang belum bisa maksimal?
3: Yang pertama gini ya, kalau kita bicara soal mengemudikan kendaraan bermotor ya, yang namanya mengemudikan kendaraan motor ini kan sesuatu hal yang memang mesti alert sepanjang waktu. Yang pasti kondisi kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Dan ini sudah pernah kita sampaikan kepada PT Transjakarta dari Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian Pemprov apa PT Transjakarta berbenah terkait itu. Dan ini sudah diterapkan gitu. Tapi saya merasa bahwa siapapun yang menjadi pengemudi tentunya tidak mau melakukan suatu tindakan-tindakan ceroboh dengan sengaja ya, pastinya itu pasti. Dan mudah-mudahan ke depan ini masih bisa kita perbaiki lagi, bagaimana terkait dengan rekrutmen, bagaimana terkait dengan pengecekan kesehatan, bagaimana terkait dengan jam kerja yang mestinya juga tidak boleh berlebihan dari sekian jam yang seharusnya diterapkan, karena untuk mengemudi sebuah kendaraan apalagi mengangkut penumpang ini kan juga punya risiko yang tinggi.
1: Mas Ahmad, kita berkaca ke kota-kota besar yang ada di dunia, mana sebagai contoh yang baik diterapkan di Jakarta untuk pelayanan moda transportasi dan keterintegrasi di Jakarta juga.
0: Mungkin yang terdekat ya.
1: Terdekat.
0: Hong Kong ya.
1: Hong Kong.
0: Hong Kong itu bagus. Karena terintegrasi antara mass public transport ya dengan headway-nya, dengan feeder. Kemudian juga dengan non-motoris transport-nya. Ini non-motoris transport baik sepeda maupun untuk pejalan kaki itu relatif terintegrasi dengan baik gitu. Bahkan untuk pejalan kakinya itu juga difasilitasi jalur tertentu ya. Jadi trotoarnya itu bisa masuk ke gedung-gedung ya. Sehingga di bawah gedung perkantor misalnya atau mall itu sudah dibuat koridor khusus yang mengakomodasi pejalan kaki tadi gitu. Sehingga tidak kepanasan, tidak kehujanan dan seterusnya seperti itu.
1: Apakah
0: jadi itu relatif bagus dalam konteks terintegrasi antara mass public transport dengan non-motoris transport tadi. Termasuk konteks feeder tadi ya, feeder bus, mungkin kalau di sini konteksnya adalah mikrotrans, itu juga sudah cukup bagus. Sehingga dari sana juga relatif memecahkan masalah kemacetan di Hong Kong ya, dibandingkan di awal tahun 2000-an gitu. Hong Kong tahun 2000-an awal itu memiliki problem besar terkait dengan kemacetan maupun pencemaran udara ya. Bahkan di Hong Kong itu sempat dilakukan memasang semacam blower ya untuk koridor tertentu yang kiri kanannya gedung-gedung bertingkat gitu. Karena pencemaran udara terjebak di kawasan itu gitu. Nah, dengan cara seperti itulah akhirnya dua hal terselesaikan, baik kemacetan maupun pencemaran udara dari kendaraan bermotor.
1: Selain merespons soal Hong Kong, Mas Bibi, juga Anda harus bisa mengawal tentunya proyek MRT yang sampai ke Bekasi begitu ya, nanti informasi sampai ke Tangerang. Ini bagaimana pengawasan teman-teman parlemen?
2: MRT ini kan nggak hanya proyek dari Pemprov DKI Jakarta, di sini ada kita kerjasama dengan pemerintah pusat, di situ ada hibah pemerintah pusat, jadi ini termasuk PSN ya. Jadi memang kita sangat amat terbantu dengan dukungan pemerintah pusat, dan harapannya ketika jalur nanti dari timur ke barat ini bisa berjalan, insya Allah tahun depan lah itu akan start dimulai, dan juga ini dalam tahap pembebasan lahan, ini akan terkoneksi ya. Dan pasti akan menjadi satu privilege untuk warga Jakarta. Tapi saya tertarik sekali tadi apa yang dibahas oleh Mas Ahmad ya tentang trotoar ya. Ini menjadi sesuatu isu yang sangat strategis untuk kota seperti Jakarta. Di mana kita memiliki luasan wilayah yang cukup luas dan luas jalan yang cukup panjang ya, 6.600 km loh di Jakarta itu. Dan hari ini kita punya keterbatasan anggaran juga untuk membangun trotoar. Kita tiap tahun itu mungkin hanya bisa membangun 53 km. Bayangkan dengan luas wilayah Jakarta panjangnya kalau saya sampaikan tadi ya. Jadi cicilan kita tuh mesti besar. Jadi kalau kita mau seperti Mas Ahmad bilang, kita mau pembatasan-pembatasan, terus juga mempercepat tentang revisi Perda 2 tahun 2005 tentang pencemaran udara. Okay. Salah satunya adalah kita mengintegrasikan transportasi publik kan. Mm-hmm. Nah, untuk menurunkan pencemaran udara. Nah, salah satunya itu, trotoar itu. Nah, panjang problemnya kita. Okay. Tetapi saya rasa ini memang harus dikerjakan.
1: Baik.
2: Dan harapannya cukup ada.
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab oleh Mas Ciko juga soal masukan dari Mas Ahmad begitu ya. Di Hong Kong kita bisa berkaca. Tapi kami harus jeda menyusah, tetaplah bersama kami. Dialog kami lanjutkan, harus jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom spesial untuk menyambut Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-499. Kami lanjutkan dialog bersama ketiga narasumber di studio. Ada Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, juga Mas Ahmad Safruddin dari Direktur Eksekutif KPBB, begitu ya Mas. Sebelum ke jeda tadi, saya menanyakan soal respon Anda soal Hong Kong tadi, masukan dari Mas Ahmad, Mas Ciko.
10: Masukan yang bagus banget, artinya sekarang Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno ini dalam 1,5 tahun terakhir terkait dengan pembangunan Jakarta, tidak lupa untuk kemudian melihat best practices yang sudah terjadi di kota-kota besar lain.
9: Okay.
10: Jadi kita tentunya nggak bisa belajar maunya kita sendiri. Ya, kita harus lihat juga kemajuan di kota-kota lain dalam beberapa kunjungan ke luar negeri juga yang dilakukan oleh kedua pimpinan kita. Beliau melihat semua kemajuan-kemajuan yang berada di kota lain yang tentunya punya karakteristik masing-masing dan yang sesuai dengan apa yang bisa kita terapkan di sini pasti kita terapkan. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Wibi terkait dengan anggaran tentu harus kita pikirkan juga. Baik. Ada 6.600 km panjang jalannya di Jakarta, tapi per tahunnya hanya bisa membangun tadi 53 km. Artinya tantangan-tantangan seperti ini tentunya membuat harus kita lebih kreatif lagi.
9: Okay.
10: Ya, bagaimana kita berakrobat dalam pikiran, mana yang bisa menjadi prioritas, tapi tentunya hal-hal tadi ini menarik banget, apalagi di kita ini lebih tropical negaranya daripada Hong Kong.
9: Okay.
10: Ya, jadi negara tropis ini sebenarnya nggak cocok lagi masyarakatnya tanpa atap gitu ya, kira-kira ya, kalau berjalan dan lain-lain. Jadi masuk ke dalam tunnel atau di bawah daratan itu tentunya juga sangat membantu untuk kemudian melindungi masyarakat dari hujan, panas dan lain-lain. Tetapi tentu kembali lagi ada anggaran juga yang harus kita pikirkan.
9: Baik.
10: Dan mana yang menjadi prioritas. Tapi tadi menarik soal transportasi, soal ERP, soal tarif parkir yang progresif dan lain-lain yang tentunya memang ke depan itu udah menjadi keniscayaan yang harus diterapkan. Tapi kembali tentu secara detail harus betul kita pikirkan. Karena jangan sampai itu berimbas juga kepada masyarakat rentan. Bagaimana tadi Mas Wibi sampaikan, membedakan motor biasa dan motor ojol misalnya kan. Apakah terregister tadi. Nah ini yang sistem dengan skema apa, bagaimana kita bisa membedakan itu semua sehingga keadilan itu bisa kita tegakkan ketika kita juga ingin mendapatkan pemasukan dan juga membatasi lalu lalang kendaraan yang lebih banyak.
9: Baik, kita beralih ke sektor lingkungan nih. Saya mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, dari persoalan yang dicermati oleh sejumlah aktivis lingkungan, yang pertama adalah polusi udara di Jakarta. Rankingnya top 3 biasanya di ranking dunia begitu ya. Bicara soal polusi udara. Kemudian yang kedua adalah soal pengelolaan sampah yang masih belum bisa efektif mungkin ya. Karena ada lot di Bantar Gebang mungkin menjadi halangan di Pemprov. Kemudian yang ketiga soal banjir. Apa yang perlu dibenahi dalam waktu dekat? Dan tiga poin tadi.
11: Iya, yang harus dibenahi yang esensial ya, dan tidak perlu budget, itu sebenarnya law enforcement, penegakan hukum. Kan jelaskan kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup, kalau di DKI Jakarta juga ada beberapa perda ya, yang terkait dengan kebijakan lingkungan hidup, itu menyatakan ada istilah strict liability. Jadi pertanggungjawaban ketat, di mana pengawasan juga harus ketat gitu. Dengan hanya law enforcement itu, sebenarnya kan banyak hal bisa menjadi trigger ya bagi perbaikan dalam konteks lingkungan hidup di DKI Jakarta. Sebagai catatan, DKI Jakarta nanti indeks kualitas lingkungannya 55,28 ya, dari angka 100 gitu. Kategori sedang. Jadi sebenarnya memprihatinkan dengan angka segitu itu. Jadi harus kita dongkrak lah. Kalau bisa paling tidak 70 lah seperti itu. Biar masyarakat juga merasa lebih nyaman. Itu indikasinya kalau konteks pencemaran udara jelas ya, bahwa parameter PM 2,5 misalnya ya, kita masih annual mean-nya rata-rata tahunnya masih 46 mikrogram per meter kubik. Itu sangat tinggi. Sementara rata-rata menurut standar nasional itu hanya 15 mikrogram per meter kubik gitu. Jadi lebih dari 3 kali lipat. Sehingga wajar kalau masyarakat Jakarta menderita banyak hal ya, mulai dari ISPA, asma, pneumonia, bronkitis, PPOK, kemudian jantung koroner, cancer ya, nasopharynx cancer dan sebagainya, itu yang terjadi di kita. Belum lagi kalau konteks selain pencemaran udara, pencemaran air ya, pencemaran tanah dan sebagainya. Kalau kita ke utara ya, Teluk Jakarta misalnya, itu tumpahan minyak itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Teluk Jakartanya, tetapi juga sampai merembet ke Kepulauan Seribu. Nah inilah PR besar kita ya, bagaimana kita juga bisa bekerja dengan basis tadi, law enforcement. Bang Ciko, ini soal law enforcement agaknya terlupakan itu. Bukan terlupakan ya, tapi kendor di situ ya. Padahal harusnya dibuat lebih strict lagi, karena banyak hal ya, kalau terjadi penegakan hukum, ujung-ujungnya ada semacam kompromi gitu ya. Dengan dalih bahwa itu adalah industri, penopang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Padahal dengan tingginya pencemaran itu juga akan mendidak ya, mengurangi level dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kalau kita membiarkan problem lingkungan hidup itu, sesungguhnya juga kita membiarkan pertumbuhan ekonomi direduksi oleh dampak pembangunan berupa pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup tadi.
9: Kendor situ Mas Bibi, law enforcement dari catatannya.
12: Ya betul, saya sepakat bahwasanya memang penegakan hukum memang harus tetap kita andalkan, tetapi tetap harus basisnya adalah humanis. Kita belum lama ini melihat sempat viral ya, contohnya lah sederhana ya, ada Disup ya yang mengangkut parkir liar ojol ya. Nah, itu kan kalau kita bicara tentang aturan hukum ya memang betul, memang harus diangkut itu. Tapi ketika kita berbicara tentang ojol yang sedang mencari nafkah, akhirnya berbenturan dengan masalah sosial di situ. Akhirnya memang hidup di Jakarta ini memang harus betul-betul sangat amat soft ketika kita menegakkan hukum, tapi kita melihat suatu keadaan.

0: Benar kata, ada kompromi di situ. Hmm. Tapi kita bicara Jakarta, misalnya pencemaran udara. Yeah. Ini daerah Jakarta ini aglomerasi nih. Hmm. Ada wilayah-wilayah lain yang juga yang membuat Jakarta hari sebaran ini dampak polusi ini berimbas pada Jakarta. Okay. Dan tentu regulasi kita hari ini tentang misalnya masalah pencemaran udara itu, ini harus memang segera direvisi. Hmm. Dan komitmen bersama antara DPRD dengan Bapak Gubernur sudah dilakukan.
1: Baik.
0: Kita akan segera merevisi Perda 2 tahun 2005. Bayangkan, dari tahun 2005 tentang pencemaran udara ini belum ada revisi perdanya. Okay. Padahal sekarang hari ini sudah sangat amat banyak hal-hal yang perlu kita perbaharui. Ya. Mengenai sanksi, mengenai uji emisi, mengenai standar tentang apa, TOD kita, transportasi yang terintegrasi. Okay. Hal-hal penting yang harus kita tambah kan di perda tersebut. Dan syukurnya Pak Pram aware di situ.
1: Okay.
0: Dan kami senang di DPRD untuk membahas itu dan alhamdulillah masyarakat Jakarta. Dan yang kedua, soal sampah tadi.
1: Yeah.
0: Ini menarik, instruksi Gubernur 5 tahun 2006 tentang pengolahan sampah dari sumber itu adalah kunci daripada keberhasilan Jakarta menang melawan sampah. Hmm. Kemenangan Jakarta bukan pada kita membangun fasilitas-fasilitas pembakar sampah.
1: Baik.
0: Insenerator, seperti halnya hari ini mungkin yang akan dibangun oleh Danantara,
1: okay.
0: Misalnya ada Pisel, yang akan dibangun di Bantar Gebang, di Tunjungan, dan juga di Sunter.
1: Yeah.
0: Itu bukan itu. Tetapi bagaimana masyarakat bisa memilah sampah organik dan organik. Hmm. Ketika itu terjadi, 70% masalah sampah di Jakarta selesai.
1: Baik.
0: Pisel-pisel itu dibangun hanya menyelesaikan 30% masalah sampah di Jakarta. Dan tadi pagi dan kemarin juga sudah melakukan apel siaga, seluruh RT, RW, dan juga seluruh stakeholder di Jakarta berkomitmen bersama bahwa bulan Agustus awal, Bantar Gebang akan stop untuk menerima sampah kecuali sampah residu.
1: Baik.
0: Dan kita akan coba lakukan itu bersama-sama.
1: Oke. Ke Mas Iko, apakah ada data sejauh ini mana perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam mengelola pembuangan, indikasi pembuangan limbah juga termasuk lingkungan di sungai-sungai, sehingga mencemari sungai-sungai yang ada di perumahan.
2: Tentunya ini ada hal yang terkait dengan pencemaran, tidak hanya penegakan hukum atau law enforcement yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta semata. Jadi ada juga pemerintah pusat punya kewajiban, punya tanggung jawab di sana. Nah, saya tentunya tidak akan mendisklos nama perusahaan-perusahaan ya, tetapi pastinya pelanggaran ini pasti ada, baik itu industri kecil, industri menengah, ataupun industri besar. Tapi tadi disampaikan bukan bermaksud membela diri, Jakarta ini adalah kawasan aglomerasi, yang tentunya ada kawasan-kawasan penyangga, wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Jakarta, yang tentunya punya sumbangan sedikit atau banyak terkait dengan polusi udara. Itu satu. Yang kedua tentunya siapapun yang bertransportasi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadinya itu bukan hanya warga Jakarta saja, tapi juga warga lainnya. Tapi kembali lagi, semua ini kan berbarengan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa kompromi, dan ini sudah menjadi, mohon maaf, kadang-kadang karakter bangsa kita ini yang sudah cukup lama. Kalau tiba-tiba ada law enforcement yang begitu terlalu tegas, ini juga akan menjadi masalah tertentu. Jadi seperti Mas Wibi bilang, ada artnya nih, ada seninya nih mengelola kota Jakarta, karena ada banyak masyarakat yang memang tidak semudah itu untuk kita bisa sadarkan, misalnya karena sudah terbiasa, bukan menyalahkan mereka, tapi karena sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah cukup lama.
1: Okay.
2: Nah, tadi soal penertiban parkir liar misalnya.
1: Okay.
2: Nah, sesungguhnya pada kesempatan ini, kami dari Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung, juga ingin mengajak warga untuk berpartisipasi.
1: Baik.
2: Kita selalu bicara soal law enforcement, kita selalu bicara soal bagaimana sih Pemprov aparatnya nggak ada di mana-mana untuk bisa menertibkan. Tapi pertanyaannya kita kepada warga Jakarta yang melakukan parkir liar itu kan warga juga ya. Kenapa sih harus ditertibkan? Kenapa sih nggak bisa lihat ada tanda S dicoret bahwa nggak boleh stop ya kan? Ada tanda P dicoret, kenapa harus tetap parkir? Nah, ini juga harus kita pertanyakan, bukan pertanyaan. Kita mau mengajak warga Jakarta berpartisipasi, yuk apa? Taati aja dulu peraturan. It's very basic, ya kan?
1: Okay.
2: Dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa sama-sama membangun kota Jakarta.
1: Okay.
2: Tentunya Jakarta tetap butuh pengawasan warga. Jadi warga yang di netizen misalnya ya, menyoroti terkait kekurangan-kekurangan yang masih di mereka hadapi di kota Jakarta ini, parkir liar, jalan berlubang, lain-lain. Ini kita justru mengucap syukur, alhamdulillah ada warga yang masih mengingatkan. Karena banyak hal yang tentunya masih luput dari perhatian Pemprov.
3: Tapi perlu juga ada ini Bang Ciko ya, ada semacam deterrent effect ya. Artinya tindakan tegas
2: betul
3: untuk menciptakan efek jera. Karena dengan efek jera itulah sebenarnya akan membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas gitu.
2: Sepakat. Okay. Tapi kembali lagi, ada kan artnya untuk melakukan efek jera itu.
3: Ya, untuk ketika kita kan bisa pakai masa transisi ya. Yeah. Kita kan kasih waktu 6 bulan. Hmm. Tapi setelah 6 bulan bisa diterapkan secara strict ya, secara tegas seperti itu.
2: Sepakat.
3: Okay. Karena kalau longgar, ya sampai kapanpun tidak akan selesai sulit persoalan penegakan.
1: Jangan lagi itu bautnya, Mas Iko, jangan longgar lagi.
2: Semoga nanti kita bisa menemukan formula yang lebih tepat baik untuk bagaimana mengelola. Okay.
1: Saat ini kita bergeser, Bapak-Bapak, karena durasi yang cukup singkat ya. Kita akan beralih ke soal kualitas hidup warga Jakarta. Tentunya ini Jakarta ramah untuk setiap warganya, tidak hanya kita semua, tapi juga dari kaum disabilitas. Kita akan putarkan di plasma berikut aspirasi dari salah satu kaum difabel terhadap bagaimana kemudian mereka keluar rumah, apakah mendapatkan hak yang sama dengan warga Jakarta lainnya, pelayanan transportasi, fasilitas publik, interaksi dengan masyarakat luas. Kita akan putarkan. Ini ada suara Mas Iko, Mas Wibi, dan juga Mas Hamad dari Mas Rama Difabel. Kita akan putarkan di plasma sembari kita putarkan. Kita lihat dulu, ya ini dia ya, statement yang disampaikan oleh Rama.
4: Sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya jangan sampai ada gangguan.
1: Ya, ada gangguan di situ di trotoar pedestrian untuk kaum disabilitas. Apakah sudah ramah untuk mereka?
2: Ini Mas Diko. Tentunya dari tahun ke tahun terkait dengan untuk saudara-saudara kita netra ya kita melakukan tadi tentunya semua trotoar kita upayakan untuk bisa mengakomodir bagi kebutuhan mereka. Tapi kembali lagi ya namanya kadang-kadang ada halangan-halangan, baik itu pohon misalnya. Ya. Ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan juga. Proses untuk penebangan pohon misalnya. Di Jakarta ini gak semudah itu loh. Kita mau melakukan penebangan, ya bahkan yang mengganggu sekalipun, prosesnya ini cukup panjang. Ya. Dan ini yang harus memang betul-betul sebenarnya dinas atau OPD itu harus berani mengambil sikap ya apabila memang secara dengan diskresinya sendiri melihat memang oh ini udah emergency gitu ya harus dilakukan, tapi tentu hal-hal seperti ini butuh waktu untuk bisa tadi penyesuaian terkait itu. Tapi kemudian apakah spiritnya Jakarta ini ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman difabel, pasti baik. Karena Bapak Pramono Anung selalu mengatakan no one's left behind ya untuk pembangunan kota Jakarta, semua itu harus ikut kita pikirkan, baik itu kaum rentan, khususnya teman-teman difabel sekalipun, terkait dengan kemudahan mereka bertransportasi, kemudahan mereka menggunakan fasilitas-fasilitas seperti jalan, dan trotoar, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ke depan semua bisa lebih baik lagi. Baik,
1: saya ke Mas Hamad. Mas Hamad, kalau sejauh ini apakah Jakarta sudah ramah juga untuk akses masyarakat mendapatkan perumahan, pendidikan, termasuk pelayanan kesehatan yang terjangkau?
3: Iya, itu relatif. Tapi secara umum kan masih menjadi masalah ya, perumahan, pendidikan,
1: kesehatan.
3: Dan kesehatan itu relatif ya. Sekalipun untuk kesehatan misalnya ada BPJS, kemudian ada untuk perumahan tentu ada program-program pemerintah untuk memberikan mendapatkan rumah yang lebih affordable ya, terjangkau.
1: Oke.
3: Tapi secara umum kan relatif sulit ya. Ujung-ujungnya masyarakat, terutama yang menengah bawah, pilihannya tiada lain ya mencari rumah-rumah yang katakan memang affordable untuk mereka. Sekalipun kondisinya sangat tidak layak ya. Ada kawasan-kawasan tertentu yang kita lihat ya untuk tidur saja mereka harus bergiliran misalnya.
1: Oke.
3: Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Nah konteks seperti itu tentu ini juga menjadi PR kita semua ya. Terutama Pemda DKI Jakarta untuk memperbaiki ya. Sehingga ke depan mereka yang tinggal di Jakarta ya memiliki hunian yang layak gitu.
1: Okay.
3: Karena sekali lagi ini adalah kota global ya. Esensi kota global tentu harus memberikan fasilitas yang layak untuk para penghuninya gitu. Nah untuk pendidikan tentu ini juga kita juga masih banyak mendengar ya informasi, masyarakat juga masih semacam kesulitan. Sekalipun kalau kita urut ya sebenarnya mungkin saja mereka hanya tidak memperoleh channel yang tepat misalnya seperti itu.
1: Silakan respon Mas Bibi sekaligus proses temanana pada
0: yang pertama soal apa ya, apakah kota ini sudah ramah dengan difabel ya? Saya ini punya anak bayi ya. Kalau saya tuh kadang-kadang pingin bawa anak bayi saya tuh jalan gitu. Sulit memang Bayangkan bawa anak bayi itu dengan trotoar kita yang hari ini memang seperti ini, masih banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Ibu hamil, kaum rentan, apalagi tunanetra, wah itu berat sekali hidup di Jakarta itu. Yeah. Tetapi ya inilah perjuangan kita bersama yang harus kita perbaiki dari hari demi hari. Dan awareness yang pertama yang harus ditingkatkan, karena memang ini gak bisa pemerintah sendirian. Jadi memang masyarakatnya juga harus peduli dengan kelompok-kelompok minoritas. Yeah. Dan ini yang mesti sangat amat minim.
1: Okay.
0: Miris sekali kalau misalnya kepedulian masyarakatnya ini semua diserahkan kepada pemerintah.
1: Okay.
0: Semua tanggung jawab pemerintah. Semua tanggung pemerintah. Kami sudah bayar pajak, pemerintah yang urus. Tidak, nggak bisa begitu.
1: Yeah.
0: Contoh misalnya ada ibu hamil berdiri, duduk gitu, apa di transportasi publik. Dibiarkan berdiri, orang nggak ada yang mau. Weh, lu ini ibu hamil loh.
1: Yeah.
0: Masa nggak dikasih kursi sih? Padahal sudah jelas itu. Ini adalah kelompok yang memang rentan. Ya kan? Okay. Silakan dong, ada tempatnya untuk duduk. Ini awareness kan?
1: Sejaran, ya.
0: Yang kedua mengenai akses, akses mengenai kesehatan. Jakarta saya rasa sudah cukup luar biasa. Saya kalau misalnya reses tuh masyarakat, RSUD-RSUD kita, puskesmas khusus kita, bahkan kita punya namanya pasukan putih ya, sehat yang menjemput orang-orang yang sakit.
2: Lansia,
0: lansia segala macam, datang puskesmas kelurahan kita, dokter-dokter kita siaga.
1: Ya.
0: Memang untuk Jakarta itu kenapa orang berbondong-bondong gak mau itu yang namanya rubah KTP.
1: Ya.
0: Maunya tetap, walaupun dia tinggal di mana, KTP tetap Jakarta. Karena memang fasilitasnya luar biasa. Yang kedua mengenai sekolah. Memang kalau sekolah udah jalur itu kan memang sudah ada dari pemerintah pusat. Ada SPMB itu kan, ada jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi. Memang sudah ada jalur-jalurnya, itu udah diatur oleh pemerintah pusat. DKI hanya meneruskan. Permasalahan hari ini yang tidak mendapatkan jalur itu adalah karena skema-skema yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Yang diikuti oleh pemerintah daerah Jakarta. Tapi kita sudah membangun yang namanya sekolah swasta gratis untuk mengakomodir pada siswa-siswa didik yang tidak terdapat untuk masuk sekolah negeri. Itu poin kedua. Yang ketiga itu ya adalah untuk masyarakat Jakarta hari ini, kenapa hari ini cenderung kualitas hidupnya meningkat ya. Ya karena jujur saja ya, Jakarta ini banyak fasilitas-fasilitas hiburan yang sudah mulai ramai kembali. Sehingga di tengah mungkin ekonomi yang kita yang mungkin terdesak, kita butuh juga sedikit hiburan. Untuk ulang tahun Jakarta hari ini kita menggratiskan transportasi dan juga tempat-tempat fasilitas publik sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran kesejahteraan Jakarta.
1: Tapi kalau sebulan boncos nanti ya anggaran Pemprov. Terakhir Bang Ciko.
2: Jadi prinsipnya Jakarta ini pencapaiannya sudah cukup banyak. Apalagi kita tidak bicara hanya 1,5 tahun terakhir di masa kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung, Bapak Wakil Gubernur Prano Karno. Tapi kita juga mengapresiasi tentu pemimpin-pemimpin terdahulu. Jadi setiap pemimpin itu punya peninggalan, legacy baik yang tentunya sampai sekarang masih harus terus kita pertahankan, bahkan sempurnakan. Dan itulah spirit dari kepemimpinan Pak Pramono dan Bapak Rano Karno. Yang kedua, pencapaian-pencapaian ini tentu tidak bisa membuat kita juga merasa puas. Karena memang tadi tantangan kota metropolitan, kota global ini gak main-main. Ya, jumlah penduduknya bertambah terus. Karena memang yang menjadikan sebuah kota itu metropolitan, disebut metropolitan kan karena kota ini seksi juga. Seksi artinya apa? Disinilah tempat orang mengadu nasib. Ya, bagaimana orang merasa, oh kalau di Jakarta asal mau kerja bisa hidup. Kan gitu ya, berbeda dengan kota-kota lain. Karena kota ini berputar selama 24 jam sehari. Ya. Bisa ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di daerah-daerah lain misalnya. Gitu. Nah ini harapannya tentu akan menjadikan Jakarta kota yang lebih vibrant, lebih hidup lagi, tetapi tentu partisipasi warga bekerja sama dengan pemerintah, dengan semua lembaga masyarakat lainnya, tentunya untuk bagaimana kita bisa mengelola kota ini bersama supaya tetap nyaman, tetap aman dan tertib. Tetapi tentu kekurangan-kekurangan ini akan terus ada dan harapannya respons dari pemerintah Kota Jakarta akan lebih cepat lagi untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dan terakhir saya ucapkan selamat tahun, selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta, bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk semua warga Jakarta dan semua warga Indonesia, karena Jakarta ini mau gak mau adalah ibu kota negara.
1: Ada pantun?
2: Gak ada, sekarang belum ada, masih belum canggih. Kalau Pak Gubernur itu cepet pantunnya dia, udah gampang.
1: Ya kita harapkan memang Jakarta menuju kota yang berdaya saing global gitu ya. Sudah tapi belum. Sudah tapi kan?
2: Sudah
1: dong.
2: Jakarta sejak lahirnya itu kota global.
1: Terima kasih untuk waktunya di hari ulang tahun Jakarta ke-499 menuju ke-5 abad nih ya. Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta dan juga Mas Bibian Rino di studio, Wakil Ketua DPR DKI Jakarta juga Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Jakarta. Dan informasi lainnya hadir usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
3: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

Saatnya kita ke manca negara. Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tim Iran protes pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran terkait Lebanon. Televisi negara Iran IRIB melaporkan pada Minggu bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar ditangguhkan setelah sekitar 80 menit berlangsung. Penundaan dilakukan ketika kedua belah pihak mengambil jeda dan juga melakukan konsultasi internal. Sumber dari Qatar menyatakan putaran pertama pembicaraan dipusatkan pada situasi di Lebanon. Pembahasan mengenai Selat Hormuz akan dilakukan pada sesi berikutnya. Nah, sementara itu, sesi ketiga dijadwalkan membahas program nuklir Iran dan sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Namun, kantor berita Sumi resmi Iran Tasnim mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, 11 Juni.

0: Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kemacetan hari Senin 22 Juni, macet parah, ternyata ada busway yang mogok di jalurnya di stasiun Cawang. Sekarang yang...
2: Bus TransJakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin pagi. Akibat kecelakaan ini, bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Saat peristiwa kecelakaan terjadi, bus tidak sedang mengangkut penumpang. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. PLN berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan ini rencananya akan dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Senin siang. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN Darmawan Prasojo menyampaikan gangguan teknis kini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan oleh PLN. Darmawan menyebut PLN telah menerjunkan tim khusus bersama mitra PLN guna memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Salah satu upaya PLN ialah dengan mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
3: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah memunculkan pertanyaan besar tentang ketahanan energi nasional. Di tengah klaim cadangan daya yang masih memadai dan pasokan batu bara yang melimpah, mengapa pemadaman tetap terjadi? Bagaimana kondisi real ketahanan energi kita saat ini? Sudah bersama kita melalui sambungan Zoom anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Ramson Siagian. Selamat sore, Pak Ramson.
4: Selamat sore.
2: Pak Ramson.
4: Mas Rudi.
2: Baik, beberapa hari terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan sudah menyebar ke Jawa. Dan menurut temuan awal DPR, penyebab pemadaman bergilir ini apa, Pak Ramson, sebenarnya?
4: Jelas publik sudah mengetahui bahwa masalahnya ketidaklancaran supply energi primer batu bara. Karena pembangkit listrik tenaga uap menggunakan energi primer batu bara. Dan sekitar hampir 70% pembangkit listrik kita masih menggunakan PLTU atau menggunakan energi primer batu bara dan

0: kita termasuk produsen batu bara yang terbesar. Sekitar produksi kita 522 sekitar 817 juta metric ton. 817 juta metric ton per tahun. Tahun 2025 contohnya 522 juta ton diekspor, dan untuk 2026 sampai bulan Mei untuk dalam negeri 191 juta metric ton. Artinya dari sisi ketersediaan availability dari energi primer batu bara tidak ada masalah. Tetapi di satu sisi bahwa listrik kita juga dari sisi ketersediaan dari pembangkit listrik yang ada, kita malah oversupply kalau semua berjalan dengan baik. Masalahnya ini terjadi beberapa pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan energi primer batu bara tidak on atau off, sehingga supply energi listrik melalui transmisi tidak sesuai dengan demand yang ada. Ini saya melihat penyebabnya memang di satu sisi bahwa tahun 2018 DPR RI kita waktu itu Komisi Energi dengan pemerintah, kita mendesak pemerintah sehingga ada keputusan ada domestic market obligation. Artinya 20% dari produksi dalam produksi batu bara yang ada di Republik Indonesia ini untuk kepentingan dalam negeri, khususnya PLN atau untuk listrik. Terus yang untuk juga untuk ekspor, baru sisanya bisa diekspor. Dari sisi ketersediaan listrik juga cukup. Ini bisa terjadi bahwa karena tidak lancarnya ketersediaan batu bara, sehingga pembangkit listriknya dengan berbagai macam alasan disebut, sehingga kurang supply kepada masyarakat, sehingga terjadi pemadaman-pemadaman. Seperti di Sumatera juga terjadi pemadaman, di apa terjadi Java blackout. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi, Mas Rudi.
1: Iya. Pak Ramson, ini tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebenarnya daya listrik kita tuh mengalami oversupply, Pak. Ketika oversupply, kenapa terjadi pemadaman, Pak? Ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Apakah distribusi yang tidak meratakah? Apa yang terjadi sebenarnya, Pak, dengan kondisi kita?
0: Jadi sebenarnya kalau kontrak antara PLN dengan perusahaan-perusahaan tambang batu bara sudah ada, sudah sekitar 191 juta metric ton.
1: Baik.
0: Dan kebutuhan 152 metric ton. Biarpun saya mengetahui bahwa ada juga beberapa perusahaan swasta yang tidak menjalankan kewajiban DMO tersebut dan juga DPO, karena domestic market obligation bukan hanya dari sisi kuantitinya, tetapi juga price-nya. Bahwa domestic price obligation harganya hanya $70 per metric ton. Biarpun kadang-kadang pasar sampai $200 per metric ton, tetapi untuk PLN tetap $70. Jadi sebenarnya ini supply chain management-nya PLN ini kurang mantap. Seharusnya ada average stock. Average stock misalnya dibuat 21 hari atau 25 hari atau 20 hari. Sehingga setiap misalnya batu average stock-nya sudah berkurang dari 20 hari atau sudah berkurang dari 25 hari, ada signal di dalam sistem itu. Aduh, itu nggak membuat itu. Makanya saya heran kok bisa begini. Akhirnya nanti rakyat nyalain ke pemerintah presiden lagi. Jadi sebenarnya ini bagaimana manajemen operasional aja di lapangan, sehingga langsung dihitung berapa kebutuhannya setiap pembangkit listrik atau PLTU, diukur average stocknya, itu disiapkan di gudang masing-masing.
1: Berarti supply stock ini ya sebenarnya datanya ini masih belum valid ya, Pak Ramson ya?
0: Ya, supply chain-nya bukan soal data nggak valid, manajemen operasionalnya lemah.
1: Baik,
0: supply chain management itu
1: sejauh
0: memang supply chain
1: dari DPR koordinasi dengan
0: dalam pendidikan tinggi ya.
1: Baik.
0: Mungkin 12 tahun itu.
1: Koordinasi jadi dengan itu, ESDM gimana Pak untuk terkait dengan suplai batu bara untuk PLTU di PL ini supaya tidak terjadi hal seperti ini gitu nanti ke depan.
0: Bahwa mereka mereka punya jatah lebih dari 20%.
1: Iya.
0: Saya juga ada informasi ada perusahaan swasta yang jatahnya 20% tapi kurang dari 20%. Itu adalah. Tetapi sebenarnya supply batu bara ke PLN cukup.
1: Baik.
0: Di kontrak ada 191 juta metrik ton. Kebutuhannya 152 juta metrik ton.
1: Masih ada minus.
0: Jadi cuma tadi itu kan kalau udah dibuat average stoknya, itu langsung mereka realisasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kewajibannya merealisasikan domestic market obligation yang 20% itu.
1: Baik Pak.
0: Tidak perlu terjadi pemadaman atau blackout seperti yang terjadi 2 minggu ini sehingga kasihan rakyat.
1: Berarti perencanaan dan mitigasi resiko sektor listrik ini masih kurang sebenarnya dari kita ya Pak ya?
0: Ya itu. Baik. Tapi makanya saya heran kok bisa ini terjadi. Karena kita juga masih supply kita punya listrik.
1: Baik. Pak Ramson, kita akan berbincang dengan juru bicara dari Kementerian SDM setelah ini. Kita akan coba elaborasi terkait dengan apa yang menjadi concern dari rekan-rekan di DPR, terutama Komisi 12, terkait dengan bagaimana sebenarnya perencanaan dan mitigasi resiko sektor listrik Indonesia hingga terjadi blackout di beberapa wilayah Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Ramson sudah memberikan insight terkait dengan apa yang terjadi pada kondisi PLN dan juga energi kita pada sore hari. Terima kasih Pak Ramson. Dan usai jeda berikut, kami ajak Anda melihat meriahnya ulang tahun Jakarta. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari 1.100.000.

0: Radikal Bebas.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Anda masih di CNN Indonesia Newsroom, masih mengenai pemadaman listrik bergilir dan kondisi ketahanan energi nasional. Kita juga akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dan juga masih bersama anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Ramson Siagian. Selamat sore, Bu Anggia dan juga Pak Ramson. Tadi kita sempat berbincang dengan Pak Ramson terkait dengan apa yang terjadi saat ini, bahwa dikatakan oleh Komisi 12 bahwa ada mismanagement terkait dengan rantai pasok energi. Dari sudut pandang Kementerian SDM, Bu Anggia, bagaimana sebenarnya kondisi stok energi atau listrik di Pulau Jawa atau di Indonesia saat ini gitu? Karena memang di bulan Maret, April, Dirut PLN mengatakan bahwa kita masih surplus energi listrik. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu Anggia?
4: Baik, terima kasih Mas Ruli, Bang Ramson. Selamat sore, Abangku. Ini kalau kita berbicara, saya mau mengupdate sedikit ya, sesuai dengan laporan PLN tadi menyebutkan bahwa untuk sambungan di Jawa dan sekitarnya ini kan perlahan-lahan mulai diperbaiki, mulai berfungsi dengan baik. Kita mengetahui juga karena sebelumnya ada permasalahan teknis di pembangkit listrik milik IPP yang bermasalah di situ, inilah yang berusaha dikebut terus untuk perbaikan. Selain itu, Mas Ruli, yang seperti yang disampaikan oleh Menteri SDM, bahwa Pak Menteri memberikan ultimatum clear dan jelas untuk harus banyak yang dibenahi di sini. Baik. Harus berbenah mulai dari, betul yang dikatakan Bang Ramson tadi, untuk tata kelola supply chain dan logistik, kemudian juga untuk maintenance, perbaikan pembangkit, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting adalah untuk menjalankan apa yang sudah dituangkan dalam RUPTL, termasuk di antaranya pembangunan power plant, dan juga solusi jangka pendek kita untuk menghindari ini adalah mempercepat pembangunan EBT. Itu sudah tertuang semua di RUPTL, makanya itu harus segera eksekusi. Baik, kalau kita berbicara pasokan, saya perlu menyampaikan, mungkin tadi Bang Ramson juga sudah menyampaikan bahwa penugasan dari Kementerian ESDM itu sudah clear untuk kebutuhan energi primer PLN terkait dengan batu bara. Sepanjang tahun 2026, 190 juta metric ton sudah ditugaskan. Ini diawasi Kementerian SDM selaku regulator mengawasi ini perusahaan tambang untuk supply penugasan wajib sesuai dengan peraturan. Kemudian kebutuhan PLN, kalau kita berbicara kebutuhan itu 154 juta metric ton. Artinya apa? Sudah banyak supply yang berlebih yang disiapkan untuk energi primer batubara ini. Memang kendalanya yang baru berkontrak disampaikan 134 juta metric ton. Inilah yang didorong Pak Menteri agar PLN bekerja sigap percepatan untuk ini. Menyerap segera supply yang sudah ditugaskan sesuai dengan domestic market obligation. DMO-nya sudah clear, angkanya juga sudah melebihi kebutuhan PLN, jadi dipertanyakan itu. Kalau kita berbicara mundur sedikit, Mas Ruli, kejadian pemadaman ini kan memang bukan pertama kali. Kalau mungkin kita refresh memori kita di tahun 2022 awal, akhir 2021 juga sempat terjadi hal seperti ini. Di situ kita ingat bahkan Presiden Jokowi ketika itu mengeluarkan kebijakan untuk stop ekspor batubara untuk pemenuhan kebutuhan pasokan batubara di dalam negeri. Meski kita tahu suplai batubara kita sangat banyak ketika itu. Artinya apa? Bukan masalah suplai batubaranya yang bermasalah, tapi bagaimana tata kelola untuk supply chain-nya, untuk logistiknya, itu yang harus dievaluasi. Ini disampaikan Pak Menteri kemarin. Mengultimatum dengan clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan dengan peristiwa pemadaman listrik bergilir ini. Jadi ada banyak hal memang yang harus dibenahi. Kita harus sama-sama terbuka, transparan. Kami dari Kementerian SDM selalu meningkatkan koordinasi, karena memang tugasnya sebagai regulator memastikan ini tersedia semua, dan itu clear tersedia bagaimana pengelolaannya. Dan juga harus banyak dilakukan inovasi secara infrastruktur. PLN juga kita sama-sama harus membenahi ini. Dan kemudian barulah berangkat kepada isu medium rengkol yang disampaikan dalam beberapa kesempatan. Pak Menteri juga menyampaikan itu. Ini yang harus memang kita buka ke publik, bahwa kondisi cadangan untuk MCR kita ini, MRC kita ini medium.

0: Merengkok kita ini memang suplainya tidak sebanyak yang low kalori ya, low kalori batu bara. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, upgrade
1: Baik.
0: sistem pembangkit dan
1: Baik.
0: juga melakukan menaikkan kalori batu bara yang low kalori tadi. Tapi
1: Baik.
0: butuh investasi yang cukup panjang.
1: Ya.
0: Tapi yang jangka pendeknya dilakukan adalah kita juga harus mempercepat perbaikan tata kelola dan juga perbaikan maintenance di
1: Baik.
0: internal selaku yang melaksanakan teknis untuk penyediaan listrik di tanah air.
1: Baik. Pak Ramson, tadi Bu Age sudah menyebutkan bahwa sudah disiapkan 196 juta ton batu bara untuk kebutuhan PLN. Tapi
0: 190 juta metric ton
1: 190
0: ya.
1: ton batu bara. Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah disiapkan oleh kementerian, tapi yang ternyata yang baru masuk dalam kontrak sekitar 154 metric ton saja gitu kan? Anda melihatnya ada missing link di mana sebenarnya Pak Ramson ini?
0: Kebutuhannya 154, yang disiapkan 190, yang baru berkontrak
1: 134.
0: 34 juta
1: Baik.
0: Metric ton. Inilah
1: Baik.
0: Yang harus disegerakan oleh
1: Baik.
0: PLN.
1: Baik, dengan kondisi tersebut, Pak Ramson melihatnya seperti apa, Pak?
2: Sebenarnya Kementerian SDM bukan mempersiapkan. Dari itu produksi, itu 20% domestic market obligation. Artinya untuk keperluan PLN, itu sudah jelas. Dan sudah kebutuhan PLN saat sekarang sekitar 152 juta metric ton.
0: Yeah.
2: Dan sudah ada kontrak sekitar 134 juta metric ton. Jadi juga masih ada 18 juta lebih 18 juta metric ton yang belum direalisasikan.
1: Yeah.
2: Terus yang kedua sebenarnya ini masalah sedikit operasional sebenarnya. Jadi rantai pasok manajemen atau supply chain management. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau PLN tadi sudah membuat average stock minimal, misalnya 21 hari, 25 hari, jadi mereka bisa ukur itu pakai matematik, sehingga di setiap gudang dari setiap PLTU itu sudah tersedia minimal 21 hari. Jadi di situ itu berkurang, langsung ada signal.
0: Yeah.
2: Itu kan tinggal diminta aja mudah-mudah bikin sistem komputernya, terus ketahuan itu, sistem IT-nya. Jadi baru langsung
1: Baik.
2: Dicari nih, siapa yang jatah perusahaan swasta atau BUMN yang jatahnya 20% belum direalisasikan. Nah itu baru jadi tersedia,
1: Baik.
2: Baru berkoordinasi dengan Kementerian SDM kalau kesulitan dari perusahaan-perusahaan swasta tambang batu bara swasta ataupun BUMN tersebut. Jadi
1: Baik.
2: Ini nggak sulit, tapi
1: Baik.
2: Menjadi masalah nasional sehingga agak politis. Jadi kadang-kadang gitulah cari-cari kambing hitam.
1: Baik.
2: Nah,
1: Oke, saya coba ke Bu Anggia ya, Pak Ramson. Bu Anggia untuk memenuhi
2: ya.
1: 20 apa namanya metric ton ini yang tadi disampaikan, bagaimana upaya dari Kementerian SDM untuk benar-benar bisa secepatnya ini bisa tersuplai ke beberapa pembangkit listrik di PLN supaya tidak terjadi pembangkitan listrik ke depannya lagi, Bu Anggia?
0: Ya, sesuai aturan perundang-undangnya memang kan dari 100% produksi masing-masing perusahaan tambang ini dialokasikan minimum, paling minimum 25% untuk DMO, untuk
1: yeah.
0: penyediaan suplai
1: yeah.
0: energi primer PLN. Yeah. Jadi itu kan yang kami sampaikan harus lebih maksimalkan lah untuk tata kelolanya. Jika memang lebih terbuka, HOP masing-masing PLTU itu berapa, segera disampaikan jika ada memang kebutuhan dan lain-lain. Sehingga jika ada sinyal-sinyal mungkin seperti Bang Ransom sampaikan, pemerintah bisa tindak tegas untuk segera nih, paling tidak kan ada bisa colek ini perusahaan batubara siapa yang belum memenuhi DMO-nya masing-masing 25% itu. Dan informasi yang kami terima sendiri ketika pemadaman ini kan baru dalam beberapa waktu terakhir ya, sehingga memang harus lebih ditingkatkan lagi komunikasinya dari pelaku, dari apa namanya yang melaksanakan teknikal di lapangan dengan regulator.
1: Bu Anggia, ini sebelum akhirnya memilih opsi pemadaman atau blackout bergilir ini, apakah ada opsi-opsi lain yang dipertimbangkan oleh PLN dan juga Kementerian SDM terkait dengan kondisi yang terjadi dengan di tubuh PLN sendiri dan Kementerian SDM, gimana sebenarnya Bu Anggia?
0: Kalau kita berbicara kendala teknis, memang tidak ada opsi lain ya selain dengan melakukan membagi beban untuk listrik ini per wilayah. Karena disampaikan di awal, mereka menyebutkan bahwa ada gangguan di pembangkit listrik, inilah yang terlebih dahulu diselesaikan. Sehingga opsi pemadaman yang kita harapkan nanti ke depannya kemudian hari tidak akan terulang lagi.
1: Okay.
0: Dan yang paling penting adalah informasi ke publik disampaikan lebih awal, sehingga publik juga bisa melakukan mitigasi dan juga persiapan lah paling tidak bahwa ada nantinya pemadaman bergilir yang akan dilakukan. Ini yang disampaikan Pak Menteri harus dievaluasi semuanya. Ultimatum sudah jelas dari Pak Menteri SDM, kita sama-sama perbaiki sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dengan kondisi-kondisi seperti ini di masa yang akan datang.
1: Berapa lama kira-kira pemadaman bergilir akan terus terjadi? Ada batas waktu kira-kira?
0: Itu teknikal yang harus disampaikan, ditanyakan langsung ke PLN ya, karena secara operasional mereka yang bisa menentukan. Tapi sesuai dengan laporan di Rut PLN tadi, Menteri SDM dan juga sudah disampaikan ke Presiden bahwa perlahan sudah mulai tersinkron untuk Jawa, sehingga diharapkan pemadaman ini tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat. Demikian.
1: Baik, Pak Ramson, terakhir Pak Ramson, gimana Pak Ramson menyikapi hal tersebut, Pak?
2: Saya lihat ini hari atau besok belum beres. Karena memang dari perusahaan tambang batu bara itu butuh waktu untuk flagship, untuk apa namanya untuk angkut kapalnya, paling tidak kan seminggu bawa dari
1: kembali kuota
2: dari
1: yang lokasi, sisa 20 tadi, baik
2: ya baru dibawa langsung ke PLTU tersebut. Di pelabuhan-pelabuhan.
1: Estimasi Pak Ramson, kira-kira berapa lama Pak masyarakat harus bersiap terkait dengan pemadaman bergilir ini, Pak Ramson?
2: PLN harus terbuka, jangan memberikan iming-iming. Terus itu yang kedua, PLN perlu melaporkan kepada Komisi Energi bagaimana average stock dari setiap pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggia.
2: Semua harus dibuat laporan ke DPR RI dan kita bahas, kita analisa. Jadi jangan apa namanya, kadang-kadang sulit kita mau rapat pun sulit. Ini jadi itu yang sehingga kita bahas di sana. Kita DPR RI selalu, Komisi Energi dari zaman dulu selalu berupaya untuk memberikan jalan keluar terbaik setiap apapun masalah oleh PEN, baik soal permodalan, PEN-nya kita perjuangkan.
1: Baik, Pak Ramson.
2: Jadi ini semua. Jadi sebenarnya saya sebagai anggota DPR RI Komisi Energi menyesalkan sampai terjadi blackout sekarang ini, terkecuali ada gangguan ke transmisi.
1: Ya.
2: PLTU-nya ini memang sudah ketahuan.
1: Baik, Pak Ramson, kita masih menunggu kemudian SDM akan bikin ultimatum terkait dengan bagaimana arus logistik, supply dan juga demand terkait dengan batu bara yang ada di PLN, dan kita harapkan ada waktu sebenarnya bisa dikeluarkan oleh PLN bagaimana masyarakat bisa bersiap seperti mitigasi disampaikan oleh Bu Anggia. Berapa lama lagi kami deg-degan terkait dengan blackout mati lampu yang akan terjadi di wilayah kami nanti ke depan. Itu juga harus menjadi salah satu concern dari PLN dan juga tata kelola yang harus juga dikejar oleh Kementerian SDM juga PLN terkait dengan next-nya seperti apa disampaikan oleh Pak Ramson tadi. Bahwa tiap pembangkit listrik juga harus bisa menyampaikan berapa kebutuhan batu bara dan berapa waktu yang dibutuhkan mereka untuk bisa sesuai dengan supply ataupun stok yang ada di sana. Terima kasih Bu Anggia, terima kasih Pak Ramson.
0: Mas Rudi harus sama-sama berbenah agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Itu tujuan kita bersama.
1: Kita juga boleh sama-sama ada yang dirugikan di sini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Anggi, terima kasih Pak Ramson sudah bergabung sama kami di CNN Indonesia Newsroom.
0: Terima kasih.
1: Kita menunggu update terbaru dari teman-teman SDM dan juga dari PLN terkait dengan kondisi ini. Terima kasih sekali lagi. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda CNN Indonesia Newsroom segera kembali.
3: Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
5: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
6: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
7: Apa tuh?
6: Radikal bebas.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional.

0: Bus TransJakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono Jakarta Timur Senin pagi. Kecelakaan bermula ketika bus melaju dari arah timur menuju barat lalu menabrak bagian sisi separator. Akibat kecelakaan ini bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Beruntung saat peristiwa kecelakaan terjadi bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang.
1: Sekarang jam 6.35, setengah jam tuh.
0: Beralih ke mancanegara, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pidatonya di depan Downing Street pada Senin waktu London, Starmer menyatakan juga telah menyampaikan keputusannya pada Raja Charles III. Dalam konstitusi Inggris, posisi Perdana Menteri diduduki oleh ketua partai yang memenangkan pemilihan umum. Karena Starmer juga mundur sebagai ketua partai buruh, maka secara otomatis ia juga mundur sebagai Perdana Menteri Inggris. Menurut Starmer, keputusan ini setelah mendengar masukan dari partainya terkait peluang pemilihan umum berikutnya. Isu pengunduran diri Keir Starmer muncul sejak politikus Partai Buruh Andy Burnham menang telak dalam pemilihan di Derek Makerfield pekan lalu. Kylian Mbappe siap mencatatkan laga ke-100-nya bersama timnas Perancis saat bertemu Irak di matchday 2 grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Prancis melawan Irak di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa pagi waktu Indonesia, akan menjadi spesial bagi kapten timnas Prancis Kylian Mbappe. Bintang Real Madrid itu akan melakoni laga ke-100-nya berseragam Les Blues. Sebelumnya, penyerang 28 tahun itu baru saja melampaui rekor gol milik Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis di ajang Piala Dunia usai mencetak 2 gol ke gawang Senegal di laga pertama grup I. Mbappe juga tercatat sudah mengkoleksi 14 gol di ajang Piala Dunia. Dan kini hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi dan Miroslav Klose sebagai top scorer Piala Dunia.
2: C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de jouer en sélection. Il n'y a pas plus grand que l'équipe nationale. Maintenant, une centième, c'est un chiffre historique. Encore plus quand c'est en Coupe du Monde, qu'on a l'opportunité de jouer ce match-là. Donc c'est sûr que ça va être spécial pour moi. Maintenant, l'importance et l'enjeu du match va primer. Surtout, on doit gagner pour se qualifier. C'est clair dans mon...
0: Banyak cara mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin Norwegia. Sementara musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa menjadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore, sampai jumpa.
3: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espeland yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
4: Yeah. Like we're staying here for a long, long time, so our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
5: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
3: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011, mereka tidak pernah membayangkan

Kan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Kolektif kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.

0: Kamera pengawas merekam saat para terduga pelaku mendorong motor yang diduga hasil curian pada Rabu siang lalu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan para pelaku pasutri. Pelaku bersama istri dan anaknya dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan dan diproses hukum. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku curanmor masuk ke area halaman rumah mantan kepala desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis malam. Pelaku dengan cepat merusak bagian kunci kontak sepeda motor yang sedang terparkir. Saat kejadian, korban sedang melaksanakan ibadah sholat di dalam kamar, sempat mendengar suara mencurigakan. Korban langsung keluar rumah untuk mengejar pelaku sambil berteriak maling secara lantang, namun pelaku sudah lebih dulu berhasil menyalakan dan membawa kabur motor. Mendengar teriakan histeris dari sang ayah, anak korban berusaha mengejar komplotan pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Namun gagal karena seorang pelaku meletuskan tembakan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman. Korban sudah melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolsek Cikande. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik aksi penjamretan yang dialami salah seorang warga di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di siang bolong. Kedua korban berdiri di pinggir jalan tengah menunggu taksi online, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor beratribut ojek online. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel korban yang langsung kabur ke arah penjompongan. Dalam keterangan di media sosial yang kini viral, pelaku mengakses 2 aplikasi paylater milik korban. Korban harus menanggung biaya tagihan sebesar 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan korban telah melapor ke polisi. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Tanah Abang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, melihat hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan kunci letter T, pelaku yang berjumlah dua orang ini berhasil menggondol motor milik warga. Di lokasi berbeda, lupa mencabut kunci setelah memarkirkan kendaraannya, seorang pegawai rutan menjadi korban pencurian motor.
1: Beginilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terjadi di gang sempit yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Pelaku yang berjumlah dua orang ini terbilang nekat lantaran melancarkan aksinya di siang hari di permukiman padat penduduk. Memanfaatkan situasi yang sepi, dalam waktu singkat, pelaku yang menggunakan kunci letter T berhasil membawa kabur motor incaran yang terparkir di sisi jalan gang.
2: Sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, buka, mandi, dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan, saya keluar, itu motor udah nggak ada.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut ke kepolisian. Korban pun berharap agar polisi dapat segera menangkap kedua pelaku. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir depan rumah tahanan kelas 1A di Solo, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat seorang pria dengan tenang membawa kabur sepeda motor milik seorang pegawai rutan. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Ia menambahkan korban yang lupa mencabut kunci setelah memarkir kendaraannya membuat pelaku dengan mudah membawa kabur motor korban.
3: TKP kemudian didapati fakta awal bahwa korban lupa bahwa kunci motor yang bersangkutan itu tertinggal di motor. Jadi ini menimbulkan kesempatan bagi pelaku pada saat mengambil motor tersebut.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi serta memburu pelaku pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus narkoba, ada seorang residivis pelaku curanmor ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penjualan motor curiannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Di lokasi lain, tugas Res Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap sepasang suami istri penjual ayam geprek yang menyambi jadi pengedar narkoba. Polisi menyita barang bukti 3 bungkus plastik klip berisi total 20 butir ekstasi.
4: Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang melakukan pemantauan langsung menyasar sepeda motor Matic yang terparkir di lokasi. Memanfaatkan situasi sekitar lokasi yang sepi, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik warga. Berbekal rekaman CCTV, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku berinisial AF di tempat persembunyiannya di kawasan Jalan Duri Selatan, Tambora. Dari pemeriksaan polisi, pelaku yang sudah 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat ini menggunakan uang hasil penjualan motor curian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
5: Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan satu orang berinisial AF umur 30 tahun di wilayah Duri Selatan, Kecamatan Tambora. Jadi AF ini berusaha untuk mencuri motor, lalu berhasil kami amankan dengan tim dan warga dan melakukan pengembangan, berhasil didapatkan bahwa AF ini sudah pernah melakukan beberapa tindakan pencurian kendaraan bermotor di beberapa titik wilayah Jakarta Barat. Untuk motifnya untuk kehidupan sehari-hari dan menggunakan narkoba.
4: Petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap sepasang suami istri berinisial S dan M karena menjadi pengedar narkoba di sebuah ruko di Kampung Tiuh Tohou, Kelurahan Menggala Selatan pada Sabtu petang. Saat penggerebekan, pasutri pedagang ayam geprek tersebut tidak berkutik setelah dikepung sejumlah petugas. Awalnya mereka berkelit menjadi pengedar narkotika. Namun setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 bungkus plastik klip berisi 20 butir ekstasi.
6: Sekarang, ya.
4: Selain itu, polisi juga turut mengamankan barang bukti, satu buah ponsel, tas wanita warna coklat, serta satu unit mobil.
7: Mana lagi yang lain? Sabu kemana?
8: Sang suami istri, inisial S dan M, yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji.
4: Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Polres Tulang Bawang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun hingga pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, diduga akibat kesalahpahaman saat bertegur sapa di jalan, ada seorang pemuda di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penusukan. Korban alami luka pada bagian perut hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Nah, sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap dua remaja yang membacok rekan sebayanya. Pembacokan terjadi lantaran korban menyimpan dendam kepada pelaku.
4: Kamera CCTV merekam detik-detik saat sejumlah pemuda terlibat cekcok mulut di pinggir jalan gang permukiman warga Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Percekcokan itu berujung tragis setelah salah satu pemuda menjadi korban penusukan oleh kelompok pelaku. Insiden ini bermula saat pelaku bersama kelima temannya tengah melintas di lokasi lalu bertegur sapa dengan korban yang tengah berkumpul bersama warga lainnya. Diduga tersinggung karena diminta melanjutkan perjalanan, pelaku kembali ke lokasi dengan membawa senjata tajam hingga terjadilah aksi penusukan. Korban kini harus menjalani operasi di RSUD Cengkareng karena mengalami luka tusukan di bagian kanan perut.
9: Info dari keluarga korban itu kesalahpahaman. Jadi awalnya itu mereka lagi ngopi-ngopi, terus mereka lewat, ditanya ada apa nih? Ah gak ada apa-apa bang, udah jalan aja gak enak, rame di pinggir jalan, nanti jadi tontonan orang. Nah, begitu balik lagi, yang bersangkutan ini si pelaku nih pulang bawa senjata tajam sama teman-temannya. Cuman nggak tahu teman-temannya itu apa ikutan bawa senjata tajam atau enggak, pastinya saya juga kurang tahu.
10: Apa korban sama pelaku itu saling kenal atau seperti apa?
9: Kalau kenal sih enggak ya, paling cuma kenal muka doang sih, kalau kenal nama sih kayaknya enggak. Soalnya sama-sama orang sini sih, cuma beda RT aja.
4: Pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP kini tengah memburu para pelaku yang melarikan diri. Anggota tim Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus dua remaja yang masih berstatus pelajar berinisial MA dan NW. Di rumah mereka masing-masing di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Saat ditangkap, mereka tak dapat mengelak dan ditemukan sebilah parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korbannya, yang merupakan teman sebayanya hingga mengalami luka di bagian punggungnya. Saat diinterogasi, diketahui pelaku dan korban sebelumnya melakukan janjian untuk melakukan duel untuk menyelesaikan perselisihan. Namun saat bertemu, kedua pelaku langsung mengeluarkan parang dan menyerang korbannya hingga mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Adapun motif pembacokan ini akibat dendam antara korban dan pelaku.
11: Jadi diawali adanya perselisihan dua remaja di mana mereka saling menentukan tempat untuk beradu fisik. Ternyata dari salah satu pihak mempersiapkan diri dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian pada saat sampai di lokasi atau TKP, anak yang membawa senjata tajam tersebut melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian punggung seperti itu.
12: Kalau barang bukti ini aman kan dari pelakunya apa?
11: Senjata tajam, jenis parang, kemudian kedua pelaku sudah diamankan dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan di Polrestabes Makassar.
4: Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ke kasus dugaan perampokan disertai dengan penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation terbongkar peristiwa itu adalah percobaan pembunuhan Ia dilakukan seorang wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian itu sebagai saksi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
6: Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni lalu, dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal.
13: Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala.
6: Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar. Lea, salah satu tetangga korban di antaranya, ia sempat curiga, namun tak menyadari bahwa teriakan yang sempat didengarnya itu adalah momen percobaan pembunuhan.
14: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh.
15: Berarti sore. Di dosa dari jam 11 sudah tidak?
14: Udah ada kejadian.
15: Tapi ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak?
14: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
15: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
14: Teriak jerit-jerit. Saya ruang suara laki-laki.
6: Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh, di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan pengakuan T, motif dibalik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja.
16: Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
6: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 459 junto pasal 17 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
0: Usai berkas perkara nyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Resuryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, viral ada video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo Jambi mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat dia bekerja di Malaysia. Di lokasi lain di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapor anak di sekolah, ada seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng.
5: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6: Batungan apa? Tumbuh, pipinya ditampang.
5: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Untuk mendapat uga baik, buat dapat uga ada baikan mati tanau.
4: Dan ternyata kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat juga pernah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Ada seorang menantu mengirimkan sate beracun via online kepada mertuanya hingga korban meninggal dunia. Keluarga sempat mengira korban meninggal dunia karena sakit, namun belakangan kecurigaan muncul usai sejumlah ayam milik tetangga mati memakan sisa sate yang dikirim.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya 2 pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring.
1: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan.
0: 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
2: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account.
0: Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Di rumah sederhana di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak inilah, Aminah ditemukan meninggal usai tetangga curiga korban tidak kunjung keluar rumah. Pintu depan rumah masih menyisakan bekas kerusakan saat warga berupaya masuk karena korban tidak kunjung keluar rumah hingga siang hari. Berikutnya, bagaimana kasus ini yang awalnya menyebut Aminah meninggal karena sakit, lalu keluarga curiga ada kejanggalan. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah.
3: Yang namanya P itu kan mengirimi sate lewat ojek gitu aja ya. Dengan pakai akunnya Luri. Atau? Terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata ya. Terus diberikan kepada Bu Aminah.
0: Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
3: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur, aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirimi sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Esulu. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi, yang ditakoki ojok nggon aku itu.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
3: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke, oh mbokku iki wis mangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
4: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Temuan dua bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk.
5: Jadi kecurigaan awal kami ya selain dari

0: ekshumasi. Kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
1: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
2: Oleh itu bukan saya yang anu mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga Desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya orangnya sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.

0: Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekshumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya. Aminah.
1: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Di balik ramainya suasana Pekan Raya Jakarta, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju ke arah Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Tim Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MAH yang diduga berperan sebagai penerima barang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 10 paket ganja kering dengan berat bruto 10,190 kg yang disembunyikan di dalam kardus dan dibungkus menggunakan karung warna putih. Petugas juga menyita satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal, tersangka mengaku mengetahui isi paket tersebut adalah ganja. Ia diduga menerima permintaan dari dua orang lain yang saat ini masih dalam pencarian petugas. Tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam pengambilan paket serupa melalui jasa ekspedisi dan dijanjikan imbalan uang untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diterima. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, gelar perkara, serta penyusunan daftar pencarian orang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim gabungan dari Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC dan Bea Cukai melakukan penyelidikan serta penelusuran jalur distribusi paket narkoba melalui jasa ekspedisi. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Pekanbaru Riau menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Petugas menemukan adanya pola pengambilan paket menggunakan identitas berbeda, namun dengan nomor telepon yang sama. Tim kemudian melakukan pengintaian untuk memastikan pihak penerima paket. Hingga akhirnya pada Minggu pagi 14 Juni 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial S saat mengambil paket di kantor ekspedisi di kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Petugas menemukan ganja kering dengan berat 5,295 kg. Tersangka diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh seseorang berinisial CA yang saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tersangka juga diketahui telah berulang kali menerima pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi sejak September 2025 dengan rute pengiriman dari sejumlah kota di Sumatera menuju Malang, Jawa Timur. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumahnya pada Minggu malam dan menemukan 5 paket ganja dengan berat lebih dari 570 gram, 3 unit timbangan digital, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.
5: Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang kurir berinisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five.
4: Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta mengejar pihak pengendali yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati oleh pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
6: Tiga orang ini.
4: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
6: Tiga orang ini.
4: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
7: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ kalau rame kayak gini, bisa kalau jalan. Ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini biar kita bisa pantau.
4: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
8: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu.
9: Dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang.
8: Aku pegang. Sama pegang.
4: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
10: Jadi biar nggak keskip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka. 100 ribu dapat ini bundling, jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
4: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam,

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Aksi penangkapan terduga pelaku curanmor di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat oleh tim Sgusar Polres Lombok Timur berjalan dengan dramatis. Polisi terpaksa menabrak pintu rumah untuk menangkap dari pelaku.
2: Tim buru sergap Polres Lombok Timur menggerebek tempat persembunyian terduga pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena terduga pelaku berinisial AN yang merupakan residivis bertahan dan bersembunyi di belakang pintu. Dalam aksinya, AN seringkali membobol rumah korban-korbannya mengambil sepeda motor atau barang berharga lain dari dalam rumah. Pada Minggu, petugas menggiring terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lombok Timur. Petugas berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor yang dicuri oleh terduga pelaku. Dua pelaku curanmor ditangkap warga dan petugas keamanan komplek kawasan Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya kedua pelaku diketahui hendak mengambil motor di salah satu rumah warga, namun aksinya gagal karena terpergok oleh korban. Keduanya langsung dikepung oleh warga dan petugas keamanan. Polisi yang mengamankan komplotan ini menyita seperangkat alat kunci letter T, kendaraan hasil curian, serta dompet tersangka. Hingga kini polisi masih mendalami sindikat pencurian motor komplotan ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kamera amatir merekam saat rombongan anggota pencak silat melakukan konvoi usai pengesahan menjadi anggota perguruan silat di Jalan Raya Ngawi, Solo, Jawa Timur, Minggu dini hari. Mereka menyalakan flare di tengah jalan dan menggunakan knalpot brong sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Khawatir terjadi tawuran antar perguruan silat, petugas Polres Ngawi segera mengamankan 85 anggota pencak silat beserta 55 sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menangkap 10 anggota perguruan pencak silat dari perguruan lainnya dalam keadaan mabuk dan membawa pedang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terseret arus laut, ayah dan anak tenggelam di Pantai Pangumban, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sabtu pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan sang ayah dalam kondisi tewas, sementara sang anak masih dalam pencarian. Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Jasad Ahmad Effendi, 36 tahun, wisatawan asal Bogor, Jawa Barat, berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas Pos Sar Sukabumi usai hilang terseret arus laut bersama anaknya di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya Ahmad Effendi berenang di muara sungai bersama sang anak. Namun saat baru memasuki air, kedua korban diduga tidak bisa berenang dan langsung terseret arus. Korban sempat berteriak meminta tolong sebelum akhirnya tenggelam. Istri korban yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak untuk menolong suami dan anaknya. Hingga kini tim SAR gabungan memperluas area operasi pencarian sejauh 2 km untuk mencari sang anak, Toby Effendi, yang masih berusia 12 tahun.
1: Saat ini kami masih harus melanjutkan pencarian terhadap satu orang korban lainnya, yaitu atas nama Toby Effendi. Kami mengoptimalkan seluruh unsur dan peralatan yang tersedia dengan harapan korban dapat segera ditemukan.
0: Warga kawasan Kalimas Timur, Surabaya digemparkan dengan temuan sesosok jenazah pemuda di aliran sungai Kalimas Sabtu pagi. Korban berinisial MA, 21 tahun, ditemukan tak bernyawa di sisi barat sungai Kalimas, tepatnya di seberang titik awal korban dikabarkan tenggelam di jalan Kalimas Udik 3, Surabaya. Tim penyelamat dari BPBD Kota Surabaya langsung melakukan pencarian. Korban sempat terlihat mengapung di dekat pintu air kecil sehingga petugas dapat segera melakukan evakuasi.
2: Alhamdulillah, kurang dari 5 menit kita melakukan pencarian manual. Kemudian korban tersebut

0: tersebut bisa kami temukan, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia.
1: Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan Polsek Pabean Cantian. Informasi mengenai dugaan korban menceburkan diri saat menghindari kejaran petugas masih didalami oleh kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Mama jahat sama Aca.
1: Iya.
2: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kafling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
3: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
2: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
0: Mama, mama jahat sama Aca?
1: Iya.
0: Sering Aca dipukul?
1: Iya. Om.
2: Komunitas Ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
4: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Yang terbaru, Polda Metro Jaya telah menyerahkan dua tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Sore tadi, penangguhan penanganan juga sudah dikabulkan. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran hebat di sebuah pabrik sendal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Sementara itu 5 rumah dan 20 bangunan kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu sore. Akibatnya ada 145 orang kehilangan tempat tinggal mereka.
1: Gumpalan asap hitam dan kobaran api terlihat sampai ke langit-langit akibat sebuah perusahaan yang memproduksi sandal ludes terbakar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Pemadam kebakaran BPBD Kota Tangerang mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar memakai bahan baku karet yang cukup sulit dipadamkan. Terlebih letak pabrik berdekatan dengan permukiman warga. Karena itu, petugas pemadam kebakaran membagi 2 titik pemadam di bagian dalam pabrik dan bagian belakang atau luar agar kobaran api yang terus membesar tidak merembet ke permukiman sekitar.
2: Ini kebakaran pabrik industri sendal ya, sendal kayak semacam sendal jepit gitu, dan bahan bakunya itu karet. Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, seperti ini dari kayak semacam bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya, belum bisa kami prediksi.
1: Dalam peristiwa kebakaran pabrik sandal tersebut, pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan 20 unit armada dan 62 personel petugas pemadam kebakaran.

0: Bakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran berawal dari salah satu rumah. Penghuninya memasak di lantai dua lalu ditinggal. Api yang muncul menyambar ke barang yang mudah terbakar hingga membesar. Akibat kebakaran ini, 5 rumah permanen dan 20 bangunan semi permanen yang dikontrakan terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka.
1: Jadi dugaan penyebab ya awal mula dari lantai 2 ya terjadi informasi dari warga yang sedang memasak dan kompor.
2: Ditinggal itu, Bang.
1: Ya, mungkin ditinggal sudah besar katanya. Betul sekali itu. Jadi mungkin lalai, lupa dan sebagainya membesar.
0: Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Hujan deras selama lebih dari 3 jam di tengah musim kemarau membuat kawasan padat penduduk di Sumolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa dan masuk rumah warga.
4: Banjir melanda permukiman warga di Sumolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Genangan air merendam permukiman warga setelah hujan dengan intensitas tinggi yang turun mulai pukul 5 hingga 8 pagi, membuat saluran air tidak dapat menampung debit air yang datang secara bersamaan. Akibatnya jalan kampung dan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah terlihat bermain di tengah genangan. Warga menyebut banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan, ditambah kondisi air laut pasang yang menghambat aliran sungai menuju laut.
5: Ini coba kan maksudnya tuh di sana kan ada pompanya. Ini cepuran tahu. Kalau nggak ada pompa ya lebih apa?
6: Gitu.
5: Kalau udah deras ya nggak banjir, Mas.
6: Oh gitu. Mungkin salurannya atau
5: ya, gimana? Ya salurannya. Ini kan mengalirnya ke sungai besar itu.
4: Warga berharap pemerintah kota Surabaya segera melakukan perbaikan sistem drainase serta normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir susulan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Informasi lainnya, sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV. Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
0: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data rekaman peristiwa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana arus lalu lintas di jalur tersebut sebenarnya dalam kondisi ramai lancar. Dalam tampilan video CCTV, tampak sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, secara tiba-tiba kehilangan kendali, hingga langsung menabrak kendaraan mobil lain di depannya yang datang dari arah berlawanan. Satu unit sepeda motor Matic yang berada tepat di belakangnya tidak bisa menghindar, hingga ikut menabrak bagian belakang mobil yang berhenti secara mendadak di tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemadaman listrik mengakibatkan ancaman gagal produksi di industri tekstil di Cimahi. Rumah sakit di Jombang menyiapkan genset sebagai antisipasi pemadaman listrik. Sementara itu PLN menyatakan pembangkit yang mengalami kerusakan sudah berhasil diperbaiki.
0: Sejumlah perusahaan tekstil di kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti terjadi di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah sebagai dampak gagal produksi.
7: Karena kami kan sudah merencanakan planning produksi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi loss production. Jadi produksi kami akan terhambat dan sangat mungkin untuk gagal produksi. Apalagi dengan rencana-rencana yang sudah kami buat, dan itu kan sudah mengunci rencana kerja kami. Dengan adanya pemadaman, otomatis kami juga tidak akan memenuhi waktu timeline produksi itu dengan baik.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 KVA, sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 KVA. Seluruh unit genset dilengkapi dengan sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
8: Ya, dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masa ke Jombang. Tapi
0: malam ini. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di PT PLN Persero UIP 2B Jamali Gandul Cinere Kota Depok Minggu malam menyampaikan PLN terus memonitor dan menjaga proses pemulihan sistem kelistrikan Pulau Jawa agar berjalan lancar.
9: Dan juga
0: pekan lalu dua pembangkit listrik mitra atau independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN bersama mitra langsung mengerahkan tim untuk melakukan perbaikan dan pemulihan secara intensif. Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan pada Minggu petang sekitar pukul 6 sore. Pembangkit tersebut kini mulai memasok daya untuk menambah keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa. Seiring bertambahnya pasokan daya dari pembangkit yang telah pulih, PLN menyebut pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir kini berhasil diminimalisir.
9: Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Untuk itu kami juga mohon dukungan doa dan masyarakat dari masyarakat agar upaya perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan Pulau Jawa ini bisa berjalan dengan lancar.
0: PLN juga memastikan pemantauan dan upaya perbaikan sistem tetap dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam. PLN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan agar kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa yang telah membaik dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan ini dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin siang. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf. Darmawan mengatakan gangguan teknis ini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan PLN. Salah satu upaya PLN dengan mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
10: Kami melakukan memetakan.
11: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzi Atiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan juga tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bellah menerangkan keputusan itu diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari kuasa hukum dan juga keluarga tersangka.
1: Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
0: Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Yang terbaru Polda Metro Jaya telah menyerahkan dua tersangka yakni Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma ke

0: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Dan sore tadi penangguhan penahanan juga sudah dikabulkan. Kita akan bahas soal isu ini bersama dengan Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum dari UNSUD. Selamat malam Pak Hipnu. Selamat malam Pak Hipnu. Selamat malam Pak Hipnu, bisa mendengar suara saya? Baik, nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Prof. Hipnu Nugroho. Kami akan hubungi Prof. Hipnu dalam beberapa saat ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo resmi memasuki babak baru. Usai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Roy Suryo dan Tifausi Hatiasuma kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.
1: Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi dilimpahkan ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dua tersangka bersama seluruh barang bukti kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Dengan selesainya pelimpahan tahap 2 ini, status penahanan dan proses hukum dua tersangka sepenuhnya berpindah ke tangan jaksa penuntut umum hingga masa persidangan nanti.
2: Hari ini Senin 22 Juni 2026, lebih kurang pukul 9.15, untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap duakan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap duakan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
1: Menanggapi pelimpahan ini, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penangkapan kliennya merupakan penggunaan wewenang yang berlebihan. Kuasa hukum Roy Suryo juga meminta agar kejaksaan dapat bersikap profesional dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya.
3: Ya, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini melampaui. Buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang.
1: Dengan selesainya proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, publik kini menantikan bagaimana babak baru kasus tuduhan ijazah palsu ini di meja hijau kelak. Bintang Fatan, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Kami kembali terhubung bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum dari UNSUD, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Hipnu.
4: Malam Mbak, ya selamat malam.
0: Pak Hipnu, ini kan yang terbaru adalah adanya penangguhan penahanan begitu ya atas nama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Nah sebenarnya dari perspektif hukum pidana sebenarnya bagaimana Anda melihat kasus ini?
4: Ya, hak terdakwa itu ada dua. Kalau sudah masuk di pra-adjudikasi itu ada hak penangguhan penahanan atau hak peralihan penahanan. Nah itu loh. Hak penangguhan penahanan itu memang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Tampaknya hak Kejaksaan Agung itu lumayan kita apresiasi, Pak. Karena apa? Paradigma baru tentang upaya paksa penahanan itu adalah subjektif yang objektif. Artinya yang terukur. Kalau misalnya terukur itu misalkan, oh terdakwa tersangka tidak akan melarikan diri. Oh, tidak mengulangi. Oh, setiap kali dipanggil datang. Mm-hmm. Kan gitu. Oh, tidak ada kekhawatiran yang lain. Itu enggak perlu. Karena paradigma baru itu subjektif yang objektif dan terukur. Mm-hmm. Kalau dulu itu subjektif murni masing-masing penegak hukum. Lah, ini saya kira kejaksaan menetapkan suatu konsep paradigma baru tentang

0: upaya paksa penahanan sehingga tersangka tidak perlu ditahan kan begitu.
1: Berarti kan memang dalam KUHP ini penahanan memang harus memenuhi syarat tertentu seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu ya, bahwa ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatan. Nah, sebenarnya ketika kalau kita kilas balik begitu ya, ketika ada penahanan tersebut, sebenarnya alasan-alasan tersebut relevan tidak sih Pak diterapkan dalam kasus ini?
0: Ya, alasan-alasan yang kemarin sebetulnya paradigma baru sudah tidak seperti itu Mbak. Jadi IPK itu kadang-kadang berpikirnya KUHP paradigma baru, tapi kadang-kadang masih pakai konsep lama. Nah, itu yang sebetulnya yang terjadi. Lah, ini waktu ujian bagi penegak hukum, apakah itu penyidik, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, melihat daripada kondisi tersangka atau terdakwa. Kalau memang tidak ada kekhawatiran, bukti cukup, kemudian tidak ada suatu mengulangi setiap pemanggil hadir, sudah nggak perlu. Karena kita ingat loh, dalam tahanan itu sudah overload, apalagi lembaga masyarakat. Konsep-konsep upaya paksa itu sudah dihilangi. Terlebih lagi, kasus ini adalah kasus delik aduan. Ya. Kecuali kasus teroris, kasus korupsi, kasus illegal logging lah, itu baru gitu Mbak.
1: Berarti sebenarnya langkah untuk tidak menahan begitu ya, Roy Suryo juga Dr. Tiffany adalah suatu langkah yang menggunakan paradigma baru yang sebenarnya lebih relevan begitu dibandingkan dengan keputusan yang sebelumnya. Kalau kita bicara soal kasusnya begitu ya Prof. Ibnu, sebenarnya bagaimana ya batas antara kebebasan berpendapat dan juga dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang memang dianggap mencemarkan nama baik atau menyesatkan dalam perkara seperti ini?
0: Ya, kan ini kan deliknya kan delik aduan, makanya itu nanti bentuk pencemaran tapi juga ada fitnah kan itu Mbak. Oleh karena itu kalau kita menurut pasal 434 KUHP baru, walaupun delik fitnah harus juga diuji tentang keabsahan identik dari yang ada. Ini yang harus kita lihat seperti itu.
1: Tapi kalau kasus ini menggunakan instrumen hukum begitu ya, seperti UITE begitu sebut saja begitu ya Pak ya. Apakah sebenarnya penerapannya sudah proporsional begitu atau justru memang menimbulkan potensi criminalization of speech terhadap kritik publik menurut Anda?
0: Ya memang kalau UITE itu memang ancamannya lebih dari 5 tahun ya. Tapi di era sekarang kan sebetulnya kan UUTE itu karena situasi sebetulnya siapa yang upload duluan kan gitu. Jadi harus juga diteliti sejak awal. Ini memang menarik Mbak. Jadi tidak aja ujuk-ujuk tapi suatu secara komprehensif terhadap pengungkapan perkara. Sebetulnya siapa sih? Bahannya dari apa sih? Kan gitu loh. Kan sekarang kan namanya UUTE kan tersebar bahan-bahan itu. Lah bahan-bahan itu harusnya kalau kita objektif menelisik dari pertama kali yang melakukan pengunggahan. Kan gitu. Sehingga penggunaannya juga penggunaan siber, penggunaan IT, tidak ada penggunaan pada sepotong-sepotong. Lah, disitulah saya kira tantangan penegak hukum ke depan dalam penerapan undang-undang IT ini.
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara soal perspektif publik begitu ya, mungkin isu ini jadi isu yang sudah lama bergulir. Bisa kita katakan ada segmentasi mungkin masyarakat yang sudah lelah begitu ya mengikuti kasus ini sehingga diharapkan nanti disidangkan tadi informasi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur begitu ya. Apa yang bisa kita nantikan di pengadilan nanti Pak untuk bisa menjawab rasa penasaran masyarakat yang sekiranya masih belum lelah, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah lelah, ada beberapa yang masih penasaran soal kasus ini.
0: Iya, kalau ini penanganan saya kira nanti objektif ya. Objektif Pak. Jadi karena ini penanganan aduan, maka nanti pertama kali yang dihadir adalah pengadu, pelapor, itu Pak Jokowi harus hadir. Lah, disitulah nanti ramainya dalam suatu pembicaraan. Karena dalam konteks delik aduan, ketika pelapor, pengadu tidak datang, maka perkara dihentikan. Nah, itu Pak. Ini yang menarik. Lah mudah-mudahan nanti hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembuktiannya nanti. Ini pembuktian ini suatu kasus lama. Kan 30 tahun yang lalu, Mbak. Orangnya sudah pada lupa, sudah pada pikun, ijazah dan tapi juga dengan pembuktian forensik. Kaitannya dengan kertas, tinta, dan sebagainya. Itu yang menarik dalam suatu pengungkapan ini nanti, Pak.
1: Meskipun sebenarnya Pak Jokowi ini sudah nge-state begitu ya Prof ya bahwa oke saya akan datang begitu ya di pengadilan nanti. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi tidak datang, apa menurut Anda efeknya?
0: Perkara dihentikan, tidak terjadi perkara ini. Tidak terjadi, karena dalam konteks delik aduan pelapor pengadu wajib hukumnya hadir di dalam suatu persidangan. Untuk ditanyakan apa permasalahannya, kan gitu.

0: fitnahnya bagaimana, rasa pencemarannya seperti apa. Nah, itu baru. Dan itu banyak jurisprudensi, Pak. Ketika perkara seseorang pengadu tidak hadir, perkara dihentikan.
1: Oke, berarti ada potensi juga apabila nanti Pak Jokowi tidak datang, maka perkara ini akan dihentikan. Saya mau berlanjut, Prof, kalau bisa dalam perspektif negara hukum demokratis sebenarnya ya, bagaimana seharusnya aparat penegak hukum ini menangani polemik yang sebenarnya masih jadi perdebatan di ruang publik ini begitu, yang tadi kita sampaikan ada potensi criminalization of speech lah dan lain sebagainya.
0: Ya, sebetulnya enggak ke arah sana ya. Ini kan bicara hukum, bicara bukti ya. Jadi bukan kriminalisasi. Makanya kalau ini sudah masuk pada prajudikasi, bukti-bukti itulah yang terjadi kan gitu. Karena namanya delik aduan itu delik yang sangat privat, pribadi kan itu. Pribadi lah. Idenya memang sebetulnya kalau ini kemerdekaan seperti ini, ya sebetulnya tidak perlu sampai persidangan. Pertanyaannya kenapa sampai persidangan? Kan gitu, Pak. Ini ya saya kira suatu tuntutan, apalagi Pak Jokowi sebagai kepala negara, Mas Suryo sebagai masyarakat, kenapa sampai terjadi seperti itu? Hal yang gampang sebetulnya. Kenapa sampai berlarut-larut dalam suatu persidangan? Gitu.
1: Analisa Anda apa, Prof? Kenapa satu hal yang sederhana seperti ini sampai masuk ke ke ruang yang lebih besar, yakni ke meja hijau begitu?
0: Ya, hukum tidak terlepas dari juga politik. Hukum tidak juga lebih kepentingan. Jadi dalam belajar hukum itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Banyak faktor yang terjadi. Nah, disinilah yang tampaknya ada faktor-faktor yang terjadi. Itu dalam konteks sosiologi seperti itu.
1: Oke, berarti ada tangan-tangan tidak terlihat yang mungkin saja tercampur begitu ya dalam kasus ini. Dan mungkin gitu. Nanti kita nantikan begitu ya, bagaimana pembuktian ini dan juga penyampaian bukti-bukti dan lain sebagainya, keterangan dari pihak pelapor dan juga yang terlapor di pengadilan nanti. Mungkin dalam waktu dekat kita akan saksikan. Terima kasih atas informasi ini juga analisa Anda, Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas UNSUT. Terima kasih, Prof. Hipnu. Sementara itu puluhan warga Pasuruan Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan pada Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan juga menyulitkan wali murid.
2: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
3: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan, nah ini standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
2: Sementara cabang Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
4: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
5: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
4: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya dalam rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.

0: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, Masa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: Dan untuk update terkini perihal kasus ijazah Jokowi, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Selamat malam, Bang Refli.
2: Belok kiri ke jalan.
1: Selamat malam, Bang Refli.
3: Halo.
1: Selamat malam, Bang Halo. Refli.
3: Malam.
1: Dengan Diana di studio, Bang Refli. Bisa mendengar suara saya dengan jelas?
3: Iya, oke, bisa.
1: Oke. Bang Refli, ini kan tadi baru saja sudah disetujui begitu ya penangguhan penahanan. Mungkin ada bisa ceritakan bagaimana tadi pertimbangan yang disampaikan oleh Kejari Jaksel begitu ya, Bang ya, kepada teman-teman dari kuasa hukum sehingga penangguhan penahanan ini dikabulkan.
3: Ya, jadi sebelum penyerahan tahap 2 dilaksanakan, kami pagi-pagi menyampaikan sepucuk surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memintakan penangguhan penahanan. Kami sendiri merasa bahwa penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro itu tidak sah.
1: Bang Refli, mohon diulang, Bang. Mohon maaf, ini agak putus-putus, Bang. Halo, Bang Refli.
3: Halo.
1: Ya, maaf, Bang. Tadi agak putus-putus. Mungkin boleh diulang sedikit dua atau tiga kalimat terakhir Anda.
3: Halo,
1: Bang Refli.
3: Ya. Halo.
1: Ya, Bang. Silakan diulang, Bang. Mohon maaf, tadi agak terputus.
3: Suaranya ini
1: masih agak putus-putus, Bang, tapi silakan kita coba.
3: Putus-putus suaranya.
1: Ya. Oke, ini sudah jelas terdengar, Bang. Silakan, Bang.
3: Putus-putus.
1: Baik, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, yakni Refli Harun. Nanti kami akan coba kembali. Dan kami beralih ke informasi lainnya, ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita bahkan melakukan aksi ekstrim dengan mencor setengah badan mereka dengan semen sebagai bentuk protes keras atas berlarut-larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Unjuk rasa ini merupakan simbol kecewa dan matinya keadilan. Para petani menilai pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria ini sebagai kategori darurat nasional. Mereka juga menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan di mana tanah sebagian besar dikuasai oleh korporasi dan persorangan bukan oleh petani kecil. Petani meminta pemerintah bersikap tegas mencabut izin hak guna usaha perusahaan yang terbukti merampas tanah rakyat. Aksi ini akan terus dilakukan sebagai alarm keras bagi pemerintah agar reforma agraria segera direalisasikan.
4: Justru mereka yang dipidanakan.
5: Hari ini kami datang itu untuk menuntut kepada pemerintah, dalam hal ini tentu saja kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ada 9 tuntutan sebenarnya yang kami tuntut. Pertama itu tentu saja adalah soal bagaimana kemudian pemerintah melihat persoalan agraria ini sebagai suatu hal yang darurat. Nah, itu tidak semata-mata hanya karena persoalan ada konflik, tapi ini persoalan sesuatu hal, persoalan yang sangat besar bagi bangsa ini, bagi republik ini, bagi rakyat dan bagi petani. Ada hal yang paling penting kita ketahui bahwa kalau kita bicara soal kepemilikan tanah, maka hampir 90% kepemilikan tanah itu lebih banyak, 90% tanah itu dikuasai oleh segelintir orang. Bahkan kalau kita menghitung berdasarkan data, 0,5% petani kita hanya punya kuasaan tanah sebesar 0,5%. Sehingga ini yang menjadi problem utama. Sehingga kami hari ini datang bersama dengan kawan-kawan petani itu untuk menuntut, satu, karena hampir semua petani yang datang ini adalah yang

0: berkonflik dengan pemilik HGU, izin konsesi yang berada di wilayah penguasaan kawasan hutan. Nah, yang kami tuntut itu adalah pencabutan izin mereka.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menjalin komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyukseskan Agenda Nasional Sensus Ekonomi 2026. Pemprov Jabar memiliki program Jabar Ekotek yang mempermudah Sensus Ekonomi 2026.
2: Dengan mengerahkan 40.000 lebih petugas sensus yang akan melakukan secara door-to-door, BPS RI menargetkan 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Untuk menyukseskan sensus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi orang pertama di Jawa Barat yang dilakukan penyensusan oleh petugas. Dari sensus ini diketahui Gubernur Jawa Barat memiliki sejumlah usaha di bidang pertanian, peternakan, hingga konten kreator. Adapun pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat yang dihadiri Wakil Ketua BPS RI Sony Haribudi Otomo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digelar di Lembur Pakuan Subang atau di kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Minggu sore. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, perwakilan BI, Apindo, Kadin, OJK, serta Forkopim Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BPS RI Sony Haribudi Utomo mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memiliki inovasi pendataan ekonomi Jabar Ekotek, yakni sebuah program pemetaan geospasial lokasi usaha di Jawa Barat yang terintegrasi dari Badan Pusat Statistik dan Pemprov Jawa Barat. Melalui program ini, aparatur RT dan RW diberdayakan untuk melakukan pencatatan titik koordinat geografis setiap tempat usaha di lingkungan mereka masing-masing. Dengan program ini, tentunya sangat memudahkan sensus.
3: Ya, hari ini pencanangan komitmen bersama dengan Pak Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Luar biasa dukungan Pak Gubernur Jawa Barat. Bahkan sejak sebelum ya Pak, sejak masih persiapan sensus ekonomi 2026, beliau sudah mendukung dengan luar biasa. Salah satu yang menarik, ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya Ekotek, ya, Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW, dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, ya, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa, di geotag. Nah itu sangat memudahkan kami. Ya. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus, tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu dan hari ini Pak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota dan stakeholder, pimpinan BI, pimpinan Apindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan dan kita bersama-sama menandatangani komitmen.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan daerah harus berbasis data yang akurat, bukan sekedar perkiraan. Bahkan, pembaruan data melalui sensus ekonomi jika bisa dilakukan 1 tahun 2 kali jika memungkinkan.
4: Bahwa kita ini kepala daerah, ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Misalnya gini, ngomongin Jabar, hari ini ngomong Jabar penduduknya 51,5 juta. Menurut saya 55 juta deh berani taruhan kalau di sensus. Nah ini kan perlu sensus, nah sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali.
2: Dedi Mulyadi berharap dengan akurasi data yang lebih baik ke depan, program-program pemerintah bisa langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
1: Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu indikatif anggaran yang diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan rumah, mulai dari cetak sawah baru hingga strukturisasi koperasi desa. wartawan seusai rapat di parlemen hari ini, Zulhas menyebut tugas Kemenko Pangan tahun depan sangat besar demi menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan. Selain melakukan percetakan lahan sawah baru dalam jumlah besar, pihaknya akan memperketat aturan agar lahan sawah berkelanjutan tidak bisa dialih fungsikan lagi. Tak hanya itu, Kemenko Pangan juga akan berkoordinasi secara transparan untuk implementasi Inpres Koperasi Desa Merah Putih agar tiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
5: Selain ya, kita harus menyelesaikan menjamin pangan ini swasembadanya berkelanjutan dan alhamdulillah akan lancar ya. Sawah-sawah baru dicetak banyak sekali. Kemudian nomor dua yang harus diselesaikan itu apa? Sampah, pengelolaan sampah. Yang ketiga, ini juga tidak kalah ramainya mengenai tata kelola koperasi ya. Walaupun langsung ada impres ke Agraris Pangan, tapi tetap di bawah koordinasi kami. Ini juga kita akan perbaiki tata kelolanya, harus transparan, terbuka. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Dan kemudian kepastian pupuk, itu juga harus banyak sekali harus kita selesaikan. Dan yang paling penting lagi adalah menyelesaikan lahan sawah berkelanjutan yang tidak boleh dirubah lagi, yang sudah terlanjur nanti ada aturan untuk diganti dan seterusnya. Jadi
1: semarak ulang tahun Jakarta, warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis. Informasinya di usai jeda, tetaplah di Prime News.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Sorry, lagi flu nih.
8: Minum dong Ultra Flu.
9: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
7: Ultra Flu, flu reda.
8: Reda rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
6: Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
11: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
12: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
13: Apa tuh?
12: Radikal bebas.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
14: Ibu beli es krim coklat.
15: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
16: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
17: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
18: Ми знаходиться в війні і не втрачаю людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Semarak ulang tahun Jakarta terasa di sejumlah tempat wisata. Warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Monas jadi salah satu tujuan yang dipadati masyarakat sejak Senin pagi.
19: Kalau biasa
13: biasanya di hari Senin tempat-tempat wisata ini libur, lain halnya kalau Seninnya jatuh pada tanggal 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan momen perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta ini diperkenankan untuk buka, bahkan gratis bagi para pengunjung. Bukan hanya di tanggal 22 saja, melainkan di 3 tanggal lainnya, yakni tanggal 22, 27, dan juga 28 Juni 2026. Yuk kita intip keseruan dan juga keramaiannya.
19: Semakin siang, ratusan pengunjung tampak semakin memadati kawasan Monas

0: Jakarta Pusat. Mereka begitu antusias untuk menikmati Jakarta dari atas puncak maupun melihat sejarah Jakarta dan Indonesia di dalam museumnya. Beberapa pengunjung bahkan rela berdesakan dan antre lama demi berwisata di ikon kota Jakarta ini. Tak sedikit kami temukan pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang ke Monas demi memanfaatkan tiket gratis di momen perayaan HUT Jakarta yang ke-499.
1: Liburan.
2: Kita liburan. Dan ketemu teman kita yang dari pulau lain ketemu di sini.
1: Iya. Kebetulan hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita eksplor.
2: Jalan-jalan ke sini langsung ke Monas.
3: Udah sempat ke dalam?
2: Udah.
3: Gimana, tapi nikmatinya tuh gimana?
2: Nikmat sekali sih, bagus. Ada ininya.
1: Ada museum.
2: Museum.
1: Lihat-lihat sejarah-sejarah Indonesia. Belum.
2: Masih
1: lagi
2: antri kita.
1: Rombongan.
4: Udah ngantri dari jam berapa, Bu?
5: Jam 6 pagi
4: udah datang ke sini. Nanti dapat giliran naik ke puncaknya jam berapa?
5: Jam 12.
4: Masya Allah, 6 jam nungguin. Ya, ya. Terus 9, Bu.
6: Lebih baik lagi supaya apa ya? Lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Sukses terus buat Jakarta.
0: Bukan hanya menggratiskan tiket masuk tempat wisata, di tanggal 22, 27, dan 28 Juni, Pemprov Jakarta juga menggratiskan fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT jelang 5 abad dirasakan banyak pihak. Sehingga spesial di 3 tanggal tersebut, transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta diskon hanya cukup membayar Rp1. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Jakarta.
7: Hari ini kota Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Dan di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global, terselip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya? Di usia Jakarta yang hampir 5 abad, kelompok penyandang disabilitas jatanya masih harus bertaruh keselamatan setiap kali mereka melangkah keluar rumah dan juga berinteraksi dengan fasilitas publik. Lantas sampai di mana realisasi dari rentetan regulasi dan anggaran besar yang dialokasikan untuk ramah disabilitas.

0: Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya.
1: Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala?
0: Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal.
1: Pemirsa, saat ini saya ada di jembatan penyeberangan orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift. Karena lift ini tidak berfungsi menurut warga, ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak difungsikan. Dan ini juga bisa menghambat akses bagi para difabel ataupun orang tua yang berpergian dengan anak.
0: Sementara janji Jakarta untuk lebih inklusif kepada para difabel seakan masih jauh api dari panggang.
1: Ada ubin pemandu, tidak ada ubin pemandu, malah ambles. Dan di sebelah sini baru ada lagi ubin pemandu. Malah di sini ada tiang listrik dengan kabel yang menjuntai-juntai. Nah, buat para tunanetra yang sering menggunakan akses ini tentu agak mengganggu. Ibarat menggunakan handphone yang ketika berkomunikasi tiba-tiba signalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan.
0: Bagi Ramaditya Adhikara,

0: jangan sampai ada gangguan.
1: Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.
2: Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi, terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami memberikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin, orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna.
1: Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum.
3: Maka dengan demikian, pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya, apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas? Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa transportasi publik yang khusus untuk disabilitas.
1: Di usia ke-499 tahun, harapan agar kota Jakarta inklusif bagi warganya tetap mengemuka. Dan bagi warganya, harapan hadirnya ruang yang setara bagi semua bukanlah mimpi belaka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jakarta masih jadi pusat aktivitas bagi banyak pekerja, namun bagi sebagian orang memiliki rumah di ibu kota kini sulit untuk diwujudkan, termasuk bagi warga yang lahir dan besar di Jakarta. Akibatnya sebagian warga yang masih memiliki KTP Jakarta harus meninggalkan Jakarta demi rumah yang lebih terjangkau dan juga nyaman di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
5: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan. Meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
6: Satu, pengen punya rumah aja walaupun kecil untuk keluarga bapak, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya. Mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
5: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur. Perjalanan ke tempat kerja yang dulunya lebih singkat, kini harus ditempuh dengan waktu yang lebih panjang.
6: Jalanannya waktu masih ngontrak ya, tinggal di daerah Jakarta Timur, Cakung kurang lebih sampai di tempat kerja kurang lebih 30 menitan. Kalau sekarang bisa sejam lebih. Kalau biar jalan ya mungkin beda sekitar 20-30 ribu. Dari awal mungkin PP bisa 20 ribu, 30 ribu, sekarang bisa 40 ribu, 50 ribu gitu. Dibilang berat ya, ya memang harus dijalanin gitu. Karena kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik untuk satu, balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
5: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari, yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpenghasilan menengah sepertinya sulit memiliki hunian di kota Jakarta.
7: Nyari tapi mahal semua, berat. Ya. Pokoknya berat lah, nggak kejangkau lah, nggak kejangkau.

0: Jadi ibaratnya berat harus punya uang sekian, tapi kalau di sini kan enggak, asal punya DP dan cicilan lancar. Itu berat-berat di Jakarta berat. Harus punya di atas 100 juta baru bisa punya rumah. Di sini kan ibaratnya bisa nyicil. Nah, terus penduduknya juga enak, saling gotong royong. Nah, gitu.
1: Hal serupa juga dialami Ibu Ade. Setelah biaya kontrakan di Jakarta semakin tinggi, ia memilih pindah agar bisa memiliki rumah sendiri, serta usaha yang ia bisa mulai dari rumah.
2: Pertama tuh punya rumah, pengen. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana. Nggak ada yang murah gitu di sana tuh mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah, tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus, ya nggak apa-apa itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah di sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya mungkin hampir sama gitu lah. Mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah ketahui juga kan bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu. Udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, ya gitu.
1: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.

0: Kita ke informasi lainnya, awal pekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi. Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
2: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
3: Banyak.
2: Belinya kurang. Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga mah ya.
4: Kalau kayak tempe Bu?
3: Kalau tempe badan tuh naik-naiknya juga dah rada di alitan sehari.
4: Ukurannya diperkecil.
3: Mana-mana.
1: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
5: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang. Jadi

0: Nya, panennya melimpah.
1: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bagi sebagian orang, membeli kemewahan kecil bukan sekedar perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk apresiasi diri dan juga penawar jenuh di tengah impitan ekonomi yang kian lesu. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena lipstick effect. Namun masyarakat juga harus tetap bijaksana. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan kecil jika terjerumus justru bisa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang.

0: saat ekonomi sulit mungkin orang menunda untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self reward akibat stres finansial.
1: Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat.
2: Pasti dong, Kak. Apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya, Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu, Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Sebenarnya tergantung, Kak, dari seberapa stres saya dan seberapa pengen saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out dan emang udah sangat, udah males nih, biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget.
1: Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya, namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek.
3: Sekarang kan lagi sering scroll TikTok gitu, Kak, ya kan? Jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya. Apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu, Kak. Biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu.
1: Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah, seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang.
4: Saya coba menggarisbawahi tentang ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku itu intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman, makan-makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi, melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya untuk kita perlu untuk, ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya, tapi dalam prakteknya, orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Nah.
1: Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Ya, Clarissa Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
5: Mama jahat sama Aca?
6: Iya.
5: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kafling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
6: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
5: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
7: Mama, mama jahat sama Aca?
8: Iya.
7: Sering Aca dipukul?
8: Iya.
5: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499, warga kini memiliki akses baru.

0: menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dan Ancol. Kehadiran stasiun KRL JIS dan jembatan penghubung diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang.
2: Per hari ini stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit, 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan juga sudah selesai.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran 2 infrastruktur ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut.
3: Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
1: Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah.
4: Yang pertama tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser. Dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nantinya.
5: Nyobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
6: Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dia Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pembicaraan antara delegasi Iran dan juga delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tim Iran memprotes pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran terkait Lebanon. Televisi negara Iran atau IRIB melaporkan pada Minggu bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan juga Qatar ditangguhkan setelah 80 menit berlangsung. Penundaan dilakukan ketika kedua pihak mengambil jeda dan melakukan konsultasi internal. Sumber dari Qatar menyatakan putaran pertama pembicaraan dipusatkan pada situasi di Lebanon. Pembahasan mengenai Selat Hormuz akan dilakukan pada sesi berikutnya. Sementara sesi ketiga dijadwalkan membahas program nuklir Iran dan sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Namun kantor berita semi resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Amerika, Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump melalui platform Truth Social mengancam akan kembali menyerang Iran dengan sangat keras jika Iran tidak menghentikan kelompok Hizbullah yang menurutnya terus menimbulkan masalah. Stadion Miami diguyur hujan lebat disertai petir pada waktu Sabtu waktu setempat. Cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay pada Minggu.
7: Pemandangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final pergu. Pertandingan Tanjung Verde melawan Uruguay dijadwalkan pada Minggu 21 Juni waktu setempat.
0: Kebakaran gudang di Los Angeles berlangsung selama beberapa hari dan akibat kejadian ini petugas setempat mengeluarkan status darurat lokal dan mengimbau warga sekitar tidak keluar rumah. Sementara itu kecelakaan kereta terjadi di London Utara. Satu orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa yang melibatkan dua kereta pada kecelakaan tersebut.
8: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles Karen Bass meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, dua kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca dua kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan satu kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan dua kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.
0: Banyak cara mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia. Sementara itu musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa jadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan.
7: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espelan yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
9: Like we're staying here for a long, long time. So our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
10: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
7: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011, mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Collective kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.
0: Kemenangan tim nasional Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 turut dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion. Mereka merayakan kemenangan tersebut dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun stadion.
1: Pendukung tim nasional Jepang turut merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah di tribun Stadion Monterrey, Meksiko seusai laga yang berlangsung minggu siang waktu Indonesia. Selain itu, laga Jepang kontra Tunisia menjadi laga ke-1000 turnamen akbar sepak bola Piala Dunia. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Menurut supporter Jepang, tindakan menjaga kebersihan ini menjadi bentuk penghormatan langsung kepada negara tuan rumah yang telah menyambut kedatangan mereka. Serta kebiasaan merapikan fasilitas umum ini telah ditanamkan sejak usia dini melalui kegiatan harian di sekolah-sekolah Jepang.
11: それがこういう世界の人たちが注目するスタジアムで披露されているのはとても誇らしいと思います。
1: Pemerintah setempat turut memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik. Gubernur negara bagian Nuevo León, Samuel Garcia, mengungkapkan pihak otoritas telah menyiapkan sekitar 20.000 kantong sampah di berbagai lokasi wisata dan stadion atas permintaan dari para pendukung Jepang. Meskipun aksi bersih-bersih stadion ini telah menarik perhatian dunia, supporter Jepang menyebut hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi mereka.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman.

Halo, selamat malam. Kota Jakarta memasuki hampir 5 abad atau usia 499. Satu langkah lagi menuju usia 5 abad, Jakarta terus tumbuh dan juga berkembang. Tapi di saat yang sama, ternyata masih banyak pekerjaan rumah di Jakarta yang mesti harus diselesaikan. Dan malam hari ini, kami akan merayakan atau kita semua akan merayakan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun dengan sejumlah narasumber utama di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang, spesial Jakarta menuju 5 abad.

0: Di usia ke-499 tahun, Jakarta terus berbenah dan menjelang usia 5 abad, Jakarta terus berupaya menjadi kota global yang inklusif serta menjadi role model bagi daerah lainnya. Jakarta berkomitmen untuk menjadi kota yang terintegrasi guna meningkatkan kenyamanan warganya dan juga masyarakat.
1: Tanggal 22 Juni 2026 menandai hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jakarta telah menjadi pusat sejarah, kekuasaan, dan peradaban di Indonesia selama hampir 5 abad. Dengan usia yang nyaris menginjak 5 abad, Jakarta menyimpan kisah panjang sejarah mulai dari masa kolonial hingga era metropolitan modern. Kini Jakarta menghadapi tantangan besar menuju transformasi baru sebagai kota global yang inklusif. Namun Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang selama ini menjadi tantangan. Kemacetan, banjir, dan polusi, serta penciptaan lapangan kerja. Dari sisi pembuat kebijakan, muncul juga tantangan untuk membuat dan memastikan sebuah kebijakan berkesinambungan dan pembangunan tidak terputus hanya karena pergantian kepemimpinan. Berikut sejumlah suara masyarakat Jakarta melihat kota Jakarta dari kacamata mereka masing-masing.
2: Aku tuh kebetulan anak perantau, sudah 23 tahun di sini lebih ya, hampir 25 tahun. Melihatnya tuh sekarang udah lumayan oke, pembangunannya juga udah bagus, tapi mungkin ada perlu di ituin sedikit tuh ya tentang mungkin tergantung ke manusianya sendiri juga sih ya, yang masih tidak mau ngantri, masih suka serobot-serobot.
3: Sungai di Jakarta, tolong dong Pak dikeruk supaya nggak banjir ya. Tempat saya kebanjiran mulu gara-gara kalinya kagak dikeruk Pak, beneran Pak.
4: Saya lihat kesenjangan ekonominya masih kelihatan ya perbedaannya, kayak yang ekonominya bagus, bagus banget, tapi yang masih tinggal di kolong jembatan masih sering ditemui.
5: Secara transportasi umumnya, karena kita lihat kemajuan dari bidang transportasi umum mulai dari MRT, LRT, terus juga penambahan jalur-jalur busway itu juga udah tambah dimasifkan lagi dari pemerintahan Jakarta. Ditambah juga sekarang kan udah ada Trans Jabodetabek, itu udah menyasar ke wilayah-wilayah di sekitar Jakarta, bisa ke Jakarta tanpa ribet, cuma sekali naik. Menurut saya itu udah cukup inklusif untuk orang-orang di luar Jakarta.
1: Sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta kebudayaan nasional, Jakarta terus berbenah. Pemerintah Provinsi DKI ingin momentum HUT ke-499 bukan hanya menjadi hal seremonial, melainkan titik kilas balik untuk membangun kota yang lebih maju seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas publik.
6: Seperti kita ketahui, Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman. Dalam rangka 5 abad ini, Jakarta mempersiapkan diri untuk memberikan kenyamanan bagi warganya. Saya dan Pak Wagub tidak semata-mata hanya membangun fisik, tetapi kenyamanan, rasa aman, kepedulian, gotong royong, jaga Jakarta, termasuk pilah sampah, menjadi gerakan yang terus-menerus.
1: Di usia yang semakin matang, Jakarta terus berbenah, berupaya menjadi kota global yang inklusif, serta ke depan menjadi role model bagi daerah lain. Menuju 5 abad, Jakarta berkomitmen untuk terintegrasi, guna meningkatkan kenyamanan warganya dan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan langsung saja saya perkenalkan, sudah ada 4 orang narasumber, 2 narasumber utama dan juga 2 panelis yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pertama akan saya sapa terlebih dahulu, yakni Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Sutioso. Pak Sutioso, selamat malam.
7: Malam.
0: Terima kasih sudah hadir, Pak Yos. Dan berikutnya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 2020 hingga 2022, Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam.
8: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Kita akan bergeser, sudah ada 2 orang panelis. Pertama, analis Tata Kota Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua adalah sejarawan JJ Rizal. Mas JJ, selamat malam. Terima kasih. Dan kita masih menunggu satu analis lagi dari UI, yaitu pengamat sosial Devi Rahmawati, tapi kita akan melanjutkan sembari membahas bersama dengan dua mantan pemimpin Jakarta di dua periode yang berbeda. Ini suatu kehormatan buat saya untuk bisa mendengar cerita Bang Yos, Bang Riza begitu pada dua periode yang berbeda. Saya ke Bang Yos dulu. Jadi orang mengenal Anda, paling tidak saya yang awam sangat mengingat Anda Transjakarta tentunya pada masa Anda kemudian muncul satu transportasi massal yang hari ini ternyata menjadi tumpuan banyak orang begitu Pak, pekerja terutama. Dan hari ini Anda melihat bagaimana? Sudah hampir mungkin 22 tahun sejak Anda resmikan pertama kali, Bang Yus?
7: Ya, ya sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta ke 499. Ya. Dan tahun depan 5 abad. Ya. Jadi luar biasa tuanya gitu. Nah memang masalah Jakarta ini kan sangat complicated gitu ya. Di antaranya satu yang krusial adalah masalah transportasi gitu. Nah saya baru bisa berpikir masalah transportasi itu pada tahun 2003 gitu.
0: Okay.
7: Ya 2003 itu yang pertama sudah berpikir. Karena periode sebelumnya saya hanya memikir bagaimana Jakarta ini bisa eksis akibat kerusuhan Mei tahun 98. Okay. Ya. Jakarta hancur-hancuran, ya masyarakat juga lagi euforia demokrasi gitu. Yang diterjemahkan secara keliru, seakan-akan demokrasi itu kebebasan, jadi apa saja boleh, jadi seperti itu kan.
0: Oh, boleh Anda ceritakan dulu gitu. Bang Yus, kebablasan itu pada masa Anda yang seperti apa kalau bisa saya bayangkan?
7: Nah, transportasi ini kita utamakan karena kerugian yang ditimbulkan itu besar ya. Okay. Langsung maupun tidak langsung. Langsung itu sudah pastikan orang sering terlambat dan tidak produktif manusia. Apakah dia itu manusia birokrat pemerintahan maupun swasta itu tidak produktif. Sering terlambat kan. Gitu. Dan juga tentu saja begitu banyak bahan bakar dikeluarkan oleh perusahaan itu kan. Nah, oleh karena itu saya harus kenali betul mengapa Jakarta macet gitu kan. Ada tim yang saya rekrut dari akademisi ya para universitas, ada dokter profesornya bidang transportasi. Itulah yang pertama tak kasih soal mengapa Jakarta macet gitu. Memang rapatnya enggak ada 5 menit Jakarta macet kenapa, tapi jawabnya berbulan-bulan.
0: Okay.
7: Gitu ya, karena di survei secara lengkap sama tim ini gitu. Nah, sementara tim ini melakukan survei, saya studi banding. Saya ingin melihat negara lain seperti apa sih ngatasi lalu lintas gitu. Dan saya dari perjalanan saya ke luar negeri, saya berhenti di Bogota, ya. Ibu kota Kolombia, mengapa? Karena situasinya mirip dengan Jakarta ya. Ruasnya, penduduknya juga padat seperti Jakarta gitu, kok bisa seperti itu. Nah itulah maka saya mengenal ada MRT, ada monorail yang pun diganti LRT ya, ada busway, itu memang saya adopsi dari sana. Nah setelah itu saya terus melakukan studi banding langsung ke Nederland gitu kan. Saya ingin melihat bagaimana di sana itu kok sungai bisa dijadikan transportasi juga secara baik gitu. Nah itu jadi salah saya kembali ke Indonesia, saya amat yakin gitu. Supaya masyarakat dan pendengar tahu saat itu kondisinya itu kendaraan umum itu 20% saja. Jadi kendaraan pribadi yang 20% ini terbalik dengan kondisi kota-kota yang sudah ceritakan Bogota itu tadi misalnya kan. Kendaraan umumnya 80%.
0: Okay.
7: Nah kita 20% itu pun yang kebul-kebul itu gitu kan. Jadi sedikit dan keadaannya buruk gitu. Nah sementara orang lain 80% dan representatif gitu. Artinya nyaman, aman ya dan bisa tepat waktu gitu kan. Nah itulah yang kemudian kita rancang.
0: Baik.
7: Di Jakarta kan. Jadi namanya pola transportasi makro yang dirancang oleh para pakar ini, sekali lagi terdiri dari yang paling bawah tanah MRT, ada LRT, lah kemudian ada busway 15 koridor gitu. Nah masalah yang timbul saat itu adalah bahwa kita tidak punya duit. Tidak punya duit, sementara ini kendaraan-kendaraan modern yang perlu investor gitu. Baik. Nah, jadi kepercayaan investor ke Indonesia, khususnya Jakarta ini sudah habis hilang akibat kerusuhan Mei, itu kan panjang akibatnya. Nah, tetapi saya sebagai gubernur waktu itu, kalau rencana yang dirancang oleh tim ini yang saya yakini menyelesaikan masalah jangka panjang tidak pernah kita mulai, ya nggak akan pernah terwujud.
0: Okay.
7: Nah, oleh karena itu saya mulai dari busway, ya setelah konsultasi dengan tim ini bahwa busway memang tidak perlu investor karena jalannya sudah ada, tinggal pasang separator, bis kita pesan, sopir kita rekrut,
0: okay,
7: maka jadilah itu.
0: Jadi yang paling memungkinkan dibanding dua kereta MRT LRT adalah
7: jadi
0: bus dulu, Pak, ya?
7: Ada 15 koridor busway itu, ya.
0: Okay.
7: Dan saya tanya mana koridor yang paling sibuk,
0: okay,
7: untuk apa namanya, untuk starting point gitu. Itu adalah koridor 1 Blok M Kota. Nah itulah makanya setelah keluar dari rapat itu saya sosialisasikan tentang busway ini dan seperti Anda diingat ya, tantangannya begitu keras lah, ya, gitu ya, kan ya.
0: Okay.
7: Udah macet, nanti busway ngambil satu koridor kan gitu kan. Padahal koridor 1 dari kota ke Blok M itu kan tidak ada koridor yang hilang karena saya tambah satu koridor lagi, mm-hmm, jalur. Saya ambil tengah sedikit, pinggir sedikit, jadi satu koridor.
0: Oke, baik, baik.
7: Jadi nggak ada yang hilang. Tetapi ya gitulah tantangannya luar biasa, mm-hmm, walaupun kenyataannya saat ini saya lihat Transjakarta itu menjadi prima dona transportasi masyarakat Jakarta.
0: Oke, baik. Dikunci di situ dulu, Bang Yos. Saya ke Anda, Pak Yayat. Yeah. Jadi kalau melihat, saya setuju tadi, tentu di awal banyak sekali kemudian, yeah, protes warga, ada penutupan jalan, pembangunan koridor. Tapi kalau kita lihat hari ini, seberapa efektif dari mimpi awal 22 tahun yang lalu itu?
8: Menarik menurut saya. Hmm. Pertama gini, ada dua tokoh Jakarta ya gubernur selama pengamatan saya yang menjadi pilar perubahan. Yang pertama itu Bang Ali.
0: Okay.
8: Itu menjadi bapak pembangunan modern Jakarta. Nanti Mas Rey ini bisa mengkritisi bagaimana aspeknya. Beliau adalah peta dalam konteks tata ruang kota dan pembangunan modern Jakarta. Kedua, Bang Yos, bapak pembangunan transportasi modern Jakarta. Tepuk tangan dulu ya. Nah, ada yang menarik. Pertama begini, ada kinerja yang bagus, ada perubahan. Pertama satu, Transjakarta sekarang jumlah pengguna hampir 400 juta dalam setahun. Kalau kita bagi 365, rata-rata itu di atas 1 juta lebih. Itu kan menunjukkan ada peningkatan minat untuk naik.
0: Itu ada persentasenya nggak, Pak? Dari total misalkan pergerakan dalam
8: satu hari? Kalau kita perbandingkan, memang kita belum mencapai proporsi yang 20%. Kita berharap Jakarta itu bisa mencapai 50 atau 60% modal share itu public transport. Tapi bukan hanya Transjakarta ya, tapi sudah ada LRT, MRT, kemungkinan diintegrasi. Cuman saya ingin tanya sama Bang Yos nih, tadi kan pertanyaan tadi. Mengapa Bang Yos berani mengambil sikap untuk menghadapi yang kontra terlebih dahulu? Kan kita tahu bagaimana seorang gubernur berani bertarung dengan gagasan dan berani berhadapan dengan realitas resistensi penolakan. Hmm. Jadi ini kan menjadi bekal buat siapapun gubernur Jakarta, yeah, harus, mohon maaf ya, ini sebutannya PDIP lah, percaya diri itu penting gitu kan.
0: Nah, keberanian dulu ya.
8: Keberaniannya
0: ya,
8: dulu. Okay. Jadi di mana sebetulnya kiatnya Bang Yos berani dengan gagasan besar, bersinergi dengan para akademis, dan menyatakan ini yang terbaik buat Jakarta. Ah, ini saya ingin tahu nih, supaya gubernur yang lain pun berani untuk mengambil sikap dan melakukan perubahan, dan manfaatnya terasa sampai sekarang itu. Kira-kira baik, gitu Bang Yos.
0: Standarnya berani dulu, silahkan Bang Yos.
7: Ya, jadi gini ya, kalau pemimpin itu ada masalah, kita yakin cara ini yang terbaik. Gitu. Terbaik itu berarti tidak ada negatifnya. Tidak berarti tidak ada orang yang merasa dirugikan. Pasti ada. Gitu. Contoh misalnya, saat saya akan meluncurkan busway, jadi kendaraan tadi yang kebul-kebul itu kan saya larang lagi lewat situ. Ya ini pasti dirugikan sopirnya kan. Nah bagaimana kita meminimais kerugian itu? Itu saya rekrut sopir-sopir yang mantan yang kebul-kebul itu, ikut rekrut untuk jadi sopir busway gitu.
0: Okay.
7: Nah walaupun demikian, memang zamannya gitu, ini kan masa transisi dari keterbukaan, ya, dari ketertutupan gitu ya, dari sentralistik ke desentralistik, ketertutupan ke keterbukaan. Itu kan orang masih belum adaptasi gitu, masih ngawur lah, pokoknya lawan saja, pokoknya apa namanya, tolak saja, itu anunya gelombangnya seperti itu. Nah di sini sudah diuji pemimpin itu. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kalau kita yakin ini yang terbaik, wah, pokoknya apapun dianu itu, pokoknya ya sudah kita teguh lah, kita pegang aja gitu.
9: Tadi
7: sekali lagi sambil meminimais kira-kira kerugian-kerugian negatif yang ada itu kita minimais. Tapi nol itu nggak mungkin.
0: Oke, baik.
9: Ada pertanyaan yang menarik lagi Bang Yos. Sekarang Pak Mas Pram itu sudah punya gagasan Trans Jabodetabek. Jadi TJ itu sudah masuk ke wilayah Bekasi, Bogor, dan sekitarnya. Dulu saya ingat banget ketika Bang Yos mengatakan, mau nggak bergabung dengan Jabodetabek dan DKI menjadi
7: megapolitan.
9: Megapolitan Jabodetabek. Nah yang menjadi masalah Bang Yos, sekarang TJ itu mengalami kesulitan untuk mensubsidi yang dari luar. Nah bagaimana kiatnya lah, kita ingin tahu sebagai pemimpin daerah, bagaimana mengajak supaya daerah tetangga itu mau berkontribusi untuk sharing, sharing pembiayaan. Karena kalau apa-apa Jakarta, andilo juga, antara dilema dan kegalauan juga kan. Kalau terus-terusan DKI yang menampung persoalan itu. Nah,

0: Kira-kira strategi apa yang harus dilakukan sebagai seorang gubernur untuk yakin bahwa Jakarta bisa berkolaborasi dengan tetangganya untuk menyelesaikan masalah transportasi?
1: Silakan.
2: Karena memang ya, Jakarta dan sekitarnya itu kan mempunyai masalah yang berkaitan, gitu kan ya. Banyak orang yang bukan Jakarta tapi anunya ke Jakarta.
1: Iya, tinggal di sekitar.
2: Justru contohnya sendiri adalah saya ini kan. Saya kan di Bekasi tinggalnya kan, nyatanya kegiatannya di Jakarta terus, okay. Itu banyak orang. Dan dia bawa kendaraan kan, artinya masalah transportasi sama. Saat kebanjiran juga asalnya dari sana gitu kan. Oleh karena itu waktu itu saya cetuskan megapolitan gitu. Dan megapolitan supaya pasti ya, Gubernur Jawa Barat kan gak mau kehilangan wilayah. Bogor, Depok, Bekasi gitu. Begitu juga Gubernur Banten gak mau kehilangan Tangerang kan. Baik. Karena itu megapolitan itu adalah penggabungan tata ruang. Tata ruang yang kita manage bersama. Administrasi tetap ke provinsi masing-masing. Sehingga mereka gak keulangan.
1: Okay.
2: Tetapi ya, sekali lagi itu mungkin sudah budaya kita kan. Selalu negative thinking yang ada di otaknya itu. Pokoknya tolak saja. Gitu. Nah saya sangat appreciate ya karena dari semua itu zaman presidennya Pak SBY yang merespon itu. Bahkan penggabungan itu ditambah sampai Cianjur gitu. Jadi kalau itu bisa digabungkan saat ini ya, itu akan daerah penyangga yang saya sebut Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi itu tidak dapat teracun saja selama ini, tapi dapat madunya juga.
1: Okay.
2: Kalau megapolitan bisa kita manage.
1: Ya. Jadi tidak hanya soal bekerja
2: oleh karena
1: di Jakarta,
2: itu,
1: pembangunan
2: ya,
1: sungai, Pak.
2: Ada busway koridor tertentu, aku nggak hafal, sudah nempel dengan Bekasi dan Tangerang gitu kan.
1: Baik.
2: Itu maksudnya itu, supaya orang Tangerang, Bekasi menggunakan sistem sama busway. Jadi dia nanti nggak bawa kendaraan lagi. Nah lalu MRT yang sekarang masih berhenti di Fatmawati ya, di sana ya, itu sebenarnya konsepnya adalah ke Depok sampai Bogor. Tetapi supaya murah itu elevated, jadi di atas jalan gitu kan, gak ada masalah. Keretanya juga itu kan, artinya kereta yang representatif lah, nyaman, bisa kerja pakai komputer gitu, bisa pakai jas orang kerja gitu. Nah sehingga orang Depok dan Bogor ada stasiun besar kan.
1: Baik.
2: Kalau mau ke Jakarta atau kerja ke Jakarta, mau apapun itu ke Jakarta, dia taruh mobil di situ. Diantar keluarganya, habis itu naik MRT.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Nah
1: okay,
2: sekarang ada ditambah lagi RRT sudah nembus jalan yang itu, tol ke Bogor gitu.
1: Yeah.
2: Ini semua belum selesai gitu. Jadi inilah yang masih menjadi PR gubernur-gubernur yang akan datang itu, supaya ini dilanjutkan secara konsisten.
1: Okay.
2: Tetapi kalau Transjakarta dari 15 koridor itu dari monitoring saya ya, sudah terwujud semua sepertinya.
1: Oke, sudah terwujud tapi pelaksanaannya
2: yang
1: harus disempurnakan lagi ya.
2: Jadi sekarang tinggal LRT lanjutkan, lalu MRT juga dilanjutkan seperti yang saya katakan tadi, supaya murah, elevated aja lewat jalan.
1: Baik.
2: Dari Fatmawati ke Depok dan Bogor.
1: Berarti harus memang secara bertahap. Saya akan juga minta Bang Riza, di zaman Anda integrasi dilakukan, tidak hanya Transjakarta, Jaklingko juga diintegrasikan, tapi bagaimana tantangannya dengan daerah-daerah penyangga selain Jakarta begitu Bang. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Lu reda?
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik. Dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai

0: dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan langsung saja saya ke Bang Riza terlebih dahulu. Jadi kalau tadi Bang Yus sudah menceritakan bagaimana tantangan zamannya, di zaman Bang Riza integrasinya seperti apa Bang pada daerah penyangga sekitar Jakarta Bang?
2: Ya, jadi terima kasih nih CNN, kesempatan yang baik. Saya juga ucapkan selamat buat kota Jakarta yang berusia 499 tahun. Tahun depan masuk ke 5 abad, satu usia yang panjang, yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi kota global yang luar biasa. Yang pertama, jadi kalau bicara kota tentu semua pemimpin kota ingin kotanya maju. Makanya kami di waktu zaman saya itu kan meneruskan Mas Anies, Mas Sandi itu tagline-nya dulu maju kotanya, bahagia warganya. Jadi kata hidup di muka bumi ini kan tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, urusan batin, urusan kemanusiaan, urusan sosial, itu tidak kalah penting. Jadi di era kami itu saya meneruskan Mas Sandi 2020 sampai 2022. Bicara transportasi, memang semuanya kami meneruskan apa yang sudah digagas, dimulai oleh pendahulu kami. Bang Yos luar biasa membangun transportasi modern dan tangan besi ketika itu luar biasa. Bang Yos ini serba berani memang. Bukan cuma urusan transportasi, urusan pagar Monas juga. Bang Yos ini luar biasa. Oh, kalau bukan Bang Yos nggak bisa. Jadi tentara ini luar biasa, militer ini. Kepemimpinan yang kuat, yang berani. Karena saya belajar dengan ilmu Bang Yos. Jadi pemimpin itu harus segera memutuskan. Yang penting putuskan yang terbaik dengan resiko terkecil. Nah, saya ambil tuh Bang, ilmu Bang Yos tuh. Pemimpin itu kan banyakkan masukan. Semakin tinggi makin banyak masukan. Bagaimana kita memutuskan dari semua masukan, pendapat para ahli, para pakar. Saya pakai ilmu Bang Yos.
1: Jadi berani itu pertama berani mengambil keputusan dulu Bang ya?
2: Iya dong, harus berani. Okay. Tapi kan ada dasarnya, tidak asal keputusan. Di antaranya yang ilmu Bang Yos, pilih yang resikonya paling rendah, kecil. Karena tidak ada semua keputusan yang tidak beresiko. Pasti ada resikonya. Tapi pilih yang paling rendah, itu saya pilih. Kalau Bang Poko tuh saya pilih ilmu Bang Poko di Jakarta tuh serahkan pada ahlinya. Nah, kadang-kadang kita ini kalau jadi pemimpin merasa hebat, merasa pinter, merasa bisa semua. Tanya nih Mas Ed, ya kan? Itu kelemahan pemimpin tuh begitu. Kita kalau dipilih merasa karena udah terpilih, merasa kita semua bisa beresin. Nah, itu salah itu. Nah, jadi pemimpin itu, ya memimpin itu harus bijak. Ya. Jadi serahkan pada ahlinya. Semua ada ahlinya, undang para ahlinya. Nah, saya ambil ilmu tuh dari Bang Poke, sama Bang Yos, memimpin Jakarta. Jadi di era saya memang soal transportasi itu penting. Kami terus terang meneruskan moda transportasi yang sudah dibuat blueprintnya sudah ada itu ke depan. Blue line, green line, semua udah ada, semua udah. Okay. Itu zaman Bang Yos sudah ada. Umpamanya MRT, Bang Yos sudah menggagas, disempurnakan oleh Bang Poke, dilaksanakan. Mulai Bang Poke, selesai pada zaman Pak Jokowi. Kami meneruskan menjaga, sekarang meneruskan sampai ke kota ke Ancol. Nah, mudah-mudahan 2027 nih selesai kita punya MRT. Tentu saya pribadi ingin Jakarta tidak punya satu line, dua line. Tapi kalau bisa 16 line. Seperti di Singapura dan di kota-kota lainnya. Bagi saya penting transportasi MRT tidak hanya murah, terlindung, cepat. Tapi juga membangun manusia supaya sehat. Orang Jakarta ini harus banyak jalan. Dengan adanya MRT, orang jadi jalan itu. Nah, ini kelemahan bangsa kita. Jadi MRT itu penting bagi juga kesehatan, sekalipun urusan transportasi. Baik. Terus juga soal LRT, kami meneruskan. Termasuk busway, yang paling fenomenal sebetulnya itu busway. Bang Yos punya, itu nggak bisa dilupakan gitu. Karena itu keputusan, keberanian seorang gubernur memutuskan satu kebijakan transportasi.
1: Atau pada masalah. Zaman Anda apa yang...
2: Pada zaman saya meneruskan itu semua, kami menggagas Jaklingko. Untuk bisa mengakses supaya sampai setiap kelurahan orang bisa dapat transportasi. Tidak boleh terlalu jauh dia jalan. Itu zaman kami itu. Dari zaman Mas Anies, Mas Sandi saya diteruskan, itu Jaklingko. Kemudian kami juga mengintegrasikan tiket. Semua orang jalan-jalan naik MRT beda lagi, LRT beda lagi, busway beda lagi, Jaklingko. Jadi satu tiket untuk semua. Sekalipun semua juga lebih murah, lebih terintegrasi. Itu yang kami coba gagas agar transportasi Jakarta lebih baik. Juga modernisasi semua. Juga zaman saya juga

0: memulai dengan bus listrik. Ini eranya era elektrik, era ramah lingkungan. Jadi membangun kota juga harus ramah lingkungan. Okay. Jadi kami sudah mulai itu.
1: Bang, soal tantangan Bang, Jaklingko itu kan juga menghadapi ya terutama di terminal, banyak sopir angkot. Kalau Bang Yus tadi cerita gimana soal mungkin Kopaja dan bus-bus yang ngebul-ngebul tadi. Pada zaman Abang gimana Bang tantangannya?
0: Ya mau gak mau kan mereka memang dilibatkan. Apapun mereka kan warga bangsa kita. Tidak bisa mengganti satu transportasi, tidak melibatkan yang lama. Ya kita gak guyup lah, bersaudara, runding. Jadi mereka diberi kesempatan lebih awal untuk terlibat. Okay. Ya memang harus diganti, gak bisa kita biarkan Kopaja, metro mini yang sudah usang, yang ngebul begitu kesehatan kita terganggu dan sebagainya. Tapi mereka dilibatkan. Baik. Dilibatkan dalam koperasi, dalam yayasan, dalam semua kita libatkan. Okay. Jadi memang membangun kota ini harus melibatkan semua pihak.
1: Oke, okay, melibatkan semua warga Jakarta begitu ya Bang ya. Baik, saya ke Bang Rizal dulu kalau begitu. Jadi dalam studi yang mungkin Anda pelajari, Jakarta itu bagaimana membangun transportasinya? Benarkah dalam kami pandangan awam dulu disiapkannya untuk jalur-jalur kecil aja sebetulnya Bang Rizal? Mas Rizal.
2: Ya sebenarnya Jakarta itu kan gak pernah dibangun awalnya sebagai kota. Dia dibangun sebagai markas dagang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang dipentingkan itu bukan publik. Tapi mereka yang punya uang, kaum yang berduit, yang bayar pajak paling besar gitu. Nah Bang Yos bikin itu kan harus ingat setelah reformasi 98, guncangan yang besar itu salah satunya berimplikasi pada kota. Agar kepentingan publik lebih diperhatikan. Betul. Jadi kayak di awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial kotanya terlalu kulit putih gitulah. Tiba-tiba ada desentralisasi wealth, keputusan besar begitu ya, mulai orang bicara tentang ruang kota. Nah ini muncul lagi terulang satu abad kemudian di tahun 2000 bayangin coba ya kan, jadi perlu guncangan besar untuk menyadarkan pemerintah tentang kewajiban-kewajibannya mengurus yang sifatnya publik.
1: Okay.
2: Gitu loh. Nah jadi saya ngeliat tuh perubahan dramatis itu didahului oleh guncangan, bahkan tadi Bang Yos bilang ada kekacauan. Nah dalam ilmu sejarah tuh ada kekacauan itu yang sebenarnya energinya itu dia kacau. Tapi dia membawa pencerahan. Okay. Jadi Bang Yos itu program apa Transjakartanya itu seperti muncul dari kegelapan kan. Yang gak pernah orang bayangkan tiba-tiba sekarang orang bisa mengakses seluruh bentang Jakarta. Dengan bayar yang sangat murah. Disubsidi. Nah disubsidi setiap orang. Jadi kalau gak ikut naik Transjakarta rugi sebenarnya orang Jakarta. Karena gak menikmati subsidi gitu. Nah sekarang diperluas gitu. Tapi problemnya menurut saya nggak bisa diselesaikan hanya dengan sistem transportasi. Karena yang kita lihat sekarang perkembangan paling dramatis urusan publik itu justru berkembangnya pinggiran kota Jakarta yang Bang Yos tadi gambarkan itu. Wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, bahkan sampai ke apa
1: Cianjur,
2: Sawangan segala macam itu kepadatannya itu kan karena ada urban sprawl gitu ya. Ada apa, ada ledakan pengkotaan gitu di pinggiran. Sekarang itu Jabodetabek itu penduduk 41 juta. Bayangin coba. Sistem transportasi yang kayak apa yang kita tawarkan.
1: Nah kalau yang sekarang ideal atau tidak paling tidak menurut Anda?
2: Sekarang itu harus terus digenjot karena kita kan ketinggalan.
1: Okay.
2: Coba kita hitung baru berapa tahun kalau dihitung dari Bang Yos bikin sistem transportasi publik Transjakarta. Masih sangat apa ya, masih sangat muda. Belum remaja aja belum. Remaja aja belum. Dan menurut saya gagasan tentang megapolitan, saya baca tuh Bang Yos sampai bikin buku dan ada satu kutipan yang menarik dari Bang Yos. Saya gak tahu karena gak disebut arsipnya. Memang Bung Karno tuh gak pernah ngebayangin pindah ibu kota. Ya sejak awal dia pengennya Jakarta.
1: Okay.
2: Ya dia pakai bahasa Belanda dia bilang personal like ya Jakarta aja gitu. Karena ya di sini proklamasi, kita sebagai state ya, kita sebagai nation itu tahun 28 juga di Jakarta gitu. Ya gak ada tempat yang arus nasionalismenya, sejarahnya itu sekuat Jakarta. Jadi dia bilang, gak perlulah pindah ibu kota gitu. Nah dia menggagas megapolitan. Di buku Bang Yos itu saya baca ada. Walaupun gak disebut dari mana sumbernya. Tapi menurut saya itu gagas. Nah karena Pak SBY, Pak Yos tadi kan, Bang Yos itu bilang, ya Pak Ece, karena itu Pak SBY itu bukan grupnya Soekarno, maka dia sebutnya Greater, bukannya megapolitan.
1: Okay.
2: Biar itu kayak kelihatannya
1: walaupun warisan. Maknanya itu ya?
2: Maknanya itu. Okay, okay. Artinya sudah ada kesadaran bahwa ada perkembangan dramatis. Bang Poka juga ngomongin, bahkan bikin video sama National Geographic atau apa saya lupa, megacities. Jadi Bang Poka tuh udah ngebayangin ada apa perubahan dramatis yang besar bahwa Jakarta itu akan menjadi Greater Jakarta, akan menjadi megapolitan, hmm. akan menjadi megacities. Dan hmm. itu gak bisa dijawab hanya dengan sistem transportasi yang jauh lebih kompleks lagi. Itu tantangan menurut saya untuk...
1: Tapi menurut Anda apa? Kalau bukan transportasi, kuncinya pembenahannya ada di mana untuk Jakarta yang ideal itu tadi?
2: Tempat tinggal.
1: Oke, okay, hunian ya.
2: Karena kan kenapa transportasi jadi masalah? Karena hmm. kota tuh hanya bisa dihuni orang berduit. Okay. Yang gak punya duit kan harus menyebar ke pinggiran. Oh,
1: berarti kalau begitu perspektifnya masih perspektif lama dong ya? Orang berduit enggak,
2: artinya
1: masih dapat tempat.
2: Ada pencerahan oleh Bang Yos sistem transportasi. Nah sekarang sistem perumahan nasional yang gak ada.
1: Oh, oke, okay,
2: baik. Di Jakarta.
1: Itu PR berikutnya. Oke, okay. Dan pertanyaan tidak hanya dari saya. Teman-teman mahasiswa juga akan bertanya, silakan. Boleh berdiri, sebutkan nama dan dari kampus mana.
3: Perkenalkan saya.
1: Ya sudah, silakan.
3: Perkenalkan nama saya Yanuar, saya dari kampus Universitas Indonesia. Saya ada pertanyaan untuk Bang Rija ya, terkait tentang transportasi gitu. Menurut Bang Rija, gambaran ke depan ya, akankah ada era di mana nanti kita bisa melihat rakyat dan warga Jakarta seperti saya gitu yang lebih memilih dan mayoritas lebih memilih transportasi umum dibanding transportasi pribadi. Nah, contohnya kayak di Jepang, di mana di Jepang itu memang warganya mempunyai transportasi pribadi seperti mobil dan motor gitu. Cuman mereka tetap lebih memilih transportasi umum karena lebih efisien dan efektif dari waktu dan juga biaya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Yanor, pengguna transportasi massal?
3: Oh iya.
1: Pakai
3: ya.
1: Apa?
3: Saya pakai KRL.
1: Oh, KRL.
3: Kalau enggak apa namanya itu? Iya, bus listrik gitu.
1: Oke, terima kasih Yanuar. Tepuk tangan dulu untuk Yanuar. Jadi itu, bagaimana Bang? Bisa nggak kita membayangkan seperti luar negeri gitu Bang, Jakarta ke depan?
4: Bukan bisa membayangkan, tapi harus terjadi.
1: Harus terjadi.
0: Bang Yos sudah membuktikan dengan Transjakarta. Sekarang udah berapa? 13 koridor. Itu gagasan Bang Yos. Kita sudah mulai MRT, tapi baru satu line.
1: Betul.
0: Saya juga waktu jadi pertama jadi Wagub, yang saya pikirkan transportasi. Meneruskan apa yang sudah diperjuangkan dimulai oleh Bang Yos dengan memperluas jaringan dari Transjakarta, tapi juga mempercepat MRT. Mm-hmm. Saya agak kaget memang. Memang ini kan kita yang bikin ini kan Jepang. Ini lama bener ini, 2027 baru kelar. Gitu. Saya tidak membedakan Jepang dengan Cina, tapi Cina memang lebih cepat. Gitu. Ini harus ada keberanian pemimpin. Ya. MRT ini kita punya masalah, selain lama, memang bagus lama, tapi juga relnya tuh pendek dia. Sekarang tuh udah harusnya 114. Nah ini juga PR ke depan ya. Tapi sekali lagi, tidak ada pilihan semua kota di dunia itu salah satunya selain hunian, ruang terbuka hijau, air dan sebagainya, tapi transportasi paling penting. Yeah. Karena inilah yang mengakses, mengantarkan pergi dan pulang warga kota.
1: Okay.
0: Jadi harus mempercepat moda transportasi massal. Nah, di antaranya ada MRT. Sebetulnya perlu ada keberanian. Cuma kan saya cuma Wagub, bukan gubernur. Kalau gubernur seperti Bang Yos kan berani memutuskan, tapi punya pegang palu dia. Kalau saya wakil nggak pegang palu, Mas JJ.
1: Nggak bisa ngetok ya?
0: Nggak bisa ngetok saya. Saya cuma menjadi masukan dan sebagainya. Kalau jadi gubernur enak, Bang Yos bisa putuskan. Berani, apa tuh? Tadi saya bilang pagar nggak boleh, putuskan. Jadi. Bus jadi, semua jadi. Program Bang Yos, ruang terbuka hijau. Jadi semua, karena sebagai gubernur ya. Jadi kalau saya punya keputusan, tidak ada pilihan, harus berani menginvestasikan untuk transportasi massal bagi kota Jakarta.
1: Tapi seberapa dekat Bang Riza? Mungkin hitungan tahun kalau Anda bisa membayangkan?
0: Memang MRT itu lama sekali, jadi kalau pemimpin berani itu bisa, karena partisipasi swasta itu bisa masuk untuk investasi. Jangan nunggu dari APBN atau BD, nggak bisa, nggak cukup itu. Sekarang transportasi itu setiap tahun tidak kurang dari 4-5 triliun subsidinya, teman-teman masih biar tahu. Bukan uang yang kecil, subsidi supaya 3.500 yang terus dipertahankan hingga hari ini, nggak ada gubernur yang berani naikin nih, ya kan? Banyak faktor lah, diantaranya kepentingan masyarakat. Jadi kalau bagi saya harus berani menginvestasikan untuk transportasi. Transportasi yang paling murah ya Bang Yos diperluas dari okay. 13 dan yang kedua apa LRT. LRT itu kedua lebih murah. Ini harus berani. Sekarang kita sudah mulai. Zaman saya sudah meneruskan dari Veldrom sekarang ke mana? Manggarai.
1: Iya.
0: Ini kita udah mau
1: lewat
0: selesai.
1: Lewat Pramuka itu ya.
0: Ya, sekarang diteruskan oleh Mas Pram nih, selesai nih Agustus ini. Harus diteruskan. Harus diteruskan LRT. Tapi yang terbaik tetap MRT di bawah tanah.
1: Okay.
0: Sebetulnya kalau kita belajar dari banyak kota di Jepang, di Korea, di mana saja di dunia, semua itu di bawah tanah.
1: Baik.
0: Jadi harus berani dan uangnya saya yakin ada. Dari mana? Tentu dari private sector. Dari mana income? Dia income-nya itu bukan dari orang yang bayar, tapi dari ekonomi iklan, kuliner. Lihat di kota-kota besar, di bawah itu jadi mall semua.
1: Baik.
0: Di stasiun, terminal-terminal, MRT di luar negeri itu jadi mall semua.
1: Ada perputaran ekonomi di sana.
0: Di situ, dan situ yang membiayai. Jadi sebenarnya gubernur harus berani memutuskan transportasi massal seperti MRT.
1: Okay.
0: Dengan partisipasi daripada swasta.
1: Oke. Okay. Jadi melibatkannya tidak hanya masyarakat, tapi sektor swasta pun
0: swasta dan harus masyarakat harus terlibat. Dan ini bisa sebetulnya. Okay. Dan lebih harus sekarang. Kalau terlambat nanti tidak hanya tanahnya semakin mahal, sudah lebih sulit. Kita ini kan bukan seperti di Cina, ya. Bukan seperti di mana Saudi. Saudi terlambat membangun kota, kalah tau-tau kalah sama Doha, kalah sama Dubai, sama Abu Dhabi. Tapi karena dia powerful, ya dia bangunnya semua, ada rumah warga, dia libas aja, tinggal ganti-ganti aja duitnya gitu. Kita kan gak bisa begitu kita di kota.
1: Okay.
0: Nah jadi penataan kota penting harus dimulai dari kepemimpinan yang berani seperti Bang Yos membangun kota Jakarta.
1: Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Rizal, luar biasa. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kalau Mas Rizal tadi mengatakan hari ini PR-nya bukan hanya soal transportasi, tapi hunian juga.
5: Yeah.
1: Dalam pengamatan Anda, kita seberapa ideal atau persentasenya di mana sih Pak Yayat?
5: Bicara hunian di Jakarta ini sangat memprihatinkan. Pertama satu, data BPS itu tahun 2025 hanya 55% warga Jakarta yang memiliki rumah.
1: 55%.
5: Oke. Okay. 45 dan 44% itu numpang ngekos ngontrak.
1: Oke.
5: Okay. Jadi itu menggambarkan cerminan bagaimana Jakarta separuh penduduknya tidak memiliki rumah. Betul dikatakan oleh Bang JJ tadi. Persoalan mendasar satu, harga tanah. Kedua, harga rumah. Jadi kalau di Jakarta mau dibangun rumah yang apa FLPP ya, rumah katakanlah subsidi, sorry ya, itu udah gak ada tempat lagi, udah gak ketutup. Kenapa salah satunya? Income tidak mampu menjangkau rumah. Kedua, Jakarta ini sebetulnya sudah mencoba inklusif ya, dalam arti membangun rumah susun sewa. Tapi persoalan mendasar dari persoalan itu kembali kepada kemampuan menyewa maupun membayar. Contoh yang sangat memprihatinkan kita sekarang adalah hampir hutang, nunggak, iuran rumah susun sewa dari 2010 sampai sekarang itu hampir mencapai 100 miliar.
1: Wow.
5: Ada persoalan apa dengan warga Jakarta ini?
1: Okay.
5: Nah yang kedua yang lebih memprihatinkan, ketika musim kemarau seperti beberapa ke depan lagi ini yang berbahaya adalah potensi kebakaran. Setiap kebakaran kawasan kumuh di Jakarta itu bisa 100, 200, 300 unit rumah.
1: Karena terlalu padat ya?
5: Terlalu padat.
1: Ya. Okay.
5: Bahkan bisa dikatakan sepertiga wilayah Jakarta itu adalah kawasan kumuh. Jadi otomatis, tadi dikatakan kapan Jakarta bisa mendapatkan perumahan yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Tata ruang Jakarta 2024, itu yang RDTR-nya, itu sudah 2022 sebetulnya. Itu sudah bagus itu. Bagaimana Jakarta dikemas menjadi kota transit. Jadi mengintegrasikan simpul-simpul transportasi dengan permukiman.
1: Oh,
5: tapi
1: mendekatkan.
5: Konsep TOD dan sebagainya. Ya, bahkan untuk hunian padat, ketinggian bangunan sudah direkomendasi menjadi 2 dari menjadi 4 lantai. Cuman kembali kepada masalah TOD-TOD yang dikembangkan itu kembali persoalannya pada harga unit rumah. Padahal anak-anak muda itu banyak kerja di tengah kota, itu orang pinggiran. Contoh saya suka kasih joke, yang kerja di SCBD adalah anak SCBD, seputaran Citayam, Bojonggede, Depok.
1: Oke.
5: Okay, ya, right. Jadi mereka itu anak-anak muda itu nggak kuat tinggal di tengah, akhirnya menggunakan public transport. Dan ini tolong dihimbau ya. Kalau kita menyaksikan para Kementerian Perhubungan atau siapa, perhatikan Manggarai tiap pagi.
1: Oke. Okay.
5: Perhatikan.
1: Kalau ini menjadi pertanyaan untuk Bang Yos, apa yang bisa Anda pertanyakan?
5: Nah, pertanyaan gini. Kapasitas angkutan kita makin terbatas, Bang Yos. Sementara kemampuan kita untuk membangun jaringan juga sangat terbatas. Sementara kebutuhan permukiman itu makin lama bukan di tengah lagi, ke pinggiran semua. Nah, jadi yang menjadi persoalannya, kapan kita bisa mempush ya? Ini kan ada 2 skenario, mempush dan mempul. Push itu adalah keberanian, misalnya satu. Kapan Jakarta berani kebijakan push? Apa itu? Car Free Day, bukan Car Free Day. ERP. Jalan berbayar kapan? Kapan Jakarta berani negakkan parkir yang mahal? Supaya itu. Kapan Jakarta bisa memaksa warganya itu untuk misalnya contoh Pak Gubernur hari Rabu naik angkutan umum.

0: kapan kementerian lain bisa ikut?
1: Okay.
0: Nah, kalau tidak ada gerakan push, sorry, nggak akan terjadi perubahan di Jakarta.
1: Jadi
0: itu.
1: Jadi shifting itu harus dimulai dengan keberanian itu ya?
0: Push and pull factor-nya. Pull factor-nya kapasitasnya. Jadi ibaratnya kalau kita push orang naik ke angkutan, maka ini yang digedein.
1: Baik.
0: Jadi kalau orang sudah sadar, kemudian naik angkutan umum, angkutannya begitu saja, wah berat. Saya ngalami, saya 33 tahun sampai hari ini mungkin sama Bang JJ naik angkutan umum.
1: Okay.
0: Kemana-mana jalan kaki. Nah pertanyaan itu kesadaran masyarakat untuk mau melakukan mobilitas jika ada perubahan yang sangat mendasar pada layanan angkutan umum.
1: Oke, baik, layanan mendasar. Bang Yos, tanggapan Anda, jadi gimana sih merubah paradigma shifting itu tadi?
2: Lebih dekat kayak apa?
1: Jadi menurut Anda, bagaimana supaya masyarakat atau kita semua itu bisa shifting ke atau berubah ke transportasi massal sebetulnya?
2: Iya, jadi prinsip gini ya, kalau masyarakat itu mau naik ya, kepindah ke transportasi umum itu kalau transportasinya itu representatif ya. Representatif itu kriterianya gini, dari versi saya ya, nyaman. Nyaman duduk, nyaman berdiri pun dia juga enak lah gitu ya. Yang kedua adalah aman gitu, tidak ada copet, tidak ada apa. Yang ketiga tepat waktu. Telat 5 menit okay lah. Kalau sampai lebih dari itu 30 menit ya sudah enggak representatif lagi. Okay. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah terjangkau tiketnya. Gitu. Karena ini kendaraan modern kan pasti mahal investasinya. Oleh karena itu pemerintah daerah ya jangan segan-segan untuk memberikan subsidi kepada transportasi umum gitu. Waktu aku mengusulkan itu saya debat dengan dewan gitu kan. Terus keuntungannya apa? Loh, keuntungannya orang kerja semua tepat waktu. Satu itu ada langsung. Yang langsung pada saat mereka pindah ke kendaraan umum, berapa ribu kendaraan diparkir di rumah. Dan berapa juta galon bensin bisa kita hemat. Itu keuntungannya gitu. Oleh karena itu saya sebutkan kan, ini kendaraan bayanginlah di mana ada muter Jakarta 3.500 rupiah gitu kan. Itu nggak ada kecuali itu disubsidi oleh pemerintah APBD. Gitu. Asal dia tidak apa keluar halte loh ya.
1: Oke, baik. Itu. Bang Yos, terakhir untuk Anda. Jadi menurut Anda apa sebetulnya material skill yang sangat dibutuhkan untuk pemimpin Jakarta di masa depan?
2: Ya, untuk yang masa depan begini ya. Jakarta ini kan memang spesifik gitu ya. Secara geografis paling sempit lah dibandingkan provinsi lain. Tidak punya resources, tidak punya tambang emas, tidak batu bara, nikel, minyak, nggak punya apa-apa kita. Pertanian juga makin terikis habis gitu. Tetapi kita dapat duitnya itu dari mana? Dari pajak gitu. Nah oleh karena itu ekonomi kita harus tetap bergulir. Itulah pengalaman saya tahun 98 tadi pada saat kerusuhan. Para pelaku ekonomi pada kabur semua, mandek total. 1,7 triliun anggaran saya tahun pertama dengan rupiah 15-16 ribu per US dollar dari 2.500 gitu. Nah, jadi pikiran saya itu harus di sentralnya itu aman dan tertib gitu kan. Itu yang pertama ya, bahwa tidak ada resources, ketergantungan kita dari pajak karena itu aman dan tertib itu pusatnya. Yang kedua, disinilah kumpul semua etnis. Ya. Mau nyari orang Aceh sampai Papua ada semua terwakili. Ini kan, apalagi agama, 6 agama terwakili semua di sini. Ya. Apalagi yang spesifik, orang terkaya di Indonesia juga ada di sini. Tapi yang miskin juga banyak. Profesor, dokter di kampus banyak, tapi yang bodoh juga banyak. Nah ini. Maksud saya ya, ini kota sangat heterogen. Itu sebabnya selalu dapat julukan miniaturnya Indonesia. Nah oleh karena itu di depan adik-adik mahasiswa yang insya Allah di antara kalian akan nanti gubernur DKI itu harus kenal betul ini. Ya, bahwa saya memimpin wilayah yang sangat heterogen. Gitu. Jadi saya contohnya, saya gubernur orang Jawa dan Muslim. Saya tidak pernah absen ya. Kalau saya dapat undangan Pak Guyuban apa orang Batak apa orang Minang gitu pasti saya hadir.
1: Oke.
2: Supaya apa? Jadi suku-suku itu ngerti untuk Bang Yos itu gubernurku juga. Nah, begitu juga saat aku ini Muslim ya saat ada

0: perayaan Natalan, Konghucu sekalipun, pasti aku datang.
1: Okay.
0: Supaya mereka merasa bahwa walaupun aku Konghucu, itu gubernur saya.
1: Jadi gubernur maksud saya untuk begitu. Semua jadi, warga begitu ya?
0: Sekali lagi harus luas, ya, akomodatif dan apa namanya, enggak kaku lah. Supaya okay. Anda tahu ya, penduduk Jakarta ini dari tukang batu sampai RI 1, itu penduduk Jakarta.
1: Baik.
0: Di tengahnya ini ketua partai, jenderal, dari angkatan kepolisian, LSM, semuanya di sini, menteri-menteri, Menko gitu. Jadi memang enggak mudah, tetapi kalau kita bisa menempatkan apa namanya sikap yang akomodatif, yang tepat gitu.
1: Baik.
0: Insya Allah Anda juga akan sukses lah.
1: Oke, okay, baik.
0: Lebih dari saya nanti.
1: Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk Bang Yos, luar biasa. Tapi itu juga ternyata mengandung masalah ya. Tadi kalau disebutkan orang terkaya ada di Jakarta, orang miskinnya juga banyak. Saya nanti ke Mas Rizal kalau begitu melihat kesenjangan Jakarta sudah ada dari dulu, atau itu masalah kita di Jakarta modern begitu, Mas. Tapi usai jeda, berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: lagi.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
4: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selasa ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
7: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
8: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
9: Apa tuh?
8: Radikal bebas.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 23 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi.

0: Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda kembali bersama kami di Prime Plus, dan saya harus sapa satu narasumber saya yang baru sampai di studio CNN Indonesia, yakni Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali. Prof, selamat datang. Terima kasih sudah hadir.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Jadi tadi kita sudah membahas banyak hal, tapi sebelumnya saya lempar lagi ke Mas Rizal. Tadi sebelum jeda, ada satu pertanyaan saya bahwa kesenjangan Jakarta itu cukup banyak. Jadi artinya apakah dulu sejak kita memulai kota ini sebagai Batavia atau sebelumnya, atau jangan-jangan ini masalah Jakarta modern, Mas Rizal?
3: Ya, Batavia maupun Jakarta sama, itu kan kota yang rasis ya. Serius, kota ini dibagi jadi tiga kelas awalnya, kota Batavia. Pertama European, kedua Prim de Oosterlingen, ketiga Inlander. Struktur terbesar itu Inlander, orang pribumi. Sering ada tulisan tuh di kolam renang, di tram, di lapangan sepak bola, forbidden for Inlander and Honden, dilarang masuk buat pribumi dan anjing. Pribumi itu anjing, jadi gak ada tempatnya di ruang kota. Kalau baca cerita Nyai Dasima juga diceritain tuh. Terus kenal kan cerita Nyai Dasima, yang baiknya hanya orang kulit putih. Orang pribumi itu brengsek, bajigan semua. Di dalam cerita itu ya. Nah, kita mewarisi jenis kota yang kayak begitu sampai hari ini. Makanya tadi saya katakan, bukan hanya orang miskin yang hilang, kita problemnya hari ini nama kampungnya ada, tapi apakah penghuni kampungnya masih ada? Apa ya, orang Betawi misalkan masih ada, misalnya kampung Gandaria, tapi apakah orang Gandaria masih ada? Apakah tanah-tanah masih milik mereka? Ya, kita bisa cek perkembangan paling dramatis adalah ruang kota itu pelan-pelan diambil alih oleh konsep setelah reformasi, banyak penelitian yang nyebut konsep back to the city, modal kembali. Menguasai ruang kota. Mereka membeli, bikin land banking di dalam kota itu. Nah, kampung-kampungnya namanya ada, orangnya nggak ada. Itu yang saya bilang tadi. Orangnya udah jadi apa, korban urban sprawl itu. Yang Mang Kang Yaya tadi bilang SCBD, apa Sawangan. Film Sidul itu, Sidul itu kan nariknya di mana? Dia orang Betawi, ada satu adegan. Dia jarah kuburan leluhurnya itu di mana? Di GBK. Di Gelora Bung Karno. Sidul itu dia di orang pinggiran, kena gusuran. Nariknya Gandul Cinere. Itu di mana Gandul Cinere? Pinggiran, itu udah gambaran yang tepat tentang kota yang rasis. Orang yang tergusur. Nah, karena itu menurut saya sekarang nih saatnya transportasi itu baik di tengah kota, Jakarta, tapi di pinggiran neraka. Industri apa, motor itu luar biasa. Wah, menjadi sangat penting. Karena sistem transportasi hancur semua. Nggak ada, Depok itu nggak punya sistem transportasi.
2: Jadi menurut Anda kalau disebut
3: publik,
2: integrasi Jakarta dengan kota di sekitarnya,
3: artinya menurut saya sekarang problemnya adalah di tengah kota, transportasinya baik. Jadi harus ada back to the city bagi orang-orang kampung. Menawarkan konsep hunian. Hunian yang bisa dijangkau oleh semua orang, bukan oleh yang tadi Mang Yayat bilang, ada TOD. Tapi dia jadi bisnis spekulan, spekulan ruang. Bukannya Jakarta nggak punya ruang loh, kelebihan ruang. Tapi ruang itu punya orang yang beruang. Itu di situ ketidakadilannya di situ. Buat saya hunian itu HAM, hak asasi manusia. Tapi jadi korban spekulan, ruang. Itu problemnya di Jakarta.
2: Itu menjadi problem Jakarta. Prof, apa yang kemudian bisa Pemprov jabarkan soal hunian yang kalau kata Mas Rizal, itu hak asasi sebetulnya?
4: Ya, saya setuju dengan JJ Rizal, ya, bahwa tadi hak asasi salah satu kemudian yang harus kita pertimbangkan bagaimana kemudian hak untuk dapat hunian yang layak tadi. Dan tentunya sebagai ibu kota negara, Kesatuan Republik Indonesia, walaupun undang-undangnya udah ada undang-undang 2 tahun 2024 yang kemudian diperkuat lagi dengan undang 151 tahun 2024, yaitu. Dan MK juga memutuskan bahwa sampai saat tertentu nanti bahwa ibu kota masih di Jakarta. Tantangannya di Jakarta juga akan sangat semakin kompleks tentunya ya. Masuk 5 abad tahun depan ya, kita akan meninggalkan 5 abad pertama, kita akan masuk ke 5 abad kedua. Tentunya tadi apa yang menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakatnya, harus kita siapkan segala sesuatunya, kita tuntaskan ketika masuk ke 5 abad kedua nanti ya. hak huniannya layak, kemudian bagaimana keamanan, ya kenyamanan yang dimiliki warga tadi. Ya. Makanya apa yang digagas oleh Gubernur Pramono Anung dengan Rano Karno, yang merubah dari Transjakarta di Trans Jabodetabek. Setidaknya untuk membantu bagaimana tadi apa yang disampaikan Jaji Rijal tadi, bahwa accessibility keluar dan meninggal ke kota tadi itu bisa dijembatani. Ya. Tadi saya dengar tadi Pak Sutioso, beliau yang menggagas nih. Ya. Lalu kemudian sampai saat ini Pak Sutioso ya, tarif Transjakarta kan belum naik kan Pak ya, masih tarif yang 22 tahun yang lalu ya ininya gitu kan.
2: Dan 3.500 ya Prof.
4: 3.500 dan kita tahun ini 3,75 triliun itu adalah subsidi untuk transportasi. Tentunya ini juga tadi untuk memberikan hak kepada orang yang tidak punya akses ke dalam kota tadi atau keluar kota tadi. Hmm. Dan Gubernur Pramono Anung memutuskan bahwa tadi membuka misalkan Bogor, Blok M, kemudian Bekasi, Blok M, kemudian Blok M, termasuk yang Soekarno-Hatta ke PIK 2 dan juga kemudian ke Depok. Ini bagian komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk tadi, untuk mengurangi tadi ketidakadilan dalam akses tadi. Tapi sekali lagi, bahwa kita punya kendala fiskal. Ya, kita tidak beruntung tahun 2026 ini, dana bagi hasil kita dipotong sangat signifikan sekali, hampir 16 triliun. Ya, dan itu pun komitmen dari Pramono Anung dan Rano Karno. Tiga hal yang tidak bisa dipotong, tidak bisa diganggu-gugat. Pertama tadi pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial tadi. Okay, kenapa? Baik. Karena beliau mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi melalui pendidikan. Kemudian juga akses kepada kesehatan juga merupakan hal yang tidak bisa dipotong. Nah ini yang kemudian menjadi PR kita bersama ya. Dalam keterbatasan fiskal yang ada, tentunya kemudian creative finance yang kita dorong.
2: Okay. Ya,
4: terbukti kita misalkan membangun taman bendera pusaka itu tidak menggunakan APBD sama sekali. Kita lagi memoles Semanggi akan berubah tahun depan, itu pun juga tidak menggunakan dana APBD.
2: Baik.
4: Dan kemarin hari Minggu, Gubernur dengan Wakil Gubernur sudah melakukan groundbreaking untuk ya duku atas pedestrian. Kita akan hubungkan nanti LRT dari Jabodetabek, LRT dari Kelapa Gading, Velodrome, kemudian ke Manggarai sampai ke duku atas. Kita akan mengkonek nanti kereta bandara dan Transjakarta. Jadi enam moda tadi akan ada di suatu titik ya, yang kemudian akan memberikan ya landmark baru buat Jakarta.
2: Oke, integrasi akan dimulai dari situ ya Prof?
4: Kita akan mulai di sana. Ya, tentunya kemudian ini tidak akan serta-merta akan terjadi berubah demikian.
2: Baik.
4: Saya setuju dengan Jaji Rijal tadi bahwa bagaimana keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga yang tidak beruntung. Ya, dan ini yang juga menjadi komitmen dari kita bersama bahwa gini rasio di Jakarta kan masih sangat tinggi.
2: Baik,
4: seperti disampaikan Pak Sutioso tadi. Orang paling kaya di Republik ini tinggal di Jakarta dan orang yang paling miskin juga tinggal di Jakarta.
2: Di
4: sehingga rasionya tadi tidak bisa kita abaikan. Dan ini juga akan menjadi komitmen kita untuk masuk ke lima abad kedua nanti.
2: Oke, salah satunya adalah pengentasan dan pengurangan jarak ya antara yang kaya dan juga miskin begitu ya Prof ya. Oke, saya kembali ke Anda Pak Yayat. Ya. Saya ingat pernah wawancara Anda dan Anda mengatakan masalah Jakarta itu adalah rebutan manusia dan juga air.
4: Ya, ya.
2: Satu manusia ingin tempat tinggal, tapi resapan air juga menjadi masalah. Apa yang bisa kita reminder lagi soal masalah Jakarta soal itu Pak?
5: Banjir maupun rob dan sebagainya di Jakarta itu ada dua masalah. Tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air. Nah persoalannya sekarang ini kita semakin mengecilkan dan menghilangkan tata ruang airnya. Itulah menjadi fenomena misalnya contoh rob ya. Itu kan sebetulnya kalau fenomena yang kita ketahui ketika misalnya rob terjadi kemudian sungai tertahan kan ada ruang parkir air di pinggiran itu. Yeah. Tapi realitas karena tekanan kebutuhan tempat tinggal ruang-ruang itu ditempati. Kedua, pengurukan. Kita tahulah cerita dari Kelapa Gading. Jakarta ini begitu banyak nama rawa-rawa, tapi nggak ada rawanya sama sekali.
2: Hari ini hanya nama saja berarti?
5: Nama kayak sama dengan Jaji Rijal bilang, ada kampungnya, tapi tidak ada orangnya.
2: Okay.
5: Ada nama rawanya, tapi tidak ada rawanya. Artinya ada konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia. Defisit ruang untuk air pun terlihat dari ruang terbuka hijau Jakarta. Jakarta sekarang menggaungkan 30%. Kapan Jakarta 30%? Pernah tahun berapa? 61, 63, 65.
3: 37,

0: Berarti masa lalu itu adalah masa jayanya RTH kita. Tapi seiring pertambahan penduduk Jakarta tahun 70 itu 4,5. Bang Ali bilang stop, nggak boleh ada pendatang. Diprotes. Kenapa? Karena Jakarta itu daya tampungnya untuk 5 juta orang secara idealnya. Tapi makin ke depan, berapa krisis ruang terbukanya? Tinggal 5,5 atau berapa lah. Ini di bawah 6%. Nah, artinya apa? Ketika krisis tata ruang ini ditambah dengan krisis ruang terbuka hijau, implikasi resapan pun makin hilang.
1: Okay.
0: Nah, jadi ada rebutan, ada persoalan tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air.
1: Baik,
0: ini
1: baik.
0: Problemnya.
1: Jadi ini masalah kita yang baru.
0: Masalah
1: gitu
0: kita
1: ya,
0: baru.
1: Jakarta ya. Baik, nah ini bicara soal Anda bilang tadi masalah untuk warga Jakarta, ada mahasiswa juga yang katanya warga Jakarta tapi sudah menyiapkan pertanyaan. Apa sebetulnya kegelisahan mahasiswa yang asli Jakarta sebetulnya hari ini? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Sutioso, Pak Reza, Pak
0: Prof. Firdaus,
2: Prof. Firdaus Ali, Bapak. Saya merupakan, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Revan Al-Ghazali. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan akuntansi. Saya merupakan orang asli Jakarta, Bapak saya Betawi dan seluruh keluarga saya juga Betawi. Saya sebelumnya ingin menyatakan bahwa saya setuju mengenai pernyataan Bapak Sutioso tadi mengenai Jakarta ini adalah masyarakat yang sangat amat homogen. Kita adalah melting
1: heterogen
2: pot.
1: Heterogen.
2: Kita adalah melting pot dari berbagai macam budaya, bahasa, kultur, agama, baik itu nasional atau maupun internasional. Dan saya sangat amat merasakan itu sebagai warga negara, warga DKI Jakarta sendiri. Sebagai anak muda, saya sadar bahwasanya hal ini perlu diperhatikan lebih dalam. Makanya saya mempunyai pertanyaan kepada Bapak Firdaus Ali, Bapak Profesor Firdaus Ali. Sekiranya di umur Jakarta yang hampir menginjak 5 abad ini, bagaimana cara daripada pemerintahan Kota Jakarta yang berlaku, yang berperan sebagai pemangku kekuasaan dan penjamin keamanan, menjamin ruang aman, ruang yang layak huni, yang inklusif bagi semua rakyat Jakarta, tergantung mereka-mereka yang sekiranya dapat bilang termarginalisasi. Mereka-mereka yang termarginalisasi melalui ekonomi, melalui agama, melalui keadaan sosial, bahkan melalui identitas mereka sendiri.
1: Okay.
2: Baik itu orientasi seksual ataupun identitas mereka. Karena di dalam lapangan sendiri kita bisa lihat bahwasanya marginalisasi ini adalah hal yang nyata. Perlakuan tidak adil ini adalah hal yang nyata untuk semua kalangan di atas.
1: Oke, baik.
2: Jadi bagaimana cara Bapak sebagai perwakilan dari pemerintah membereskan hal ini? Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Jadi memberikan rasa aman pada masyarakat yang sangat beragam ini, Prof.
3: Ya. Kota ini kan tadi tumbuh dengan sangat di luar kendali kita, seperti yang disampaikan Kang Yaya tadi.
1: Oke.
3: Okay. Ya, tata ruang kita menghantam ruang air terbuka. Kita. Sehingga tadi yang dikatakan Kang Yaya bahwa kita krisis ruang terbuka hijau, apalagi ruang terbuka biru. Ya, kenapa? Karena dua hal ini harus juga diadres. Undang-undang mengatakan bahwa 30% ruang terbuka hijau itu yang harus tersedia, ya. Dan 5% ruang terbuka biru, tapi kan Jakarta saat ini kan tinggal cuma 5,56% ruang terbuka hijaunya dan cuma 1,2% ruang terbuka birunya. Sehingga tadi curah hujan yang biasa saja itu tidak mampu lagi dihandle oleh sistem drainase kita. Belum lagi kita bicara tentang hujan ekstrim. Kenapa? Karena tadi ruang resapan sudah tidak ada. Nah, lalu kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa bagaimana DKI Jakarta, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menjawab apa yang menjadi concern dari warga tadi. Tentunya warga menginginkan bahwa kapanpun mereka keluar dari rumah, ya berangkat, transportasinya tersedia, kemudian juga dalam keadaan aman, nyaman dan kembali. Sementara kan kita masih menyaksikan bahwa ya ada begal yang masih berkeliaran di mana-mana, kemudian tawuran yang masih, ya sepertinya itu merupakan hal yang harusnya kita atasi, tradisi yang tidak sehat ya antar warga gitu kan. Nah, Gubernur Pramono mencoba melakukan pendekatan. Pertama tentunya tadi melalui pendidikan, ya lalu kemudian komunikasi lintas apa namanya komunitas.
1: Okay.
3: Ya. Dan kedua adalah tadi, ada pendekatan lain yang kita lakukan, diantaranya misalkan kita ingin menempatkan berapa CCTV yang sudah sangat advance sekali, setidaknya untuk bisa kemudian memberikan

0: Informasi awal kepada kita, kira-kira kemudian ada pergerakan massa di suatu titik yang akan menimbulkan kegiatan yang akan merugikan publik, misalkan ya tawuran dan sebagainya, baik, sehingga kita bisa bergerak dengan cepat, ya. Dan termasuk juga pengendalian air limpasan banjir. Ya, saya sering mengatakan bahwa sebetulnya ya, kalau ada negara yang ingin belajar banjir, yang terbaik tempatnya di Jakarta, karena setiap tahun dilatih. Ya, orang kan latihan kan selalu kan, ya, di olahraga kan semakin sering latihan akan semakin jago ya. Tapi selalu kita kemudian gamang. Kenapa? Kita pernah diskusi ya Kang Yayat ya. Yeah. Di luar negeri itu orang ya menghandle sesuatu itu by planning. Jadi ya, direncanakan dari jauh, lalu kemudian konsisten dilaksanakan.
1: Dan kalau Jakarta?
0: Kita selama ini ya sepertinya belajar dari eksiden, kecelakaan, kejadian.
1: Oke.
0: Okay. Ya, makanya saya katakan kalau kita ingin menuntaskan banjir, jangan pernah mendiskusikan banjir ketika musim hujan. Itu udah terlambat. Yeah. Sama dengan kalau kita kebakaran. Ya, udah kebakaran, asal api dari mana? Pada saat itu kita tidak lagi menentukan asal api dari mana. Kita ingin menyelamatkan.
1: Okay.
0: Hal yang sama juga terjadi dalam hal tata kelola air. Ketika kita bicara tentang masalah El Nino, kemudian kita bicara tentang kekeringan, bicaranya ketika musim hujan, ketika kita bisa kemudian menyiapkan dengan sangat apa dengan cerdas sekali gitu.
1: Baik, baik.
0: Langkah-langkah pendekatan ini di balai kota, gubernur sudah merubah dengan saya pengalaman. Saya dulu pernah bersama Pak Sutioso tahun 2005 sampai tahun 2007, kemudian Pak Foke 2007 sampai 2012, saya nyambung juga dengan Pak Jokowi sampai tahun 2014, ya. Dan pola pendekatan yang dilakukan oleh gubernur saat ini maupun juga wakil gubernur, dua hal ini kan dua orang berbeda. Yang satu selama ini di tataran pemerintah pusat, satu lagi kemudian dia di
1: pemerintah daerah ya.
0: Daerah. Ya. Dan mereka ketemu di apa dalam satu apa kepemimpinan yang tentunya saling mengisi. Ya, tantangan memang tidak mudah merubah cara berpikir apa namanya? Birokrasi itu kan membutuhkan tadi konsistensi yang tinggi sekali.
1: Baik, baik.
0: Ya, dan ini terbukti sekali ini 15 bulan kita menjalankan pemerintahan ini. Gubernur kemudian mencoba melakukan transformasi yang sangat sangat sangat signifikan sekali. Tentunya tidak bisa berubah dengan cepat.
1: Okay.
0: Ya. Kemarin gubernur mengatakan bahwa ya kita sudah membenahi transportasi publik kita. Kita mendorong dengan semua kebijakan untuk menggantikan ketidakbijakan yang selama ini kita hasilkan.
1: Baik, baik.
0: Ya, mendorong okay. orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Misalkan ketika gubernur mencanangkan bahwa semua ASN Pemprov DKI Jakarta tiap hari Rabu menggunakan angkutan umum. Dan beliau juga konsisten, tidak pernah naik kecuali satu kali dia naik angkutan mobil pribadi ketika saya tanggal 6 Mei lalu dikukuhkan di UI. Karena tidak ada angkutan umum ke sana langsung beliau menggunakan itu pun kendaraan listrik.
1: Oke, okay, baik.
0: Sehingga low emisi.
1: Kami dapat ya.
0: Dan kita berharap tentunya kantor-kantor pemerintahan lain yang ada di koridor Sudirman Tamrin setidaknya juga mengikuti gerakan untuk naik angkutan umum tadi. Ya, dan hanya satu-satunya yang baru mengikuti adalah Astra. Itu okay. mencanangkan bahwa mereka komit bahwa hari tertentu karyawannya akan naik angkutan umum.
1: Baik, tapi harapannya nanti akan banyak lembaga lain begitu.
0: Kita akan berharap baik, baik. Ya bahwa okay. jangan melihat bahwa ini program populernya Pramono Anung tidak.
1: Mm-hmm.
0: Ini adalah concern kita bagaimana kemudian mereduksi emisi karbon yang ada di kota ini. Kan kita tahu kota ini selalu dinobatkan kota dengan ya tingkat polusi yang paling tinggi sekali baik. Kita kan.
1: Okay.
0: Bagaimana shifting dari bahan bakar fosil ke bahan bakar tadi yang terbarukan, kedua bagaimana dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ya, ketiga tadi bagaimana kemudian orang bisa menikmati udara yang betul-betul fresh di Jakarta ini.
1: Oke, baik.
0: Dan tahan itu tantangan kita bersama.
1: Oke, jadi PR-nya masih banyak ya.
0: Masih banyak.
1: Ya. Baik, baik. Saya terakhir ke Bang Yos kalau gitu, Bang Yos. Jadi menurut Anda masalah prioritas apa yang harus diselesaikan menuju 5 abad Jakarta ini, Bang Yos?
2: Prioritas.
1: Ya.
2: Masalah krusial Jakarta ya.
1: Ya. Gitu.
2: Ya di mata saya, kalau tadi transportasi tinggal meneruskan, katakan gitu konsepnya sudah jelas.
1: Betul.
2: Dan sudah nyatalah hasilnya ya. Yang kedua itu masalah banjir gitu ya. Jadi masalah banjir itu ada masalah hilir Jakarta dan masalah hulu gitu. Mengapa aku cetuskan megapolitan gitu? Karena ini terkait satu sama lain ya. Jadi hilir saja kita belum rampung. Utamanya adalah apa? Normalisasi sungai. Ya, sungai kita 13 ya, itu ribuan orang tinggal di pinggir kali itu. Yang tadinya 75 meter sekarang tinggal 30 meter gitu ya. Itulah banjir yang penting. Ini kan udah normalisasi. Inilah kerjaan paling makan hati ya, karena menekan orang yang merasa.

0: saat ya sudah, saya Pak sudah mapan sih, sudah puluhan tahun Pak, masa dipindahkan itu. Padahal dia hidup yang tidak sehat ya, menggunakan air-air sungai itu. Gosok gigi segala macam begitu, nyuci ya, pakai air kotor kayak begitu kan. Nah, jalan keluarnya ada pindahkan rumah susun, kira gitu ya. Hidup yang lebih layak, lebih sehat gitu kan. Saya mempunyai pengalaman pertama menembakkan 4.000 kakak dari Kali Angke. Itu kayak perang dunia saya. Perlawanannya sangat keras itu. Padahal sudah perwakilan anak, perwakilan bapak, perwakilan ibu sudah tak bawa di rumah susun ini, lihat ini. Gitu, yang dulu hanya satu kamar, sekarang dua kamar. Ya. Artinya bapak sama anak-anak pisah. Gitu. Dulu satu kamar, anak, bapak, satu, kayak begitu rumah susun kita. Baik. Sekarang zaman saya sudah anu ya. Lalu airnya gratis, anu, bening gratis, sekolah di situ, rumah sakit dekat situ. Udah itu, tetapi selalu saja ada pihak-pihak yang mengkonfrontasi supaya ini pada tidak mau. Baik. Itu setengah saya paksa, gitu ya. Sekarang mereka setelah tinggal di sana, mereka juga merasa sudah nyaman gitu. Artinya ini contoh bahwa tidak mudah dimakan hati banget.
1: Baik, ya. Baik.
0: Tapi harus dilakukan. Nah kalau sungai sudah bersih semua, pada saat curah hujan yang tinggi, tetap aja akan tenggelam lagi Jakarta kalau tidak dibuat waduk-waduk raksasa di sebelah selatan. Itu kan tidak bisa dijangkau oleh Gubernur DKI. Itu sebabnya megapolitan, gitu kan. Jadi satu kawasan tata ruang itu di-manage berbarengan untuk okay. menyelesaikan kepentingan yang sama.
1: Baik, gitu baik,
0: kan. Baik. Nah, tidak kalah anunya lagi, makan hatinya lagi ya, satu lagi kader banjir adalah sampah. Gitu. Sampah ini juga masalah yang menyesakkan dada gitu kan. Zaman saya mungkin 1.000-2.000, sekarang 9.500 ton setiap hari. Ya. Udah numpuk di Bantar Gebang sana, udah kayak gunung.
1: Baik, baik.
0: Terakhir pun ada korban 6 orang kan, ya pemulung, sopir pada kena saat itu kan. Nah, ini harus diselesaikan gitu, dan belum ada di Indonesia ini contoh satu pun belum ada.
1: Baik, oke.
0: Nah, kebetulan sudah ada seorang investor Cina gitu, dia dari BUMN-nya Cina, ya udah nemuin saya ya untuk menggarap Bantar Gebang ini gitu. Dan saya sudah atur, saya akan pertemukan dengan gubernur gitu ya, karena sekarang sudah terpusat, sudah Danantara yang menangani pusat itu ya. Aku nggak tahu arahnya kemana, tetapi yang penting masalah selesai.
1: Okay,
0: saya baik, berharap baik. Bantar Gebang ini yang nantinya yang jadi masalah terus malah dikayakan dapat duit kan,
1: baik,
0: karena
1: ini
0: dapat
1: kami tangkap.
0: Jadi listrik, terus jadi apa lagi ya, pupuk gitu ya. Nah ini harus menjadi contoh nasional Bantar Gebang, kapasitasnya paling tinggi. Kalau ini bisa kita garap,
1: selesaikan.
0: ya harapan saya provinsi-provinsi lain bisa garap juga.
1: Okay,
0: jadi
1: baik.
0: Ini krusial banget. Yang terakhir adalah masalah urbanisasi.
1: Okay. Gitu. Itu ya. Jadi
0: urbanisasi itu juga lebih jangkau. Kalau pemerintah merata bisa bangun di semua daerah, ngapain pergi ke Jakarta dengan segala risiko?
1: Okay,
0: nah sekarang ini masih menjadi magnet Jakarta itu. Ini juga satu masalah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Bang Yos, sayangnya Anda juga tidak bisa sampai acara kami selesai. Terima kasih sekali lagi, berlipat tangan untuk Bang Yos, Gubernur DKI Jakarta 1999 hingga 2007. Telah bergabung sama kami. Kami masih akan melanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Dan sampailah kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya minta ke Bang Rizal, Mas Rizal terlebih dahulu. Jadi PR Jakarta menjelang 5 abad yang krusial harus segera diselesaikan Pemprov, menurut Anda apa, Mas?
1: Hunian. Karena hunian itu juga akan mengubah yang tadi Kang Yayat bilang, tata ruang. Yang selama ini menjadi tata uang. Dan itu berimplikasi luas pada persoalan-persoalan transportasi, bencana ekologi, ya banjir, ya udara yang tidak sehat. Tapi buat saya sekarang harus ada keberanian besar ya untuk melakukan redesign Jakarta. Belajar dari masa lalu karena umurnya 500 tahun dan karena persoalan yang begitu berlapis-lapis dan banyak dan panjang dan tidak pernah mendapat penanganan yang serius. Jadi saya mau mengutip Bung Karno. Karena yang mimpin kan orang PDI ini sekarang, yang suka ngaku-ngaku Soekarno. Soekarno tuh selalu ngomong tentang pipere pericoloso. Tahun-tahun berani merentang mara bahaya. Jadi jangan main adem. Yang tadi kita diskusikan itu Bang Yos nggak main adem. Dia mengambil keberanian merentang mara bahaya. Sesuatu yang nggak populer. Jadi nggak bisa masalah ruang hijau Jakarta yang begitu dramatis diselesaikan dengan menyatukan tiga taman. Gak bisa. Masalah sungai Jakarta yang kacau balau gak bisa dengan nangkep sapu-sapu.
0: Oke.
1: Harus ada yang jauh lebih besar dan jauh lebih dramatis dan jauh lebih serius. Dan konsepnya tentu saja gak main adem. Gak main aman. Ya memang tenang. Tapi kita menumpuk persoalan di balik tilam. Nah, itu yang jadi masalah besar kalau kita terus begitu.
0: Oke, jadi mengambil keberanian bisa menjadi kunci ya untuk pembenahan Jakarta.
1: Ikut
0: ya.
1: Bung Karno lah, udah bener kan? Ikut Bung Karno, pepire perkoloso dong. Oke, berani merentang mara bahaya, jangan adem-adem aja.
0: Baik, terima kasih Mas Rizal. Saya bergeser ke Pak Iyad, terakhir dari Anda, Pak.
2: Menarik ya, transformasi kota layak huni dan inklusif. Yang pertama, perubahan itu dari mana? Kalau kita mengatakan rata-rata, kota itu kekuatan struktur biasanya. Struktur dari kebijakannya, desainnya, pelayanannya, itu bisa membentuk kulturnya. Jadi yang menjadi masalah di kita adalah tinggal di Jakarta tapi tidak punya budaya berkotanya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita nurut kota tetangga, itu kan kekuatan struktur dan kekuatan aktor. Aktor itu pemimpinnya. Bang JJ mengatakan, aktornya mau main aman atau main adem-adem gitu kan. Nah, karena ternyata fenomena Jakarta itu perubahannya karena aktornya berani ngelawan sedikit ya. Melawan keadaan kemapanan atau ketidakmauan perubahan. Okay. Bang Ali, Bang Yos, kemarin sempat ramai Pak Ahok misalkan. Okay. Ternyata orang Jakarta senang itu loh. Kalau ada tokoh yang berani melawan kenyamanan yang sebetulnya tidak membawa perubahan. Itu kan permintaan. Jadi transformasi kota itu bisa dimulai dari struktur untuk bangun kultur. Yang terakhir yang menarik adalah gini. 5 abad, apakah semua orang punya harapan akan tetap tinggal di Jakarta? Apakah kota ini masih nyaman gak bagi kehidupan kita depan? Saya gak tahu nih anak adik-adik di belakang sini. Apakah pilihannya suatu saat akan bisa tinggal di Jakarta? Atau terpaksa keluar Jakarta? Itu kan menjadi tantangannya. Apakah adik-adik ini bisa mampu nggak dengan biaya hidup yang tinggi di Jakarta? Ya, ya, ya. Jakarta biaya hidup aturan BPS itu standarnya 15 juta. Realitas paling bawah 6 juta. UMR-nya di bawah 6 juta.
0: Ya, 5,
2: nah
0: 5,
2: itu gapnya itu. Maksud saya transformasi itu banyak hal yang kita harus lakukan. Baik struktur kotanya, struktur ekonominya, dan struktur sosial budayanya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Pak Yayat, saya bergeser ke Bang Riza. Terakhir dari Anda, Bang.
3: Jadi begini ya, kita ini harus banyak belajar dari kota besar di dunia ya. Di Korea Selatan itu 80% warga tinggal di kota, desa ditinggal. Di Tokyo itu, di Jepang itu 93% tinggal di kota, desa ditinggal. Akhirnya sekarang di Jepang itu lebih parah lagi karena kehidupan kota yang semakin mahal dan sebagainya. Orang punya anak hanya satu. Kemudian belakangan malah tidak punya anak. Sekarang apa yang terjadi? Malah yang terjadi sekarang orang tidak ingin menikah. Nah ini masalah. Kenapa masalah ini terjadi? Karena pemimpin kota hanya memikirkan manusia warga kota ini mendapatkan layanan fasilitas terbaik di kota. Lupa esensi hidup sejujurnya. Apa tuh? Hidup kita dilahirkan di muka bumi ini sebetulnya hanya sementara. Termasuk di kota besar. Kita ada dunia yang abadi. Yaitu di akhirat nanti, di surga nanti. Semua pemimpin bangsa lupa ini. Pemimpin kota Jakarta lupa mempersiapkan.

0: kasih pembangunan smart city, tapi juga wise city. Kota yang bijak mempersiapkan warganya untuk memasuki masa akhirat nanti, supaya hidup di dunia akhirat nanti diterima di surga nanti. Kalau tidak, kota justru memperjarak, memperjauh hidup di dunia ini, akhir individualisme, ya kan? Akhirnya serba tidak baiklah begitu. Okay. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Jadi saya ingin mengajak para pemimpin Jakarta, mari kita persiapkan dengan segala kebijakan, fasilitas, program, agar ibadahnya lebih baik, perhatian dengan keluarga, dengan anak, semua dengan tetangga lebih baik, singkatnya untuk kepentingan akhirat.
1: Baik.
0: Okay. Sekira itu yang paling penting, mari kita persiapkan kota Jakarta untuk menuju akhirat nanti.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Riza. Terakhir, Prof. Firdaus dari Anda, termasuk menjawab pertanyaan dari Mas Rizal tadi.
2: Saya ke
1: pernyataan
2: Bang Rizal tadi, bahwa challenge yang dihadapi oleh pemimpin juga pasti akan sama dari tiap periode ke periode gitu kan. Bagaimana kemudian suatu komunitas yang butuh untuk diguyubkan, ya. Saya ambil contoh bahwa memang tidak mudah tadi menangani masalah sampah di Jakarta. Masalah kemudian ketertiban di jalan, trotoar dipakai, diokupasi, kemudian mudah-mudahan tidak ada dalam ruangan ini anak muda yang kemudian naik motor melawan arus. Okay. Ya, itu mencerminkan budaya kita. Ya. Oke. Jumat malam kemarin, untuk pertama kalinya dengan usaha yang tidak mudah, ya, kita mengumpulkan gagasan dari Gubernur Pramono Anung adalah mengumpulkan semua tokoh-tokoh agama Betawi. Ya, Habib-habib yang Betawi yang selama ini sulitnya setengah mati untuk dirukunkan. Ya, kalau masyarakat lain sudah rukun, ya, dan untuk pertama kali di Monas, ya, Jumat malam kemarin akhirnya mereka mau berkumpul. Dalam konteks apa? Bahwa tadi untuk bikin kota ini inklusif butuh partisipasi dari karena kan Undang-Undang 2 tahun 2004 mengatakan budaya kota Jakarta itu budaya Betawi. Makanya core-nya tadi di budaya Betawi tadi. Tapi kalau komunitas Betawi tidak kompak dan mereka akan semakin tersisihkan dengan ketidakkompakan tadi, itu yang kemudian berbahaya nanti ke depan. Okay. Ya, lalu kemudian terkait dengan sampah. Ya, kita sudah darurat sampah seperti yang dikatakan Pak Sutioso tadi gitu kan. Kejadian tanggal 31 Desember di Bantar Gebang, kemudian disusul tanggal 8 Maret di Bantar Gebang yang memakan korban 7 nyawa tadi. Sehingga kemudian pemerintah memutuskan bahwa darurat sampah ini segera diatasi. Dan ini tidak akan bisa disentuh hanya dengan pendekatan teknologi semata. Dan tidak bisa kemudian hanya by pemerintah di Medan Merdeka Selatan. Karena ini butuh dukungan dari level yang paling hulu sekali.
1: Baik.
2: Makanya hari Minggu kemarin kita kumpulkan semua RT, RW, lurah, camat, wali kota dan bupati yang ada di Jakarta ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 terkait dengan penanganan sampah di hulu ini menjadi komitmen bersama. Okay, di hulu
1: baik,
2: tadi.
1: Baik.

0: ったものは全てきれいに終えるように、次の人が気持ちよく使えるようにという意味で行っています。
1: Pemerintah setempat turut memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik. Gubernur negara bagian Nuevo León, Samuel Garcia, mengungkapkan pihak otoritas telah menyiapkan sekitar 20 ribu kantong sampah di berbagai lokasi wisata dan stadion atas permintaan dari para pendukung Jepang. Meskipun aksi bersih-bersih stadion ini telah menarik perhatian dunia, supporter Jepang menyebut hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi mereka.

0: Mama jahat sama Aca.
1: Iya.
2: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
3: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
2: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas Gojek Online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
0: Mama jahat sama Aca?
1: Iya.
0: Sering Aca?

0: Google.
1: Iya, Om.
2: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arvandi, Batam, Kepulauan Riau.
3: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Yang terbaru, Polda Metro Jaya telah menyerahkan dua tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Sore tadi, penangguhan penanganan juga sudah dikabulkan. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran hebat di sebuah pabrik sendal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Sementara itu 5 rumah dan 20 bangunan kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu sore. Akibatnya ada 145 orang kehilangan tempat tinggal mereka.
1: Gumpalan asap hitam dan kobaran api terlihat sampai ke langit-langit akibat sebuah perusahaan yang memproduksi sandal ludes terbakar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Pemadam kebakaran BPBD Kota Tangerang mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar memakai bahan baku karet yang cukup sulit dipadamkan. Terlebih letak pabrik berdekatan dengan permukiman warga. Karena itu, petugas pemadam kebakaran membagi dua titik pemadam di bagian dalam pabrik dan bagian belakang atau luar agar kobaran api yang terus membesar tidak merembet ke permukiman sekitar.
2: Ini kebakaran pabrik industri sendal ya, sendal kayak semacam sendal jepit gitu dan bahan bakunya itu karet. Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, sepertinya dari macam bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya, belum bisa kami prediksi.
1: Dalam peristiwa kebakaran pabrik sandal tersebut, pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan 20 unit armada dan 62 personel petugas pemadam kebakaran. Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran berawal dari salah satu rumah. Penghuninya memasak di lantai 2 lalu ditinggal. Api yang muncul menyambar ke barang yang mudah terbakar hingga membesar. Akibat kebakaran ini, 5 rumah permanen dan 20 bangunan semi permanen yang dikontrakan terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka.
3: Jadi dugaan penyebab ya awal mula dari lantai 2 ya terjadi informasi dari warga yang sedang memasak dan kompor.
4: Ditinggal itu, Bang?
3: Ya, mungkin ditinggal, sudah besar, katanya betul sekali itu. Jadi dilalai, lupa dan sebagainya, membesar.
1: Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan deras selama lebih dari 3 jam di tengah musim kemarau membuat kawasan padat penduduk di Sumolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa dan masuk rumah warga.
5: Banjir melanda permukiman warga di Sumolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Genangan air merendam permukiman warga setelah hujan dengan intensitas tinggi yang turun mulai pukul 5 hingga 8 pagi, membuat saluran air tidak dapat menampung debit air yang datang secara bersamaan. Akibatnya jalan kampung dan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah terlihat bermain di tengah genangan. Warga menyebut banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan, ditambah kondisi air laut pasang yang menghambat aliran sungai menuju laut.
6: Ini coba kan maksudnya tuh di sana kan ada pompanya.

0: kurang tahu. Oh, kalau nggak ada pompa ya lebih apa? Wah, lebih tinggi.
1: Oh gitu.
0: Kalau nggak udah deras ya nggak banjir mas.
1: Oh gitu. Mungkin salurannya atau
0: ya, gimana? Ya salurannya. Ini kan mengalirnya ke sungai besar itu.
2: Warga berharap pemerintah Kota Surabaya segera melakukan perbaikan sistem drainase serta normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir susulan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Informasi lainnya, sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV. Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
4: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas jalan Raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data rekaman peristiwa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana arus lalu lintas di jalur tersebut sebenarnya dalam kondisi ramai lancar. Dalam tampilan video CCTV, tampak sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, secara tiba-tiba kehilangan kendali, hingga langsung menabrak kendaraan mobil lain di depannya yang datang dari arah berlawanan. Satu unit sepeda motor Matic yang berada tepat di belakangnya tidak bisa menghindar, hingga ikut menabrak bagian belakang mobil yang berhenti secara mendadak di tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemadaman listrik mengakibatkan ancaman gagal produksi di industri tekstil di Cimahi. Rumah sakit di Jombang menyiapkan genset sebagai antisipasi pemadaman listrik. Sementara itu PLN menyatakan pembangkit yang mengalami kerusakan sudah berhasil diperbaiki.
4: Sejumlah perusahaan tekstil di kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti terjadi di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah sebagai dampak gagal produksi.
5: Karena kami kan sudah merencanakan planning produksi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi loss production. Jadi produksi kami akan terhambat dan sangat mungkin untuk gagal produksi. Apalagi dengan rencana-rencana yang sudah kami buat. Dan itu kan sudah mengunci rencana kerja kami. Dengan adanya pemadaman, otomatis kami juga tidak akan memenuhi waktu timeline produksi itu dengan baik.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 KVA, sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 KVA. Seluruh unit genset dilengkapi dengan sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
6: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masa ke Jombang. Tapi
4: malam ini. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di PT PLN Persero UIP 2B Jamali, Gandul Cinere, Kota Depok minggu malam, menyampaikan PLN terus memonitor dan menjaga proses pemulihan sistem kelistrikan Pulau Jawa agar berjalan lancar. Pekan lalu, dua pembangkit listrik mitra atau independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN bersama mitra langsung mengerahkan tim untuk melakukan perbaikan dan pemulihan secara intensif. Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan pada minggu petang sekitar pukul 6 sore. Pembangkit tersebut kini mulai memasok daya untuk menambah keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa. Seiring bertambahnya pasokan daya dari pembangkit yang telah pulih, PLN menyebut pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir kini berhasil diminimalisir.
7: Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Untuk itu kami juga mohon dukungan doa dan masyarakat dari masyarakat agar upaya perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan Pulau Jawa ini bisa berjalan dengan lancar.
4: PLN juga memastikan pemantauan dan upaya perbaikan sistem tetap dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam. PLN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan agar kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa yang telah membaik dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan ini dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin siang. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf. Darmawan mengatakan gangguan teknis ini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan PLN. Salah satu upaya PLN dengan mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
8: Kami melakukan memetakan.
9: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selengkapnya sesaat lagi.
10: Ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan juga tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bellah menerangkan keputusan itu diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari kuasa hukum dan juga keluarga tersangka.
11: Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
3: Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Yang terbaru, Polda Metro Jaya telah menyerahkan dua tersangka, yakni Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Dan sore tadi, penangguhan penahanan juga sudah dikabulkan. Kita akan bahas soal isu ini bersama dengan Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum dari UNSUD. Selamat malam, Pak Hipnu. Selamat malam, Pak Hipnu. Selamat malam Pak Hipnu, bisa mendengar suara saya? Baik, nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Prof. Hipnu Nugroho. Kami akan hubungi Prof. Hipnu dalam beberapa saat ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo resmi memasuki babak baru. Usai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.
12: Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi dilimpahkan ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dua tersangka bersama seluruh barang bukti kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Dengan selesainya pelimpahan tahap 2 ini, status penahanan dan proses hukum dua tersangka sepenuhnya berpindah ke tangan Jaksa Penuntut Umum hingga masa persidangan nanti.
13: Hari ini Senin 22 Juni 2026, lebih kurang pukul 9.15, untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap duakan. Jadi proses hukum ini, kami ulangi, kami sampaikan, tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa, dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap duakan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
12: Menanggapi pelimpahan ini, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penangkapan kliennya merupakan penggunaan wewenang yang berlebihan. Kuasa hukum Roy Suryo juga meminta agar kejaksaan dapat bersikap profesional dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya.
14: Ya, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini

0: lampaui, buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang.
1: Dengan selesainya proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, publik kini menantikan bagaimana babak baru kasus tuduhan ijazah palsu ini di meja hijau kelak. Bintang Fatan, Andika Suramanto, Jakarta.
2: Kami kembali terhubung bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum dari UNSUD, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Pak Hipnu.
3: Malam, Mbak. Ya, selamat malam.
2: Pak Hipnu, ini kan yang terbaru adalah adanya penangguhan penahanan begitu ya, atas nama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Nah, sebenarnya dari perspektif hukum pidana, sebenarnya bagaimana Anda melihat kasus ini?
3: Ya, hak terdakwa itu ada dua. Kalau sudah masuk di pra-adjudikasi itu ada hak penangguhan penahanan atau hak peralihan penahanan. Nah, itu loh. Hak penangguhan penahanan itu memang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Tampaknya hak Kejaksaan Agung itu lumayan kita apresiasi, Mbak. Karena apa? Paradigma baru tentang upaya paksa penahanan itu adalah subjektif yang objektif. Artinya yang terukur. Kalau misalnya terukur itu misalkan, tersangka tidak akan melarikan diri. Tidak mengulangi. Setiap kali dipanggil datang. Kan gitu. Tidak ada kekhawatiran yang lain. Itu nggak perlu. Karena paradigma baru itu subjektif yang objektif dan terukur. Kalau dulu itu subjektif murni masing-masing penegak hukum. Nah, ini saya kira kejaksaan menetapkan suatu konsep paradigma baru tentang upaya paksa penahanan. Sehingga tersangka tidak perlu ditahan. Kan begitu.
2: Berarti kan memang dalam KUHP ini penahanan memang harus memenuhi syarat tertentu seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu ya, bahwa ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatan. Nah, sebenarnya ketika kalau kita kilas balik begitu ya, ketika ada penahanan tersebut, sebenarnya alasan-alasan tersebut relevan tidak sih Pak diterapkan dalam kasus ini?
3: Ya, alasan-alasan yang kemarin sebetulnya paradigma baru sudah tidak seperti itu, Mbak. Jadi ketika itu kadang-kadang berpikirnya KUHP paradigma baru, tapi kadang-kadang masih pakai konsep lama. Nah, itu yang sebetulnya yang terjadi. Lah, ini waktu ujian bagi penegak hukum, apakah itu penyidik, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, melihat daripada kondisi tersangka atau terdakwa. Kalau memang tidak ada kekhawatiran, bukti cukup, kemudian tidak ada suatu mengulangi setiap pemanggil hadir, sudah nggak perlu, karena kita ingat loh, dalam tahanan itu sudah overload, apalagi lembaga masyarakat. Konsep-konsep upaya paksa itu sudah dihilangi. Terlebih lagi, kasus ini adalah kasus delik aduan. Ya. Kecuali kasus teroris, kasus korupsi, kasus illegal logging lah, itu baru gitu, Mbak.
2: Berarti sebenarnya langkah untuk tidak menahan begitu ya, Roy Suryo juga Dr. Tifa adalah suatu langkah yang menggunakan paradigma baru yang sebenarnya lebih relevan begitu dibandingkan dengan keputusan yang sebelumnya. Kalau kita bicara soal kasusnya begitu ya, Prof. Hipnu, sebenarnya bagaimana ya batas antara kebebasan berpendapat dan juga dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang memang dianggap mencemarkan nama baik atau menyesatkan dalam perkara seperti ini?
3: Ya, kan ini kan deliknya kan delik aduan. Makanya itu nanti bentuk pencemaran tapi juga ada fitnah kan itu, Mbak. Oleh karena itu kalau kita menurut pasal 434 KUHP baru, walaupun delik fitnah harus juga diuji tentang keabsahan identik dari yang ada. Ini yang harus kita lihat seperti itu.
2: Tapi kalau kasus ini menggunakan instrumen hukum begitu ya, seperti UU ITE begitu sebut saja begitu ya Pak ya. Apakah sebenarnya penerapannya sudah proporsional begitu atau justru memang menimbulkan potensi criminalization of speech terhadap kritik publik menurut Anda?
3: Ya, memang kalau UU ITE itu memang ancamannya lebih dari 5 tahun ya. Tapi di era sekarang kan sebetulnya kan UU ITE itu karena situasi sebetulnya siapa yang mengupload duluan. Kan gitu. Jadi harus juga diteliti sejak awal. Ini memang menarik, Mbak. Jadi tidak aja ujuk-ujuk, tapi suatu secara komprehensif terhadap pengungkapan perkara. Sebetulnya siapa sih? Bahannya dari apa sih? Kan gitu loh. Kan sekarang kan namanya UU ITE kan tersebar bahan-bahan itu. Lah bahan-bahan itu harusnya kalau kita objektif menelisik dari pertama kali yang melakukan pengunggahan. Kan gitu. Sehingga penggunaannya juga penggunaan siber, penggunaan IT, tidak ada penggunaan pada sepotong-sepotong.

0: Nah, disitulah saya kira tantangan penegak hukum ke depan dalam penerapan undang-undang ITE ini.
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara soal perspektif publik begitu ya, mungkin isu ini jadi isu yang sudah lama bergulir. Bisa kita katakan ada segmentasi mungkin masyarakat yang sudah lelah begitu ya mengikuti kasus ini, sehingga diharapkan nanti disidangkan tadi informasi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur begitu ya. Apa yang bisa kita nantikan di pengadilan nanti Pak untuk bisa menjawab rasa penasaran masyarakat yang sekiranya masih belum lelah, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah lelah, ada beberapa yang masih penasaran soal kasus ini.
0: Iya, kalau ini penanganan saya kira nanti objektif ya. Objektif Pak. Jadi karena ini aduan, maka nanti pertama kali yang dihadir adalah pengadu, pelapor, itu Pak Jokowi harus hadir. Nah, disitulah nanti ramenya dalam suatu pembicaraan. Karena dalam konteks delik aduan, ketika pelapor, pengadu tidak datang, maka perkara dihentikan. Nah, itu Pak. Ini yang menarik. Lah mudah-mudahan nanti hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembuktiannya nanti. Ini pembuktian ini suatu kasus lama. Kan 30 tahun yang lalu, Mbak. Orangnya sudah pada lupa, sudah pada pikun, ijazah dan sebagainya. Tapi juga dengan pembuktian forensik. Kaitannya dengan kertas, tinta, dan sebagainya. Itu yang menarik dalam suatu pengungkapan ini nanti, Pak.
1: Meskipun sebenarnya Pak Jokowi ini sudah nge-state begitu ya Prof ya, bahwa oke saya akan datang begitu ya di pengadilan nanti. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi tidak datang, apa menurut Anda efeknya?
0: Perkara dihentikan, tidak terjadi perkara ini. Tidak terjadi, karena dalam konteks delik aduan, pelapor pengadu wajib hukumnya hadir di dalam suatu persidangan. Untuk ditanyakan apa permasalahannya, kan gitu. Fitnahnya bagaimana, rasa pencemarannya seperti apa, itu baru. Dan itu banyak jurisprudensi Pak, ketika perkara seseorang pengadu tidak hadir, perkara dihentikan.
1: Oke, berarti ada potensi juga apabila nanti Pak Jokowi tidak datang, maka perkara ini akan dihentikan. Saya mau berlanjut, Prof, kalau bisa dalam perspektif negara hukum demokratis sebenarnya ya, bagaimana seharusnya aparat penegak hukum ini menangani polemik yang sebenarnya masih jadi perdebatan di ruang publik ini begitu, yang tadi kita sampaikan ada potensi criminalization of speech lah dan lain sebagainya.
0: Ya, sebetulnya enggak ke arah sana ya, ini kan bicara hukum, bicara bukti ya. Jadi bukan kriminalisasi. Makanya kalau ini sudah masuk pada prajudikasi, bukti-bukti itulah yang terjadi kan gitu. Karena namanya delik aduan itu delik yang sangat privat, pribadi kan itu. Pribadi lah. Idenya memang sebetulnya kalau ini kemerdekaan seperti ini, ya sebetulnya tidak perlu sampai persidangan. Pertanyaannya kenapa sampai persidangan? Kan gitu Mbak. Ini ya saya kira suatu tuntutan, apalagi Pak Jokowi sebagai kepala negara, Mas Suryo sebagai masyarakat, kenapa sampai terjadi seperti itu? Hal yang gampang sebetulnya. Kenapa sampai berlarut-larut dalam suatu persidangan?
1: Analisa Anda apa, Prof? Kenapa satu hal yang sederhana seperti ini sampai masuk ke ke ruang yang lebih besar, yakni ke meja hijau begitu?
0: Ya, hukum tidak terlepas dari juga politik. Hukum tidak juga lebih kepentingan. Jadi dalam belajar hukum itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Banyak faktor yang terjadi. Nah, disinilah yang tampaknya ada faktor-faktor yang terjadi. Itu dalam konteks sosiologi seperti itu.
1: Oke, berarti ada tangan-tangan tidak terlihat yang mungkin saja tercampur begitu ya dalam kasus ini. Dan mungkin nanti kita nantikan begitu ya, bagaimana pembuktian ini dan juga penyampaian bukti-bukti dan lain sebagainya, keterangan dari pihak pelapor dan juga yang terlapor di pengadilan nanti. Mungkin dalam waktu dekat kita akan saksikan. Terima kasih atas informasi dan juga analisa Anda, Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas UNSUT. Terima kasih, Prof. Hipnu. Sementara itu puluhan warga Pasuruan, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan pada Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan juga menyulitkan wali murid.
2: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili

0: domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
1: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan nilai standar nilai. Ini kan rancu, Pak. Tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
0: Sementara cabang dinas pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
2: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
3: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
2: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya dalam rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
0: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
4: Dan untuk update terkini perihal kasus ijazah Jokowi, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Selamat malam, Bang Refli.
5: Belok kiri ke jalan.
4: Selamat malam Bang Refli.
6: Halo.
4: Selamat malam Bang Refli.
6: Malam.
4: Dengan Diana di studio Bang Refli. Bisa mendengar suara saya dengan jelas?
6: Iya, oke, bisa.
4: Oke, Bang Refli, ini kan tadi baru saja sudah disetujui begitu ya penangguhan penahanan. Mungkin ada bisa ceritakan bagaimana tadi pertimbangan yang disampaikan oleh Kejari Jaksel begitu ya Bang ya, kepada teman-teman dari kuasa hukum sehingga penangguhan penahanan ini dikabulkan?
6: Iya, jadi sebelum penyerahan tahap 2 dilaksanakan, kami pagi-pagi menyampaikan sepucuk surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memintakan penangguhan penahanan. Kami sendiri merasa bahwa penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro itu tidak sah.
4: Bang Refli, mohon diulang Bang, mohon maaf ini agak putus-putus Bang. Halo Bang Refli.
6: Halo.
4: Maaf Bang, tadi agak putus-putus, mungkin boleh diulang sedikit dua atau tiga kalimat terakhir Anda?
6: Halo?
4: Halo, Bang Refli?
6: Ya? Halo?
4: Ya Bang, silakan diulang Bang. Mohon maaf tadi agak terputus.
6: Suaranya ini?
4: Masih agak putus-putus Bang, tapi silakan kita coba.
6: Putus-putus suaranya. Ya.
4: Oke, ini sudah jelas terdengar Bang. Silakan Bang.
6: Putus-putus.
4: Baik, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yakni Refli Harun. Nanti kami akan coba kembali. Dan kami beralih ke informasi lainnya, ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita bahkan melakukan aksi ekstrim dengan mencor setengah badan mereka dengan semen sebagai bentuk protes keras atas berlaku.

0: larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Unjuk rasa ini merupakan simbol kecewa dan matinya keadilan. Para petani menilai pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria ini sebagai kategori darurat nasional. Mereka juga menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan, di mana tanah sebagian besar dikuasai oleh korporasi dan persorangan, bukan oleh petani kecil. Petani meminta pemerintah bersikap tegas, mencabut izin hak guna usaha perusahaan yang terbukti merampas tanah rakyat. Aksi ini akan terus dilakukan sebagai alarm keras bagi pemerintah agar reforma agraria segera direalisasikan.
1: Hari ini kami datang itu untuk menuntut kepada pemerintah, dalam hal ini tentu saja kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ada 9 tuntutan sebenarnya yang kami tuntut. Pertama itu tentu saja adalah soal bagaimana kemudian pemerintah melihat persoalan agraria ini sebagai suatu hal yang darurat. Nah, itu tidak semata-mata hanya karena persoalan ada konflik, tapi ini persoalan sesuatu hal, persoalan yang sangat besar bagi bangsa ini, bagi republik ini, bagi rakyat dan bagi petani. Ada hal yang paling penting kita ketahui bahwa kalau kita bicara soal kepemilikan tanah, maka hampir 90% kepemilikan tanah itu lebih banyak, 90% tanah itu dikuasai oleh segelintir orang. Bahkan kalau kita menghitung berdasarkan data, 0,5% petani kita hanya punya kuasa tanah sebesar 0,5%. Sehingga ini yang menjadi problem utama. Sehingga kami hari ini datang bersama dengan kawan-kawan petani itu untuk menuntut, satu, karena hampir semua petani yang datang ini adalah yang berkonflik dengan pemilik HGU, izin konsesi yang berada di wilayah penguasaan kawasan hutan. Nah, yang kami tuntut itu adalah pencabutan izin mereka.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menjalin komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyukseskan Agenda Nasional Sensus Ekonomi 2026. Pemprov Jabar memiliki program Jabar Ekotek yang mempermudah Sensus Ekonomi 2026.
2: Dengan mengerahkan 40.000 lebih petugas sensus yang akan melakukan secara door-to-door, BPS RI menargetkan 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Untuk menyukseskan sensus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi orang pertama di Jawa Barat yang dilakukan penyensusan oleh petugas. Dari sensus ini diketahui Gubernur Jawa Barat memiliki sejumlah usaha di bidang pertanian, peternakan, hingga konten kreator. Adapun pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat yang dihadiri Wakil Ketua BPS RI Sony Haribudi Otomo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digelar di Lembur Pakuan Subang atau di kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Minggu sore. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, perwakilan BI, Apindo, Kadin, OJK, serta Forkopim Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BPS RI Sony Haribudi Utomo mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memiliki inovasi pendataan ekonomi Jabar Ekotek, yakni sebuah program pemetaan geospasial lokasi usaha di Jawa Barat yang terintegrasi dari Badan Pusat Statistik dan Pemprov Jawa Barat. Melalui program ini, aparatur RT dan RW diberdayakan untuk melakukan pencatatan titik koordinat geografis setiap tempat usaha di lingkungan mereka masing-masing. Dengan program ini tentunya sangat memudahkan sensus.
3: Ya, hari ini pencanangan komitmen bersama dengan Pak Gubernur dan seluruh Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Luar biasa dukungan Pak Gubernur Jawa Barat, bahkan sejak masih persiapan sensus ekonomi 2026 beliau sudah mendukung dengan luar biasa. Salah satu yang menarik, ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya Ekotek, ya, Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, ya, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa, di geotag. Nah, itu sangat memudahkan kami. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu dan hari ini Pak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota dan stakeholder, pimpinan BI, pimpinan APindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan dan kita bersama-sama menandatangani komitmen.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan daerah harus berbasis data yang akurat, bukan sekedar perkiraan. Bahkan, pembaruan data melalui sensus ekonomi juga bisa dilakukan 1 tahun 2 kali jika memungkinkan.
3: Bahwa kita ini kepala daerah, kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Misalnya gini, ngomongin Jabar, hari ini ngomong Jabar penduduknya 51,5 juta. Menurut saya 55 juta deh berani taruhan kalau di sensus. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali.
2: Dedi Mulyadi berharap dengan akurasi data yang lebih baik ke depan, program-program pemerintah bisa langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
0: Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu indikatif anggaran yang diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan rumah, mulai dari cetak sawah baru hingga strukturisasi koperasi desa. Wartawan seusai rapat di parlemen hari ini, Zulhas menyebut tugas Kemenko Pangan tahun depan sangat besar demi menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan. Selain melakukan percetakan lahan sawah baru dalam jumlah besar, pihaknya akan memperketat aturan agar lahan sawah berkelanjutan tidak bisa dialih fungsikan lagi. Tak hanya itu, Kemenko Pangan juga akan berkoordinasi secara transparan untuk implementasi Inpres Koperasi Desa Merah Putih agar tiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
4: Antara lain ya, kita harus menyelesaikan menjamin pangan ini swasembadanya berkelanjutan dan alhamdulillah akan lancar ya. Sawah-sawah baru dicetak banyak sekali. Kemudian nomor dua yang harus diselesaikan itu apa? Sampah, pengelolaan sampah. Yang ketiga, ini juga tidak kalah ramainya mengenai tata kelola koperasi ya. Walaupun langsung ada impres ke Agraris Pangan, tapi tetap di bawah koordinasi kami. Ini juga kita akan perbaiki tata kelolanya harus transparan, terbuka. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Dan kemudian kepastian pupuk itu juga harus banyak sekali harus kita selesaikan. Dan yang paling penting lagi adalah menyelesaikan lahan sawah berkelanjutan yang tidak boleh dirubah lagi, yang sudah terlanjur nanti ada aturan untuk diganti dan seterusnya. Jadi
0: semarak ulang tahun Jakarta, warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis. Informasinya di usai jeda, tetaplah di Prime News.
5: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Semarak ulang tahun Jakarta terasa di sejumlah tempat wisata. Warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Monas jadi salah satu tujuan yang dipadati masyarakat sejak Senin pagi.
1: Biasanya di hari Senin tempat-tempat wisata ini libur, lain halnya kalau Seninnya jatuh pada tanggal 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan momen perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta

0: ini diperkenankan untuk buka, bahkan gratis bagi para pengunjung. Bukan hanya di tanggal 22 saja, melainkan di 3 tanggal lainnya, yakni tanggal 22, 27, dan juga 28 Juni 2026. Yuk kita intip keseruan dan juga keramaiannya.
1: Semakin siang, ratusan pengunjung tampak semakin memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka begitu antusias untuk menikmati Jakarta dari atas puncak maupun melihat sejarah Jakarta dan Indonesia di dalam museumnya. Beberapa pengunjung bahkan rela berdesakan dan antre lama demi berwisata di ikon kota Jakarta ini. Tak sedikit kami temukan pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang ke Monas demi memanfaatkan tiket gratis di momen perayaan HUT Jakarta yang ke-499.
2: Liburan.
3: Kita liburan. Dan ketemu teman kita yang dari pulau lain ketemu di sini.
2: Iya. Kebetulan nih hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, Kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita eksplor.
3: Jalan-jalan ke sini langsung ke Monas.
4: Oke. Udah sempat ke dalam?
3: Udah.
4: Gimana, tapi nikmatinya atau gimana?
3: Nikmat sekali sih, bagus. Ada ininya.
2: Ada museum.
3: Museum.
2: Lihat-lihat sejarah-sejarah Indonesia. Belum.
3: Masih
2: lagi
3: antri kita.
2: Rombongan.
5: Udah ngantri dari jam berapa, Bu?
6: Jam 6.
5: Dari jam 6 pagi udah datang ke sini. Nanti dapat giliran naik ke puncaknya jam berapa?
6: Jam 12.
5: Masya Allah, 6 jam nungguin. Terus 9, Bu.
7: Lebih baik lagi supaya apa ya? Lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Sukses terus buat Jakarta.
1: Bukan hanya menggratiskan tiket masuk tempat wisata, di tanggal 22, 27, dan 28 Juni, Pemprov Jakarta juga menggratiskan fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT jelang 5 abad dirasakan banyak pihak. Sehingga spesial di 3 tanggal tersebut, transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta diskon hanya cukup membayar Rp1. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Jakarta.
8: Hari ini Kota Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Dan di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global, terselip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya? Di usia Jakarta yang hampir 5 abad, kelompok penyandang disabilitas jatanya masih harus bertaruh keselamatan setiap kali mereka melangkah keluar rumah dan juga berinteraksi dengan fasilitas publik. Lantas sampai di mana realisasi dari rentetan regulasi dan anggaran besar yang dialokasikan untuk ramah disabilitas.

0: Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya.
1: Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala?
0: Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal.
1: Pemirsa, saat ini saya ada di Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift. Karena lift ini tidak berfungsi menurut warga, ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak difungsikan. Dan ini juga bisa menghambat akses bagi para difabel ataupun orang tua yang berpergian dengan anak.
0: Sementara janji Jakarta untuk lebih inklusif kepada para difabel seakan masih jauh api dari panggang.
1: Ada ubin pemandu, tidak ada ubin pemandu, malah ambles.

0: Dan di sebelah sini baru ada lagi ubin pemandu. Malah di sini ada tiang listrik dengan kabel yang menjuntai-juntai. Nah, buat para tunanetra yang sering menggunakan akses ini tentu agak mengganggu. Ibarat menggunakan handphone yang ketika berkomunikasi tiba-tiba sinyalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan.
1: Bagi Ramaditya Adhikara, seorang penyandang tunanetra, guiding block menjadi salah satu fasilitas penting yang membantunya beraktivitas secara mandiri. Mengandalkan tongkat dan tekstur ubin pemandu berwarna kuning, pria 45 tahun ini berusaha mengikuti jalur yang tersedia. Tetapi, perjalanannya tidak selalu mulus. Rama menilai positif perkembangan fasilitas publik dan juga transportasi di Jakarta, meski masih perlu penyempurnaan.
2: Orang dengan penglihatan yang sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya, jangan sampai ada gangguan.
1: Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.
3: Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami berikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin, orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna namanya.
1: Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum.
4: Maka dengan demikian, pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya, apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas? Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa transportasi publik yang khusus untuk disabilitas.
1: Di usia ke-499 tahun, harapan agar kota Jakarta inklusif bagi warganya tetap mengemuka. Dan bagi warganya, harapan hadirnya ruang yang setara bagi semua bukanlah mimpi belaka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jakarta masih jadi pusat aktivitas bagi banyak pekerja, namun bagi sebagian orang, memiliki rumah di ibu kota kini sulit untuk diwujudkan, termasuk bagi warga yang lahir dan besar di Jakarta. Akibatnya sebagian warga yang masih memiliki KTP Jakarta harus meninggalkan Jakarta demi rumah yang lebih terjangkau dan juga nyaman di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
6: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan. Meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
7: Satu, pengen punya rumah aja walaupun kecil untuk keluarga bapak, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya. Mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
6: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur.

0: Karena rumah sendiri.
1: Karena kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik apa, untuk satu balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
2: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpenghasilan menengah sepertinya sulit memiliki hunian di kota Jakarta.
3: Nyari tapi mahal semua, berat ya, pokoknya berat lah, nggak kejangkau. Jadi ibaratnya berat, harus punya uang sekian, tapi kalau di sini kan nggak, asal punya DP dan cicilan lancar. Itu berat di Jakarta, berat, harus punya di atas 100 juta baru bisa punya rumah. Di sini kan ibaratnya bisa nyicil, nah, terus penduduknya juga enak, saling gotong royong, nah, gitu.
2: Hal serupa juga dialami Ibu Ade. Setelah biaya kontrakan di Jakarta semakin tinggi, ia memilih pindah agar bisa memiliki rumah sendiri, serta usaha yang ia bisa mulai dari rumah.
4: Pertama tuh punya rumah, pengen. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini, gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana, nggak bisa, nggak ada yang murah gitu di sana tuh, mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah, tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus, ya nggak apa-apa itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah di sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya mungkin hampir sama gitulah, mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah ketahu juga kan bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu, udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, ya gitu.
2: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.

0: Kita ke informasi lainnya, awal pekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi. Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
2: Ekonomi pak kali.
3: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak, Bu?
2: Banyak.
3: Banyak.
2: Pembelinya kurang.
3: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga, Bu, ya?
4: Kalau kayak tempe, Bu?
2: Kalau tempe pada itu naik-naik, yang sepeda rada di alitan sealitan.
4: Ukurannya diperkecil.
2: Mana-mana.
1: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian,

0: Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53 hingga Rp55.000 per kilogram.
1: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
0: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bagi sebagian orang, membeli kemewahan kecil bukan sekedar perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk apresiasi diri dan juga penawar jenuh di tengah impitan ekonomi yang kian lesu. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena lipstick effect. Namun masyarakat juga harus tetap bijaksana. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan kecil jika terjerumus justru bisa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang.

0: Saat ekonomi sulit, mungkin orang menunda untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self reward akibat stres finansial.
1: Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat.
2: Pasti dong, Kak. Apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya, Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu, Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Sebenarnya tergantung, Kak, dari seberapa stres saya dan seberapa pengen saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out dan emang udah sangat, udah males nih, biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget.
1: Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya. Namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek.
3: Sekarang kan lagi sering scroll TikTok gitu, Kak, ya kan. Jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya. Apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu, Kak. Biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu.
1: Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah, seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang.
4: Saya coba menggarisbawahi tentang

0: ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku itu intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman makan-makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi, melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya untuk kita perlu untuk, ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya, tapi dalam prakteknya orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Nah.
1: Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi lainnya, seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
3: Mama jahat sama aja.
4: Iya.
5: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
6: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
5: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
3: Mama jahat sama Aca?
4: Iya.
3: Sering Aca dipukul?
4: Iya.
5: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tetaplah di Prime News.

0: Ditpol Airut Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah dan menangkap HA yang diduga terlibat jaringan penyelundupan balok timah ilegal di Desa Pagarawan, Kabupaten Bangka pada Kamis malam lalu. Di rumah tersebut, polisi menemukan 225 keping balok timah tanpa dokumen resmi dengan berat 4,7 ton yang disimpan di garasi rumah dan ditutupi terpal. Rencananya, balok timah ini akan diselundupkan ke wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengiriman balok timah menuju pelabuhan Pangkal Balam. Petugas lalu menghentikan satu mobil pickup yang membawa 6 keping balok timah dan mengamankan sopir berinisial YG. Setelah melakukan pengembangan, polisi lalu menangkap HA selaku pemilik balok timah. Saat ini, pelaku beserta barang bukti timah dan kendaraan diamankan di Markas Ditpol Airut Polda Bangka Belitung. Rekaman CCTV memperlihatkan dua perempuan masuk lapas kelas 2B Blitar saat jam kunjung tahanan Kamis 18 Juni lalu. Karena menunjukkan gelagat mencurigakan, petugas akhirnya memeriksa keduanya di ruang periksa khusus perempuan. Petugas menemukan kondom berisi ratusan pil di kemaluan D, 25 tahun. Dari penggeledahan petugas ditemukan 624 butir pil koplo double LL yang dimasukkan ke dalam kondom di kemaluan. Ratusan pil ini dipesan pacar pelaku di dalam tahanan dengan bayaran 1,5 juta rupiah. Kasus penyelundupan ini merupakan yang kedua kali dalam 3 bulan terakhir. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus MA dan NW 14 tahun yang masih berstatus pelajar di rumah mereka masing-masing di wilayah Kecamatan Rapucini, Kota Makassar pada Minggu malam. Polisi juga menemukan sebilah parang yang digunakan pelaku untuk menganiaya teman sebayanya. Saat diinterogasi, diketahui pelaku dan korban sebelumnya melakukan janjian untuk melakukan duel untuk menyelesaikan perselisihan. Namun saat bertemu, kedua pelaku langsung mengeluarkan parang dan menyerang korbannya hingga mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Polisi menyebut motif pembacokan ini akibat dendam antara korban dan pelaku. Kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

0: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
1: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Ya. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
2: Amin, ya Allah. Ya,
1: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
0: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
3: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
4: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
5: Amin.
4: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
0: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.
6: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menerima pelimpahan tahap 2 Roy Suryo dan Dr. Tifa dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin petang. Dan dalam pelimpahan tersebut, penyidik juga menyerahkan 714 barang bukti yang terdiri dari dokumen, buku, telepon genggam, serta flash disk berisi tautan dan juga video yang berkaitan dengan perkara. Meski bersatu sebagai tersangka, kejaksaan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keputusan itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum menilai terdapat jaminan dari keluarga yang siap bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak hadir dalam persidangan. Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor 1 kali dalam sepekan hingga proses persidangan berjalan.
7: Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan.
6: Kita ke informasi lainnya, seorang anak jalanan ditemukan tewas dengan luka parah pada bagian wajah. Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan juga tubuh sang anak.

0: Warga dan pengguna jalan di sekitar perempatan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, digemparkan oleh tewasnya anak jalanan yang terkapar di belakang warung kopi pada Senin pagi. Korban diketahui bernama Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, ditemukan pertama kali oleh pemilik warung kopi, warga setempat. Wajah korban remuk bersimbah darah. Di tembok sekitar TKP didapati percikan darah dan batu berukuran besar berlumuran darah. Korban dikenal warga sebagai manusia silver yang minta-minta uang di perempatan Pilang. Dari TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai batu berukuran besar dan botol plastik bekas minuman keras. Dugaan kuat, korban tewas dibunuh oleh teman-temannya. Anak perempuan berinisial A, 9 tahun, yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Saguling, Kota Batam. Kapolsek Saguling, Ibtu Husnul Afkar, pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tidak mau menjaga adiknya dan terus asik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
1: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
0: Kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan, Feryandi Tarigan, awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
2: Mama, mama jahat sama Aca?
3: Iya.
2: Sering Aca dipukul?
3: Iya, Om.
0: Komunitas Ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Satu orang tewas dan 4 luka akibat kecelakaan 2 motor yang bersenggolan dan kemudian ditabrak truk tebu. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan pun terjun ke sungai. Kecelakaan beruntun 2 mobil dan 1 motor ini terekam CCTV.
5: Kejadian kecelakaan bawah tol Ranung Grati.
6: Kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor dan 1 truk tebu terjadi di jalan desa, tepatnya di desa Sumber Dawesari, Kecamatan Grati Pasuruan pada Senin pagi. Dalam video amatir, 4 pengendara motor mengalami luka-luka dan 1 meninggal dunia atas nama Efriza Aurel, seorang pelajar sekolah menengah pertama. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat korban bersama 2 rekannya berboncengan 3 melaju dengan kencang. Saat menyalip kendaraan truk tebu, motor korban bersenggolan dengan motor lain hingga terjatuh. Naas, korban ditabrak truk hingga tewas di lokasi. Selanjutnya, seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Grati. Kasus kecelakaan ini kini ditangani anggota lalu lintas Polres Kota Pasuruan. Sebuah minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin di starter, parseneling dalam kondisi masuk sehingga kendaraan mendadak melaju tanpa kendali dan terjun ke sungai di samping jalan. Mobil diketahui mengangkut makanan catering. Akibat kecelakaan, pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden ini. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara itu, proses evakuasi mobil dari dalam sungai oleh petugas dibantu warga berlangsung selama kurang lebih 2 jam. CCTV merekam detik-detik terjadinya insiden kecelakaan beruntun di ruas jalan raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu lalu. Sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Sementara itu, seorang pemotor yang tak dapat menghindar turut terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat, sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka berat di kecelakaan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
7: Kemacetan hari Senin 22 Juni.
8: Sebuah bus Transjakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kecelakaan bermula ketika bus melaju dari arah timur menuju barat, lalu menabrak bagian sisi separator. Mengutip detik.com, polisi menduga kecelakaan akibat pengemudi kurang konsentrasi. Akibat kecelakaan ini, bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Saat peristiwa kecelakaan terjadi, bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang.
9: Benar ini anak di bawah umur loh.
8: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram melakukan aksi penggerebekan pada Jumat lalu. Saat digerebek, terduga pelaku kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. Karena panik, terduga pelaku berusaha melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan. Namun warga berhasil menangkapnya.
10: Nyurkan, Tony, nyurkan.
8: Sebuah minibus terbakar di Jalan Bukanagara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kejadian ini menimpa satu keluarga asal Jakarta yang hendak berlibur. Diduga mesin mobil mengalami overheat sehingga mesin mengeluarkan asap. Meski warga sempat melakukan pendinginan, api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Warga pun turut menghubungi pemadam kebakaran sehingga api dapat dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, pemadaman listrik mengakibatkan ancaman gagal produksi di industri tekstil di Cimahi. Sementara itu rumah sakit di Jombang menyiapkan genset sebagai antisipasi pemadaman listrik. Dan PLN menyatakan pembangkit yang mengalami kerusakan sudah berhasil diperbaiki.
8: Sejumlah perusahaan tekstil di kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti terjadi di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah dua kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah sebagai dampak gagal produksi.
11: Nah, kami kan sudah merencanakan planning produksi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi loss production. Jadi produksi kami akan terhambat dan sangat mungkin untuk gagal produksi. Apalagi dengan rencana-rencana yang sudah kami buat, dan itu kan sudah mengunci rencana kerja kami. Dengan adanya pemadaman, otomatis kami juga tidak akan memenuhi waktu pipeline produksi itu dengan baik.
8: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 KVA, sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 KVA. Seluruh unit genset dilengkapi dengan sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
12: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masa Jombang. Tapi
8: malam ini. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di PT PLN Persero UIP 2B Jamali Gandul Cinere Kota Depok minggu malam menyampaikan PLN terus memonitor dan menjaga proses pemulihan sistem kelistrikan Pulau Jawa agar berjalan lancar.
13: Dan juga
8: pekan lalu dua pembangkit listrik mitra atau independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN bersama mitra langsung mengerahkan tim untuk melakukan perbaikan dan pemulihan secara intensif. Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan pada Minggu petang sekitar pukul 6 sore. Pembangkit tersebut kini mulai memasok daya untuk menambah keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa. Seiring bertambahnya pasokan daya dari pembangkit yang telah pulih, PLN menyebut pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir kini berhasil diminimalisir.
13: Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Untuk itu kami juga mohon dukungan doa dan masyarakat dari masyarakat agar upaya perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan Pulau Jawa ini bisa berjalan dengan lancar.
8: PLN juga memastikan pemantauan dan upaya perbaikan sistem tetap dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam. PLN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan agar kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa yang telah membaik dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta pada Senin pagi. Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi satu tahun jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Rano Karno.
4: Suasana hikmat bernuansa budaya Betawi mewarnai ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Selain dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, rapat paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta ini dihadiri oleh jajaran eksekutif, legislatif, serta tokoh masyarakat. Dalam pidato sambutannya, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinuddin menyampaikan rasa bangga atas capaian pembangunan yang telah diraih. Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Jakarta menunjukkan kemajuan signifikan melalui pembangunan infrastruktur yang modern dan terintegrasi. Selain itu, program penataan kampung kumuh dan digitalisasi pelayanan publik juga menjadi prestasi yang mendapatkan apresiasi positif.
5: DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat daya saing global, serta menjaga identitas Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berbudaya.
4: Mewakili Pramono Anung, Rano Karno dalam pidatonya menyampaikan sejumlah capaian yang telah dilakukan Jakarta di masa kepemimpinannya bersama Pramono Anung. Mulai dari peningkatan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
6: Pada kesempatan berbahagia ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berkomitmen penuh dalam membenahi Kota Jakarta. Segala pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari dukungan jajaran sahabat DPRD Provinsi Jakarta yang mengawal berbagai anggota pembangunan termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
4: Di usia yang hampir menginjak 5 abad, Jakarta kini sedang bertransformasi menjadi kota global. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai PR yang ada demi mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan sejahtera.

0: Warsa, Evan Askam, Jakarta.
1: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan. Nah, di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian. Dan liputan ini akan sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa. Selamat malam.
2: Tiga orang ini.
3: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
2: Tiga orang ini.
3: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
4: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ. Kalau rame kayak gini, bisa kalau jalan, ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
3: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
5: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu.
6: Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang.
5: Aku pegang.
6: Sama pegang.
3: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
7: Jadi biar nggak keskip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli canceler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka, 100 ribu dapat ini bundling. Jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
3: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
4: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan-kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
3: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
1: Mama jahat sama aja.
2: Iya.
3: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian

0: mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
1: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
0: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas Gojek Online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
2: Mama jahat sama Aca?
3: Iya.
2: Sering Aca dipukul?
3: Iya.
0: Komunitas Ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
4: Memasuki masa libur sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Sementara itu jumlah penumpang di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya juga meningkat signifikan.
5: Ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman masing-masing di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah penumpang mengaku, saking padatnya, banyak penumpang yang tidak kebagian tempat dan selama 18 jam pelayaran duduk berhimpitan.
6: Padat banget.
7: Bagian tempat nggak?
6: Iya, soalnya ini suami saya sampai tidur di atas itu, iya sampai tidur di bus.
7: Kalau ibu ini dapat tempat ya, berdua?
6: Dapat, sempit-sempitan, kami berdempet empat.
5: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan hari biasa.
8: Ada 3.323. Nah, kalau dibanding hari-hari sebelumnya, mungkin sudah ada terjadi peningkatan libur anak sekolah.
5: Antusiasme masyarakat untuk menikmati masa libur sekolah dengan moda transportasi kereta api terlihat sangat tinggi. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat belasan ribu penumpang langsung memadati stasiun sejak hari pertama liburan. Program tarif khusus yang berlangsung hingga 5 Juli mendatang berlaku untuk 19 kereta api ekonomi.
9: Pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah Daop 8.
5: Dengan tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, pemberian diskon ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi, terutama untuk mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM di berbagai daerah intensif tujuan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, ada bus Transjakarta yang tabrak separator, sopir terluka.
10: Kemacetan. Hari Senin 22 Juni,
4: sebuah bus Transjakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kecelakaan bermula ketika bus melaju dari arah timur menuju barat, lalu menabrak bagian sisi separator. Mengutip detik.com, polisi menduga kecelakaan akibat pengemudi kurang konsentrasi. Akibat kecelakaan ini, bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Saat peristiwa kecelakaan terjadi, bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang. Berikutnya, ada mama yang menggerebek kontrakan pelaku pelecehan seksual. Sejumlah mama di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku membawa

0: membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram melakukan aksi penggerebekan pada Jumat lalu saat digerebek terduga pelaku kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. Karena panik, terduga pelaku berusaha melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan. Namun warga berhasil menangkapnya. Selanjutnya, ada yang hendak liburan, mobil terbakar di tanjakan. Sebuah minibus terbakar di Jalan Bukanagara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kejadian ini menimpa satu keluarga asal Jakarta yang hendak berlibur. Diduga mesin mobil mengalami overheat sehingga mesin mengeluarkan asap. Meski warga sempat melakukan pendinginan, api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Warga pun turut menghubungi pemadam kebakaran sehingga api dapat dipadamkan. Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN sejak awal Juni ini berdampak luas bagi masyarakat. Seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat listrik padam. Sementara sering padamnya listrik juga dikeluhkan para pelaku usaha dari pedagang ikan hias hingga pemilik kafe.
1: Nenek bernama Farida Budi Asih terperosok ke dalam sumur di rumah kerabatnya di Dusun Warung Kulon, Ciamis, Jawa Barat pada Kamis malam lalu. Insiden ini terjadi saat rumah sang kerabat sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak menuju dapur salah langkah malah menuju area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup hingga terjatuh ke dalam sumur. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meskipun tidak ada luka, ia mengalami shock akibat peristiwa itu. Pemadaman listrik bergilir juga dikeluhkan para pelaku usaha. Novian Dimasyah salah satunya. Pedagang ikan hias di kota Probolinggo, Jawa Timur ini menyebut pemadaman listrik rata-rata berlangsung selama 3 jam dengan waktu berbeda-beda. Seringnya listrik padam membuat ikan hias menjadi stres, lemas, bahkan pingsan. Kondisi ini mengancam kelangsungan usahanya karena ikan hias jenis tertentu seperti koi, koki, diskus, hingga arwana sangat bergantung pada aerator dan wave maker untuk mendapat pasokan oksigen.
2: Yang terutama kalau kematian mungkin untuk saat ini belum ya, tapi ikan lemas. Kalau mungkin terus-terusan pemadaman terus mungkin bisa jadi kematian.
1: Tak hanya pedagang ikan hias, pelaku usaha kafe juga mengeluhkan sering padamnya listrik yang berdampak pada peralatan yang menunjang operasional, seperti mesin pembuat kopi hingga peralatan penunjang lainnya tak dapat digunakan. Kondisi ini membuat pelayanan kepada pelanggan terganggu, selain itu biaya operasional meningkat sementara pendapatan justru menurun.
3: Kemarin harus berkurang sekitar 30%.
1: Surabaya, Jawa Timur, pemadaman listrik bergilir juga sempat membuat stasiun Gubeng gelap gulita pada Jumat malam lalu. Kondisi gelapnya stasiun diunggah salah satu warga di media sosial. Menurut pihak KAI, meski terjadi gangguan pasokan listrik, operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal. Tak ada pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan. Sementara itu, PT PLN Persero sebagai penyedia utama tenaga listrik menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan PLN telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dan menerjunkan tim khusus bersama mitra PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meskipun hari ini hari Senin, namun suasana Monas ramai dipadati pengunjung. Warga memanfaatkan tiket gratis ke beberapa tempat wisata di Jakarta memperingati HUT Jakarta ke-499. Informasinya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin.

Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput seorang anak dengan mobil patroli dan mengambil rapor di sekolah. Sementara di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dua petugas pemadam kebakaran hadir sebagai wali murid dadakan.

0: Pemandangan tak biasa terlihat di SMPN 3 Banjarsari, Kabupaten Ciamis saat momen pembagian rapot dan prosesi sungkeman siswa kelas 9. Petugas damkar pos WMK Banjarsari Dikri Nurdenatama dan Nurholis hadir di antara orang tua siswa lain. Bukan untuk menangani kebakaran atau mengevakuasi hewan liar, melainkan mengambil rapot siswa atas nama Adi Taufik. Iya, mereka datang memenuhi permintaan keluarga Adi. Diketahui, ibu Adi telah meninggal dunia, sementara ayahnya sudah hampir 10 tahun tidak pernah pulang. Di sisi lain, kakak Adi yang selama ini merawatnya tak bisa hadir karena harus menghadiri acara perpisahan anaknya di hari yang sama.
1: Jujur, saya juga sangat terenyuh hati saya ketika melihat pada saat MC menyebutkan prosesi sungkeman, melihat Adi Taufik yang sangat kebingungan, melihat orang lain ada orang tuanya sedangkan dia tidak, di pinggirnya tidak ada siapa-siapa. Kemudian pas saya datang, dia juga merasa bingung, heran mungkin kenapa damkar yang datang, karena itu saya permintaan dari kakak ipar.
0: Prihatin dengan kondisi anak yatim piatu yang kesulitan mengambil rapot, seorang polisi di Kudus, Jawa Tengah menjemput dan mendampingi Muhammad Azhari Nafis, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Gebok untuk mengambil rapot kenaikan kelas. Saat sampai di sekolah, kondisi sekolah sudah sepi karena jam pengambilan rapot sudah selesai. Tak hanya sekadar formalitas, polisi bernama Ibda Jafar ini turut berdiskusi dengan wali kelas mengenai perkembangan belajar Nafis. Aksi ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Polres Kudus terhadap gerakan ayah mengambil rapot atau gemar.
2: Jadi di lapor Pak Kapolres itu menunjuk nama, kebetulan saya yang diminta dari diam tersebut untuk mewakili orang tuanya dalam pengambilan rapot.
0: Sementara bagi Nafis, kehadiran polisi menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
3: Perasaannya gimana?
4: Seneng.
3: Senengnya kenapa?
4: Bisa ketemu polisi.
3: Emang cita-citanya nanti besar jadi apa, Dek?
5: Jadi polisi, Dek.
0: Nafis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, kakak laki-lakinya bekerja sebagai buruh lepas, sedangkan kakak perempuannya sudah menikah dan tidak serumah. Sedangkan satu kakaknya bekerja di salah satu pabrik rokok yang ada di Kudus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Semarak ulang tahun Jakarta terasa di sejumlah tempat wisata. Warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Monas menjadi salah satu tujuan yang dipadati masyarakat sejak Senin pagi. Berikut liputannya dalam Update on Location.

0: Semakin siang, ratusan pengunjung nampak semakin memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka begitu antusias untuk menikmati Jakarta dari atas puncak maupun melihat sejarah Jakarta dan Indonesia di dalam museumnya. Beberapa pengunjung bahkan rela berdesakan dan antri lama demi berwisata di ikon kota Jakarta ini. Tak sedikit kami temukan pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang ke Monas demi memanfaatkan tiket gratis di momen perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta.
1: Kebetulan hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, Kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita eksplor.
2: Jalan-jalan ke sini langsung.
3: Kenapa di hari Senin ini di ulang tahun Jakarta ngajaknya keluarga, saudara, tetangga bahkan ke Monas?
4: Ya semua, soalnya di sini rame ya. Begitu semuanya penuh, semuanya pada kesini semua tadi siang tadi.
3: Naik apa Bu kesini Bu?
4: Naik odong-odong.
3: Ya ampun, tapi tahu nggak Bu kalau di hari ini sebenarnya transportasi umum gratis juga.
4: Tahu.
3: Kita pilih naik odong-odong.
4: Iya. Betawi
3: banget pokoknya ya. Oke, kenapa milihnya ke Monas nggak ke Ragunan atau ke Ancol gitu Bu?
4: Enggak, kita mau naik ke Monas. Iya.
0: Bukan hanya menggratiskan tiket masuk tempat wisata, di tanggal 22, 27, dan 28 Juni, Pemprov juga menggratiskan fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT jelang 5 abad dirasakan banyak pihak. Sehingga spesial di 3 tanggal tersebut, transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta diskon. Hanya cukup membayar Rp1. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Jakarta.
5: Mumpung hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, kayaknya enak buat menikmati kuliner khas Betawi nih. Usai jeda ada sajian pecak nila khas Betawi, tetap di News Update dengan informasinya.

0: Perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Mumpung hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 nih, kayaknya enak buat menikmati kuliner khas Betawi. Ada pecak nila Betawi yang rasanya pedas, segar, tak tertandingi. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
3: Masakannya enak.
4: Di tengah menjamurnya berbagai pilihan kuliner kekinian di ibu kota, hidangan khas Betawi masih tetap eksis di hati penggemarnya. Salah satunya nih, bisa kita temui di sebuah warung pecak pinggir kali di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Meskipun baru berdiri sekitar 2 tahun, tapi tempat makan ini sudah punya banyak pelanggan setia dan kerap menjadi perbincangan di media sosial.
3: Terus yang punyanya pun enak, orangnya ramah, masakannya enak.

0: mantap. Oh pecak, semuanya enak kalau bagi mami ya. Kan tiap rasa beda tiap ini. Kalau bagi mami enak semua masakannya.
1: Rasanya enak sih dari awal buka, sering makan di sini dengan rasanya yang enak, pas dan harganya juga terjangkau. Gitu sih, cocok buat bawa anak-anak, keluarga.
2: Di sini ada ragam sajian khas Betawi. Nah, pecak ikan nila jadi salah satu menu utama favorit yang paling banyak dicari. Pecak sendiri merupakan hidangan khas Betawi yang menyajikan lauk dengan guyuran kuah sambal berbasis rempah khas seperti aneka bawang, cabai, temu kunci yang disangrai.
3: Pokoknya semua serba disajikan secara fresh, dadakan, serba masakan Betawi dah pokoknya dah. Alhamdulillah setiap hari ramai full terus di warungnya Pak Madam. Kita buka jam 10 kalau tanggal merah sama weekend tuh. Mereka pada datang sebelum jam 10. Pemadam tidak pernah menyarankan di atas jam 2. Karena apa? Kalau di atas jam 2, udah sold out, udah habis.
2: Dalam satu hari, warung ini bisa menghabiskan hingga 150 sampai 200 ekor ikan nila dan sekitar 50 ekor ayam. Sedangkan untuk menu kulit cabai garam, kebutuhan kulit ayamnya bisa mencapai 10 kg per hari.
4: Atas nama dia!
5: Di sini, Mbak!
2: Cita rasa pecak ikannya identik dengan perpaduan gurih dengan sensasi kuah yang pedas dan segar.
6: Jadi emang ya, rasa pecak ikan khas Betawi punya Pok Madam ini ketika dicoba tuh langsung berasa banget segernya. Jadi mau dimakan siang-siang pas panas kayak gini tuh emang cocok. Terus kemudian bumbunya juga medok banget si Pok Madam ini ketika masak sangat amat totalitas bumbunya. Nah sekarang saya mau coba menu-menu yang lain nih.
2: Harga aneka sajian di warung Pok Madam cukup ramah di kantong. Mulai dari 5 ribuan sampai 35 ribuan per porsinya.

Halo, selamat sore. Jakarta telah mengalami kemajuan dalam akses transportasi, layanan kesehatan, ruang publik, dan juga digitalisasi pelayanan. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan sosial, biaya hidup yang tinggi, kemacetan, dan kualitas udara yang mengaruhi kenyamanan hidup warga sehari-hari. Sejauh mana Jakarta telah bertransformasi dan apa yang perlu dibenahi menuju usia ke-500? Kami akan bahas dalam spesial dialog nanti bersama narasumber saya Heranov Al-Bashir yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo resmi memasuki babak baru. Usai berkas perkara nyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. PLN berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Kabar bahagia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan transportasi umum hingga sejumlah tempat wisata pada peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang jatuh pada hari ini 22 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku bagi warga yang memiliki KTP Republik Indonesia.

0: Kita awali newsroom dari kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang resmi masuki babak baru. Usai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Rosorio dan Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.
1: Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang menjerat Ray Suryo dan Dr. Tifa resmi dilimpahkan ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dua tersangka bersama seluruh barang bukti kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Dengan selesainya pelimpahan tahap 2 ini, status penahanan dan proses hukum dua tersangka sepenuhnya berpindah ke tangan jaksa penuntut umum hingga masa persidangan nanti.
2: Hari ini Senin 22 Juni 2026, lebih kurang pukul 9.15, untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap duakan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan, tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap duakan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
1: Menanggapi pelimpahan ini, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penangkapan kliennya merupakan penggunaan wewenang yang berlebihan. Kuasa hukum Roy Suryo juga meminta agar kejaksaan dapat bersikap profesional dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya.
3: Ya, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini melampaui. Buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang.
1: Dengan selesainya proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, publik kini menantikan bagaimana babak baru kasus tuduhan ijazah palsu ini di meja hijau kelak. Bintang Fatan, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma alias Dr. Tifa yang sebelumnya sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya, kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2. Keduanya keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan dengan mobil tahanan keduanya diberangkatkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo tampak mengenakan kemeja batik tanpa rompi tahanan, nah sementara Dr. Tifa mengenakan rompi tahanan. Roy Suryo CS juga dikawal pengacaranya saat akan dibawa ke Kejari Jaksel. Dan sekitar pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat, Roy Suryo dan Dr. Tifa tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketika turun dari mobil tahanan, Roy Suryo tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol kabel tis yang longgar. Keduanya kemudian langsung digiring petugas kepolisian memasuki gedung Kejari untuk menjalani proses administrasi pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sejumlah simpatisannya terlihat berkumpul sekitar kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah proses pelimpahan tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum JPU akan menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Kita beralih ke Jawa Timur. Sejumlah mahasiswa di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Para pengunjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak berpihak kepada rakyat. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Kanza Tamarindora, produser lapangan CNN Indonesia yang sudah berada di lokasi. Selamat sore Dora, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan.
4: Sore Herano, dengan jelas tapi bisa dipastikan bahwa gelombang aksi memprotes sejumlah kebijakan pemerintah masih terus bergulir. Salah satunya adalah di kota Surabaya, Jawa Timur. Bahwa sore hari ini terdapat ratusan orang yang merupakan mahasiswa maupun masyarakat umum

0: tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Tadi perwakilan dari massa telah menyampaikan tuntutannya, diantaranya adalah kekecewaan mereka yang telah menyaksikan presiden terpilih adalah seorang pelanggar HAM, kemudian wakil presiden didapatkan dari melanggar konstitusi, program-program dengan anggaran besar tak melibatkan partisipasi publik secara aktif, kemudian hukum tajam pada mereka yang lantang bersuara, militer menguasai pekerjaan sipil, perampasan tanah, krisis lingkungan hidup, lesunya geliat ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat akibat kekayaan yang hanya dikuasai oleh oligarki. Jadi tuntutan tadi sudah disampaikan di depan Gedung Gerahadi, kemudian sekarang mereka sedang membentuk lingkaran, tetapi tetap kembali menyuarakan yang menjadi kekhawatiran mereka. Nah, kalau tadi saya sampaikan mereka ini berasal dari perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus, kemudian juga ada masyarakat umum seperti emak-emak, kemudian ada juga bapak-bapak, serta ada penyandang disabilitas. Dan yang menjadi menarik di sini adalah ketika tadi disampaikan bahwa ada peserta aksi yang berasal dari masyarakat umum, yaitu mama. Di sini ternyata ada sejumlah ibu-ibu yang juga membawa beberapa alat dapur. Nah, ini tadi juga saya melihat dan mendengarkan bahwa alat-alat dapur ini juga dibunyikan, dan ini bisa sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan sejumlah bahan yang ada di pasar, dan itu tentu mempengaruhi kondisi dapur mereka. Nah, kita akan mengetahui lebih banyak ya terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi kali ini. Untuk itu saya akan bertanya kepada juru bicara dari Rakyat Surabaya Menggugat, Mbak Miftahur Rohmah, bisa ke sini sebentar Mbak Miftah. Ini kan melibatkan berbagai elemen masyarakat ya, bukan hanya mahasiswa saja tapi ada masyarakat umum. Tuntutan sebenarnya secara spesifik apa yang disampaikan kali ini Mbak?
1: Tuntutan kami sangat konkret sekali, tuntutan kami sangat fundamental sekali teman-teman, yaitu adalah tuntutan untuk Prabowo Gibran turun. Kenapa? Karena mereka sudah gagal untuk memimpin negara ini. Kami merasa, kami dari teman-teman akademisi, kami dari teman-teman perempuan, kami dari masyarakat sipil merasa bahwa Prabowo Gibran sudah gagal untuk memimpin negara ini, begitu. Kegagalan-kegagalan itu kami rangkum dalam 9 nawa nestapa, yaitu 9 kegagalan yang sangat fundamental yang kami rasakan saat ini, begitu. Bukan hanya secara fakta adalah ya fakta itu secara faktual, begitu.
0: Tadi kan disampaikan juga ada beberapa program yang dikritik ya dalam aksi kali ini. Misalnya saya dengar tadi ada sekolah rakyat, ada juga MBG. Apa yang disampaikan terkait kekecewaan tersebut Mbak?
1: Iya, program-program itu hanya satu dari banyaknya kegagalan Prabowo Gibran. Program itu hanya salah satu program yang tidak pernah mendengarkan kami dari masyarakat yang sangat terdampak. MBG tidak pernah membuka audiensi kepada kami, perempuan-perempuan miskin kota. MBG tidak pernah mendengarkan kami, masyarakat-masyarakat rentan. MBG Food Estate tidak pernah mendengarkan free prior informed consent dari masyarakat adat, begitu. Jadi itu hanya sebagian kecil dari apa kegagalan Prabowo Gibran selama ini, begitu, ya, yang kami rangkum, yang bisa teman-teman lihat press release-nya ada di Instagram kami @rakyatsurabayamenggugat. Hanya satu Instagram kami @rakyatsurabayamenggugat, begitu.
0: Apa sih yang dikecewakan dengan program MBG dan sekolah rakyat itu, Mbak?
1: Program MBG dan sekolah rakyat, siapa yang tidak kecewa dengan?
2: Oke, menyatukan kemarahan masyarakat ya. Satu lagi Mbak, singkat saja. Apa harapan Anda dengan aksi ini? Apakah nanti akan ada audiensi mungkin dengan pemerintah atau ada harapan lain?
3: Audiensi, mereka yang harus mendengarkan kami. Bukan kami yang harus menerima audiensi.

0: mereka harus turun dan menenangkan kami gitu. Jadi aksi kami hari ini sudah gugatannya sudah konkret, gugatannya selesai kasusnya, gugatan tidak diproses sama sekali.
1: Gugatannya sesuai konstitusi, gugatannya tidak destruktif sama sekali. Kami hanya ingin perubahan, kami hanya ingin didengarkan. Kami hanya ingin didengarkan, bukan hanya mendapatkan jawaban, tapi juga didengarkan. Karena kami selama ini tidak didengarkan, begitu. Terima kasih.
2: Jadi harapannya didengarkan langsung ya oleh pemerintah, termasuk Prabowo Gibran yang dalam kali ini menjadi objek dalam tuntutannya. Terima kasih Mbak Mifta atas waktunya. Nah, sejauh ini aksi masih berlangsung dengan damai, jadi para peserta bergiliran untuk menyampaikan tuntutannya masing-masing. Kemudian di sisi kanan saya tempatnya adalah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Di sana juga sudah disiapkan pengamanan, ada sejumlah personel dari pihak kepolisian, berikut juga dengan mobil water cannon ya dari sini. Kemudian ada juga mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran yang disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara untuk situasi lalu lintas tempat saya melaporkan kali ini, karena ini berada di pusat kota atau di tengah kota Surabaya, maka jalan ini harus terpaksa dilakukan penutupan. Nah, di sebelah sana saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa jalan Gubernur Suryo ini dilakukan penutupan, kemudian dialihkan ke sejumlah jalan lainnya, sehingga ketika ini berbarengan dengan jam pulang kerja sekitar jam 16.42 waktu Indonesia Barat, maka sejumlah pengendara ini dialihkan dan tidak diperbolehkan untuk melewati jalan Gubernur Suryo karena jalan ini ditutup total dan tidak bisa dilalui oleh sejumlah pengendara pada sore hari ini. Heranov.
3: Baik, terima kasih, semoga kondusif yang ada di Surabaya. Terima kasih Dora. Ke informasi lain, awal pekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi. Nah, sementara itu petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernafas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu juga kualitas kopi pada tahun ini dinilai bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
4: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
5: Ekonomi pak kali.
6: Ekonomi ya Bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
5: Banyak.
6: Banyak.
5: Pembelinya kurang.
6: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga Bu ya.
7: Kalau kayak tempe Bu?
5: Kalau tempe pada tuh naik-naiknya yang sepeda akan dari alitan sealitan.
7: Ukurannya diperkecil.
5: Mana-mana.
4: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Kelaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
8: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama.

0: Lama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
1: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jakarta memasuki usia ke-499 tahun dengan semangat menuju kota global yang semakin maju dan berdaya saing. Usai jeda kami akan bahas bersama para narasumber, akan berdialog dalam spesial hari ulang tahun Jakarta. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, malam peringatan hari ulang tahun ke-499 Provinsi DKI Jakarta dimeriahkan dengan pesta kembang api di Arena Jakarta Fair Kemayoran. Nah, sementara itu pesta kembang api dan petasan digelar ribuan Jackmania di area Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun pada Senin dini hari.
3: Ribuan Jackmania memadati area Bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada Senin dini hari. Dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bendera kebanggaan, massa supporter ini berkonvoi secara tertib dan terus berdatangan dari berbagai wilayah di Jakarta maupun daerah penyangga. Suasana semakin meriah saat ribuan Jackmania ini secara serentak menyalakan flare, petasan, dan kembang api. Cahaya warna-warni dan gemuruhan khas supporter membawa atmosfer euforia yang begitu mendalam bagi warga kota yang merayakan hari jadi Jakarta.
4: Buat merayakan ulang tahun Jakarta, Bang. Cuma itu. Karena kan, gimana ya, kita warga Jakarta maupun luar Jakarta, yang cinta Persija itu udah pas ngerayain ulangnya Jakarta gitu.
3: Akibat tingginya antusiasme dan banyaknya massa Jackmania yang membadati seluruh area Bundaran HI, arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju MH Tamrin maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan.
5: 3, 2, 1.
3: Sebelumnya, rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta yang disebut Malam Muda Mudi di Jakarta Fair dimulai Minggu 21 Juni pukul 7 malam. Selain konser musik, puluhan kembang api juga memeriahkan langit malam Kemayoran. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Hadir pula Duta Besar dan Atase Kebudayaan Negara-Negara Sahabat. Menurut Uus, Jakarta Fair yang ke-57 ini bisa memutar roda ekonomi dan menambah penghasilan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
6: Dan tadi disampaikan juga

0: oleh penyelenggara bahwa pengunjung yang hadir hampir lebih kurang 2-1 minggu ini pengunjung sudah lebih dari 1,5 juta. Berarti rata-rata sehari hampir 200 ribu yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Jakarta khususnya berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor bagaimana kegiatan ekonomi di Jakarta bisa berjalan dengan baik.
1: Tak hanya itu, pengunjung juga dihibur penampilan menarik dari Mahalini dan Gia Indrawari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Jakarta telah mengalami kemajuan dalam akses transportasi, layanan kesehatan, ruang publik, dan digitalisasi pelayanan. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan sosial, biaya hidup yang tinggi, kemacetan, dan kualitas udara yang mengaruhi kenyamanan hidup warga sehari-hari. Lalu sejauh mana Jakarta telah bertransformasi dan apa yang perlu dibenahi menuju usia ke-500? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dalam momen spesial pada hari ini. Sudah hadir Mang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bang Ciko.
3: Sore.
2: Ada pantun dulu nggak?
3: Gimana?
2: Ada pantun?
3: Biar Pak Wibi.
2: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Bang Wibi, apa kabar? Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat sore.
4: Sore, no.
2: Ada pantun?
4: Silakan Mas Ahmad.
2: Lempar-lemparan ini nampaknya. Dan yang ketiga, kita juga kehadiran dari Mas Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Selamat sore.
5: Sore, Mas Rano.
2: Mas Ahmad atau Bang Ahmad nih Bang Gilang? Karena di Jakarta nih kita nih. Bebas.
5: Bang, boleh, Bang. Ada pantun? Karena di Jakarta.
2: Ada pantun?
5: Oh, tak pandai.
2: Hari ini enggak ada pantun begitu ya. Tadi saya langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu ya Bapak-bapak. Okay. Tadi saya ke sini jam 11 siang ya.
3: Yes.
2: Tumben nih hari Senin tidak macet. Ini benar. Karena memang gratis transumnya sehingga para naik TJ hari ini.
3: Saya rasa begitu. Tadi juga luar biasa banget dari kantor menuju wilayah sini kan biasanya di Rasuna Said cukup padat ya.
2: Oke.
3: Okay. Kita lihat sangat tidak padat. Nah, barusan diingetin ternyata gratis. Bahkan saya sendiri lupa ya kan bahwa sudah digratiskan untuk hari ini Rp1 rupiah. Jadi artinya kita berharap ke depannya memang masyarakat lebih banyak lagi menggunakan transportasi umum. Karena apa? Karena memang Jakarta ini kalau pertama, kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, rasanya udah gak ada perbandingan lagi. Ya, udah pasti kita jauh lebih baik. Dan ternyata di dunia sekalipun sudah diakui di berbagai survei oleh lembaga internasional, peringkat kita untuk kenyamanan bertransportasi, konektivitas, dan lain-lainnya sudah cukup tinggi. Bahkan di Asia Tenggara berada di posisi kedua, di bawah Singapura. Di Asia kalau nggak salah di posisi, di dunia kalau nggak salah di posisi 17 oleh Time Out International. Dan artinya ketersambungan itu kan udah 90% lebih. Ya, kalau masyarakat Jakarta keluar dari kediamannya, berjalan di bawah 500 meter, itu udah pasti ketemu moda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Jakarta.
2: Okay.
3: Minimal ketemu mikrotrans, kemudian ketemu mini trans, kemudian ketemu Transjakarta, atau Trans Jabodetabek sekarang. Ada LRT maupun MRT. Nah, permasalahannya memang masih banyak warga di kelas strata ekonomi tertentu yang masih ingin menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kan ke depan kita lihat dengan kenaikan harga BBM ya, dan juga banyak pertimbangan lain, polusi udara dan lain-lain, tentu masyarakat mau pelan-pelan beralih. Nah, salah satunya dengan menggratiskan ini, tentu ini bagian juga dari kampanye kita. Okay. Untuk kemudian warga yang tidak terbiasa menggunakan transportasi massal mau menggunakan dan baru lihat, oh ternyata enak juga. Okay. Ya kan, kemana-mana lebih.
2: Tapi kurang lama, Mang Ciko, hanya 3 hari, 22, 27, 28, sebulan atau setahun lah.
3: Ya, boncos lah ya, kira-kira. Pak Wibi yang lebih tahu lah soal anggaran.
2: Selamat. Dengan apakah sudah 100% terintegrasi transportasi di Jakarta?
5: Ya belum, sekalipun usaha keras ke sana sudah ditempuh gitu ya. Setidak-tidaknya sekitar 25 tahun ini kan upaya ke sana sudah ditempuh gitu.
2: Oke.
5: Okay. Namun demikian kan masih banyak hal yang masih bolong-bolong ya. Misalnya soal, lagi-lagi ya, soal penertiban jalan misalnya yang menyebabkan kemacetan itu tidak semata-mata karena tingginya total trips, tapi juga karena penertiban jalan. Misalnya on the street parking ya, itu masalah besar juga gitu. Nah yang kedua, masalah transportasi yang menjadi masalah juga itu adalah problem terkait intermoda. Sekalipun tadi Bang Ciko menyampaikan sudah ada perbaikan, tetapi saya pikir masih perlu didorong lagi. Dan kalau kita belajar 25 tahun ini, sesungguhnya Jakarta

0: bisa lebih dari itu gitu. Kemudian yang ketiga ini soal masih bias ya ke kebijakan kendaraan pribadi gitu ya. Misalnya banyak hal ya, sehingga masyarakat masih berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Misalnya 2010 ya, kami sudah mengusulkan TDM, Transport Demand Management. Waktu itu kita mengusulkan agar ruas-ruas jalan tertentu yang sudah ada mass public transport, apakah MRT, KRL, ataupun Transjakarta, itu harus dibatasi, misalnya dengan electronic road pricing. Misalnya juga dengan pembatasan atau penerapan tarif parkir progresif. Tapi 16 tahun pemerintah DKI Jakarta tidak berani menerapkan itu.
1: Apakah ini hambatannya di anggaran, Mas Bibi, ERP dan juga tadi apa tadi?
0: Tarif parkir progresif.
2: Ya, ini kan ngomongin ERP, ini kan bicara tentang keberpihakan ya. Karena kalau ramainya kemarin tuh, kalau kekhawatirannya ketika kita membangun suatu hal-hal yang berbayar itu, masyarakat rentan yang terimbas. Karena masyarakat rentan ini merasa, kok harus berjalan di Jakarta ini harus bayar. Kami ini kan udah bayar pajak, pajak kendaraan, pajak ini, pajak itu. Sekarang kami mau usaha, harus bayar. Terutama sektor informal seperti ojol ya kan. Kita mau melintasi satu wilayah, bayar. Misalnya grab car, itu harus bayar. Nah hal-hal seperti ini kita harus melihat secara mendetail. Karena kalau itu masuk dalam klasifikasi transportasi yang memang terdaftar atau tidak ojol itu. Kalau misalnya nanti itu dihapuskan, misalnya okelah dalam ERP itu untuk ojol itu digratiskan. Nah, apakah ojol itu termasuk transportasi yang dinaungi, ya kan? Ataupun terregister seperti itu, bagaimana regulasinya? Dan hal-hal mendetail seperti itu memang harus didesain kerangka hukumnya. Dan memang pemerintah ini agak sedikit terlambat ya ketika ada sesuatu yang berlaku di masyarakat, tetapi undang-undangnya, aturan-aturannya itu terlambat terbentuk. Nah, ke depan memang kita harus sudah berpikir lebih cepat, lebih tanggap. Jakarta udah mau menuju kota global, tahun depan udah 5 abad Jakarta, segala sesuatu regulasinya harus disusun rapi, termasuk regulasi mengenai transportasi. Ada ERP, karena ERP juga penting. Kita butuh namanya pembatasan-pembatasan penggunaan transportasi pribadi. Nah, itu didukung dengan apa? Pembangunan secara masif ya, TOD-TOD kita, transportasi publik kita, hari ini sudah terintegrasi, jalur MRT kita diperlebar, juga tarif kita yang hari ini juga dipermudah untuk 15 golongan. Nah, inilah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat Jakarta.
1: Berbicara soal tarifnya, Mas Bang Ciko, baru-baru ini juga cukup mengagetkan ya, ini tarif Jabodetabek yang dinaikkan dari 3.500 menjadi 5.000, pertimbangannya apa?
3: Belum diputuskan.
1: Belum disahkan.
3: Tetapi yang cukup mengagetkan justru sebenarnya bukan itu. Yang mengagetkan adalah kenapa dari 3.500 puluhan tahun yang lalu sampai hari ini belum naik. Itu sebenarnya yang mesti kita balik logikanya ya. Pertanyaannya gini, karena apa? Kalau kita bicara nggak usah kembali ke tahun 2005 misalnya. Ketika tarif itu dimulai dengan 3.500, dari 2000 3.500. Balik ke 2015 misalnya. UMP itu 2015 masih 2, sekian juta rupiah. Sekarang UMP ini udah 5,8 juta rupiah gitu ya. Tapi nggak pernah ada kenaikan terkait itu. Nah, bukan artinya kita merasa bahwa oh kenapa itu harus dinaikkan karena UMP udah tinggi, enggak juga. Tapi kan konektivitasnya juga sudah bertambah, ya armadanya juga udah ditambah, rute-rutenya udah lebih jauh lagi, ya kan. Terus kemudian kita tahu banyak hal yang memang masih membutuhkan perhatian pemerintah yang bisa menggunakan dana-dana yang selama ini dipakai untuk mensubsidi. Jadi kalau kita mengambil subsidi dari satu tempat, tentunya bukan berarti ya uang itu kemudian nggak dipakai buat apa-apa. Kan dipakai untuk bantuan sosial, bantalan sosial yang lain. Kemudian juga sekarang ada 15 bahkan sampai 16 golongan ya, kalau kita memisahkan TNI dan Polri misalnya. 16 golongan gratis yang masyarakat sebenarnya bisa mengurus itu. Sampai dan kalau kita lihat dari golongan gratis tersebut, di setiap rumah tangga menurut saya 80% ke atas ada golongan gratis itu. Ada lansia, ada ASN misalnya, ada TNI Polri, ada penerima KJP, ada Jumantik, ada penggerak PKK, ada masih banyak lagi ya, penjaga rumah ibadah, pegawai swasta dengan gaji di bawah 6,2 juta rupiah gitu, bisa mengurus kartu layanan gratis untuk bertransportasi. Jadi ini sangat luar biasa mestinya. Jadi kalau memang masyarakat ingin mengurus itu, saya rasa dengan kenaikan berapapun

0: itu nanti yang ditentukan dengan pastinya, itu seharusnya juga masih bisa terjangkau. Dan juga terkait dengan rute-rute yang lebih jauh, misalnya yang merambah bukan hanya sekitaran Jakarta tapi juga luar Jakarta, rasa-rasanya kalau 2.000 di waktu subuh ya kan, dan 3.500 di waktu biasa, kok murah banget ya, gitu ya. Nah, tetapi ke depan tentunya ini juga untuk bagaimana ke depan memperbaiki lagi transportasi Trans Jabodetabek ini, penambahan armada, ya, kenyamanannya, waktu tunggunya diperkecil, ya kan, rutenya ditambah tadi, dan masih banyak hal lain.
1: Ya, kenyamanan lainnya yang perlu dituntut adalah dari warga Mas Ciko soal kondisi dari pengemudi Transjakarta sendiri. Ini hari ini kejadiannya ada di separator Halte Cikoko loh, kawasan Jalan MT Haryono, ada kecelakaan bus Transjakarta menabrak separator busway. Bagaimana membenahi ini untuk para pengemudi yang belum bisa maksimal?
0: Yang pertama gini ya, kalau kita bicara soal mengemudikan kendaraan bermotor ya, yang namanya mengemudikan kendaraan motor ini kan sesuatu hal yang memang mesti alert sepanjang waktu. Yang pasti kondisi kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Dan ini sudah pernah kita sampaikan kepada PT Transjakarta dari Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian Pemprov apa PT Transjakarta berbenah terkait itu. Dan ini sudah diterapkan gitu. Tapi saya merasa bahwa siapapun yang menjadi pengemudi tentunya tidak mau melakukan suatu tindakan-tindakan ceroboh dengan sengaja ya, pastinya itu pasti. Dan mudah-mudahan ke depan ini masih bisa kita perbaiki lagi, bagaimana terkait dengan rekrutmen, bagaimana terkait dengan pengecekan kesehatan, bagaimana terkait dengan jam kerja yang mestinya juga tidak boleh berlebihan dari sekian jam yang seharusnya diterapkan, karena untuk mengemudi sebuah kendaraan apalagi mengangkut penumpang ini kan juga punya risiko yang tinggi.
1: Mas Ahmad, kita berkaca ke kota-kota besar yang ada di dunia, mana sebagai contoh yang baik diterapkan di Jakarta untuk pelayanan moda transportasi dan keterintegrasi di Jakarta juga.
2: Mungkin yang terdekat ya.
1: Terdekat.
2: Hong Kong ya.
1: Hong Kong.
2: Hong Kong itu bagus. Karena terintegrasi antara mass public transport ya dengan headway-nya, dengan feeder, kemudian juga dengan non-motoris transport-nya. Ini non-motoris transport baik sepeda maupun untuk pejalan kaki itu relatif terintegrasi dengan baik gitu. Bahkan untuk pejalan kakinya itu juga difasilitasi jalur tertentu ya. Jadi trotoarnya itu bisa masuk ke gedung-gedung ya. Sehingga di bawah gedung perkantoran misalnya atau mall itu sudah dibuat koridor khusus yang mengakomodasi pejalan kaki tadi gitu. Sehingga tidak kepanasan, tidak kehujanan dan seterusnya seperti itu.
1: Apakah
2: jadi itu relatif bagus dalam konteks terintegrasi antara mass public transport dengan non-motoris transport tadi. Termasuk konteks feeder tadi ya, feeder bus, mungkin kalau di sini konteksnya adalah mikrotrans, itu juga sudah cukup bagus. Sehingga dari sana juga relatif memecahkan masalah kemacetan di Hong Kong ya, dibandingkan di awal tahun 2000-an gitu. Hong Kong tahun 2000-an awal itu memiliki problem besar terkait dengan kemacetan maupun pencemaran udara ya. Bahkan di Hong Kong itu sempat dilakukan memasang semacam blower ya untuk koridor tertentu yang kiri kanannya gedung-gedung bertingkat gitu. Karena pencemaran udara terjebak di kawasan itu gitu. Nah, dengan cara seperti itulah akhirnya dua hal terselesaikan, baik kemacetan maupun pencemaran udara dari kendaraan bermotor.
1: Selain merespons soal Hong Kong, Mas Bibi, juga Anda harus bisa mengawal tentunya proyek MRT yang sampai ke Bekasi begitu ya, nanti informasi sampai ke Tangerang. Ini bagaimana pengawasan teman-teman parlemen?
3: MRT ini kan nggak hanya proyek dari Pemprov DKI Jakarta, di sini ada kita kerjasama dengan pemerintah pusat, di situ ada hibah pemerintah pusat, jadi ini termasuk PSN ya. Jadi memang kita sangat amat terbantu dengan dukungan pemerintah pusat, dan harapannya ketika jalur nanti dari timur ke barat ini bisa berjalan, insya Allah tahun depan lah itu akan start dimulai, dan juga ini dalam tahap pembebasan lahan, ini akan terkoneksi ya. Dan pasti akan menjadi satu privilege untuk warga Jakarta. Tapi saya tertarik sekali tadi apa yang dibahas oleh Mas Ahmad ya tentang trotoar ya. Ini menjadi sesuatu isu yang sangat strategis untuk kota seperti Jakarta. Di mana kita memiliki luasan wilayah yang cukup luas dan luas jalan yang cukup panjang ya, 6.600 km loh di Jakarta itu. Dan hari ini kita punya keterbatasan anggaran juga untuk membangun trotoar. Kita tiap tahun itu mungkin hanya bisa membangun 53 km. Bayangkan dengan luas wilayah Jakarta panjangnya kalau saya sampaikan tadi ya.

0: cicilan kita tuh mesti besar. Okay. Jadi kalau kita mau seperti Mas Ahmad bilang, kita mau pembatasan-pembatasan, terus juga mempercepat tentang revisi Perda 2 tahun 2005 tentang pencemaran udara. Okay. Salah satunya adalah kita mengintegrasikan transportasi publik kan. Mm-hmm. Nah, untuk menurunkan pencemaran udara. Nah, salah satunya itu, trotoar itu. Nah, panjang problemnya kita. Okay. Tetapi saya rasa ini memang harus dikerjakan.
1: Baik.
0: Dan harapannya cukup ada.
1: Oke, nanti akan dijawab oleh Mas Ciko juga soal masukan dari Mas Ahmad begitu ya. Di Hongkong kita bisa berkaca. Tapi kami harus jeda menyusah, tetaplah bersama kami. Dialog kami lanjutkan, harus jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: milik kita doang.
1: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom spesial untuk menyambut Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-499. Kami lanjutkan dialog bersama ketiga narasumber di studio. Ada Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, juga Mas Ahmad Safrudin dari Direktur Eksekutif KPBB begitu ya, Mas. Sebelum ke jeda tadi, kita saya menanyakan soal respon Anda soal Hong Kong tadi, masukan dari Mas Ahmad, Mas Ciko.
2: Masukan yang bagus banget, artinya sekarang Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno ini dalam 1,5 tahun terakhir terkait dengan pembangunan Jakarta, tidak lupa untuk kemudian melihat best practices yang sudah terjadi di kota-kota besar lain.
1: Okay.
2: Jadi kita tentunya nggak bisa belajar maunya kita sendiri. Ya, kita harus lihat juga kemajuan di kota-kota lain dalam beberapa kunjungan ke luar negeri juga yang dilakukan oleh kedua pimpinan kita. Beliau melihat semua kemajuan-kemajuan yang berada di kota lain yang tentunya punya karakteristik masing-masing dan yang sesuai dengan apa yang bisa kita terapkan di sini pasti kita terapkan. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Wibi terkait dengan anggaran tentu harus kita pikirkan juga. Baik. Ada 6.600 km panjang jalannya di Jakarta, tapi per tahunnya hanya bisa membangun tadi 53 km. Artinya tantangan-tantangan seperti ini tentunya membuat harus kita lebih kreatif lagi.
1: Okay.
2: Ya, bagaimana kita berakrobat dalam pikiran, mana yang bisa menjadi prioritas, tapi tentunya hal-hal tadi ini menarik banget, apalagi di kita ini lebih tropical negaranya daripada Hong Kong.
1: Okay.
2: Ya, jadi negara tropis ini sebenarnya nggak cocok lagi masyarakatnya tanpa atap gitu ya, kira-kira ya, kalau berjalan dan lain-lain. Jadi masuk ke dalam tunnel atau di bawah daratan itu tentunya juga sangat membantu untuk kemudian melindungi masyarakat dari hujan, panas dan lain-lain. Tetapi tentu kembali lagi ada anggaran juga yang harus kita pikirkan.
1: Baik.
2: Dan mana yang menjadi prioritas. Tapi tadi menarik soal transportasi, soal ERP, soal tarif parkir yang progres.

0: agresif dan lain-lain yang tentunya memang ke depan itu udah menjadi keniscayaan yang harus diterapkan. Tapi kembali tentu secara detail harus betul kita pikirkan, karena jangan sampai itu berimbas juga kepada masyarakat rentan. Bagaimana tadi Mas Wibi sampaikan, membedakan motor biasa dan motor ojol misalnya kan, apakah terregister tadi. Nah ini yang sistem dengan skema apa, bagaimana kita bisa membedakan itu semua sehingga keadilan itu bisa kita tegakkan ketika kita juga ingin mendapatkan pemasukan dan juga membatasi lalu lalang kendaraan yang lebih banyak.
1: Baik, kita beralih ke sektor lingkungan nih. Saya mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, dari persoalan yang dicermati oleh sejumlah aktivis lingkungan, yang pertama adalah polusi udara di Jakarta. Rankingnya top 3 biasanya di ranking dunia begitu ya, bicara soal polusi udara. Kemudian yang kedua adalah soal pengelolaan sampah yang masih belum bisa efektif mungkin ya, karena ada lot di Bantar Gebang mungkin menjadi halangan di Pemprov. Kemudian yang ketiga soal banjir, apa yang perlu dibenahi dalam waktu dekat dari tiga poin tadi?
2: Iya, yang harus dibenahi yang esensial ya, dan tidak perlu budget, itu sebenarnya law enforcement, penegakan hukum. Kan jelaskan kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup, kalau di DKI Jakarta juga ada beberapa perda ya yang terkait dengan kebijakan lingkungan hidup, itu menyatakan ada istilah strict liability. Jadi pertanggungjawaban ketat, di mana pengawasan juga harus ketat gitu. Dengan hanya law enforcement itu, sebenarnya kan banyak hal bisa menjadi trigger ya bagi perbaikan dalam konteks lingkungan hidup di DKI Jakarta. Sebagai catatan, DKI Jakarta nanti indeks kualitas lingkungannya 55,28 ya, dari angka 100 gitu. Kategori sedang. Jadi sebenarnya memprihatinkan dengan angka segitu itu. Jadi harus kita dongkrak lah. Kalau bisa paling tidak 70 lah seperti itu. Biar masyarakat juga merasa lebih nyaman. Itu indikasinya kalau konteks pencemaran udara jelas ya, bahwa parameter PM 2,5 misalnya ya, kita masih annual mean-nya rata-rata tahunnya masih 46 mikrogram per meter kubik. Itu sangat tinggi. Sementara rata-rata menurut standar nasional itu hanya 15 mikrogram per meter kubik gitu. Jadi lebih dari 3 kali lipat. Sehingga wajar kalau masyarakat Jakarta menderita banyak hal ya, mulai dari ISPA, asma, pneumonia, bronkitis, PPOK, kemudian jantung koroner, cancer ya, nasopharynx cancer dan sebagainya, itu yang terjadi di kita. Belum lagi kalau konteks selain pencemaran udara, pencemaran air ya, pencemaran tanah dan sebagainya. Kalau kita ke utara ya, Teluk Jakarta misalnya, itu tumpahan minyak itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Teluk Jakartanya, tetapi juga sampai merembet ke Kepulauan Seribu. Nah inilah PR besar kita ya, bagaimana kita juga bisa bekerja dengan basis tadi, law enforcement. Bang Ciko, ini soal law enforcement agaknya terlupakan itu. Bukan terlupakan ya, tapi kendor di situ ya. Padahal harusnya dibuat lebih strict lagi. Karena banyak hal ya, kalau terjadi penegakan hukum, ujung-ujungnya ada semacam kompromi gitu ya. Dengan dalih bahwa itu adalah industri, penopang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Padahal dengan tingginya pencemaran itu juga akan mendidak ya, mengurangi level dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kalau kita membiarkan problem lingkungan hidup, itu sesungguhnya juga kita membiarkan pertumbuhan ekonomi direduksi oleh dampak pembangunan berupa pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup tadi.
1: Kendor situ Mas Bibi, law enforcement dari catatannya.
3: Ya betul, saya sepakat bahwasanya memang penegakan hukum memang harus tetap kita andalkan, tetapi tetap harus basisnya adalah humanis. Kita belum lama ini melihat sempat viral ya, contohnya lah sederhana ya, ada Disup ya yang mengangkut parkir liar ojol ya. Nah, itu kan kalau kita bicara tentang aturan hukum, ya memang betul, memang harus diangkut itu. Tapi ketika kita berbicara tentang ojol yang sedang mencari nafkah, akhirnya berbenturan dengan masalah sosial di situ. Akhirnya memang hidup di Jakarta ini memang harus betul-betul sangat amat soft ketika kita menegakkan hukum, tapi kita melihat suatu keadaan. Benar kata, ada kompromi di situ. Tapi kita berbicara Jakarta, misalnya pencemaran udara. Ini daerah Jakarta ini aglomerasi nih. Ada wilayah-wilayah lain yang juga yang membuat Jakarta hari ini sebaran ini, dampak polusi ini berimbas pada Jakarta. Dan tentu regulasi kita hari ini tentang misalnya masalah pencemaran udara itu, ini harus memang segera direvisi. Mm-hmm. Dan komitmen bersama antara DPRD dengan Bapak Gubernur sudah dilakukan.
1: Baik.
3: Kita akan segera merevisi Perda 2 tahun 2005. Bayangkan, dari tahun 2005 tentang

0: pencemar udara ini belum ada revisi perdanya. Okay. Padahal sekarang hari ini sudah sangat amat banyak hal-hal yang perlu kita perbaharui mengenai sanksi, mengenai uji emisi, mengenai standar tentang apa TOD kita, transportasi yang terintegrasi, hal-hal penting yang harus kita tambahkan di perda tersebut. Dan syukurnya Pak Pram aware di situ.
1: Okay.
0: Dan kami senang di DPRD untuk membahas itu dan alhamdulillah masyarakat Jakarta. Nah yang kedua soal sampah tadi, ini menarik. Instruksi Gubernur 5 tahun 2006 tentang pengolahan sampah dari sumber itu adalah kunci daripada keberhasilan Jakarta menang melawan sampah. Kemenangan Jakarta bukan pada kita membangun fasilitas-fasilitas pembakar sampah, insinerator, seperti halnya hari ini mungkin yang akan dibangun oleh Danantara, misalnya ada Pisel yang akan dibangun di Bantar Gebang, di Tunjungan, dan juga di Sunter. Itu bukan itu, tetapi bagaimana masyarakat bisa memilah sampah organik dan organik. Ketika itu terjadi, 70% masalah sampah di Jakarta selesai. Pisel-pisel itu dibangun hanya menyelesaikan 30% masalah sampah di Jakarta. Dan tadi pagi dan kemarin juga sudah melakukan apel siaga seluruh RT, RW dan juga seluruh stakeholder di Jakarta berkomitmen bersama bahwa bulan Agustus awal Bantar Gebang akan stop untuk menerima sampah kecuali sampah residu.
1: Baik.
0: Dan kita akan coba lakukan itu bersama-sama.
1: Oke. Ke Mas Iko, apakah ada data sejauh ini mana perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam mengelolaan pembuangan, indikasi pembuangan limbah juga termasuk lingkungan di sungai-sungai sehingga mencemari sungai-sungai yang ada di perumahan?
2: Tentunya ini ada hal yang terkait dengan pencemaran, tidak hanya penegakan hukum atau law enforcement yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta semata. Jadi ada juga pemerintah pusat punya kewajiban, punya tanggung jawab di sana. Nah, saya tentunya tidak akan mendisclose nama perusahaan-perusahaan ya, tetapi pastinya pelanggaran ini pasti ada, baik itu industri kecil, industri menengah, ataupun industri besar. Tapi tadi disampaikan bukan bermaksud membela diri, Jakarta ini adalah kawasan aglomerasi yang tentunya ada kawasan-kawasan penyangga, wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Jakarta yang tentunya punya sumbangan sedikit atau banyak terkait dengan polusi udara. Itu satu. Yang kedua tentunya siapapun yang bertransportasi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadinya itu bukan hanya warga Jakarta saja tapi juga warga lainnya. Tapi kembali lagi semua ini kan berbarengan dengan apa yang tadi disampaikan bahwa kompromi dan kompromi dan ini sudah menjadi mohon maaf kadang-kadang karakter bangsa kita ini yang sudah cukup lama. Kalau tiba-tiba ada law enforcement yang begitu terlalu tegas, ini juga akan menjadi masalah tertentu. Jadi seperti Mas Wibi bilang, ada artnya nih, ada seninya nih mengelola kota Jakarta. Karena ada banyak masyarakat yang memang tidak semudah itu untuk kita bisa sadarkan, misalnya karena sudah terbiasa, bukan menyalahkan mereka, tapi karena sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah cukup lama. Nah, tadi soal penertiban parkir liar misalnya. Nah, sesungguhnya pada kesempatan ini, kami dari Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung, juga ingin mengajak warga untuk berpartisipasi. Kita selalu bicara soal law enforcement, kita selalu bicara soal bagaimana sih Pemprov aparatnya nggak ada di mana-mana untuk bisa menertibkan. Tapi pertanyaannya kita kepada warga Jakarta yang melakukan parkir liar itu kan warga juga ya. Kenapa sih harus ditertibkan? Kenapa sih nggak bisa lihat ada tanda S dicoret bahwa nggak boleh stop ya kan? Ada tanda P dicoret, kenapa harus tetap parkir? Nah ini juga harus kita pertanyakan, bukan pertanyaan. Kita mau mengajak warga Jakarta berpartisipasi yuk apa? Taati aja dulu peraturan. It's very basic, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa sama-sama membangun kota Jakarta. Tentunya Jakarta tetap butuh pengawasan warga. Jadi warga yang di netizen misalnya ya menyoroti terkait kekurangan-kekurangan yang masih di mereka hadapi di kota Jakarta ini, parkir liar, jalan berlubang, lain-lain. Ini kita justru mengucap syukur alhamdulillah ada warga yang masih mengingatkan. Karena banyak hal yang tentunya masih luput dari perhatian Pemprov.
3: Tapi perlu juga ada ini Bang Ciko ya, ada semacam deterrent effect ya. Artinya tindakan tegas untuk menciptakan efek jera. Karena dengan efek jera itulah sebenarnya akan membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas. Gitu.
2: Sepakat, tapi kembali lagi. Ada artnya untuk melakukan efek jera itu.
3: Ya, untuk art kita kan bisa pakai masa transisi ya. Kita kan kasih waktu 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan bisa diterapkan secara strict, ya, secara tegas seperti itu.
2: Sepakat.
3: Karena kalau longgar, ya sampai kapanpun tidak akan selesai sulit. Persoalan penegakan.
1: Kencangkan lagi gitu bautnya, Mas Iko, jangan longgar lagi.
2: Semoga nanti kita bisa menemukan formula yang lebih tepat untuk bagaimana mengelola.

0: maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya jangan sampai ada gangguan.
1: Ya, ada gangguan di situ di trotoar, pedestrian untuk kaum disabilitas. Apakah sudah ramah untuk mereka?
2: Tentunya dari tahun ke tahun terkait dengan untuk saudara-saudara kita netra, ya kita melakukan tadi tentunya semua trotoar kita upayakan untuk bisa mengakomodir bagi kebutuhan mereka. Tapi kembali lagi ya, namanya kadang-kadang ada halangan-halangan, baik itu pohon misalnya. Ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan juga. Proses untuk penebangan pohon misalnya. Di Jakarta ini gak semudah itu loh. Kita mau melakukan penebangan, ya bahkan yang mengganggu sekalipun, prosesnya ini cukup panjang. Ya. Dan ini yang harus memang betul-betul sebenarnya dinas atau OPD itu harus berani mengambil sikap. Ya, apabila memang secara dengan diskresinya sendiri melihat memang oh ini udah emergency gitu ya, harus dilakukan. Tapi tentu hal-hal seperti ini butuh waktu untuk bisa tadi penyesuaian terkait itu. Tapi kemudian apakah spiritnya Jakarta ini ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman difabel? Pasti. Baik. Karena Bapak Pramono Anung selalu mengatakan no one's left behind. Ya, untuk pembangunan kota Jakarta semua itu harus ikut kita pikirkan, baik itu kaum rentan, khususnya teman-teman difabel sekalipun, terkait dengan kemudahan mereka bertransportasi, kemudahan mereka menggunakan fasilitas-fasilitas seperti jalan, dan trotoar, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ke depan semua bisa lebih baik lagi. Baik,
1: saya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau sejauh ini apakah Jakarta sudah ramah juga untuk akses masyarakat mendapatkan perumahan, pendidikan, termasuk layanan kesehatan yang terjangkau?
3: Iya, itu relatif. Tapi secara umum kan masih menjadi masalah ya, perumahan, pendidikan,
1: kesehatan.
3: Dan kesehatan itu relatif ya. Sekalipun untuk kesehatan misalnya ada BPJS, kemudian ada untuk perumahan tentu ada program-program pemerintah untuk memberikan, mendapatkan rumah yang lebih affordable ya, terjangkau.
1: Okay.
3: Tapi secara umum kan relatif sulit ya. Ujung-ujungnya masyarakat, terutama yang menengah bawah, pilihannya tiada lain ya mencari rumah-rumah yang katakan memang affordable untuk mereka. Sekalipun kondisinya sangat tidak layak ya. Ada kawasan-kawasan tertentu yang kita lihat ya untuk tidur saja mereka harus bergiliran misalnya.
1: Oke.
3: Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Nah konteks seperti itu tentu ini juga menjadi PR kita semua ya. Terutama Pemda DKI Jakarta untuk memperbaiki ya. Sehingga ke depan mereka yang tinggal di Jakarta ya memiliki hunian yang layak gitu.
1: Okay.
3: Karena sekali lagi ini adalah kota global ya. Esensi kota global tentu harus memberikan fasilitas yang layak untuk para penghuninya gitu. Nah untuk pendidikan tentu ini juga kita juga masih banyak mendengar ya informasi, masyarakat juga masih semacam kesulitan. Sekalipun kalau kita urut ya sebenarnya mungkin saja mereka hanya tidak memperoleh channel yang tepat seperti itu.
1: Silakan respon Mas Bibi sekaligus proses teman-teman pada
4: yang pertama soal apa ya, apakah kota ini sudah ramah dengan difabel ya? Saya ini punya anak bayi ya. Kalau saya tuh kadang-kadang pingin bawa anak bayi saya tuh jalan gitu. Sulit memang. Bayangkan bawa anak bayi itu dengan trotoar kita yang hari ini memang seperti ini, masih banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Ibu hamil, kaum rentan, apalagi tunanetra, wah itu berat sekali hidup di Jakarta itu. Tetapi ya inilah perjuangan kita bersama yang harus kita perbaiki dari hari demi hari. Dan awareness yang pertama yang harus ditingkatkan, karena memang ini gak bisa pemerintah sendirian. Jadi memang masyarakatnya juga harus peduli dengan kelompok-kelompok minoritas. Dan ini yang mesti sangat amat minim. Miris sekali kalau misalnya kepedulian masyarakatnya ini semua diserahkan kepada pemerintah. Semua tanggung jawab pemerintah. Semua tanggung jawab pemerintah. Kami sudah bayar pajak, pemerintah yang harus. Tidak, gak bisa begitu. Contoh misalnya ada ibu hamil berdiri, duduk gitu. Apa-apa di transportasi publik. Dibiarkan berdiri, orang gak ada yang mau. Lu ini ibu hamil loh. Masa gak dikasih kursi sih? Padahal sudah jelas itu. Ini adalah kelompok yang memang rentan. Ya kan? Silakan dong, ada tempat yang untuk duduk. Ini awareness kan?
1: Sederhana ya.
4: Yang kedua mengenai akses, akses mengenai kesehatan. Jakarta saya rasa sudah cukup luar biasa. Saya kalau misalnya reses tuh masyarakat, RSUD-RSUD kita, puskesmas khusus kita, bahkan kita punya namanya pasukan putih ya, sehat yang menjemput orang-orang yang sakit,
1: lansia,
4: lansia segala macam, dat

0: datang puskesmas kelurahan kita, dokter-dokter kita siaga.
1: Ya.
0: Memang untuk Jakarta itu kenapa orang berbondong-bondong nggak mau itu yang namanya rubah KTP.
1: Ya.
0: Maunya tetap, walaupun dia tinggal di mana, KTP tetap Jakarta. Karena memang fasilitasnya luar biasa. Yang kedua mengenai sekolah. Memang kalau sekolah udah jalurnya itu kan memang sudah ada dari pemerintah pusat. Ya. Ada SPMB itu kan. Ada jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi. Memang sudah ada jalur-jalurnya. Itu udah diatur oleh pemerintah pusat. DKI hanya meneruskan. Permasalahan hari ini yang tidak mendapatkan jalur itu adalah karena skema-skema yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Yang diikuti oleh pemerintah daerah Jakarta. Tapi kita sudah membangun yang namanya sekolah swasta gratis untuk mengakomodir pada siswa-siswa didik yang tidak terdapat untuk masuk sekolah negeri. Itu poin kedua. Yang ketiga itu ya adalah untuk masyarakat Jakarta hari ini, kenapa hari ini cenderung kualitas hidupnya meningkat ya. Ya karena jujur saja ya, Jakarta ini banyak fasilitas-fasilitas hiburan yang sudah mulai ramai kembali. Sehingga di tengah mungkin ekonomi yang kita yang mungkin terdesak, kita butuh juga sedikit hiburan. Untuk ulang tahun Jakarta hari ini kita menggratiskan transportasi dan juga tempat-tempat fasilitas publik sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran kesejahteraan Jakarta.
1: Tapi kalau sebulan boncos nanti ya anggaran Pemprov. Terakhir Bang Ciko.
2: Jadi prinsipnya Jakarta ini pencapaiannya sudah cukup banyak. Apalagi kita tidak bicara hanya 1,5 tahun terakhir di masa kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung, Bapak Wakil Gubernur Rano Karno, tapi kita juga mengapresiasi tentu pemimpin-pemimpin terdahulu. Jadi setiap pemimpin itu punya peninggalan, legacy baik yang tentunya sampai sekarang masih harus terus kita pertahankan bahkan sempurnakan. Dan itulah spirit dari kepemimpinan Pak Pramono dan Bapak Rano Karno. Yang kedua, pencapaian-pencapaian ini tentu tidak bisa membuat kita juga merasa puas. Karena memang tadi tantangan kota metropolitan, kota global ini gak main-main. Ya, jumlah penduduknya bertambah terus. Karena memang yang menjadikan sebuah kota itu metropolitan, disebut metropolitan kan karena kota ini seksi juga. Seksi artinya apa? Di sinilah tempat orang mengadu nasib. Ya, bagaimana orang merasa, oh kalau di Jakarta asal mau kerja bisa hidup. Kan gitu ya, berbeda dengan kota-kota lain. Karena kota ini berputar selama 24 jam sehari. Ya. Bisa ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di daerah-daerah lain misalnya. Gitu. Nah ini harapannya tentu akan menjadikan Jakarta kota yang lebih vibrant, lebih hidup lagi, tetapi tentu partisipasi warga bekerja sama dengan pemerintah, dengan semua lembaga masyarakat lainnya, tentunya untuk bagaimana kita bisa mengelola kota ini bersama supaya tetap nyaman, tetap aman dan tertib. Tetapi tentu kekurangan-kekurangan ini akan terus ada dan harapannya respons dari pemerintah Kota Jakarta akan lebih cepat lagi untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dan terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta, bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk semua warga Jakarta dan semua warga Indonesia, karena Jakarta ini mau gak mau adalah ibu kota negara.
1: Ada pantun?
2: Gak ada, sekarang belum ada, masih belum canggih. Kalau Pak Gubernur itu cepet pantunnya dia, udah gampang.
1: Ya kita harapkan memang Jakarta menuju kota yang berdaya saing global gitu ya. Sudah tapi ya, belum. Sudah tapi kan?
2: Sudah
1: dong.
2: Jakarta sejak lahirnya itu kota global.
1: Terima kasih untuk waktunya di hari ulang tahun Jakarta ke-499 menuju ke-5 abad nih ya. Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta dan juga Mas Bibian Rino di studio, Wakil Ketua DPR DKI Jakarta juga Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Jakarta. Dan informasi lainnya hadir usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Saatnya kita ke manca negara. Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tim Iran protes pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran terkait Lebanon. Televisi negara Iran IRIB melaporkan pada Minggu bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar ditangguhkan setelah sekitar 80 menit berlangsung. Penundaan dilakukan ketika kedua belah pihak mengambil jeda dan juga melakukan konsultasi internal. Sumber dari Qatar menyatakan putaran pertama pembicaraan dipusatkan pada situasi di Lebanon. Pembahasan mengenai Selat Hormuz akan dilakukan pada sesi berikutnya. Nah, sementara itu, sesi ketiga dijadwalkan membahas program nuklir Iran dan sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Namun, kantor berita Sumi resmi Iran Tasnim mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Kemacetan hari Senin 22 Juni, macet parah. Ternyata ada busway yang mogok di jalurnya di stasiun Cawang.
6: Bus TransJakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin pagi. Akibat kecelakaan ini, bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Saat peristiwa kecelakaan terjadi, bus tidak sedang mengangkut penumpang. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan

0: dengan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. PLN berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan ini rencananya akan dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Senin siang. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN Darmawan Prasojo menyampaikan gangguan teknis kini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan oleh PLN. Darmawan menyebut PLN telah menerjunkan tim khusus bersama mitra PLN guna memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Salah satu upaya PLN ialah dengan mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
1: Memetakan seluruh upaya kami agar
2: kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah memunculkan pertanyaan besar tentang ketahanan energi nasional. Di tengah klaim cadangan daya yang masih memadai dan pasokan batu bara yang melimpah, mengapa pemadaman tetap terjadi? Bagaimana kondisi real ketahanan energi kita saat ini? Sudah bersama kita melalui sambungan Zoom anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Ramson Siagian. Selamat sore, Pak Ramson.
3: Selamat sore.
0: Pak Ramson.
3: Mas Rul.
0: Baik, beberapa hari terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan sudah menyebar ke Jawa. Dan menurut temuan awal DPR, penyebab pemadaman bergilir ini apa, Pak Ramson, sebenarnya?
3: Jelas publik sudah mengetahui bahwa masalahnya ketidaklancaran supply energi primer batu bara. Karena pembangkit listrik tenaga uap menggunakan energi primer batu bara. Dan sekitar hampir 70% pembangkit listrik kita masih menggunakan PLTU atau menggunakan energi primer batu bara dan kita termasuk produsen batu bara yang terbesar. Sekitar produksi kita 817 juta metrik ton. 817 juta metrik ton per tahun. Tahun 2025 contohnya 522 juta ton diekspor dan untuk 2026 sampai bulan Mei untuk dalam negeri 191 juta metrik ton. Artinya dari sisi ketersediaan availability dari energi primer batu bara tidak ada masalah. Tetapi di satu sisi bahwa listrik kita juga dari sisi ketersediaan dari pembangkit listrik yang ada, kita malah oversupply. Kalau semua berjalan dengan baik, masalahnya ini terjadi beberapa pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan energi primer batu bara tidak on atau off, sehingga supply energi listrik melalui transmisi tidak sesuai dengan demand yang ada. Ini saya melihat penyebabnya. Memang di satu sisi bahwa tahun 2018 DPR RI kita waktu itu Komisi Energi dengan pemerintah kita mendesak pemerintah sehingga ada keputusan ada domestic market obligation. Artinya 20% dari produksi dalam produksi batu bara yang ada di Republik Indonesia ini untuk kepentingan dalam negeri, khususnya PLN atau untuk listrik. Terus yang untuk juga untuk ekspor, baru sisanya bisa diekspor. Dari sisi ketersediaan listrik juga cukup. Ini bisa terjadi bahwa karena tidak lancarnya ketersediaan batu bara, sehingga pembangkit listriknya dengan berbagai macam alasan disebut, sehingga kurang supply kepada masyarakat, sehingga terjadi pemadaman-pemadaman. Seperti di Sumatera juga terjadi pemadaman, di apa terjadi Java blackout. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi, Mas Rudi.
0: Iya. Pak Ramson, ini tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebenarnya daya listrik kita tuh mengalami oversupply, Pak. Ketika oversupply, kenapa terjadi pemadaman, Pak? Ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Apakah distribusi yang tidak meratakah? Apa yang terjadi sebenarnya, Pak, dengan kondisi kita?
3: Jadi sebenarnya kalau kontrak antara PLN dengan perusahaan-perusahaan tambang batu bara sudah ada, sudah sekitar 191 juta metrik ton.
0: Baik.
3: Dan kebutuhan 152 metrik ton. Biarpun saya mengetahui bahwa ada juga beberapa perusahaan swasta yang tidak menjalankan kewajiban DMO tersebut dan juga DPO, karena domestic market obligation bukan hanya dari sisi kuantitinya, tetapi juga price-nya, bahwa domestic price obligation harganya hanya $70 per metric ton. Biarpun kadang-kadang pasar sampai $200 per metric ton, tetapi untuk PLN tetap $70. Jadi sebenarnya ini supply chain management-nya PLN ini kurang mantap. Seharusnya ada average stock. Average stock misalnya dibuat 21 hari atau 25 hari atau 20 hari. Sehingga setiap misalnya batu average stock-nya sudah berkurang dari 20 hari atau sudah berkurang dari 25 hari, ada signal di dalam sistem itu. Aduh, itu nggak membuat itu. Makanya saya heran kok bisa begini. Akhirnya nanti rakyat nyalain ke pemerintah presiden lagi. Jadi sebenarnya ini bagaimana manajemen operasional aja di lapangan, sehingga langsung dihitung berapa kebutuhannya setiap pembangkit listrik atau PLTU, diukur average stoknya, itu disiapkan di gudang masing-masing.
0: Berarti supply stok ini sebenarnya datanya ini masih belum valid ya, Pak Ramson ya?
3: Ya, supply chain-nya bukan soal data nggak valid, manajemen operasionalnya lemah. Supply chain management itu
0: sejauh
3: memang
0: supply chain ini dari DPR koordinasi ini, dengan
3: dalam pendidikan tinggi ya. Mungkin 12 tahun itu.
0: Koordinasi jadi dengan itu, ESDM gimana, Pak, untuk terkait dengan suplai batu bara untuk PLTU di PL ini supaya tidak terjadi hal seperti ini gitu nanti ke depan.
3: Dari Putin Asam bahwa mereka mereka punya jatah lebih dari 20%.
0: Iya.
3: Saya juga ada informasi ada perusahaan swasta yang jatahnya 20% tapi kurang dari 20%. Itu adalah. Tetapi sebenarnya supply apa namanya batu bara ke PLN cukup. Di kontrak ada 191 juta metrik ton. Kebutuhannya 152 juta metrik ton.
0: Masih ada minus.
3: Jadi cuma tadi itu kan kalau udah dibuat average stoknya itu langsung realisasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kewajibannya merealisasikan domestic market obligation yang 20% itu.
0: Baik, Pak.
3: Kan tidak perlu terjadi pemadaman atau blackout seperti yang terjadi 2 minggu ini, sehingga kasihan rakyat.
0: Berarti perencanaan dan mitigasi resiko sektor listrik ini masih kurang sebenarnya dari kita ya, Pak ya?
3: Ya, itu. Tapi makanya saya heran kok bisa ini terjadi. Karena kita juga masih supply, kita punya listrik.
0: Pak Ramson, kita akan berbincang dengan juru bicara dari Kementerian SDM, setelah ini kita akan coba elaborasi terkait dengan apa yang menjadi concern dari rekan-rekan di DPR, terutama Komisi 12, terkait dengan bagaimana sebenarnya perencanaan dan mitigasi resiko sektor listrik Indonesia hingga terjadi blackout di beberapa wilayah Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Ramson sudah memberikan insight terkait dengan apa yang terjadi pada kondisi PLN dan juga

0: energi kita pada sore hari. Terima kasih Pak Ramson. Dan usai jeda berikut, kami ajak Anda melihat meriahnya ulang tahun Jakarta. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Anda masih di CNN Indonesia Newsroom, masih mengenai pemadaman listrik bergilir dan kondisi ketahanan energi nasional. Kita juga akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dan juga masih bersama anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Ramson Siagian. Selamat sore, Bu Anggia dan juga Pak Ramson. Tadi kita sempat berbincang dengan Pak Ramson terkait dengan apa yang terjadi saat ini, bahwa dikatakan oleh Komisi 12 bahwa ada mismanagement terkait dengan rantai pasok energi. Dari sudut pandang Kementerian SDM, Bu Anggia, bagaimana sebenarnya kondisi stok energi atau listrik di Pulau Jawa atau di Indonesia saat ini gitu? Karena memang di bulan Maret, April, Dirut PLN mengatakan bahwa kita masih surplus energi listrik. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu Anggia?
5: Baik, terima kasih Mas Ruli, Bang Ramson. Selamat sore, Abangku. Ini kalau kita berbicara, saya mau mengupdate sedikit ya, sesuai dengan laporan PLN tadi menyebutkan bahwa untuk sambungan di Jawa dan sekitarnya ini kan perlahan-lahan mulai diperbaiki, mulai berfungsi baik. Kita mengetahui juga karena sebelumnya ada permasalahan teknis di pembangkit listrik milik IPP yang bermasalah di situ, inilah yang berusaha dikebut terus untuk perbaikan. Selain itu, Mas Luli, yang seperti yang disampaikan oleh Menteri SDM, bahwa Pak Menteri memberikan ultimatum clear dan jelas untuk harus banyak yang dibenahi di sini. Baik. Harus berbenah mulai dari, betul yang dikatakan Bang Ramson tadi, untuk tata kelola supply chain dan logistik, kemudian juga untuk maintenance, perbaikan pembangkit dan lain-lain. Yang tidak kalah penting adalah untuk menjalankan apa yang sudah dituangkan dalam RUPTL, termasuk di antaranya pembangun power plant, dan juga solusi jangka pendek kita untuk menghindari ini adalah mempercepat pembangunan EBT. Itu sudah tertuang semua di RUPTL, makanya itu harus segera eksekusi. Baik, kalau kita berbicara pasokan, saya perlu menyampaikan, mungkin tadi Bang Ramson juga sudah menyampaikan bahwa penugasan dari Kementerian ESDM itu sudah clear untuk kebutuhan energi primer PLN terkait dengan batu bara. Sepanjang tahun 2026, 190 juta metric ton sudah ditugaskan. Ini diawasi Kementerian SDM selaku regulator mengawasi ini perusahaan tambang untuk supply penugasan wajib sesuai dengan peraturan. Kemudian kebutuhan PLN, kalau kita berbicara kebutuhan itu 154 juta metric ton. Artinya apa? Sudah banyak supply yang berlebih yang disiapkan untuk energi primer batu bara ini. Memang kendalanya yang baru berkontrak disampaikan 134 juta metric ton. Inilah yang didorong Pak Menteri agar PLN bekerja sigap percepatan untuk ini, menyerap segera supply yang sudah ditugaskan sesuai dengan domestic market obligation. DMO-nya sudah clear, angkanya juga sudah melebihi kebutuhan PLN, jadi dipertanyakan itu. Kalau kita berbicara mundur sedikit, Mas Ruli, Kejadian pemadaman ini kan memang bukan pertama kali. Kalau mungkin kita refresh memori kita di tahun 2022 awal, akhir 2021 juga sempat terjadi hal seperti ini. Di situ kita ingat bahkan Presiden Jokowi ketika itu mengeluarkan kebijakan untuk stop ekspor batubara untuk pemenuhan kebutuhan pasokan batubara di dalam negeri. Meski kita tahu suplai batubara kita sangat banyak ketika itu. Artinya apa? Bukan masalah suplai batubara yang bermasalah, tapi bagaimana tata kelola untuk supply chain-nya, untuk logistiknya, itu yang harus dievaluasi. Ini disampaikan Pak Menteri kemarin. Mengultimatum dengan clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan dengan peristiwa pemadaman listrik bergilir ini. Jadi ada banyak hal memang yang harus dibenahi. Kita harus sama-sama terbuka, transparan. Kami dari Kementerian SDM selalu meningkatkan koordinasi, karena memang tugasnya sebagai regulator memastikan ini tersedia semua, dan itu clear tersedia bagaimana pengelolaannya. Dan juga harus banyak dilakukan inovasi secara infrastruktur. PLN juga kita sama-sama harus membenahi ini. Dan kemudian barulah berangkat kepada isu medium rengkol yang disampaikan dalam beberapa kesempatan. Pak Menteri juga menyampaikan itu. Ini yang harus memang kita buka ke publik, bahwa kondisi cadangan untuk MCR kita ini, MRC kita ini, medium rengkol kita ini, memang suplainya tidak sebanyak yang low kalori ya, low kalori batu bara. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, upgrade sistem pembangkit dan juga melakukan menaikkan kalori batu bara yang low kalori tadi, tapi butuh investasi yang cukup panjang. Tapi yang jangka pendeknya dilakukan adalah kita juga harus mempercepat perbaikan tata kelola dan juga perbaikan maintenance di internal selaku yang melaksanakan teknis untuk penyediaan listrik di tanah air.
0: Baik. Pak Ramson, tadi Bu Age sudah menyebutkan bahwa sudah disiapkan 196 juta ton batu bara untuk kebutuhan PLN. Tapi 190 juta metric ton batu bara. Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah disiapkan oleh kementerian, tapi yang ternyata yang baru masuk dalam kontrak sekitar 154 metric ton saja gitu kan? Anda melihatnya ada missing link di mana sebenarnya Pak Ramson ini?
5: Kebutuhannya 154, yang disiapkan 190, yang baru berkontrak
0: 134
5: juta metric ton. Inilah yang harus disegerakan oleh PLN.
0: Baik, dengan kondisi tersebut, Pak Ramson melihatnya seperti apa, Pak?
6: Sebenarnya Kementerian SDM bukan mempersiapkan. Dari tunai produksi, itu 20% domestic market obligation. Artinya itu untuk keperluan PLN. Itu sudah jelas. Dan sudah kebutuhan PLN saat sekarang sekitar 152 juta metric ton. Dan sudah ada kontrak sekitar 134 juta metric ton. Jadi juga masih ada 18 juta lebih 18 juta metric ton yang belum direalisasikan. Terus yang kedua, sebenarnya ini masalah sedikit operasional sebenarnya. Jadi rantai pasok management atau supply chain management. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau PLN tadi sudah membuat average stock minimal, misalnya 21 hari, 25 hari, jadi mereka bisa ukur itu pakai matematik. Sehingga di setiap gudang dari setiap PLTU itu sudah tersedia minimal 21 hari. Jadi di situ itu berkurang, langsung ada signal. Itu kan tinggal diminta aja mudah-mudah bikin sistem komputernya, terus ketahuan itu, sistem IT-nya. Jadi baru langsung dicari nih, siapa yang jatah, perusahaan, swasta atau BUMN, yang jatahnya 20% belum direalisasikan. Nah, itu baru jadi tersedia. Baru berkoordinasi dengan Kementerian SDM kalau kesulitan dari perusahaan-perusahaan swasta tambang batu bara swasta ataupun BUMN tersebut. Jadi ini enggak sulit, tapi menjadi masalah nasional sehingga agak politis. Jadi kadang-kadang gitulah, cari-cari kambing hitam.
0: Baik. Nah, ini artinya saya coba ke Bu Anggia, Pak Ramson. Bu Anggia, untuk memenuhi 20 metric ton ini yang tadi disampaikan, bagaimana upaya dari Kementerian SDM untuk benar-benar bisa secepatnya ini bisa tersuplai ke beberapa pembangkit listrik di PLN supaya tidak terjadi pemadaman listrik ke depannya lagi, Bu Anggia?
5: Ya, sesuai aturan perundang-undangnya memang kan dari 100% produksi masing-masing perusahaan tambang ini dialokasikan minimum, paling minimum 25% untuk DMO, untuk yeah. penyediaan suplai yeah. energi primer PLN. Yeah. Jadi itu kan yang kami sampaikan harus lebih maksimalkan lah untuk tata kelolanya. Jika memang lebih terbuka, HOP masing-masing PLTU itu berapa, segera disampaikan jika ada memang kebutuhan dan lain-lain. Sehingga jika ada sinyal-sinyal mungkin seperti Bang Ransom sampaikan, pemerintah bisa tindak tegas untuk segera nih, paling tidak kan ada bisa colek ini perusahaan batubara siapa yang belum memenuhi DMO-nya masing-masing 75% itu. Dan informasi yang kami terima sendiri ketika pemadaman ini kan baru dalam beberapa waktu terakhir ya, sehingga memang harus lebih ditingkatkan lagi komunikasinya dari pelaku, dari apa namanya yang melaksanakan teknikal di lapangan dengan regulator.
0: Bu Anggi, ini sebelum akhirnya memilih opsi pemadaman atau blackout bergilir ini, apakah ada opsi-opsi lain yang dipertimbangkan oleh PLN dan juga Kementerian SDM terkait dengan kondisi yang terjadi dengan di tubuh PLN sendiri dan Kementerian SDM, gimana sebenarnya Bu Anggi ya?
5: Kalau kita berbicara kendala teknis, memang tidak ada opsi lain ya selain dengan melakukan membagi beban untuk listrik ini per wilayah. Karena disampaikan di awal, mereka menyebutkan bahwa ada gangguan di pembangkit listrik, inilah yang terlebih dahulu diselesaikan. Sehingga opsi pemadaman yang kita harapkan nanti ke depannya kemudian hari tidak akan terulang lagi. Dan yang paling penting adalah informasi ke publik disampaikan lebih awal sehingga publik juga bisa melakukan mitigasi dan juga siapanlah paling tidak bahwa ada nantinya pemadaman bergilir yang akan dilakukan. Ini yang disampaikan Pak Menteri harus dievaluasi semuanya. Ultimatum sudah jelas dari Pak Menteri SDM, kita sama-sama perbaiki sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dengan kondisi-kondisi seperti ini di masa yang akan datang.
0: Berapa lama kira-kira pemadaman bergilir akan terus terjadi? Ada batas waktu kira-kira?
5: Itu teknikal yang harus disampaikan, ditanyakan langsung ke PLN ya, karena secara operasional mereka yang bisa menentukan. Tapi sesuai dengan laporan di RUT PLN tadi, Menteri SDM dan juga sudah disampaikan ke Presiden bahwa perlahan sudah mulai tersinkron untuk Jawa, sehingga diharapkan pemadaman ini tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat. Demikian.
0: Baik, Pak Ramson, terakhir Pak Ramson, gimana Pak Ramson menyikapi hal tersebut Pak?
6: Saya lihat ini hari atau besok belum beres. Karena memang dari perusahaan tambang batu bara itu butuh waktu untuk flagship, untuk apa apa namanya, untuk angkut kapalnya. Paling tidak kan seminggu.
0: Bawa dari kemudian kuota yang sisa 20 tadi. Baik.
6: Ya baru dibawa langsung ke PLTU tersebut. Di pelabuhan-pelabuhan.
0: Estimasi Pak Ramson kira-kira berapa lama Pak masyarakat harus bersiap terkait dengan pemadaman bergilir ini Pak Ramson?
6: PLN harus terbuka, jangan memberikan iming-iming. Terus itu yang kedua, PLN perlu melaporkan kepada Komisi Energi bagaimana average stock dari setiap pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan.
0: Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggia.
6: Semua harus dibuat laporan ke DPR RI dan kita bahas, kita analisa. Jadi jangan apa namanya, kadang-kadang sulit kita mau rapat pun sulit. Ini jadi itu yang sehingga kita bahas di sana. Kita DPR RI selalu, Komisi Energi dari zaman dulu selalu berupaya untuk memberikan jalan keluar terbaik setiap apapun masalah oleh PEN, baik soal permodalan, PEN-nya kita perjuangkan.
0: Baik, Pak Ramson.
6: Jadi ini semua. Jadi sebenarnya saya sebagai anggota DPR RI Komisi Energi menyesalkan sampai terjadi blackout sekarang ini, terkecuali ada gangguan ke transmisi.
0: Ya.
6: PLTU-nya ini memang sudah keterlaluan.
0: Baik, Pak Ramson, kita masih menunggu Kementerian SDM akan bikin ultimatum terkait dengan bagaimana arus logistik, supply, dan juga demand terkait dengan batu bara yang ada di PLN, dan kita harapan ada waktu sebenarnya bisa dikeluarkan oleh PLN bagaimana masyarakat bisa bersiap seperti mitigasi disampaikan oleh Bu Anggia. Berapa lama lagi kami deg-degan terkait dengan blackout mati lampu yang akan terjadi di wilayah kami nanti ke depan. Itu juga harus menjadi salah satu concern dari PLN dan juga tata kelola yang harus juga dikejar oleh Kementerian SDM juga PLN terkait dengan next-nya seperti apa disampaikan oleh Pak Ramson tadi. Bahwa tiap pembangkit listrik juga harus bisa menyampaikan berapa kebutuhan batu bara dan berapa waktu dibutuhkan mereka untuk bisa sesuai dengan supply ataupun stok yang ada di sana. Terima kasih Bu Anggia, terima kasih Pak Ramson.
5: Mas Rudi harus sama-sama berbenah agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Itu tujuan kita bersama.
0: Kita juga boleh sama-sama ada yang dirugikan di sini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Anggi, terima kasih Pak Ramson sudah bergabung sama kami di CNN Indonesia Newsroom.
5: Terima kasih.
0: Kita menunggu update terbaru dari teman-teman SDM dan juga dari PLN terkait dengan kondisi ini. Terima kasih sekali lagi. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Bus TransJakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin pagi. Kecelakaan bermula ketika bus melaju dari arah timur menuju barat lalu menabrak bagian sisi separator. Akibat kecelakaan ini, bus mengalami kerusakan dan pengemudi berinisial DA mengalami luka. Beruntung, saat peristiwa kecelakaan terjadi, bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang.
8: Sekarang jam 6:35, setengah jam, tuh.
0: Beralih ke mancanegara, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pidatonya di depan Downing Street pada Senin waktu London, Starmer menyatakan juga telah menyampaikan keputusannya pada Raja Charles III. Dalam konstitusi Inggris, posisi Perdana Menteri diduduki oleh ketua partai yang memenangkan pemilihan umum. Karena Starmer juga mundur sebagai ketua partai buruh, maka secara otomatis ia juga mundur sebagai Perdana Menteri Inggris. Menurut Starmer, keputusan ini setelah mendengar masukan dari partainya terkait peluang pemilihan umum berikutnya. Isu pengunduran diri Keir Starmer muncul sejak politikus partai buruh Andy Burnham menang telak dalam pemilihan di Derek Makerfield pekan lalu. Kylian Mbappe siap mencatatkan laga ke-100-nya bersama timnas Perancis saat bertemu Irak di matchday 2 grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Perancis melawan Irak di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa pagi waktu Indonesia, akan menjadi spesial bagi kapten timnas Perancis Kylian Mbappe. Bintang Real Madrid itu akan melakoni laga ke-100-nya berseragam Les Blues. Sebelumnya, penyerang 28 tahun itu baru saja melampaui rekor gol milik Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Perancis di ajang Piala Dunia usai mencetak 2 gol ke gawang Senegal di laga pertama grup I. Mbappe juga tercatat sudah mengkoleksi 14 gol di ajang Piala Dunia. Dan kini hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi dan Miroslav Klose sebagai top scorer Piala Dunia.
9: C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de jouer en sélection. Il n'y a pas plus grand que l'équipe nationale. Maintenant, une centième, c'est un chiffre historique. Encore plus quand c'est en Coupe du Monde, qu'on a l'opportunité de jouer ce match-là. Donc c'est sûr que ça va être spécial pour moi. Maintenant, l'importance et l'enjeu du match va primer. Surtout, on doit gagner pour se qualifier. C'est clair dans mon...
0: Banyak cara mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin Norwegia. Sementara musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa menjadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore, sampai jumpa.
10: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espelan yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
11: Like we're staying here for a long time, so our goal is that the players can feel a little bit at home. So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
12: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
10: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011, mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Collective kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo.

0: Mama jahat sama Aca?
1: Iya.
2: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kafling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung, Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini, korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
3: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun, dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
2: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas Gojek Online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
0: Mama, Mama jahat sama Aca?
1: Iya.
0: Sering Aca dipukul?
1: Iya.
2: Komunitas Ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
4: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Yang terbaru, Polda Metro Jaya telah menyerahkan dua tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Sore tadi, penangguhan penanganan juga sudah dikabulkan. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia dan kita mulai.

0: Kebakaran hebat di sebuah pabrik sendal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Sementara itu 5 rumah dan 20 bangunan kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu sore. Akibatnya ada 145 orang kehilangan tempat tinggal mereka.
1: Gumpalan asap hitam dan kobaran api terlihat sampai ke langit-langit akibat sebuah perusahaan yang memproduksi sandal ludes terbakar di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin dini hari. Pemadam kebakaran BPBD Kota Tangerang mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar memakai bahan baku karet yang cukup sulit dipadamkan. Terlebih letak pabrik berdekatan dengan permukiman warga. Karena itu, petugas pemadam kebakaran membagi 2 titik pemadam di bagian dalam pabrik dan bagian belakang atau luar agar kobaran api yang terus membesar tidak merembet ke permukiman sekitar.
2: Ini kebakaran pabrik industri sendal ya, sendal kayak semacam sendal jepit gitu dan bahan bakunya itu karet. Dan dari tadi memang udah ada ledakan-ledakan juga nih, sepertinya dari macam bahan bakarnya juga dan dari bahan pabrikannya juga seperti itu. Dan dari penyebab kebakarannya, belum bisa kami prediksi.
1: Dalam peristiwa kebakaran pabrik sandal tersebut, pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan 20 unit armada dan 62 personel petugas pemadam kebakaran. Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran berawal dari salah satu rumah. Penghuninya memasak di lantai 2 lalu ditinggal. Api yang muncul menyambar ke barang yang mudah terbakar hingga membesar. Akibat kebakaran ini, 5 rumah permanen dan 20 bangunan semi permanen yang dikontrakan terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka.
3: Jadi dugaan penyebab ya awal mula dari lantai 2 ya terjadi. Informasi dari warga yang sedang memasak dan kompor.
4: Ditinggal itu, Bang?
3: Ya, mungkin ditinggal karena sudah besar. Katanya betul sekali itu. Jadi mungkin lalai, lupa dan sebagainya membesar.
1: Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan deras selama lebih dari 3 jam di tengah musim kemarau membuat kawasan padat penduduk di Sumolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa dan masuk rumah warga.
5: Banjir melanda permukiman warga di Sumolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Genangan air merendam permukiman warga setelah hujan dengan intensitas tinggi yang turun mulai pukul 5 hingga 8 pagi. Membuat saluran air tidak dapat menampung debit air yang datang secara bersamaan. Akibatnya jalan kampung dan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah terlihat bermain di tengah genangan. Warga menyebut banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan, ditambah kondisi air laut pasang yang menghambat aliran sungai menuju laut.
6: Cuma kan maksudnya tuh di sana kan ada pompanya. Itu kurang tahu. Kalau nggak ada pompa ya lebih apa?
7: Gitu.
6: Kalau udah deras ya nggak banjir, Mas.
7: Oh gitu. Mungkin salurannya atau
6: ya, gimana? Ya salurannya. Ini kan mengalirnya ke sungai besar itu.
5: Warga berharap pemerintah Kota Surabaya segera melakukan perbaikan sistem drainase serta normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir susulan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi lainnya, sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV. Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas jalan Raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data rekaman peristiwa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana arus lalu lintas di jalur tersebut sebenarnya dalam kondisi ramai lancar. Dalam tampilan video CCTV, tampak sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, secara tiba-tiba kehilangan kendali, hingga langsung menabrak kendaraan mobil lain di depannya yang datang dari arah berlawanan. Satu unit sepeda motor Matic yang berada tepat di belakangnya tidak bisa menghindar, hingga ikut menabrak bagian belakang mobil yang berhenti secara mendadak di tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemadaman listrik mengakibatkan ancaman gagal produksi di industri tekstil di Cimahi. Rumah sakit di Jombang menyiapkan genset sebagai antisipasi pemadaman listrik. Sementara itu PLN menyatakan pembangkit yang mengalami kerusakan sudah berhasil diperbaiki.
1: Sejumlah perusahaan tekstil di kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti terjadi di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah 2 kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah sebagai dampak gagal produksi.
8: Karena kami kan sudah merencanakan planning produksi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi loss production. Jadi produksi kami akan terhambat dan sangat mungkin untuk gagal produksi. Apalagi dengan rencana-rencana yang sudah kami buat. Dan itu kan sudah mengunci rencana kerja kami. Dengan adanya pemadaman, otomatis kami juga tidak akan memenuhi waktu pipeline produksi itu dengan baik.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 KVA, sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 KVA. Seluruh unit genset dilengkapi dengan sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
9: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masyarakat.

0: telah pulih, PLN menyebut pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir kini berhasil diminimalisir.
1: Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Untuk itu kami juga mohon dukungan doa dan masyarakat dari masyarakat agar upaya perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan Pulau Jawa ini bisa berjalan dengan lancar.
0: PLN juga memastikan pemantauan dan upaya perbaikan sistem tetap dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam. PLN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan agar kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa yang telah membaik dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia yang belakangan menyebar di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berjanji akan segera melakukan evaluasi dengan membenahi sistem hingga melakukan investigasi pada mitra PLN. Evaluasi serta laporan mengenai insiden pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi belakangan ini dibahas dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin siang. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf. Darmawan mengatakan gangguan teknis ini telah membaik dengan sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan PLN. Salah satu upaya PLN dengan mengupayakan perbaikan tata kelola rantai pasok energi serta penguatan pada pembangkit listrik yang ada.
3: Kami melakukan memetakan.
4: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Jaksa Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selengkapnya sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

0: Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan juga tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bellah menerangkan keputusan itu diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari kuasa hukum dan juga keluarga tersangka.
1: Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
0: Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Yang terbaru Polda Metro Jaya telah menyerahkan dua tersangka yakni Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beserta seluruh barang bukti. Dan sore tadi penangguhan penahanan juga sudah dikabulkan. Kita akan bahas soal isu ini bersama dengan Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum dari UNSUD. Selamat malam Pak Hipnu. Selamat malam Pak Hipnu. Selamat malam Pak Hipnu, bisa mendengar suara saya? Baik, nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Prof. Hipnu Nugroho. Kami akan hubungi Prof. Hipnu dalam beberapa saat ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo resmi memasuki babak baru. Usai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma kini resmi dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi.
2: Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi dilimpahkan ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dua tersangka bersama seluruh barang bukti kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Dengan selesainya pelimpahan tahap 2 ini, status penahanan dan proses hukum dua tersangka sepenuhnya berpindah ke tangan Jaksa Penuntut Umum hingga masa persidangan nanti.
3: Hari ini Senin 22 Juni 2026, lebih kurang pukul 9.15, untuk dua orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap duakan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan, tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap duakan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
2: Menanggapi pelimpahan ini, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penangkapan kliennya merupakan penggunaan wewenang yang berlebihan. Kuasa hukum Roy Suryo juga meminta agar kejaksaan dapat bersikap profesional dan tidak melakukan penahanan terhadap kliennya.
4: Ya, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini melampaui. Buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang.
2: Dengan selesainya proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, publik kini menantikan bagaimana babak baru kasus tuduhan ijazah palsu ini di meja hijau kelak. Bintang Fatan, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Kami kembali terhubung bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum dari UNSUD, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Pak Hipnu.
5: Malam, Mbak. Ya, selamat malam.

0: Malam.
1: Pak Hipnu, ini kan yang terbaru adalah adanya penangguhan penahanan begitu ya atas nama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Nah, sebenarnya dari perspektif hukum pidana sebenarnya bagaimana Anda melihat kasus ini?
0: Ya, hak terdakwa itu ada dua. Kalau sudah masuk di pra-adjudikasi itu ada hak penangguhan penahanan atau hak peralihan penahanan. Nah, itu loh. Hak penangguhan penahanan itu memang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Tampaknya hak Kejaksaan Agung itu lumayan kita apresiasi, Pak. Uh-huh. Karena apa? Paradigma baru tentang upaya paksa penahanan itu adalah subjektif yang objektif. Artinya yang terukur. Kalau misalnya terukur itu misalkan, tersangka tidak akan melarikan diri. Oh, tidak mengulangi. Oh, setiap kali dipanggil datang. Mm-hmm. Kan gitu. Oh, tidak ada kekhawatiran yang lain. Itu enggak perlu. Karena paradigma baru itu subjektif yang objektif dan terukur. Mm-hmm. Kalau dulu itu subjektif murni masing-masing penegak hukum. Lah, ini saya kira kejaksaan menetapkan suatu konsep paradigma baru tentang upaya paksa penahanan. Sehingga tersangka tidak perlu ditahan. Kan begitu.
1: Mm-hmm. Berarti kan memang dalam KUHP ini penahanan memang harus memenuhi syarat tertentu seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu ya, bahwa ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatan. Nah, sebenarnya ketika kalau kita kilas balik begitu ya, ketika ada penahanan tersebut, sebenarnya alasan-alasan tersebut relevan tidak sih Pak diterapkan dalam kasus ini?
0: Ya, alasan-alasan yang kemarin sebetulnya paradigma baru sudah tidak seperti itu, Mbak. Mm. Jadi ketika itu kadang-kadang berpikirnya KUHP paradigma baru, tapi kadang-kadang masih pakai konsep lama. Okay. Lah itu yang sebetulnya yang terjadi. Lah ini waktu ujian bagi penegak hukum, apakah itu penyidik, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, melihat daripada kondisi tersangka atau terdakwa. Uh-huh. Kalau memang tidak ada kekhawatiran, bukti cukup, kemudian tidak ada suatu mengulangi setiap pemanggil hadir, sudah nggak perlu, karena kita ingat loh, dalam tahanan itu sudah overload, apalagi lembaga masyarakat. Konsep-konsep upaya paksa itu sudah dihilangi. Terlebih lagi, kasus ini adalah kasus delik aduan. Ya. Kecuali kasus teroris, kasus korupsi, kasus illegal logging lah, itu baru gitu, Mbak.
1: Oke. Berarti sebenarnya langkah untuk tidak menahan begitu ya, Roy Suryo juga Dr. Tifa adalah suatu langkah yang menggunakan paradigma baru yang sebenarnya lebih relevan begitu dibandingkan dengan keputusan yang sebelumnya. Kalau kita bicara soal kasusnya begitu ya, Prof. Hipnu, sebenarnya bagaimana ya batas antara kebebasan berpendapat dan juga dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang memang dianggap mencemarkan nama baik atau menyesatkan dalam perkara seperti ini?
0: Ya, kan ini kan deliknya kan delik aduan. Makanya itu nanti bentuk pencemaran tapi juga ada fitnah kan itu, Mbak. Oleh karena itu kalau kita menurut pasal 434 KUHP baru, uh-huh, walaupun delik fitnah harus juga diuji tentang keabsahan identik dari yang ada. Ini yang harus kita lihat seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau kasus ini menggunakan instrumen hukum begitu ya, seperti UITE begitu sebut saja begitu ya Pak ya. Apakah sebenarnya penerapannya sudah proporsional begitu atau justru memang menimbulkan potensi criminalization of speech terhadap kritik publik menurut Anda?
0: Ya, memang kalau UITE itu memang ancamannya lebih dari 5 tahun ya. Tapi di era sekarang kan sebetulnya kan UUTE itu karena situasi sebetulnya siapa yang upload duluan, kan gitu. Jadi harus juga diteliti sejak awal. Ini memang menarik, Mbak. Jadi tidak aja ujuk-ujuk, tapi suatu secara komprehensif terhadap pengungkapan perkara. Sebetulnya siapa sih? Bahannya dari apa sih? Kan gitu loh. Kan sekarang kan namanya UUTE kan tersebar bahan-bahan itu. Lah bahan-bahan itu harusnya kalau kita objektif menelisik dari pertama kali yang melakukan pengunggahan. Kan gitu. Sehingga penggunaannya juga penggunaan siber, penggunaan IT, tidak ada penggunaan pada sepotong-sepotong. Lah, disitulah saya kira tantangan penegak hukum ke depan dalam penerapan undang-undang IT ini.
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara soal perspektif publik begitu ya, mungkin isu ini jadi isu yang sudah lama bergulir. Bisa kita katakan ada segmentasi mungkin masyarakat yang sudah lelah begitu ya mengikuti kasus ini sehingga diharapkan nanti disidangkan tadi informasi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur begitu ya. Apa yang bisa kita nantikan di pengadilan nanti Pak untuk bisa menjawab rasa penasaran masyarakat yang sekiranya masih belum lelah, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah lelah, ada beberapa yang masih penasaran soal kasus ini.
0: Iya, kalau ini penanganan saya kira nanti objektif ya. Objektif Pak, jadi karena ini penang aduan maka nanti pertama kali yang dihadir adalah pengadu. pelapor, itu Pak Jokowi harus hadir. Nah, disitulah nanti ramenya dalam suatu pembicaraan. Karena dalam konteks delik aduan, ketika pelapor pengadu tidak datang, maka perkara dihentikan. Nah, itu Pak. Ini yang menarik. Lah mudah-mudahan nanti hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembuktiannya nanti. Ini pembuktian ini suatu kasus lama. Kan 30 tahun yang lalu, Pak. Orangnya sudah pada lupa, sudah pada pikun, ijazah dan tapi juga dengan pembuktian forensik. Kaitannya dengan kertas, tinta, dan sebagainya. Itu yang menarik dalam suatu pengungkapan ini nanti, Pak.
1: Meskipun sebenarnya Pak Jokowi ini sudah nge-state begitu ya, Prof ya, bahwa oke, saya akan datang begitu ya di pengadilan nanti. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi tidak datang, apa menurut Anda efeknya?
0: Perkara dihentikan, tidak terjadi perkara ini. Tidak terjadi, karena dalam konteks delik aduan, pelapor pengadu wajib hukumnya hadir di dalam suatu persidangan. Untuk ditanyakan apa permasalahannya, kan gitu. Fitnahnya bagaimana, rasa pencemarannya seperti apa, itu baru. Dan itu banyak jurisprudensi, Pak. Ketika perkara seseorang pengadu tidak hadir, perkara dihentikan.
1: Oke, berarti ada potensi juga apabila nanti Pak Jokowi tidak datang, maka perkara ini akan dihentikan. Saya mau berlanjut, Prof, kalau bisa dalam perspektif negara hukum demokratis sebenarnya ya, bagaimana seharusnya aparat penegak hukum ini menangani polemik yang sebenarnya masih jadi perdebatan di ruang publik ini begitu, yang tadi kita sampaikan ada potensi criminalization of speech lah dan lain sebagainya.
0: Ya, sebetulnya nggak ke arah sana ya, ini kan bicara hukum, bicara bukti ya. Jadi bukan kriminalisasi. Makanya kalau ini sudah masuk pada praadjudikasi, bukti-bukti itulah yang terjadi kan gitu. Karena namanya delik aduan itu delik yang sangat privat, pribadi kan itu. Pribadi lah. Idenya memang sebetulnya kalau ini kemerdekaan seperti ini, ya sebetulnya tidak perlu sampai persidangan. Pertanyaannya kenapa sampai persidangan? Kan gitu, Pak. Ini yang saya kira suatu tuntutan apalagi Pak Jokowi sebagai kepala negara, Mas Suryo sebagai masyarakat. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Hal yang gampang sebetulnya. Kenapa sampai berlarut-larut dalam suatu persidangan?
1: Analisa Anda apa, Prof? Kenapa satu hal yang sederhana seperti ini sampai masuk ke ke ruang yang lebih besar, yakni ke meja hijau begitu?
0: Ya, hukum tidak terlepas dari juga politik. Hukum tidak juga lebih kepentingan. Jadi dalam belajar hukum itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Banyak faktor yang terjadi. Nah, disinilah yang tampaknya ada faktor-faktor yang terjadi. Itu dalam konteks sosiologi seperti itu.
1: Oke, berarti ada tangan-tangan tidak terlihat yang mungkin saja tercampur begitu ya dalam kasus ini. Dan mungkin nanti kita nantikan begitu ya, bagaimana pembuktian ini dan juga penyampaian bukti-bukti dan lain sebagainya, keterangan dari pihak pelapor dan juga yang terlapor. Di pengadilan nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan saksikan. Terima kasih atas informasi dan juga analisa Anda, Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas UNSUT. Terima kasih, Prof. Hipnu. Sementara itu puluhan warga Pasuruan, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan pada Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan juga menyulitkan wali murid.
2: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
3: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler, dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan dari standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili, dalam hal ini tajuk subjeknya kan domisili.
2: Sementara cabang dinas pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
4: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
5: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
4: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya dalam rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
2: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, Masa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
1: Dan untuk update terkini perihal kasus ijazah Jokowi, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Selamat malam, Bang Refli.
6: Belok kiri ke jalan.
1: Selamat malam Bang Refli.
7: Halo.
1: Selamat malam Bang Refli.
7: Malam.
1: Dengan Diana di studio Bang Refli. Bisa mendengar suara saya dengan jelas?
7: Iya, oke, bisa.
1: Oke. Bang Refli, ini kan tadi baru saja sudah disetujui begitu ya penangguhan penahanan. Mungkin ada bisa ceritakan bagaimana tadi pertimbangan yang disampaikan oleh Kejari Jaksel begitu ya Bang ya, kepada teman-teman dari kuasa hukum sehingga penangguhan penahanan ini dikabulkan.
7: Iya, jadi sebelum penyerahan tahap 2 dilaksanakan, kami pagi-pagi menyampaikan sepucuk surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memintakan penangguhan penahanan. Kami sendiri merasa bahwa penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro itu tidak sah.
1: Bang Refli, mohon diulang Bang, mohon maaf ini agak putus-putus Bang. Halo Bang Refli.
7: Halo.
1: Maaf Bang, tadi agak putus-putus, mungkin boleh diulang sedikit dua atau tiga kalimat terakhir Anda?
7: Halo?
1: Halo, Bang Refli?
7: Ya? Halo?
1: Ya Bang, silakan diulang Bang. Mohon maaf tadi agak terputus.
7: Caranya ini?
1: Masih agak putus-putus Bang, tapi silakan kita coba.
7: Putus-putus suaranya. Ya.
1: Oke, ini sudah jelas terdengar Bang. Silakan Bang.
7: Putus-putus.
1: Baik, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yakni Refli Harun. Nanti kami akan coba kembali. Dan kami beralih ke informasi lainnya, ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita bahkan melakukan aksi ekstrim dengan mencor setengah badan mereka dengan semen sebagai bentuk protes keras atas berlarut-larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Unjuk rasa ini merupakan simbol kecewa dan matinya keadilan. Para petani menilai pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria ini sebagai kategori darurat nasional. Mereka juga menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan di mana tanah sebagian besar dikuasai oleh korporasi dan persorangan bukan oleh petani kecil. Petani meminta pemerintah bersikap tegas mencabut izin hak guna usaha perusahaan yang terbukti merampas tanah rakyat. Aksi ini akan terus dilakukan sebagai alarm keras bagi pemerintah agar reforma agraria segera direalisasikan.
8: Justru mereka yang dipilih. dipidanakan. Hari ini kami datang itu untuk menuntut kepada pemerintah, dalam hal ini tentu saja

0: kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ada 9 tuntutan sebenarnya yang kami tuntut. Pertama itu tentu saja adalah soal bagaimana kemudian pemerintah melihat persoalan agraria ini sebagai suatu hal yang darurat. Tidak semata-mata hanya karena persoalan ada konflik, tapi ini persoalan sesuatu hal, persoalan yang sangat besar bagi bangsa ini, bagi republik ini, bagi rakyat dan bagi petani. Ada hal yang paling penting kita ketahui bahwa kalau kita bicara soal kepemilikan tanah, maka hampir 90% kepemilikan tanah itu lebih banyak, 90% tanah itu dikuasai oleh segelintir orang. Bahkan kalau kita menghitung berdasarkan data, 0,5% petani kita hanya punya kuasaan tanah sebesar 0,5%. Sehingga ini yang menjadi problem utama. Sehingga kami hari ini datang bersama dengan kawan-kawan petani itu untuk menuntut, satu, karena hampir semua petani yang datang ini adalah yang berkonflik dengan pemilik HGU, izin konsesi yang berada di wilayah penguasaan kawasan hutan. Nah, yang kami tuntut itu adalah pencabutan izin mereka.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menjalin komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyukseskan Agenda Nasional Sensus Ekonomi 2026. Pemprov Jabar memiliki program Jabar Ekotek yang mempermudah Sensus Ekonomi 2026.
2: Dengan mengerahkan 40.000 lebih petugas sensus yang akan melakukan secara door-to-door, BPS RI menargetkan 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Untuk menyukseskan sensus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi orang pertama di Jawa Barat yang dilakukan penyensusan oleh petugas. Dari sensus ini diketahui Gubernur Jawa Barat memiliki sejumlah usaha di bidang pertanian, ternakan hingga konten kreator. Adapun pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat yang dihadiri Wakil Ketua BPS RI Sony Haribudi Otomo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digelar di Lembur Pakuan Subang atau di kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Minggu sore. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, perwakilan BI, Apindo, Kadin, OJK, serta Forkopim Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BPS RI Sony Haribudi Utomo mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memiliki inovasi pendataan ekonomi Jabar Ekotek, yakni sebuah program pemetaan geospasial lokasi usaha di Jawa Barat yang terintegrasi dari Badan Pusat Statistik dan Pemprov Jawa Barat. Melalui program ini, aparatur RT dan RW diberdayakan untuk melakukan pencatatan titik koordinat geografis setiap tempat usaha di lingkungan mereka masing-masing. Dengan program ini, tentunya sangat memudahkan sensus.
3: Ya, hari ini pencanangan komitmen bersama dengan Pak Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Luar biasa dukungan Pak Gubernur Jawa Barat. Bahkan sejak sebelum ya Pak, sejak masih persiapan sensus ekonomi 2026, beliau sudah mendukung dengan luar biasa. Salah satu yang menarik, ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya Ekotek, ya, Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, ya, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa, di geotag. Nah itu sangat memudahkan kami. Ya. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu dan hari ini Pak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota dan stakeholder, pimpinan BI, pimpinan Apindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan dan kita bersama-sama menandatangani komitmen.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan daerah harus berbasis data yang akurat, bukan sekedar perkiraan. Bahkan, pembaruan data melalui sensus ekonomi jika bisa dilakukan 1 tahun 2 kali jika memungkinkan.
4: Bahwa kita ini kepala daerah. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Misalnya gini, ngomongin Jabar, hari ini ngomong Jabar penduduknya 51,5 juta. Menurut saya 55 juta deh.

0: berani taruhan kalau di sensus. Nah ini kan perlu sensus, nah sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih, sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali, kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali, sensus ekonominya dibikin setahun sekali.
1: Dedi Mulyadi berharap dengan akurasi data yang lebih baik ke depan, program-program pemerintah bisa langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
2: Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu indikatif anggaran yang diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan rumah, mulai dari cetak sawah baru hingga strukturisasi koperasi desa. Wartawan seusai rapat di parlemen hari ini, Zulhas menyebut tugas Kemenko Pangan tahun depan sangat besar demi menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan. Selain melakukan percetakan lahan sawah baru dalam jumlah besar, pihaknya akan memperketat aturan agar lahan sawah berkelanjutan tidak bisa dialih fungsikan lagi. Tak hanya itu, Kemenko Pangan juga akan berkoordinasi secara transparan untuk implementasi Inpres Koperasi Desa Merah Putih agar tiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
3: Selain ya, kita harus menyelesaikan menjamin pangan ini swasembadanya berkelanjutan dan alhamdulillah akan lancar ya. Sawah-sawah baru dicetak banyak sekali. Kemudian nomor dua yang harus diselesaikan itu apa? Sampah, pengelolaan sampah. Yang ketiga ini juga tidak kalah ramainya mengenai tata kelola koperasi ya. Walaupun langsung ada impres ke Agraris Pangan, tapi tetap di bawah koordinasi kami. Ini juga kita akan perbaiki tata kelolanya, harus transparan, terbuka. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Dan kemudian kepastian pupuk, itu juga harus banyak sekali harus kita selesaikan. Dan yang paling penting lagi adalah menyelesaikan lahan sawah berkelanjutan yang tidak boleh dirubah lagi, yang sudah terlanjur nanti ada aturan untuk diganti dan seterusnya. Jadi
2: semarak ulang tahun Jakarta, warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis. Informasinya di usai jeda, tetaplah di Prime News.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Semarak ulang tahun Jakarta terasa di sejumlah tempat wisata. Warga Jakarta maupun pendatang ikut serta mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta. Monas jadi salah satu tujuan yang dipadati masyarakat sejak Senin pagi.
9: Kalau biasanya biasanya di hari Senin tempat-tempat wisata ini libur. Lain halnya kalau Seninnya jatuh pada tanggal 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan momen perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Sejumlah tempat wisata di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta ini diperkenankan untuk buka, bahkan gratis bagi para pengunjung. Bukan hanya di tanggal 22 saja, melainkan di 3 tanggal lainnya, yakni tanggal 22, 27, dan juga 28 Juni 2026. Yuk kita intip keseruan dan juga keramaiannya.
10: Semakin siang, ratusan pengunjung tampak semakin memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka begitu antusias untuk menikmati Jakarta dari atas puncak maupun melihat sejarah Jakarta dan Indonesia di dalam museumnya. Beberapa pengunjung bahkan rela berdesakan dan antre lama demi berwisata di ikon kota Jakarta ini. Tak sedikit kami temukan pengunjung dari luar daerah yang sengaja datang ke Monas demi memanfaatkan tiket gratis di momen perayaan HUT Jakarta yang ke-499.
11: Kita liburan. Dan ketemu teman kita yang dari pulau lain, ketemu di sini.
12: Iya. Kebetulan nih hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita eksplor.
11: Jalan-jalan ke sini langsung ke Monas.
12: Udah sempat ke dalam?
11: Udah.
12: Gimana, tapi nikmatinya atau gimana?
11: Nikmat sekali sih, bagus. Ada ininya.
12: Ada museum.
11: Museum.
12: Lihat-lihat sejarah-sejarah Indonesia. Belum.
11: Masih
12: lagi
11: antri kita.
12: Rombongan.
9: Udah ngantri dari jam berapa, Bu?
13: Jam 6.
9: Dari jam 6 pagi udah datang ke sini. Nanti dapat giliran naik ke puncaknya jam berapa?
13: Jam 12.
9: Jam 12.
11: Masya Allah.
9: 6 jam nungguin. Terus 9, Bu.
14: Lebih baik lagi. Supaya apa ya? Lebih maju lagi. Sukses terus buat Jakarta.
10: Bukan hanya menggratiskan tiket masuk tempat wisata, di tanggal 22, 27, dan 28 Juni, Pemprov Jakarta juga menggratiskan fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT jelang 5 abad dirasakan banyak pihak. Sehingga spesial di 3 tanggal tersebut, transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, dan MRT Jakarta diskon hanya cukup membayar Rp1. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Jakarta.
2: Hari ini kota Jakarta menginjak usia ke-499 tahun. Dan di balik selebrasi dan jargon Jakarta Kota Global, terselip satu pertanyaan. Sudahkah kota ini ramah untuk semua warganya? Di usia Jakarta yang hampir 5 abad, kelompok penyandang disabilitas jatanya masih harus bertaruh keselamatan setiap kali mereka melangkah keluar rumah dan juga berinteraksi dengan fasilitas publik. Lantas sampai di mana realisasi dari rentetan regulasi dan anggaran besar yang dialokasikan untuk ramah disabilitas.

0: Jakarta menginjak usia 499 tahun. Sebagai kota global, Jakarta terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan berbagai pembangunan di segala bidang. Denyut roda pembangunan kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa ini nyaris tanpa henti. Di antaranya pembangunan akses yang jadi kebutuhan penting bagi warga Jakarta dan daerah penyangganya.
1: Kota yang nyaman nggak cuma bicara soal jalanan mulus di mana-mana atau tersedianya transportasi yang paling modern. Tapi yang nggak kalah penting untuk diingat adalah bagaimana seluruh fasilitas publik itu bisa dan mudah. Sekali lagi, bisa dan mudah untuk diakses oleh semua orang, baik kalangan lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika mereka yang membutuhkan bantuan dan akses khusus itu ingin beraktivitas di ruang publik, apakah mereka masih menemui kendala?
0: Namun di lapangan, sejumlah kendala masih ditemui. Beberapa fasilitas yang seharusnya membantu mobilitas pengguna belum berfungsi optimal.
1: Pemirsa, saat ini saya ada di jembatan penyeberangan orang di Jalan Tanjung Barat Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi saya perhatikan banyak sekali lansia yang harus mengakses jembatan ini tanpa menggunakan lift. Karena lift ini tidak berfungsi menurut warga, ini sudah kurang lebih 1 bulan tidak difungsikan. Dan ini juga bisa menghambat akses bagi para difabel ataupun orang tua yang berpergian dengan anak.
0: Sementara janji Jakarta untuk lebih inklusif kepada para difabel seakan masih jauh api dari panggang.
1: Ada ubin pemandu, tidak ada ubin pemandu, malah ambles. Dan di sebelah sini baru ada lagi ubin pemandu. Malah di sini ada tiang listrik dengan kabel yang menjuntai-juntai. Nah, buat para tunanetra yang sering menggunakan akses ini tentu agak mengganggu. Ibarat menggunakan handphone yang ketika berkomunikasi tiba-tiba signalnya hilang, tentu ini akan sangat membingungkan.
0: Bagi Ramaditya Adhikara, seorang penyandang tunanetra, guiding block menjadi salah satu fasilitas penting yang membantunya beraktivitas secara mandiri. Mengandalkan tongkat dan tekstur ubin pemandu berwarna kuning, pria 45 tahun ini berusaha mengikuti jalur yang tersedia. Tetapi, perjalanannya tidak selalu mulus. Rama menilai positif perkembangan fasilitas publik dan juga transportasi di Jakarta, meski masih perlu penyempurnaan.
2: Orang dengan penglihatan yang sempurna bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya, jangan sampai ada gangguan.
0: Para difabel pun mendesak Pemprov Jakarta untuk melibatkan komunitas difabel dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang disabilitas.
3: Ini semua menurut saya disebabkan karena ketika perencanaan tidak melibatkan komunitas secara langsung. Komunitas itu hanya dilibatkan ketika sudah hampir jadi, terus diminta ngecek gitu. Nah, ketika kami memberikan masukan, seringkali sudah nggak mungkin, orang sudah hampir jadi kok. Kan harusnya pelibatan bermakna itu sejak perencanaan, itu pelibatan bermakna.
0: Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim jajarannya sudah berupaya keras menyempurnakan fasilitas umum bagi para difabel, termasuk transportasi umum.
4: Maka dengan demikian, pedestrian yang ada maupun JPO maupun hal yang dibangun baru, salah satu hal yang saya putuskan dalam rapat, pasti pertanyaannya, apakah ini sudah memikirkan untuk disabilitas? Termasuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempunyai beberapa transportasi publik yang khusus untuk disabilitas.
0: Di usia ke-499 tahun, harapan agar kota Jakarta inklusif bagi warganya tetap mengemuka. Dan bagi warganya, harapan hadirnya ruang yang setara bagi semua bukanlah mimpi belaka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jakarta masih jadi pusat aktivitas bagi banyak pekerja, namun bagi sebagian orang, memiliki rumah di ibu kota kini sulit untuk diwujudkan, termasuk bagi warga yang lahir dan besar di Jakarta. Akibatnya sebagian warga yang masih memiliki KTP Jakarta harus meninggalkan Jakarta demi rumah yang lebih terjangkau dan juga nyaman di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
6: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan. Meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
7: Satu, pengen punya rumah aja walaupun kecil untuk keluarga, bapak, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya. Mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
6: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur. Perjalanan ke tempat kerja yang dulunya lebih singkat, kini harus ditempuh dengan waktu yang lebih panjang.
7: Jalanannya waktu masih ngontrak ya, tinggal di daerah Jakarta Timur, Cakung kurang lebih sampai di tempat kerja kurang lebih 30 menitan. Kalau sekarang bisa sejam lebih. Kalau biaya perjalanan ya mungkin beda sekitar 20-30 ribu. Dari awal mungkin PP bisa 20 ribu, 30 ribu, sekarang bisa 40 ribu, 50 ribu gitu. Dibilang berat ya, ya memang harus dijalanin gitu. Karena kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik untuk satu, balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
6: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari, yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpenghasilan menengah sepertinya sulit memiliki hunian di kota Jakarta.
8: Nyari tapi mahal semua, berat. Ya. Pokoknya berat lah, nggak kejangkau lah, nggak kejangkau. Jadi ibaratnya berat, harus punya uang sekian, tapi kalau di sini kan nggak. Asal punya DP dan cicilan lancar. Itu berat-berat di Jakarta, berat. Harus punya di atas 100-an juta baru bisa punya rumah. Di sini kan ibaratnya bisa nyicil. Nah, terus penduduknya juga enak, saling gotong royong. Nah, gitu.
6: Hal serupa juga dialami Ibu Ade. Setelah biaya kontrakan di Jakarta semakin tinggi, ia memilih pindah agar bisa memiliki rumah sendiri, serta usaha yang ia bisa mulai dari rumah.
9: Pertama tuh punya rumah, pengen. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana. Nggak bisa, nggak ada yang murah gitu di sana tuh, mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah, tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus, ya nggak apa-apa itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah di sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya mungkin hampir sama gitu lah. Mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah tahu juga kan bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu, udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, ya gitu.
6: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.

0: Kita ke informasi lainnya, awal pekan harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi. Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
2: Ekonomi, Pak, kali
3: ya. Ekonomi ya, Bu, ya. Kalau pasokan ke pasar banyak, Bu.

0: banyak
1: kan?
0: Pembelinya kurang,
1: beli kurang, tapi tidak turun-turun harga ya. Mah ya.
2: Kalau kayak tempe, Bu,
0: kalau tempe badan tuh naik-naiknya yang sepeda kan dari alitan sehari
2: ukurannya diperkecil.
0: Mana
3: petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53 hingga Rp55.000 per kilogram.
4: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
3: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bagi sebagian orang, membeli kemewahan kecil bukan sekedar perilaku konsumtif, melainkan sebagai bentuk apresiasi diri dan juga penawar jenuh di tengah impitan ekonomi yang kian lesu. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena lipstick effect. Namun masyarakat juga harus tetap bijaksana. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan kecil jika terjerumus, justru bisa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang.

0: saat ekonomi sulit mungkin orang menunda untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self reward akibat stres finansial.
1: Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat.
2: Pasti dong, Kak. Apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya, Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu, Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Ya. Sebenarnya tergantung, Kak, dari seberapa stres saya dan seberapa pengen saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out dan emang udah sangat, udah males nih. Biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget.
1: Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya, namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek.
3: Sekarang kan lagi sering scroll TikTok gitu, Kak, ya kan? Jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya. Apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu, Kak. Biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu.
1: Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah, seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang.
4: Saya coba menggarisbawahi tentang ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku itu intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman makan-makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi, melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya untuk kita perlu untuk, ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya, tapi dalam prakteknya, orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Nah.
1: Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak. Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
5: Mama jahat sama Aga?
6: Iya.
5: Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kafling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
6: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
5: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
7: Mama jahat sama Aca?
8: Iya.
7: Sering Aca dipukul?
8: Iya.
5: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arvandi, Batam, Kepulauan Riau.
0: Pembicaraan antara delegasi Iran dan delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tetaplah di Prime News.
9: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan.

0: masyarakat terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang.
2: Per hari ini stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit. 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan juga sudah selesai.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran 2 infrastruktur ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut.
3: Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
1: Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah.
4: Yang pertama tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser. Dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nantinya.
5: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju JIS-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
6: Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dia Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pembicaraan antara delegasi Iran dan juga delegasi Amerika Serikat di Swiss diwarnai aksi walkout tim Iran. Tim Iran memprotes pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran terkait Lebanon. Televisi negara Iran atau IRIB melaporkan pada Minggu bahwa pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan dan juga Qatar ditangguhkan setelah 80 menit berlangsung. Penundaan dilakukan ketika kedua pihak mengambil jeda dan melakukan konsultasi internal. Sumber dari Qatar menyatakan putaran pertama pembicaraan dipusatkan pada situasi di Lebanon. Pembahasan mengenai Selat Hormuz akan dilakukan pada sesi berikutnya. Sementara sesi ketiga dijadwalkan membahas program nuklir Iran dan sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Namun kantor berita semi resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiator melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan lokasi pembicaraan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Amerika

0: Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump melalui platform Truth Social mengancam akan kembali menyerang Iran dengan sangat keras jika Iran tidak menghentikan kelompok Hizbullah yang menurutnya terus menimbulkan masalah. Stadion Miami diguyur hujan lebat disertai petir pada waktu Sabtu waktu setempat. Cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay pada Minggu.
1: Pemenangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final pergu. Pertandingan Tanjung Verde melawan Uruguay dijadwalkan pada Minggu 21 Juni waktu setempat.
0: Kebakaran gudang di Los Angeles berlangsung selama beberapa hari dan akibat kejadian ini petugas setempat mengeluarkan status darurat lokal dan mengimbau warga sekitar tidak keluar rumah. Sementara itu kecelakaan kereta terjadi di London Utara. Satu orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa yang melibatkan dua kereta pada kecelakaan tersebut.
2: Kebakaran gudang yang terjadi di kawasan Boyle Heights dekat pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat sejak Rabu ini belum kunjung padam hingga Sabtu 20 Juni kemarin. Bahkan kebakaran kini menyebar ke panel surya yang terpasang di bangunan gudang sehingga menghambat pemadaman. Api melahap gudang penyimpanan makanan beku seluas 46.400 meter persegi. Asap tebal dan gas amonia yang ditimbulkan akibat kebakaran membuat petugas berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat lokal serta mengimbau warga yang berada di sekitar lokasi untuk tetap berada di dalam rumah. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, meminta pemerintah negara bagian untuk mempercepat proses pemadaman ini serta mengesampingkan peraturan yang dapat menghambat upaya penanganan darurat. Pemerintah kota dan distrik Los Angeles juga membuka pusat bantuan 24 jam bagi warga yang terdampak. Sementara itu, dua kereta bertabrakan di London Utara, Inggris pada Jumat waktu setempat. Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari rekaman video amatir dari salah satu penumpang, pasca dua kereta East Midlands Railway bertabrakan di Bedford ini, membuat bagian depan satu kereta tersangkut di bagian belakang kereta lainnya. Diketahui tabrakan ini melibatkan dua kereta yang melaju di jalur yang sama, namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan.
0: Banyak cara mendukung tim nasional sepak bola tampil di Piala Dunia 2026. Seorang koki asal Norwegia datang ke Amerika Serikat dengan membawa sebanyak 300 kg ikan yang ditangkap di pantai dingin di Norwegia. Sementara itu musisi asal Bosnia dan Herzegovina mengubah lirik lagu yang diciptakan pada 2011 agar bisa jadi penyemangat Edin Dzeko dan kawan-kawan.
1: Norwegia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali tampil di Piala Dunia. Berlaga di Piala Dunia 2026, dukungan dari warga Norwegia untuk Erling Haaland dan kawan-kawan pun mengalir deras. Seperti seorang koki bernama Aaron Espeland yang datang ke Amerika Serikat dengan membawa sekitar 300 kg ikan. Ikan-ikan itu dibawa langsung dari pantai dingin di Norwegia, seperti ikan kakap merah Norwegia, salmon, ikan Arctic char, hingga ikan halibut. Menurut koki Aaron Espeland, apa yang ia lakukan ini untuk membantu para penggawa timnas Norwegia merasa seperti di rumah. Koki Aaron Espeland pun menyiapkan makanan-makanan khas Norwegia di markas timnas Norwegia di Greensboro, North Carolina.
3: Yeah, like we're staying here for a long, long time. So our goal is that the players can feel a little bit at home.

0: So we brought some fish and shellfish from the cold coast of Norway. So that's more or less the most important thing we have brought.
1: I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will.
2: Ketiga grup musik asal Bosnia, Dubioza Collective, merilis lagu berjudul USA pada 2011. Mereka tidak pernah membayangkan lagu satir ini akan berubah menjadi lagu kebanggaan tim nasional sepak bola Bosnia dan Herzegovina 15 tahun kemudian. Lagu ini awalnya menggambarkan kekecewaan generasi muda Bosnia yang memandang imigrasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju. Dengan lirik yang ringan dan bernuansa satir, lagu ini menyindir fenomena American Dream yang banyak diidamkan masyarakat Bosnia pasca perang. Namun lagu ini memperoleh makna baru di tahun ini setelah tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara mengejutkan mengalahkan Italia di babak playoff dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat antusiasme publik, Dubioza Collective kemudian memperbarui lirik lagu USA untuk merayakan perjalanan tim nasional Bosnia menuju Piala Dunia 2026. Grup musik ini juga merilis video musik baru yang direkam di salah satu kawasan permukiman di Sarajevo. I'm from Bosnia.
3: Kemenangan tim nasional Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 turut dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion. Mereka merayakan kemenangan tersebut dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun stadion.
4: Pendukung tim nasional Jepang turut merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah di tribun Stadion Monterrey, Meksiko seusai laga yang berlangsung minggu siang waktu Indonesia. Selain itu, laga Jepang kontra Tunisia menjadi laga ke-1000 turnamen akbar sepak bola Piala Dunia. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Menurut supporter Jepang, tindakan menjaga kebersihan ini menjadi bentuk penghormatan langsung kepada negara tuan rumah yang telah menyambut kedatangan mereka. Serta kebiasaan merapikan fasilitas umum ini telah ditanamkan sejak usia dini melalui kegiatan harian di sekolah-sekolah Jepang.
5: それがこういう世界の人たちが注目するスタジアムで披露されているのはとても誇らしいと思います。日本人は自分で使ったものは自分で始末する片付けをするということがもともと身についているので、なので当たり前の文化として使ったものは全て綺麗に終えるように次の人が気持ちよく使えるようにという意味で行っています。
4: Pemerintah setempat turut memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik. Gubernur negara bagian Nuevo León, Samuel Garcia, mengungkapkan pihak otoritas telah menyiapkan sekitar 20.000 kantong sampah di berbagai lokasi wisata dan stadion atas permintaan dari para pendukung Jepang. Meskipun aksi bersih-bersih stadion ini telah menarik perhatian dunia, supporter Jepang menyebut hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi mereka.
3: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Satu orang minta tolong.
1: Seorang warga dievakuasi tim SAR akibat mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Kayu, Satu Ambon, Maluku. Setidaknya 5 rumah dan 20 kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. 145 jiwa kehilangan tempat tinggal. Zahra Haliza mengajak kita menelusuri kawasan urban di selatan Depok bernama Citayam. Ada cerita perjuangan pedagang kecil hingga curhat warga tentang Citayam. Halo, salam jumpa. Saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 5 rumah dan 20 bangunan kontrakan semi permanen di Penjaringan Jakarta Utara terbakar Minggu sore. Akibatnya 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, 2 remaja di Garut, Jawa Barat tewas terbakar. Keduanya terjebak di lantai 2 rumah saat kebakaran terjadi.
2: Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Jalan Bandengan, Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu sore. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran berawal dari salah satu rumah. Penghuninya memasak di lantai 2 lalu ditinggal. Api yang muncul menyambar ke barang yang mudah terbakar hingga membesar. Akibat kebakaran ini, 5 rumah permanen dan 20 bangunan semi permanen yang dikontrakan terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 145 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka.
3: Jadi dugaan penyebab ya, awal mula dari lantai 2 ya, terjadi informasi dari warga yang sedang memasak dan kompor.
4: Ditinggal itu?
3: Ya, mungkin ditinggal, sudah besar, katanya betul sekali itu. Jadi dilalai, lupa dan sebagainya, membesar.
2: Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam.
5: Ya Allah, ya Allah.
2: Kebakaran besar juga terjadi pada Minggu dini hari di salah satu rumah warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Rumah 2 lantai ini hangus terbakar hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Lokasi yang jauh juga memperlambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Akibat kebakaran ini, 2 remaja terjebak di lantai 2 dan tewas terbakar. Keduanya sedang tidur saat kebakaran terjadi. Sementara satu lainnya mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke puskesmas.
6: Dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
7: Pak, seluruh korban ada berapa orang nih, Pak?
6: Untuk korban diidentifikasi ada 3 korban yang mengalami dalam kejadian ini. Yang satu korban luka-luka dan segera langsung dilarikan ke puskesmas Banjarwangi. Dan yang 2 korban teridentifikasi meninggal dunia.
2: Kedua korban tewas langsung dimakamkan pada Minggu. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga lantaran sopir kelelahan dan mengantuk, sebuah minibus yang melaju dari arah Ciruas menuju Pontang, Serang, Banten menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Tabrakan yang terjadi di ruas jalan raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten ini terekam kamera pengawas. Minibus dari arah Ciruas melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba hilang kendali, lalu menabrak mobil dari arah berlawanan. Di belakangnya, sepeda motor menabrak minibus tersebut lantaran sang pengendara tak sempat mengerem kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, 3 kendaraan rusak parah. Dari hasil olah TKP oleh polisi, kecelakaan ini terjadi lantaran pengemudi minibus lelah sehingga kehilangan konsentrasi saat berkendara. Tak ada korban jiwa maupun luka berat akibat kecelakaan ini.
8: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban materi. Dan telah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, seorang pendaki dievakuasi tim SAR akibat mengalami hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Kayu, Satu Ambon, Maluku.
0: Satu orang minta tolong, laki-laki ada satu orang bisa.
1: Tim SAR mengevakuasi Muhammad Syafi'i Al-Faruq Dahlan, mahasiswa Universitas Patimura setelah mengalami hipotermia di Gunung Kayu 1 Ambon, Maluku hari Minggu. 7 mahasiswa turut dalam pendakian melakukan pendakian Sabtu malam. Kepala Kantor dan Pencarian Ambon, Muhammad Arafah, mengatakan pihaknya menerima laporan dari seorang warga pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Tim SAR kemudian melakukan operasi pencarian. Setelah 2 jam perjalanan, korban ditemukan dalam kondisi hipotermia. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Dari Ambon kita ke Jakarta, viral di media sosial sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang melihat terduga pelaku sering membawa anak perempuan di bawah umur ke rumah kontrakan saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram dan sudah memantau aktivitas pria berinisial SR ini sejak lama menggerebek rumah kontrakannya pada Jumat. Saat digerebek, SR kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. SR yang panik mencoba melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan dan kabur lewat atap, namun berhasil digagalkan warga. SR ditahan di Polres Metro Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.
4: Kamu diapain? Tanya sama dia, diapain?
1: Selanjutnya, memasuki libur panjang sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang yang berasal dari sejumlah daerah di Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman. Sejumlah penumpang mengaku terjadi kepadatan penumpang hingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk dan berimpitan selama 18 jam pelayaran. Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah itu mengalami peningkatan sekitar 5% dibanding hari biasanya. Awal pekan, harga kebutuhan pokok di pasar induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih mahal meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan tetap tinggi. Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibanding tahun sebelumnya.
2: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di pasar induk Cukurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi. Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram, padahal normalnya hanya Rp30.000-an saja. Tomat yang biasanya Rp6.000 bertahan di harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka Rp15.000 dari biasa normal Rp8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya Rp17.000-an. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
9: Ekonomi pak kali.
10: Ekonomi ya Bu ya. Ya. Kalau pasokan ke pasar banyak Bu?
9: Banyak.
10: Banyak.
9: Pembelinya kurang.
10: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga Bu ya.
11: Kalau kayak tempe Bu?
9: Kalau tempe pada tuh naik-naik ini yang sepeda akan dari alitan sehari.
11: Ukurannya juga kecil.
9: Bang mana-mana.
2: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
12: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen.

0: banyak karena mungkin mungkin cuaca juga berpengaruh, terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
1: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selain harga-harga yang mahal, pemadaman listrik bergilir hingga beberapa jam terjadi di sejumlah wilayah membuat pusing warga. Tidak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur, warga yang terkena dampak pemadaman mengeluhkan aktivitas yang menjadi sangat terganggu. Berikut kisahnya dalam laporan khas redaksi.
1: Pemadaman listrik bergilir selama beberapa jam tengah melanda sejumlah wilayah termasuk Surabaya, Jawa Timur. Warga terdampak merasa dirugikan karena banyak aktivitas membutuhkan listrik. Selain aktivitas yang terganggu, warga pun mengeluhkan kondisi yang gerah dan gelap.
3: Normalnya karena tidak ada pemberitahuan resmi dari PLN ya. Mungkin kalau ada pemberitahuan resmi kita sudah bersiap-siap. Terus akhirnya kita itu kalau orang Surabaya bilang kepet, gak mandi. Dampaknya kan air yang disanya tadi kan mati. Jadi kita tidak punya persediaan air, HP mati, jadi ada bayi. Jadinya bayinya ya yang tadinya tidur nyenyak jadinya terbangun.
4: Sampai 5 jaman ada itu. Terus yang bikin kesal tuh kan kita di rumah juga cuacanya lagi panas. Jadi kita kayak kesumukan gitu satu keluarga. Terus listrik juga gak ada. Terus kayak internet juga lemah, jadi kayak susah gitu buat bermain HP atau apa, mencari informasi untuk SPMB juga jadi terhalang gitu.
5: Ya mulai jam 1 sampai jam 4. Nah itu tuh AC mati, listrik mati, kebetulan di rumah juga ada akuarium, kasihan itu.
6: Ya kita kan sebagai pelanggan PLN, itu kan harusnya kita bayarnya tiap bulan kan rutin terus, nggak ada ketelatan. Harusnya ini jadi evaluasi lah buat PLN untuk bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Artinya kalau seperti ini gitu kan pelanggan kan banyak dirugikan.
1: Sementara bagi yang membutuhkan listrik selama 24 jam non-stop, seperti para penjual di sentra ikan hias Gunung Sari, pemadaman listrik berdampak pada aliran air. Pasalnya untuk menyuplai tiap akuarium dibutuhkan tekanan yang tinggi. Rado Kurniawan, salah satu penjual ikan hias, mengatakan listrik yang padam di stand miliknya bisa ditopang genset yang disediakan pengelola. Namun pengisian air di akuarium tak cukup mengandalkan genset.
7: Terus kalau untuk air kita lakuin manajemen air, kita punya tandon kecil di dalam situ. Jadi ketika urgent kita bisa pakai. Kita nggak bisa. Saya nggak mau berharap yang gimana-gimana, karena udah sering kan yang kayak gini.
1: Air yang mengalir di tiap akuarium milik Rado harus melewati teknologi pemurnian air. Hal ini untuk mengurangi kerak dalam akuarium, menjaga kebersihan, menetralkan bau sekaligus menarik minat pembeli. Penggantian air di akuarium perlu dilakukan minimal sehari sekali. Penjual yang satu ini pun menyediakan cadangan air di stand.
8: Teknologi pemurnian air ini membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga penjual ikan hias menyediakan tandon atau toren air berkapasitas sekitar 300 liter. Di dalamnya terdapat pompa air yang ditopang menggunakan genset saat terjadi pemadaman listrik. Dengan demikian, air murni tetap bisa mengalir di masing-masing akuarium. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, penjual merasa tenang dengan keberlangsungan hidup ikan-ikan.
1: Dalam seminggu saja, pemadaman listrik di sentra ikan hias Gunung Sari disebut terjadi sebanyak 2 kali. Pengelola telah mengeluarkan lebih dari Rp900.000 untuk mengisi bahan bakar genset. Untuk durasi 4-5 jam dibutuhkan sekitar 40 liter dextline.
9: Ini dilihat aja, kalau full itu lebih kan gitu ya, kalau full ya ada 40-80 literan penambahannya itu. Nanti kalau memang sering terjadi pemadaman, terlihat kemarin itu 4 jam itu ada 40 liter, seharga sekarang itu ada, kemarin itu belinya 900 lebih. Nah, ini berarti kan penambahan sudah.
1: Sebelumnya, melalui pernyataan tertulis pada 19 Juni 2026, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspitasari mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan pasokan listrik. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: PT PLN Persero mengklaim sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur membaik pasca pemadaman bergilir yang melanda sejumlah daerah. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo meminta maaf atas peristiwa ini dan menyatakan memperbaiki sistem kelistrikan Pulau Jawa secara berkelanjutan selama 24 jam.
10: Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir.
2: Usai jeda ada kisah Nur, pedagang sayuran yang mengais rezeki di tengah hiruk-pikuk Citayam. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

Citayam tidak hanya dikenal sebagai kawasan transit dan penyangga Jakarta. Di balik hiruk-pikuk stasiun, pasar, dan kemacetan yang menyertainya, ada kisah perjuangan warga yang menggantungkan hidup di kawasan itu. Salah satunya adalah cerita pedagang kecil di pasar tradisional yang berjuang mencari rezeki. Berikut kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Mentari bahkan belum terbit saat Nur mulai melangkah menuju pasar Citayam. Di usianya yang menginjak 63 tahun, perempuan asal Brebes Jawa Tengah ini setia menjalani rutinitas yang sama hampir setiap hari. Sejak 1996, ia berjualan sayur di pasar Citayam. Setiap subuh, Nur berjalan kaki sekitar 600 meter dari rumahnya menuju lapak tempat ia mencari nafkah. Sejak suaminya meninggal pada tahun 2019, akibat sakit kronis, Nur harus menjalani sebagian besar aktivitasnya sendiri. Nur harus berjualan, menata lapak, hingga melayani pembeli seorang diri demi membiayai dua anak yang masih menjadi tanggungannya.
1: Masih pukul 4 pagi saat sebagian warga masih terlelap, tapi bagi Ibu Nur, hari sudah dimulai. Nah, pagi ini saya menemani Ibu Nur berjalan ke Pasar Citayam untuk melihat seperti apa keseharian Ibu Nur sehari-hari.
0: Hampir 3 dekade, Pasar Citayam menjadi bagian dari kehidupan Nur. Pasar yang berada tak jauh dari stasiun Citayam ini menjadi tempat bertemunya warga dari kota Depok dan Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga kini pasar tradisional ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak pedagang kecil termasuk Nur.
2: Suami udah gak ada, terus dagangnya begini jadi udah sendirian aja. Lagi sebelum COVID tahun berapa ya? Lagi sebelum ada itu, COVID itu. Jadi udah 8 tahunan kali ya.
0: Saat ekonomi sedang sulit seperti sekarang, tidak menjadikan Nur patah semangat. Meski keuntungan yang diperoleh tidak tentu, Nur tetap berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhan keluarga yang kini serba mahal. Di sela menunggu dagangannya laku, kadang Nur berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dengan keterbatasan yang dimiliki. Jika tidak berjualan, ada anak-anak yang harus diberi makan.
2: Kemarin saya udah sampai, kadang sakit, berangkat, bay. Kalau nggak dagang takut itu, bocah dua nggak makan gitu. Iya, kadang begitu, teh. Kalau lagi nggak ada penghasilan, karena kok belanja segini, dapatnya segini, gitu. Jadi, kok belanja 3 juta, cuman dapat duit 1.200.000, 1.300.000, gitu. Kata saya, hasilnya kemana?
0: Stasiun Citayam merupakan kawasan yang strategis. Kawasan ini menjadi salah satu pusat transit KRL Jabodetabek, sekaligus menjadi penghubung mobilitas ribuan warga. Di balik ramainya arus kendaraan dan penumpang, kawasan ini masih menyimpan berbagai keunikan.
1: Stasiun Citayam salah satu titik pergerakan warga yang cukup sibuk setiap harinya. Dari stasiun ini, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju Bogor, Jakarta, maupun Nambo. Tak hanya lalu lintas kereta yang padat, kawasan di sekitar stasiun Citayam juga dipenuhi aktivitas pasar, kendaraan, serta warga yang terus datang dan pergi hampir sepanjang hari. Kondisi inilah yang membuat Citayam dikenal sebagai salah satu simpul transportasi penting di wilayah penyangga Jakarta.
0: Bagi warga, kepadatan di Citayam bukan lagi hal yang asing. Arus kendaraan yang bercampur dengan aktivitas pasar, angkutan umum, dan mobilitas penumpang KRL membuat...

0: membuat kawasan ini hampir tak pernah sepi. Pada jam berangkat dan pulang kerja, kemacetan kerap terjadi di sekitar stasiun dan pasar Citayam.
1: Keunikannya mungkin agak strategis kali tempatnya, karena di samping itu udah banyak perumahan. Di daerah Citayam ini berbagai macam perumahan, artinya memang kapasitas jalan sudah tidak memadai lagi.
2: Saya pun juga menghindari jalan tersebut gitu. Jadi biasanya saya kan biasanya naik pulang pergi markirin motor ya. Motor pun yang tidak melintasi rel kereta api.
3: Angkot ngetem ya. Terus palang pintu cepat gitu. Jadinya sering terjadi kepadatan, terutama juga pulang ya. Kalau pulang terkadang saya dari stasiun sini sampai ke pasar saja sampai setengah jam. Padahal kalau tidak macet nggak sampai 5 menit.
0: Beberapa kilometer dari stasiun terdapat Situ Citayam, danau seluas 7 hektar yang menjadi salah satu ruang terbuka bagi warga. Bertahun-tahun, situ ini tak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi dan cadangan air, tetapi juga menjadi akses penting bagi masyarakat yang ingin memangkas waktu perjalanan. Perahu eretan menjadi salah satu moda transportasi alternatif yang masih digunakan. Terbuat dari papan kayu yang dirakit menjadi lambung dan diperkuat dengan drum di bagian bawah sebagai penopang, perahu ini jadi tumpuan aktivitas warga. Berbeda dengan perahu pada umumnya, perahu ini tidak menggunakan mesin. Untuk bergerak, perahu ditarik secara manual menggunakan tali tambang yang membentang dari satu sisi situ ke sisi lainnya.
4: Sekilas terlihat mudah, tapi saat saya mencobanya langsung, cukup banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Apalagi dalam sekali penyeberangan, perahu ini bisa mengangkut beberapa penumpang dan sepeda motor yang bahkan beratnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilogram. Saat tali tambang ditarik, tangan juga harus menahan gesekan dan beban. Semakin banyak beban yang dibawa oleh penumpang ini, maka semakin banyak juga tenaga yang harus dikeluarkan dalam sekali menyeberang.
0: Bertahun-tahun, perahu ini membantu pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga untuk memotong jarak perjalanan tanpa harus memutar melalui jalan darat. Di Situ Citayam, terdapat 4 perahu eretan yang beroperasi melayani warga setiap hari.
5: Lebih cepat.
6: Biasanya kalau nyebrang tuh mau kemana?
5: Antar sekolah, mau ke pasar.
6: Berarti anak-anak sendiri memang setiap hari? Bu?
5: Setiap hari anak. Ya menolong juga sih kalau perahu ini kan ya murah biayanya ya. Kalau kita ke pasar naik ojek mahal, 15.000. Jadi ya membantu juga.
6: Dari 2.000.
5: Pulang pergi 4.000.
0: Di balik perahu eretan ada sejumlah warga yang setiap hari bertugas menarik tambang dan memastikan bahwa penumpang dapat menyeberang dengan aman. Salah satunya Irham, perahu yang ia bantu operasikan ini telah melayani warga selama 5 tahun terakhir. Setiap hari pelayanan dimulai sejak pukul 4 subuh saat warga mulai berangkat bekerja dan berdagang, hingga menjelang dini hari mengikuti kedatangan kereta terakhir.
7: Kalau ya kalau lagi angin kencang berarti kita kagak narik gitu. Kalau hujan ya kalau disambar sama angin sih nggak narik juga ibaratnya.
6: Karena kalau angin kencang juga
7: kedorong ininya perahunya, takutnya tambangnya putus susah lagi akses mondar-mandirnya.
0: Akhirnya di tengah modernisasi, Citayam memiliki wajah urban. Sebagai simpul transportasi yang tidak pernah tidur, perjuangan mencari rezeki pedagang kecil hingga keunikan lokal. Semua seolah menyulam menjadi satu harapan dari tanah Citayam. Cerita kaum urban di wilayah penyangga ibu kota. Zahra Haliza, Andika Suramanto, Urip Handoyo, Depok, Jawa Barat.
8: Badai petir sanggup menunda sementara laga Piala Dunia. Informasinya usai jeda, jangan kemana-mana.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Stadion Miami di Amerika diguyur hujan lebat disertai petir Sabtu waktu setempat. Cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas pra-pertandingan menjelang laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde dan Uruguay hari Minggu.
6: Pemenangan menegangkan terjadi satu hari sebelum laga Piala Dunia FIFA antara Tanjung Verde versus Uruguay. Petir menyambar Stadion Miami di tengah aktivitas pra-pertandingan pada Sabtu. Badai yang membawa kilatan petir berulang kali membuat para jurnalis tetap berada di dalam stadion setelah menghadiri konferensi pers sebelum laga pertandingan. Mereka diinstruksikan untuk tidak meninggalkan stadion selama 70 menit karena cuaca ekstrim. Badai disertai hujan deras yang mengguyur stadion hingga area lantai tergenang air. Kondisi ini menyebabkan penangguhan sementara festival penggemar FIFA di Miami. Sementara stadion dijadwalkan menjadi tuan rumah 7 pertandingan selama turnamen, termasuk 4 pertandingan babak grup, 1 pertandingan babak 32 besar, perempat final, dan pertandingan perebutan posisi ketiga yang biasa dikenal sebagai final pergu.
5: Kemenangan timnas Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2020 dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion dengan aksi bersih-bersih sampah di tribun. Informasi ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
7: Sebuah toko roti di California, Los Angeles ramai dikunjungi karena menjual roti manis khas Meksiko bernama Conchas dengan tema Piala Dunia. Wilayah Los Angeles yang menjadi rumah bagi jutaan orang Meksiko ini tentu sangat pas untuk menghadirkan roti manis Conchas dengan tema baru. Erika Lopez, pembuat dan pemilik toko, mengaku Conchas yang menjadi salah satu roti hits masyarakat setempat ini sengaja dibuat dengan tema Piala Dunia. Tujuannya agar saat menyantapnya masyarakat bisa ikut merasakan pengalaman Piala Dunia. Roti ini semakin hits dan ramai diburu lantaran setiap pelanggan yang membeli.

postingnya di media sosial. Sementara di Meksiko, pendukung tim nasional Jepang merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah tribun Stadion Monterrey selesai laga yang berlangsung pada Minggu waktu setempat. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Pemerintah setempat memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada guru muda kita semua, Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kyai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oh, semakin sibuk?
1: Semakin sibuk dengan ngajar.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu yang penting.
0: Memang luar biasa. Guru saya banyak ngajinya, memang luar biasa banyak manfaatnya ngaji dengan Pak Kyai. Dan ternyata banyak juga penonton Gapai Kemuliaan ya Pak Kyai ya?
1: Iya, alhamdulillah belakangan ini sepertinya Gapai Kemuliaan itu sudah masuk bahkan ke pedesaan. Ya. Saya beberapa kali di pelosok Jawa dan Sumatera itu bertemu dengan mayoritas kaum ibu ya. Yang mereka juga ikut secara istiqomah di acara Gapai Kemuliaan.
0: Dan penggemar setia
1: Gapai Kemuliaan.
0: Gapai Kemuliaan sekarang. Gapai Kemuliaan. Baik. Saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kyai, tema kita hari ini seperti biasa gado-gado.
1: Ya.
0: Banyak pertanyaan yang mungkin masih seputar fikih maupun tauhid yang nanti akan kita bahas. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait tahiyat ketika sholat Pak Kyai.
1: Oh.
0: Saya pribadi menggerakkan telunjuk biasanya, tapi kan ada beberapa yang juga enggak. Jadi sebenarnya apa perbedaan yang mungkin paling mendasar Pak Kyai? Apakah ini memang ada fadilah tertentu atau seperti apa Pak Kyai?
1: Perbedaan yang menggerakkan dan tidak menggerakkan itu kepada persepsi tentang tambahan dalam periwayatan hadis. Jadi hadis-hadis secara umum itu memang memberi ruang nih Mila ya, untuk orang itu menafsirkan secara beragam. Jangankan menggerak-gerakkannya, bahkan ketika mengangkat jari telunjuk itu caranya berbeda-beda. Ada yang jari telunjuk itu begitu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dia berdiri begini, setelah selesai syahadat dia balik.
0: Oh iya, betul.
1: Gitu loh. Ada yang ketiga seperti Imam Abu Hanifah itu hanya ketiga ikrar tauhidnya, asyhadu an la ilaha, dia angkat begini. Tapi begitu illallah selesai dia balik gitu loh. Imam Syafi'i terus gitu loh. Imam Ahmad bin Hanbal juga terus. Nah, sebagian dari ulama Hanabilah itu kemudian menggerak-gerak tangannya. Makanya ini paling umum sering kita dapatkan yang begini-begini, itu di Arab Saudi. Ini persoalannya adalah tambahan periwayatan. Hadis yang banyak berbicara tentang tahiyat itu semuanya hanya mengatakan mengangkat jari telunjuk sebatas itu. Nih, sementara ada satu riwayat yang mengatakan dia yushiru dengan jari telunjuknya ini, tetapi kemudian wayuharrikuha digerakkan. Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak perlu menggerakkan. Kenapa? Karena periwayatan hadis yang banyak ini tidak meriwayatkan adanya gerakan tangan. Sementara yang menggerakkan itu berpedoman bahwa ini kan tambahan riwayat dari rawi yang sikoh, rawi yang benar, maka harus diterima. Nah, ulama yang mengatakan tidak perlu menggerakkan itu juga punya alasan. Alasan yang pertama saya jelaskan tadi, karena mayoritas riwayat yang ada itu tidak ada kata-kata menggerakkan. Yang kedua, khawatir mengganggu kehusuan. Karena tujuan dari mengangkat tangan ini kan sebetulnya sebagai apa ya, ungkapan dari tauhid. Nih, sholat itu kan sering juga mengandung ungkapan. Contohnya sholat istisqo misalnya. Itu kan kalau bawa pakai ridak sorban lah laki-laki. Itu yang di bawah taruh di atas, yang di kanan diputar ke kiri. Supaya berubah dari kering jadi basah, dari kemarau jadi hujan. Nah, ini juga adalah bagian dari simbol. Simbol tauhid kan ini, sahadah. Maka mayoritas ulama mengatakan simbol itu tidak bergerak, tapi lurus dan kemantapan. Tetapi karena memang ada tambahan dan ada ulama yang memang berpendapat seperti itu, sah saja dilakukan. Pesan saya, kalau dalam sholat, lakukan sesuatu yang berlaku secara umum. Ya, yang kemudian tidak menimbulkan pertanyaan karena ada keterasingan. Jadi dulu dari kecil, itu saya juga sholat selalu begini. Besar saya sekolah, saya baru tahu ada yang menggerakkan. Dulu ketika melihat orang bergerak-gerak, itu rasanya aneh. Nah, tetapi setelah saya membaca fikih dan itu memang ada dalilnya, itu saya mengatakan silahkan. Sekalipun secara umum, saya tidak melakukan itu.
0: Jadi sebenarnya untuk menyikapi perbedaan itu, ya jangan terlalu dibesar-besarkan.
1: Dan yang paling penting juga jangan genit. Artinya sesuatu yang sudah berlaku umum, benar punya sandaran di masyarakat, itu yang kita lakukan.
0: Nah, pertanyaan kedua Pak Kiai, seputar lima waktu yang diharamkan dalam sholat. Ini apa saja dan mengapa sebenarnya kemudian dalam agama kita menetapkan bahwa ini tuh waktu yang tidak boleh untuk melaksanakan sholat.
1: Jadi para pemirsa itu bisa membaca ya, saya rasa di medsos itu banyak, setelah sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat apapun. Setelah sholat asar, kemudian saat terbit matahari, artinya satu tombak semenjak matahari itu terbit, itu ditunggu sampai tinggi satu tombak baru boleh. Setelah itu syuruk kan, kita melakukan sholat. Sebelum syuruk kita tidak boleh melakukan sholat. Kemudian nanti waktu istiwa, matahari di tengah-tengah itu, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumatan boleh. Tapi kalau sholat kan memang duhur itu selalu bergerak, pergerakan matahari. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian saat matahari menguning, menjelang terbenam, itu juga tidak boleh dilakukan yang namanya sholat. Jadi sebetulnya ini semua terkait dengan matahari. Ini semua terkait dengan matahari. Itu dulu disampaikan oleh guru saya. Ini terkait dengan pemahaman masyarakat di masa lalu yang mengagungkan matahari. Itu yang sering disampaikan. Tetapi guru saya yang lain itu punya nasihat. Ada waktu-waktu yang Allah haramkan sholat di dalamnya. Ini maksudnya kan sholat sunnah. Ini untuk memberi isyarat kepada orang. Hidup itu gak semuanya sholat. Harus ada bekerja, harus ada mencari ilmu, ada mengurus anak. Nah, maka tidak semua waktu itu boleh dipakai untuk apa ini? Sholat. Itu mengambil inspirasi kata guru saya. Ada juga bisa jadi waktu yang boleh kamu lakukan sholat, tapi sejatinya kamu haram untuk sholat di situ. Misalnya, istri mau melahirkan, butuh bantuan bimbingan ke dokter, lalu suaminya sholat dan zikir di kamar. Tentu ada perasaan sakit kan buat istri yang terabaikan. Di saat dia ingin mempertaruhkan jiwa dan raga melahirkan, suaminya sholat tidak membantu itu. Nah, ini juga haram, bukan artian haram pengakuan sholatnya, tetapi dia mendapatkan dosa dari mengabaikan kewajiban dia terhadap istrinya. Oleh karena itu, para pemirsa, ketika kita membaca hal seperti ini, itu ulama nanti ada beda pandangan. Kalau sholatnya itu sholat karena mengerjakan sesuatu, yang sesuatu itu mengakibatkan kewajiban dia sholat. Atau mengakibatkan sesuatu yang dia etikanya harus melakukan sholat. Apa contohnya Mila? Kalau Mila tawaf depan Ka'bah. Mudah-mudahan kita tawaf lagi depan Ka'bah. Selesai tawaf di depan Ka'bah.

0: persoalan dengan waktu dengan yang waktu. Dilarang. Okay. Karena itu kewajiban sholat lima waktunya.
1: Jadi begitu misalnya kita, oke, masih ada korelasinya Pak Kiai. Begitu misalnya kita kesiangan misalnya, jangan justru malah menunda ya. Begitu ingat kita waduh kesiangan langsung sholat.
0: Iya. Atau kalau seperti itu masih mudah untuk ngambil keputusannya. Atau qadha. Misalnya gini Mila. Yang bukan ketiduran sholat subuhnya nih, ketiduran sholat isaknya. Kalau ketiduran sholat subuhnya, itu kan masih dalam rangkaiannya. Mungkin Mila pasti lah, perempuan baik pasti cepat sholat kan, walaupun sudah keluar dari waktu subuh. Tapi yang jadi masalah, kalau itu sholat qadha, isaknya nih yang ditinggal, kemudian subuhnya dia sholat. Nah, apakah setelah sholat subuh dia boleh mengqadha atau tidak? Nah, ini mayoritas ulama berpandangan kalau itu qadha fardu boleh dilakukan. Gitu loh.
1: Baik. Menarik sekali pembahasan soal ini karena ya sangat relate dengan kita sehari-hari Pak Kiai. Nanti kita akan bahas, masih ada beberapa pertanyaan yang juga perlu penjelasan Pak Kiai. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, bagaimana misalnya kasusnya, misalnya lupa sholat, salah satu sholat wajib. Sholat isya lupa. Kita udah bangun subuh, kita sholat, ya Allah, ternyata lupa nih belum sholat isya. Kapan sebaiknya kita kemudian mengkodok? Kadang-kadang ada yang berpikiran, oh ya udah karena waktunya isya, kodoknya entar aja deh, isya aja deh. Atau pada saat kita bangun, kita ingat kita langsung mengkodok.
3: Meskipun bukan waktunya. Yang afdol kalau dia meninggalkan sholat dalam bilangan yang sedikit nih. Semalam gak sholat isya, ingatnya misalnya waktu duhur. Maka dia kodok seketika itu. Karena itu kan hutang kepada Allah. Semakin cepat dia membayar itu semakin bagus. Kapan kodok itu boleh diakhirkan? Kata ulama kalau hutangnya kebanyakan, na'udzubillah nih. Ada orang gak sholat 10 tahun. Kan dia untuk mengkodok sholat itu kan tidak mungkin. Maka untuk mengingat bilangan itu, kalau nanti dia sholat misalnya 100, takutnya lupa atau bagaimana. Kata ulama, barengkan saja pada setiap sholat fardunya. Jadi subuh dia 2 kali, asar 2 kali, nanti isya begitu seterusnya seumur hidupnya. Sampai atau tidak sampai, itu dianggap oleh para ulama sudah bagian dari taubat. Tapi kalau yang ditinggal itu satuan, maka yang afdol itu kapan dia ingat, dia wajib untuk mengkodok.
2: Masih menanggapi dari statement Pak Kiai. Kalau kemudian saya pernah mendengarkan juga Pak Kiai, ada pendapat yang menyatakan, ya kalau misalnya kita, ya itu tadi ya na'udzubillah, mungkin pernah dalam satu
3: masa fase, dalam hidup.
2: Satu masa dalam hidup kita mungkin meninggalkan sholat dalam jangka waktu yang lama. Taubat aja cukup. Jadi sebenarnya bagaimana Pak Kiai?
3: Tidak taubat saja cukup gitu. Taubat itu dibuktikan dengan kesungguhan dia. Makanya tadi kata ulama, kata guru saya, itu tidak kemudian catatan yang kaku. Misalnya gini, ada orang bahkan 10 tahun dia tidak sholat. Kemudian dia ingin bertaubat. Bukti dari taubatnya, dia setiap sholat 5 waktu itu melakukan 2 kali. Sekalipun nanti bisa jadi dia tidak utuh bayar 10 tahun dengan 10 tahun. Tapi dia sudah membuktikan berusaha. Kata guru saya, itu diambil dari pesan yang tersirat ketika ada orang bertaubat tuh setelah membunuh 99, yang bunuh satu lagi jadi genap 100. Itu kan diminta taubat. Tapi syaratnya dia harus pindah. Padahal dia belum sampai tempat sana. Ketika dihisap oleh Allah nanti, ternyata dia sudah dianggap taubat. Karena dia sudah menuju ke sana. Kenapa tidak cukup tanpa mengkodok, hanya sekedar taubat? Kita kan tidak tahu itu taubat benar apa enggak. Tapi ketika dia berusaha untuk kemudian sholat 2 kali pada setiap waktu, itu menunjukkan kesungguhan dia untuk bertaubat.
2: Jadi semua kembali pada kesungguhan kita.

0: kesungguhan, pembuktian.
1: Pembuktian kepada Allah.
0: Ya.
1: Okay. Pak Kiai, soal sholat Jumat Pak Kiai. Apakah benar bahwa jumlah jamaah sholat Jumat itu harus 40 itu minimal dan harus dilaksanakan misalnya di masjid gitu
0: Pak Kiai?
1: Sebenarnya fikih sholat Jumat itu seperti apa Pak Kiai?
0: Ini bukan dalil perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi kan pasti didengar oleh semua orang. Ini persoalannya, sholat Jumat itu dalilnya itu berdasarkan fi'lun Nabi. Kejadian di masa Rasulullah. Jadi Nabi itu tidak pernah bicara sholat Jumat itu harus sekian orang. Enggak pernah bicara. Tapi praktek yang berlaku di masa Rasulullah. Nah, persoalan praktek ini nanti periwayatannya berbeda-beda Mila. Ada misalnya Imam Abu Hanifah itu melihat sholat Jumat itu tidak peduli dengan riwayat yang disampaikan dari Nabi. Tetapi melihat syarat utama sholat Jumat itu apa? Berjamaah. Maka kata Imam Abu Hanifah, paling sedikitnya jamaah tuh 2 orang. Tambah 1 dengan khotib nih tugasnya nih. Maka sholat Jumat menurut Imam Abu Hanifah sah dengan 3 orang. Tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah Jumatan bertiga. Itu penting. Ya. Tapi sebagai hukum pasti kata Imam Abu Hanifah 3 orang itu sah. Ya. Imam Malik itu 12 orang. Gitu loh. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad lah yang kemudian menegasikan itu 40 orang. Ini semuanya dari mana? Kisahnya macam-macam nih. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu menganggap bahwa riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat lainnya yang mengatakan bahwa kami sholat Jumat di masa Rasulullah itu selalu berbilang 40 minimalnya. Maka dari situ diambillah kesimpulan Jumatan itu harus 40 orang. Nah, Imam Malik itu mengambil riwayat dan sebagian pengikut Imam Ahmad hari ini itu mengambil riwayat dari cerita turunnya surah Al-Jum'ah itu. Ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu wa taraku ka qa'ima. Jadi dulu Rasulullah pernah berkhutbah di masjid Jumatan. Ketika tengah-tengah Rasulullah itu Jumatan, ada pedagang dari luar kota datang. Maka orang di masjid ini gak tenang Mila, ingin memboking dulu lah barang dagangan itu supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Maka mereka watarokuka ini, meninggalkan Rasulullah ini qa'iman lagi berkhutbah. Nah, ini ketika keluar, maka timbul pertanyaan nih, setelah sahabat meriwayatkan dulu Nabi pernah kejadian seperti ini. Maka ada yang nanya, kam kuntum yauma idzin, kalian yang tersisa di depan Nabi itu berapa? Ada orang jawab, ya kunna 12 rajulan, kita nyisa 12. Pertanyaannya, itu 12 ngitung beneran? Atau misalnya, banyak kayak gini kayaknya 12. Oh banyak kayak gini kayaknya 40. Nah itulah yang menjadi perselisihan pada bilangan sholat Jumat. Nah guru saya dulu melihat, dari sisi yang berbeda, kata guru saya, Faiz, saya lebih tentram ikut madhabnya Imam Syafi'i yang 40 karena berdasarkan kepantasan. Kan tidak aneh lah kata beliau, kalau sholat Jumat itu 3 orang gitu lah ya. Tapi kalau 40 itu sesuai kan dengan namanya itu hari raya mingguan, kumpul banyak orang. Tetapi para pemirsa, guru saya juga berpesan, adanya begitu banyak perbedaan itu menentramkan orang. Misalnya ada orang yang hidup misalnya di tahta suci Vatikan yang tidak banyak orang muslim. Karena tugas dia bertahun-tahun di situ. Masa iya sholat duhur bertahun-tahun. Boleh jadi mazhab Imam Abu Hanifah bisa diterapkan di sana. Dia tetap memiliki landasan aspek kebahasaan yang bisa dijadikan dalil. Syarat utama Jumat itu adalah berjamaah. Dengan 2 orang makmum dan 1 orang imam itu sudah dinamakan jamaah. Maka Jumatnya sah.
1: Makanya kadang saya berpikir misalnya di beberapa pelosok negeri yang muslimnya bukan mayoritas. Bagaimana kalau misalnya tidak sampai 40 apakah juga?
0: Dan ini para pemirsa kalau boleh saya tambahkan Mila. Ini juga ada perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama yang mensyaratkan 40 itu harus orang yang mukim di situ. Pertanyaannya Mila, sepanjang Sudirman Tamrin itu, itu isinya masjid bukan orang yang mukim. Bahkan nanti di masjid di CNN ini yang di depan itu rasanya yang mungkin cuma berapa orang. Yang sholat di sini itu rata-rata orang yang mungkin KTP-nya tinggalnya itu di Jabodetabek.

0: Abek. Nah, ini juga perlu penyikapan. Apakah dulu syarat mustautin, mukim, orang situ, itu diucapkan oleh Nabi atau itu adalah pemahaman? Karena dulu yang sholat itu ya memang orang di Madinah, memang orang mau kemana zaman dulu. Tapi pola kehidupan kita kan sekarang berbeda. Gitu. Nah, ini juga perlu disikapi. Dulu para ulama itu tidak membolehkan Jumat itu dilakukan dalam bentuk yang banyak. Harus di satu tempat, namanya juga jami'. Kita bayangin kalau itu kemudian diterapkan hanya sholat di Jakarta di Masjid Istiqlal, rasanya banyak yang gak sholat. Nah, oleh karena itu penting kita memahami semua yang merupakan pemahaman dari peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah untuk tidak kemudian menutup pintu perbedaan yang mungkin akan menyempitkan cara kita beribadah kepada Allah hari ini.
1: Baik, luar biasa. Oke, kita jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kay. Pembahasan kita berikutnya adalah soal sujud tilawah, Pak Kay. Bisa dijabarkan kepada kami sebenarnya. Sujud tilawah ini disebabkan karena apa, fadilahnya apa, dan bacaan sujud tilawah itu seperti apa, Pak?
3: Iya, jadi yang pertama, Mila, sujud tilawah itu disunnahkan. Ya, artinya seandainya tidak dilakukan, itu tidak mengurangi keabsahan sholat kalau ayat as-sajdahnya itu dibaca di dalam sholat. Dan kalau mendengar orang lain sedang membaca Quran melewati ayat as-sajdah, Mila yang mendengar itu sekedar disunnahkan, ya. Itu bacaannya hanya menunjukkan kebesaran Allah. Ada yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya, wasawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu dan seterusnya. Ada yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi fatara samawati, ada yang mengatakan ya sudah subhana rabbiyal a'la, dan itu tetap benar. Karena inti dari ayat sajdah itu sedang mengungkapkan kebesaran Allah. Jadi karena ayatnya, para pemirsa, mungkin saya juga tidak hafal urutan keseluruhannya, itu ada 15. Itu semua ayat yang mengatakan orang yang sombong itu layas judun, gitu. Kalau ada perintah sujud ya wasjud. Nah, ayat-ayat seperti itu, kecuali yang di surah Al-Baqarah itu tidak termasuk, itu dulu Rasulullah ketika membaca ayat itu, maka Nabi sujud. Nah, ini kalau di dalam sholat, imam sebaiknya itu memberitahu. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kan tidak semua orang itu belajar. Begitu tahu-tahu dia baca ayat Quran langsung sujud. Di belakang mungkin aliran apa lagi. Sudah cukup persoalan bangsa ini, jangan menambah. Sujud tanpa ruku, kan gitu. Nah, imamnya kasih tahu, saya nanti akan membaca surah surah ini yang di dalamnya ada ayat sajdah. Kalau Anda nanti mendengar saya membaca ayat ini, wasjud waqtarib misalnya, maka kita semua sujud. Bacaannya ini nanti langsung berdiri. Karena nanti ada makmum yang bingung, karena setahu dia setelah sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Nah, maka itu perlu diberi penjelasan, ya. Nah, kalau yang tidak sholat, itu ulama membolehkan tidak dalam keadaan berwudu. Jadi misalnya ada teman saya baca Quran, ya, kemudian lewat ayat tadi misalnya wasjud waqtarib, saya dengar, saya ikut sujud, boleh. Tapi kemudian harus dilakukan oleh yang mendengar, dan ini yang penting, itu dalam kondisi yang pantas, gitu loh. Yang pantas itu artinya pakaiannya, auratnya, itu penting sekali.
2: Kalau sekarang kan sudah, kalau kita sambil baca Quran kan sudah ketahuan ya Pak Kiai, memang ya ini memang ayat sajadah, kan kita sudah tahu. Nah, biasanya memang seperti itu.
3: Yang mendengar.
2: Yang mendengar. Kadang kita nggak paham ini.
3: Iya, dan tidak dosa, gitu.

0: tidak. Tapi kalau lihat temennya tiba-tiba sujud, oh iya, kita paham, oh ini sujud, ya kita ikut.
1: Oke. Masih seputar sujud Pak Kiai, sujud syukur Pak Kiai.
0: Sama.
1: Iya, sama ya, jadi, iya. Tapi apakah kadang-kadang kan kita...
0: Jadi ayat yang itu doanya semuanya itu tidak ada tuntunan khusus.
1: Oh, tidak ada tuntunan.
0: Jadi kalau bisa berbahasa Arab misalnya subhanalladzi an'ama 'alayya bihadzihi ni'mah, ya Allah Maha Suci Engkau yang mengaruniai nikmat besar kepada saya, atau wadafa'ani, Allah hindarkan saya dari tilkal musibah, atau Allah itu jaga saya mimabtalani fulan, dari yang Allah uji kepada orang lain. Ini enggak apa-apa, Mila. Misalnya tidak semua itu identik dengan karunia tertentu.
1: Oh,
0: tidak semua sujud syukur itu harus misalnya Mila dapat uang.
1: Apa, gitu
0: enggak
1: ya,
0: juga. Okay. Ngelihat misalnya orang lain di PHK. Di tengah-tengah kesulitan mencari kerja, Mila masih dapat job untuk bekerja. Ngelihat itu tuh. Ini kan merasa enggak punya nikmat nih. Karena tidak ada pembandingnya. Begitu ngelihat orang sedang antri cari pekerjaan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita kerjakan. Sekali. Itu adalah mimpi mereka yang sedang kena PHK. Maka kemudian kita sujud. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Engkau menjaga saya dari apa yang Engkau timpakan kepada orang lain itu. Okay. Itu juga bagian dari syukur.
1: Oke, okay, jadi selama ini juga saya salah kaprah memahaminya Pak. Jadi saya pikir ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa, beyond expectation, hanya itu saja. Padahal dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita anggap kita
0: mungkin... Artinya tidak kemudian kita ketika mengingat karunia Allah, saya bisa bernapas harus sujud, enggak juga.
1: Tapi
0: karena kalau gitu kan habis waktu kita untuk sujud. Tetapi ketika ada momen tertentu.
1: Yang mungkin terasa di hati gitu ya Pak.
0: Dan ini penting, dulu guru saya tuh berwasiat gini, kalau kamu ngelihat orang sedang diuji oleh Allah, ini sering, ketangkap KPK misalnya, itu latudhiris syamatah. Jangan kemudian kita melecehkan orang itu karena dari hawa nafsu kita. Gitu loh. Tetapi justru kita mengatakan subhanalladzi afani. Ya Maha Suci Allah yang menjaga saya, memberi afiat kepada saya. Mimabtalahu, dari apa yang Allah timpakan kepada orang itu. Nah itu juga bagian dari sujud syukur nih. Misalnya ada anggota dewan yang tidak terpilih. Kemudian ada anggota dewan yang terpilih. Tiba-tiba berujung misalnya ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Dia bersyukur, ya Allah saya baru tahu. Betapa ini nikmat besar yang Allah. Kalau saya seandainya ada di komisi itu, mungkin saya terbawa ke sana. Kan begitu. Nah kita ini kan Mila sering melecehkan orang.
1: Betul.
0: Ada Ustadz tenar, terus terganggu rumah tangganya. Oh baru tenar sedikit begitu. Nanti dia diuji sama Allah seperti itu. Nah ketika kita melihat yang lain tergoda dengan itu. Dan kita bisa menjaga diri dari godaan seperti itu. Itu kan perlu kita syukuri secara khusus. Jadi kuncinya kata guru saya, para pemirsa. Itu kita memberi rasa syukur ketika kita mengingat karunia Allah. Yang punya korelasi dengan musibah tertentu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Itu kita perlu untuk melakukan namanya sujud syukur.
1: Ini ilmu baru nih buat
0: saya. Iya. Jadi kalau kita sedang misalnya ngelihat ada orang, ya kan sering kan kita lihat tuh, kita ini jangan mengeluh dengan sendal kita. Kita lihat orang yang berjalan tanpa sendal. Kalau kita berjalan tanpa sendal, lihat orang yang bahkan berjalan tanpa kaki. Nah, ketiga ada dalam kondisi tertentu nih, ya. Ini sering Mila, di jalanan kita lihat anak-anak kecil mencari rezeki. Begitu kita pulang, kita lihat anak kita sedang makan dengan lahapnya di meja makan. Kita baru sadar ya, betapa rezeki yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat anak kita. Dan itu tidak didapati oleh anak lain. Itu kita perlu bersyukur. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan cuma sujud syukur saja. Tapi buktikan rasa syukur itu. Ketika dapat rezeki, ya traktir teman, berbagi. Jangan cuma sujud aja.
1: Ya, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Syukur tapi itu lupa, juga perlu dampak sosialnya.
1: Masya Allah. Dan misalnya dalam kondisi tertentu Pak Kiai ya, apakah kita juga, karena kan kadang-kadang ya Allah kita dapat kabar yang mungkin menyenangkan gitu ya. Kita gak sempat mungkin tutup aurat, boleh gak langsung sujud syukur Pak Kiai?
0: Kalau itu perbedaan di kalangan ulama. Guru saya selalu menekankan perlunya menutup aurat, gitu lah ya. Tapi ada yang berpendapat kalau itu dilakukan di ruang tertutup, tidak ada apapun, maka itu boleh spontanitas. Tetapi kalau saya ditanya, sebaiknya tutup aurat dulu.
1: Tidak ada salahnya juga ya, tinggal mengambil misalnya
0: mukena
1: gitu ya.
0: Iya, jilbab panjang gitu ya. Misalnya.
1: Itu bagian dari adab juga
0: bagian dari adab.
1: Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, kita jeda dulu nanti kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Mungkin yang sekarang pertanyaannya seputar surat-surat dalam Al-Quran yang kadang kita identikan dengan sesuatu, misalnya fadlah tertentu, Pak Kiai. Misalnya, kita ini banyak sekali kita dengarkan. Kalau mau rezekinya lancar, hartanya berlimpah ruah gitu ya, baca Al-Waqi'ah. Sebenarnya apakah betul demikian ataukah ini pemahaman kita yang salah kaprah, Pak Kiai? Silakan.
3: Ada benarnya, ada kurang benarnya. Yang pertama nih, dulu saya dikasih tahu sama guru saya itu gini. Orang yang bertakwa itu, Faiz, kata guru saya tentu dalam bahasa Arab. Itu yang penting dia mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan baca Quran, baca aja. Nah, sementara kita ini imannya separoh, Mila. Kita akan membaca dan mengerjakan kalau kita tahu apa khasiatnya. Mila, kalau saya kasih, Mila, kamu baca ayat Quran ini ya, pasti tanya. Kalau saya baca itu, saya bisa dapat apa, Pak Faiz? Begitu bisa dapat sesuatu yang punya dimensi keduniawian, itu biasanya diamalin.
2: Iya, tapi kenceng
3: begitu, kenceng sekali. Maka ada orang yang kadang-kadang itu, ada menurut guru saya dulu itu tidak benar. Kalau melihat sesuatu yang bagus, solawatin aja.
2: Iya, betul.
3: Maka kita akan bersolawat sampai kapan? Hanya dua kemungkinan. Sampai kita miliki, atau sampai kita berputus asa dari kepemilikan itu. Begitu ngelihat rumah yang bagus, solawatin aja. Kita baca solawat, tapi harapannya dapat rumah itu kan. Rumah itu dapat, solawatnya berhenti. Rumah itu gak dapat, ngambek sama Allah. Padahal kata guru saya, kalau ada orang disuruh baca solat, baca aja. Baca Quran, baca saja. Nah, tetapi ada benarnya juga, sebagian dari ayat Quran itu memang didedikasikan untuk kepentingan tertentu. Fadilah tertentu, tetapi maknanya yang sering salah. Contoh tadi, Mila itu, Al-Waqi'ah, itu kan riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Begitu Sayyidina Utsman jadi presiden, ngelihat negeri ini kaya, rasanya kata Utsman, pantas lah kalau orang yang dulu membela Rasulullah, garda terdepan Nabi di masanya, itu mendapatkan penghargaan. Pali kasih kalau kata pemerintah sekarang, itu dikasih gaji lah. Abdullah bin Mas'ud tuh gak mau ngambil. Gitu, gak mau ngambil.
2: Beda ya Pak,
3: mentalnya beda, gak mau ngambil. Karena gak mau ngambil, kan ini yang biasa lah, mungkin pejabat Kementerian Keuangan yang nganter tuh gak mau. Maka Khalifah itu langsung nganter sendiri nih, Sayyidina Utsmannya turun. Mana gajinya Abdullah bin Mas'ud yang belum diambil tuh, dibawa ke rumahnya ini. Dipaksa suruh nerima. Abdullah bin Mas'ud bilang, enggak usah, bagikan sama orang lain. Saya enggak usah. Utsman bilang, ya Ibn Mas'ud, saya tuh ngelihat hidupmu. Karena hidup beliau juga bukan orang kaya. Kita ini kadang-kadang menolak karena sudah cukup kan. Ini enggak gitu loh. Kata Utsman, kamu juga butuh kok dengan uang ini. Ayo perbaikilah hidupmu. Maka dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, atakhsha minnil faqra. Kamu nih maksa saya nerima itu karena kamu takut ya. Saya itu hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Wallahi, kata Ibnu Mas'ud, semenjak dulu Rasulullah memerintahkan saya untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Lam tusib nil faqah. Saya tidak pernah ditimpa oleh kesulitan. Belum tentu kaya loh. Jadi orang yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah itu dijanjikan dia tidak terhimpit pada kesulitan tapi belum tentu kaya. Ya kita ini salah niat kan. Dianggap ini pesugihan Quran.
2: Ayat pesugihan
3: baca ayat ini supaya surat minta pesugihan. Kaya. Gak ada yang ngajarin begitu. Itu hanya dia tidak tertimpa oleh kesulitan hidup yang membuat dia itu jatuh gitu. Jadi kalau saya rajin baca Al-Waqi'ah, misalnya satu hari saya tiba-tiba gak punya makanan, tiba-tiba tanpa saya duga-duga, Mila berkunjung ke rumah saya. Bawa gudeg, bawa rantang. Ini namanya lam tusibhul faqah. Tapi belum tentu saya kaya. Jadi ayat-ayat seperti itu memang ada. Fadilah,

0: Dan itu, dan itu ada yang ada dalilnya, ada yang tidak ada dalilnya, tapi boleh dilakukan dengan niat bertabaruk kepada Al-Qur'an.
1: Oke.
0: Yang pertama, ada dalilnya. Seperti Mila tahu surah Tabarok,
1: ya,
0: ya, awal juz 29, itu hadisnya sahih. Mengatakan yang membaca itu setiap malam, nanti kalau ditanya oleh malaikat di liang kubur, man robbuka, itu ayat tadi yang akan membaca, mengulang. Kayak video yang diputar ulang, seakan-akan ayat tadi bilang malaikat masih tidak percaya keimanan orang ini. Setiap malam baca, tabarokalladzi biyadihil mulku. Tapi Anda jangan, oh ternyata gampang ya, selamat dari kuburan. Membaca itu istiqomah seumur hidup tiap malam, itu hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua Mila, kalau ada ayat-ayat yang identik dengan apa yang kita hadapi. Misalnya nih, ada perselisihan keluarga. Nih, saya dulu di Mesir, itu ada guru saya bilang gini. Ana ya bni, katanya, saya anakku satu hari itu di keluarga itu bermusuhan. Maka saya itu pusing ngelihat kakak, adik, saya, nah, itu saling konflik. Maka saya mengamalkan surah Yusuf. Saya jadikan surah Yusuf itu sebagai keyakinan saya. Bahwa yang asalnya perpecahan dan permusuhan itu berujung dengan penyatuan. Pada kondisi yang terhormat ketika Nabi Yusuf jadi Raja Mesir. Saya berdoa itu kehilangan kata-kata, saya baca surah Yusuf. Dengan niatan seperti itu. Boleh enggak? Boleh. Karena Al-Quran itu memang dijadikan oleh Allah itu syifa, solusi. Tapi dengan niat yang benar.
1: Itu tadi, intention ya. Niatnya kita seperti apa ya? Masya Allah. Sebenarnya kan banyak sekali ya problem fikih mungkin yang masih galau, bimbang ini benar atau salah. Tapi karena waktu juga Pak Kiai, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Baik. Di kesempatan-kesempatan berikutnya Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas pemahamannya, atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diyah Rahman dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Seorang balita meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Senin siang. Saat kejadian, korban dilaporkan sedang tidur.
0: Hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dugaan sementara kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai itu akibat korsleting listrik.
2: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah dua lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kebakaran ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun meninggal dunia. Diduga saat kejadian, korban sedang tidur bersama sang kakak berusia 11 tahun di lantai 2. Dan di rumah, hanya ada nenek yang berada di lantai 1. Orang tua korban diketahui sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski selamat, kakak korban mengalami luka dan masih syok atas kejadian itu. Usai api berhasil dipadamkan petugas damkar, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
3: Ada yang tak lihat loh, yang di atas masih ada anak. Ada ibunya, neneknya ya keluar. Namanya Eli, jadi dia akan dipulihkan ya kan. Terus habis gitu, saya lihat itu ada anaknya meloncat, yang gede itu yang namanya Adiri ya, cucunya ya, yang laki.

0: samping itu kan itu dia udah nongol di situ mecahin kaca kecilnya di atas tuh, udah mecahin kaca di jendela atas, mecahin sama dia, dia loncat.
1: Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Polres Metro Jakarta Utara meringkus seorang selebgram karena diduga merusak ruko dan mengancam pemiliknya dengan airsoft gun.
3: Di lokasi lain, diduga pengemudi hilang konsentrasi, sebuah bus TransJakarta menabrak separator halte Cikoko di Jakarta Timur pada Senin pagi. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
1: Sebuah bus TransJakarta menabrak separator halte Cikoko di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kecelakaan terjadi ketika bus melaju dari arah timur menuju barat, lalu menabrak bagian sisi separator. Mengutip Detik.com, polisi menduga insiden terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi. Kerasnya benturan membuat bus rusak parah dan pengemudi berinisial DA terluka. Saat kecelakaan terjadi, bus sedang tidak dalam kondisi mengangkut penumpang. Kamera pengawas di sebuah ruko di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara merekam momen ketika seorang selebgram berinisial ADM diduga mengancam pemilik salah satu toko dengan senjata airsoft pada Rabu pekan lalu. CCTV pun merekam pria 31 tahun ini saat mencoba mendobrak pintu ruko. Berdasarkan laporan pemilik ruko, anggota Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap ADM. Kepada petugas, tersangka mengaku ia tidak terima pemilik toko memarahi rekannya yang pernah bekerja di toko.
4: Tidak terima alasannya karena di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh ownernya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut.
1: Tersangka dijerat pasal penguasaan senjata api dan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2,5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus seorang wanita yang diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, terus berlanjut.
2: Senin petang, polisi mengecek kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak Maret 2026. Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia.
12: Good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, sebuah sedan listrik menjadi sasaran amukan massa di Jakarta Barat setelah diduga terlibat tabrak lari pada Senin pagi.
13: Sedan mewah itu diduga menabrak seorang pemotor di depan Universitas Mercu Buana. Dugaan tabrak lari ini pun terekam CCTV.
14: Tuh guys, ramai banget guys, tabrak lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berhenti.
13: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77MRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian belakang pecah dan kaca bagian kanan kirinya retak.
14: Kabur deh guys.
13: Sementara mobil tersebut juga hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah karena ban depan yang tersangkut sebuah kon pembatas jalan. Setelahnya mobil akhirnya berhenti dan menepi di area sebelum gerbang masuk tol Kebonjeruk. Dari video yang beredar di media sosial, sopir BMW mengaku kabur dari lokasi untuk menghindari amukan massa. Dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kadit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menerangkan, sebelum kecelakaan mobil listrik yang dikemudikan ASW melaju di Jalan Meruya Selatan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di depan Universitas Mercu Buana, mobil menabrak motor yang dikendarai oleh S yang melaju dari arah selatan ke utara. Pengendara motor mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. Korban selanjutnya dibawa berobat ke RSUD Kembangan. Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat.
3: Kasus seorang wanita yang diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Pada Senin petang, polisi mengecek TKP kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak bulan Maret 2026.
2: Sementara Kabid Humas Polda Jawa Barat Minggu malam mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku.
15: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
16: Waktu kesini juga datangnya itu sekitaran bulan Maret, Pak. Bulan Maret 2026 dan baru ketahuan sekarang bulan Juni ini. Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu, Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu, Pak, ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit, katanya itu.
15: Sebelumnya pada Minggu malam, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
17: Bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini, dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita grebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri.
15: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, polisi menangkap seorang residivis curanmor. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penjualan motor curiannya untuk membeli sabu-sabu.
2: Sementara di Lampung, dua emak-emak kepergok mencuri di sebuah minimarket di Bandar Lampung.
18: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, pelaku sempat memantau situasi sekitar. Saat kondisi aman, pelaku dengan cepat membawa kabur motor incarannya. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AF di kawasan Jalan Duri Selatan Tambora. Di hadapan polisi, AF mengaku sudah 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Ironisnya, uang hasil curian ia gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Aksi pencurian menimpa pedagang ayam di Bangetan, Jawa Timur pada Sabtu. Dalam aksi yang terekam kamera pengawas ini, semula korban bersama rekannya datang untuk mengantar ayam ke sebuah rumah. Tak lama berselang, pelaku pun datang dengan sepeda motor dan memarkirkan kendaraan tak jauh dari mobil korban. Dengan santai, pelaku pun mendekati mobil korban saat korban sedang lengah. Saat sadar tasnya dicuri, teman korban sempat berteriak dan memancing kedatangan korban. Namun pelaku dengan cepat tancap gas kabur dengan sepeda motor miliknya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan ponsel, uang Rp400.000, serta surat penting. Kini polisi masih memburu pelaku. CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan dua wanita paruh baya di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu. Alih-alih membayar, kedua ibu-ibu malah mengutil sejumlah barang dengan cara menyembunyikan di balik pakaian. Saat berada di kasir, para pelaku yang hendak kabur memanfaatkan kondisi kasir yang sedang sibuk. Kedua pelaku pun diamankan setelah dilakukan penggeledahan. Sedangkan seorang lagi yang menunggu di mobil berhasil kabur. Tidak tanggung-tanggung, mereka menilap ratusan bungkus sampo, belasan liter minyak goreng, kopi, dan pakaian. Dengan taksiran harga senilai Rp3 juta. Menurut keterangan polisi pada Senin, diketahui keduanya merupakan residivis kasus serupa. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut lantaran tuntutan ekonomi.
19: Untuk pengakuan dari pelaku sendiri, dua pelaku tersebut itu motifnya untuk keperluan sehari-hari. Untuk saat ini untuk keperluan sehari-hari. Kalau itu tidak dijual lagi itu sepertinya tidak, karena menurut pengakuannya itu keperluan sehari-hari.
20: Sudah direncanakan atau gimana gitu?
19: Untuk itu kami masih melakukan pengembangan.
18: Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini dan memburu pelaku lainnya yang terlibat. Kini para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pemuda yang bekerja sebagai manusia silver di Kota Probolinggo ditemukan terkapar tidak bernyawa dengan kondisi muka remuk dan bersimbah darah pada Senin pagi.
2: Sementara di Blitar, petugas lapas kelas 2B Blitar meringkus dua perempuan diduga hendak menyelundupkan 624 butir pil koplo ke dalam lapas. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
18: Dua perempuan kakak adik yang salah satunya berinisial D terekam CCTV saat membesuk seorang tahanan lapas kelas 2B Blitar pada Kamis 18 Juni lalu. Curiga dengan gerak-gerik D, petugas membawanya ke ruang pemeriksaan khusus perempuan dan mendapati perempuan 25 tahun ini menyelundupkan 624 butir pil koplo double L di dalam alat kontrasepsi. Ia mengaku pil haram ini dipesan pacarnya yang mendekam di tahanan lapas dengan bayaran Rp1.500.000. D akhirnya meringkuk di sel tahanan sedangkan kakaknya tidak terbukti terlibat. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menetapkan dua tersangka TAB dan JI atas kasus dugaan korupsi penyaluran uang pinjaman gadai atas dasar hukum gadai di PT Penggadaian Unit Pelayaran Syariah Pondok Jaya, Cabang Penggadaian Syariah Pondok Aren tahun 2025. Kasus bermula ketika tersangka JI selaku nasabah mengajukan pinjaman gadai syariah dengan 10 barang jaminan untuk 10 kontrak pinjaman. Selama proses pengajuan, JI berhubungan dengan tersangka TAB yang saat itu sebagai Kepala Unit Pelayanan Syariah Pondok Jaya. TAB diduga mengembalikan seluruh barang jaminan milik JI tanpa melalui pelunasan pinjam gadai dan diduga merugikan keuangan negara.
21: Atas perbuatan kedua tersangka tersebut terdapat kerugian keuangan negara yang timbul dan dalam hal ini sedang dalam proses audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jumlah nominalnya nanti akan disampaikan menyusul, masih dihitung.
18: Tersangka TAB kini mendekam di tahanan kejaksaan, sedangkan C masuk ke daftar pencarian orang setelah 3 kali mangkir pemeriksaan penyidik. Warga sekitar perempatan Pilang, Kecamatan

0: dan Kedabangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, geger dengan temuan jenazah seorang anak jalanan berusia 21 tahun dengan kondisi wajah remuk dan bersimbah darah di belakang warung kopi pada Senin pagi. Sementara di tembok sekitar lokasi, didapati percikan darah dan batu besar berlumuran darah. Warga mengenal korban sebagai manusia silver yang kerap meminta uang di perempatan hilang. Polisi menduga korban dibunuh oleh temannya sendiri. Jenazah korban berada di RSUD Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
2: Keputusan ini diambil setelah Kejari Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya.
1: Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bellah menerangkan keputusan itu diambil berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum dari kuasa hukum dan keluarga tersangka.
3: Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
1: Bagel menjadi salah satu jenis roti yang kini sedang populer dan banyak dicari pecinta kuliner.
2: Informasinya akan kami sajikan dalam segmen Ragam Kuliner sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV.
1: Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
2: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas jalan Raya Ciru.

0: ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota TNI dan Polri meninggal dunia akibat terseret arus saat menolong siswa yang tenggelam di pantai Nirun Tual, Maluku.
2: Sementara itu, suasana kemeriahan tradisi Samenan atau perayaan kenaikan kelas terekam kamera di Desa Jaya Mukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
3: Terseret arus saat menolong seorang siswa yang tenggelam di pantai Nirun Tual, Maluku, dua anggota dari Satuan TNI dan Polri dilaporkan meninggal dunia pada Minggu siang. Mereka adalah Bribtu Nanda Tutupoho yang merupakan anggota Polda Maluku dan Serda Rangga prajurit TNI AU Lanut Dumatubun. Keduanya meninggal dunia usai dihantam ombak setelah menyelamatkan siswa SMP yang melompat dari atas tebing batu di pantai Nirun Ela Argur Soin. Korban adalah salah satu rombongan siswa SMP yang sedang berwisata dan hendak berfoto di atas tebing batu. Dikonfirmasi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi pada Senin, Bribtu Nanda menghembuskan napas terakhir di tengah perjalanan menuju Rumah Sakit Karel Satsui Tubun. Sementara Serda Rangga meninggal saat tiba di Puskesmas Danar. Puluhan warga Pasuruan, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dianggap membingungkan dan menyulitkan wali murid. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran, hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain itu, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran. Kemeriahan terlihat saat tradisi Samenan atau perayaan kenaikan kelas di Desa Jaya Mukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin siang. Madrasah Ibtidaiyah Asyalahiyah menggelar pawai karnaval tahunan yang diikuti perwakilan warga dari berbagai kampung. Bukan sekadar acara kenaikan dan kelulusan sekolah, momen ini juga menjadi tradisi tahunan desa. Yang menjadi perhatian, hadirnya belasan parade hasil kreasi gotong royong warga yang berukuran besar seperti replika iguana dan dinosaurus. Ada juga replika kambing dan kerbau sebagai representasi tema pertanian lokal. Sementara replika kuda dan unta dibuat untuk menceritakan kisah perjuangan para nabi pada saat Perang Uhud. Ada pula simbolisasi tikus sebagai sindiran untuk koruptor, serta tokoh yang menunggang replika macan yang menceritakan legenda Prabu Siliwangi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi. Meski pasokan mencukupi, harga kebutuhan stabil tinggi.
1: Sementara petani kopi di Pati, Jawa Tengah bernapas lega karena harga kopi cukup tinggi saat awal panen. Selain itu, kualitas kopi tahun ini dinilai bagus dibanding tahun sebelumnya.
4: Momen hari besar sudah berlalu, tetapi harga kebutuhan di Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi, Senin 22 Juni 2026. Selain sayuran dan bawang, harga minyak curah masih tinggi.

0: Harga bawang merah di kisaran Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Padahal normalnya hanya 30 ribuan saja. Tomat yang biasanya 6.000 bertahan di harga 12 sampai 14.000 per kilogram. Wortel juga menembus angka 15.000 dari biasa normal 8.000 per kilogram. Sedangkan minyak curah bertahan di 20.000 sampai 21.000 per kilogram, padahal biasanya hanya 17 ribuan. Pedagang mengaku harga tetap tinggi meski pasokan melimpah. Faktor kesulitan ekonomi jadi penyebabnya.
1: Ekonomi pak kali.
2: Ekonomi ya bu ya. Kalau pasokan ke pasar banyak bu.
1: Banyak.
2: Banyak.
1: Pembelinya kurang.
2: Beli kurang. Tapi tidak turun-turun harga mah ya.
3: Kalau kayak tempe bu?
1: Kalau tempe badan tuh naik-naik nih yang sepeda rata dari alitan sealitan.
3: Ukurannya lebih kecil.
1: Mana?
0: Petani kopi jenis Robusta, Pegunungan Muria di Desa Klaga Kasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa sedikit tersenyum karena harga kopi yang tinggi di tahun 2026. Terlebih hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Di tahun 2025 lalu, hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi terus melejit. Pada awal panen bulan Juni, untuk harga jenis kopi yang biasa saja berkisar Rp53 hingga Rp55.000 per kilogram.
4: Hasilnya lumayan dari dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Ini lebih banyak karena mungkin cuaca juga berpengaruh. Terus kemudian faktor ini ya, hama-hama juga berkurang, jadinya panennya melimpah.
0: Petani kopi Robusta Pegunungan Muria berharap saat panen raya nanti, harga kopi bisa di atas Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya, bagel menjadi salah satu jenis roti yang kini sedang populer dan banyak dicari oleh pecinta kuliner.
6: Nah ini di kota Bandung, Jawa Barat, ada olahan bagel yang bisa ditemui di sejumlah lokasi dengan beragam varian rasa yang wajib untuk dicoba. Berikut selengkapnya dalam Ragam Kuliner.

0: Bagel merupakan salah satu jenis roti berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Sekilas, bentuk bagel memang mirip dengan donat. Namun, ada perbedaan dari sisi tekstur dan cara pengolahan yang membuat bagel memiliki cita rasa tersendiri. Di kota Bandung, terdapat sejumlah lokasi yang menawarkan olahan bagel. Salah satunya, toko roti legendaris yang terletak di Jalan Progo. Bermacam varian bagel tersedia. Mulai dari sesame onion bagel, Dutch cheese, serta blueberry bagel. Uniknya, bagel yang ada di sini merupakan bagel sordo yang dibuat tanpa menggunakan ragi. Selain bisa dimakan utuh, di lokasi ini bagel juga diolah menjadi sandwich bersama roti-roti lain seperti baget hingga ciabatta. Pengunjung bisa memilih beragam isian yang tersedia, mulai dari aneka daging dan ikan, telur, jamur, keju, serta bermacam sayuran.
1: Oke, jadi untuk menu sandwich di sini ada beragam jenis roti yang bisa digunakan ya Mas, termasuk bagel. Saya mau mencoba membuat sendiri nih si bagel smoked salmon sandwich. Kita langsung bikin aja ya. Ayo Mas, kita bikin. Ini berarti.
0: Sekarang cekidot pembuatan bagel yuk. Pertama, bagel dipotong terlebih dahulu, kemudian dipanggang di dalam oven selama 90 detik. Kemudian bagel ditambahkan krim keju, salmon, selada, timun, bawang bombay, dan acar. Bagel sandwich disajikan dengan potongan jalapeno untuk menambah cita rasa. Tidak hanya bagel, ada juga beragam menu lain yang menjadi favorit, seperti sordo coklat, cranberry cheese, sordo cracker, serta pumpkin donut dengan isian raspberry dan pistachio.
1: Menariknya, bagel di sini juga bisa diolah menjadi sandwich dengan isian salmon dan juga beberapa isian lainnya di dalamnya. Ini cocok banget terutama untuk sarapan ya, karena porsinya juga cukup besar dan mengenyangkan. Ini untuk cita rasanya sendiri, ini dominan gurih ya dengan bagelnya sendiri. Renyah di luar, juga lembut di dalam. Nah, kalau ingin menambahkan cita rasa pedas, di sini juga disediakan potongan chili yang bisa ditambahkan ke dalam sandwich ini. Makan lagi.

0: roti tidak menggunakan ragi, gula, telur, dan mentega, sehingga lebih aman dikonsumsi.
1: Bagel itu yang paling unik dari cara pembuatannya. Bagel itu sebelum dipanggang dia harus direbus dulu supaya dapat tekstur yang padat tetapi lebih lembut begitu. Sehingga ketika bagel dibuat dan dipanggang itu hasil yang dihasilkannya luarnya crunchy tetapi di dalamnya masih lembut.
0: Nah, bicara harga, roti-roti di sini terjangkau kok. Mulai dari Rp16.000 saja, sementara untuk sandwich ditawarkan mulai dari Rp45.000.
2: Ini porsinya banyak. Pasti ngenyangin juga, sama beragam sih, banyak macamnya. Jadi kita datang tuh nggak cuma kayak pengen kenyang doang, tapi kayak pengen nyoba juga. Nyoba. Sebelumnya belum pernah mungkin.
3: Ada banyak variasi yeah. Yang bisa dipilih gitu
4: yeah, ya.
3: Oh, favoritnya apa?
4: Aku baru nyoba sih, tapi ini enak yang bagel yang blueberry-nya.

0: Sekarang kita icip-icip bagel lainnya yuk. Tidak begitu jauh dari lokasi pertama, ada pula kafe ala Korea yang menyajikan bagel. Di sini ada 5 varian bagel yang tersedia. Jadi penasaran nih bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung check it out! Untuk membuat spring onion cheese bagel, adonan bagel yang telah direbus dan dipanggang selama 15 menit dipotong dan diisi dengan krim campuran keju dan bawang kucai. Lalu untuk cranberry caramel bagel, isiannya berupa krim dan saus karamel serta ditambahkan lumuran kacang kenari atau walnuts cincang di sekelilingnya.
1: Bagel itu kan secara bentuk tuh mirip donat ya.
2: Mirip.
1: Tapi sebenarnya kalau dari tekstur gitu beda berarti ya. Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau donat kan hampir empuk ya, seperti kayak roti. Kalau si bagel sendiri mah cukup punya ciri khas seperti chewy dan padat seperti roti-roti di Eropa tuh. Bagel itu kan khususnya keras, tapi kalau kita di sini sudah dimodif menjadi soft, menjadi kayak lebih
1: biar gampang ya,
2: gampang gitu dimakan dan untuk diterima oleh masyarakat
1: Indonesia.
0: Bagel yang dijual di sini ada varian spring onion, cranberry caramel, blueberry cheese, coklat serta jalapeno cheese bagel. Menu andalannya yang satu ini nih, bagel chips yang juga jadi favorit untuk dibawa pulang.
3: Tapi kita juga ada bagel chips yang menurut kita itu lumayan otentik sih di sini gitu kak, dan memang secara sales juga bagel chips ini okay banget ya gitu. Yes, betul, buat oleh-oleh karena itu bisa bertahan mungkin 3-4 hari lah kak masih. Jadi untuk dibawa pulang ke rumah itu masih bisa banget.
0: Kenalan dengan bagel sudah, sekarang waktunya makan. Eits, jangan lupa pilih dulu minumannya ya. Ada Theo Signature atau Dirty Blank bagi penikmat kopi. Atau Passion Fruit Punch untuk si penyuka minuman segar.
1: Kalau di sini bagelnya ada bermacam varian rasa ya, mulai dari yang manis, asin, hingga yang pedas. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah bagel chips ini. Ini bagel diolah menjadi seperti keripik atau crackers ya, sehingga teksturnya tuh renyah dengan beragam rasa yang ada. Kalau saya ini mencoba yang rasa garlic. Wah, gurih dan juga renyah-renyah, enak. Makan lagi.
0: Buka sejak pukul 7 pagi, tempat ini menjadi favorit para pencinta bagel yang datang dari dalam maupun luar kota Bandung.
4: Tadi kita cobain chocolate bagel sama crispy bagel. Menurut aku rasanya enak sih dua-duanya.
5: Rasanya enak. Kalau bagels biasa di tempat lain kadang suka keras kan. Ini tuh lumayan lembut, empuk. Terus ada bagel chips juga yang biasanya kita nggak pernah ketemu sih di tempat lain.
0: Aneka varian bagel di tempat ini dijual mulai dari Rp27.000. Dan untuk menu lainnya ditawarkan mulai dari harga Rp15.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan juga tubuhnya.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
4: Seorang ibu tiri tega menganiaya anaknya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak.
5: Kasus ini pertama kali terungkap oleh komunitas ojek online yang curiga dengan foto anak yang diunggah ayah kandung untuk meminta donasi.
6: Mama jahat sama Aca?
7: Iya.
8: Anak perempuan berinisial Al, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan terus asyik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
9: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
8: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan Feryandi Tarigan awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
6: Mama, mama jahat sama Aca?
7: Iya.
6: Sering Aca dipukul?
7: Iya.
8: Komunitas ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Arfandi, Batam, Kepulauan Riau.
5: Kota Bandung memang tidak pernah kehabisan pesona kuliner yang selalu menggugah selera.
4: Kali ini ada mie kari yang sedang viral dan diklaim menjadi mie kari pertama di Kota Bandung. Seperti apa mie kari ini? Ini dia liputannya untuk Anda.

0: Mie tidak pernah gagal memanjakan lidah para pecinta kuliner. Kala lapar melanda, mie seringkali jadi pilihan yang hampir pasti memberikan cita rasa yang lezat. Di Kota Bandung ada sejumlah inovasi kuliner berbahan dasar mie yang sedang populer. Salah satunya sajian mie kari di salah satu kedai di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung. Kedai dengan konsep suasana vintage ala Hong Kong tahun 90-an ini mengklaim menu bakmi kari yang menjadi andalannya ini merupakan bakmi kari pertama di Kota Bandung. Untuk menikmati hidangan mie kari, lebih lezat jika ditambahkan sejumlah kondimen diantaranya bawang goreng, sawi putih asin, daun bawang, cabai iris, minyak bawang, hingga chili oil.
1: Wow, ini nih, bakmi kari pertama di Bandung. Ada topping beef-nya juga di bagian belly atau bagian perut yang enak. Coba ya. Jadi kuahnya ini benar-benar terasa banget rempahnya, dan tapi tidak terlalu kuat, jadi masih enak dinikmati. Kemudian kuahnya tuh kental banget nih, enak banget. Dan ini toppingnya banyak, ada telurnya, ada tahu, ada tadi yang beef ini nih, beef belly, dan yang pasti ini ada juga tadi bakso ikan ya, yang enak banget.
0: Meski porsi yang dihadirkan lumayan banyak, harga yang ditawarkan terjangkau, berkisar 17.000.

0: hingga Rp45.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi edisi hari ini.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi. Selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 23 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kabid Humas Polda Jawa Barat masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku penyekapan seorang wanita di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026.

0: Gelombang aksi protes sejumlah kebijakan pemerintah masih bergulir. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat yang awalnya berjalan damai, mendadak berubah menjadi tegang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, di depan gedung Grahadi, ratusan peserta aksi mendesak Prabowo Gibran mundur.
1: Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat Senin sore. Dalam aksi bertajuk Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini, PBPMII membawa 5 tuntutan utama. Di antaranya penguatan kemandirian ekonomi nasional, reset badan gizi nasional, hingga tuntutan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi. Namun situasi unjuk rasa memanas saat sebagian massa mulai memperluas barisan hingga menutup ruas jalan Gatot Subroto karena kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui mereka. Ketegangan memuncak saat aparat kepolisian mencoba mendorong massa agar membuka kembali akses jalan yang macet total hingga aksi saling dorong dan kontak fisik pun tak terhindarkan di barisan depan. Kericuhan semakin meluas ketika petugas menyemprotkan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api. Kericuhan baru usai saat koordinator lapangan bernegosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung. Sementara itu, di depan gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, ratusan peserta aksi mendesak Prabowo Gibran mundur pada Senin sore. Masa aksi yang merupakan mahasiswa dan masyarakat umum mengungkit latar belakang Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dianggap bermasalah. Masa pun menolak program-program pemerintah yang dinilai menggunakan anggaran besar, namun tidak melibatkan partisipasi publik secara aktif.
2: Tuntutan untuk Prabowo Gibran turun. Kenapa? Karena mereka sudah gagal untuk memimpin negara ini. Kami merasa, kami dari teman-teman akademisi, kami dari teman-teman perempuan, kami dari masyarakat sipil, merasa bahwa Prabowo Gibran sudah gagal untuk memimpin negara ini. Begitu. Kegagalan-kegagalan itu kami rangkum dalam 9 nawanestapa. Itu 9 kegagalan yang sangat fundamental yang kami rasakan saat ini. Begitu.
1: Selain itu, massa juga menyoroti terkait pelaksanaan hukum yang tajam pada mereka yang lantang bersuara, keterlibatan oknum militer di wilayah sipil, perampasan tanah, krisis lingkungan hidup, lesunya geliat ekonomi, hingga menurunnya daya beli rakyat akibat kekayaan yang hanya dikuasai oligarki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sopir lelah dan mengantuk diduga menyebabkan kecelakaan beruntun dan terekam kamera pengawas CCTV. Sementara itu, sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjun ke sungai pada Minggu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
3: Inilah detik-detik kamera pengawas atau CCTV yang secara jelas merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas jalan Raya Ciruas Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan data rekaman peristiwa, kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana arus lalu lintas di jalur tersebut sebenarnya dalam kondisi ramai lancar. Dalam tampilan video CCTV, tampak sebuah mobil minibus yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, secara tiba-tiba kehilangan kendali, hingga langsung menabrak kendaraan mobil lain di depannya yang datang dari arah berlawanan. Satu unit sepeda motor Matic yang berada tepat di belakangnya tidak bisa menghindar, hingga ikut menabrak bagian belakang mobil yang berhenti secara mendadak di tengah jalan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, kecelakaan ini murni terjadi lantaran sang sopir minibus yang datang dari arah Ciruas mengalami kelelahan berat sehingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam insiden tragis ini. Pemilik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan memilih jalur damai. Sebuah mobil minibus pengangkut catering makanan terjun ke sungai di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu malam. Insiden ini bermula saat mobil dalam kondisi parkir dan hendak dipanaskan oleh sopir. Namun diduga saat mesin dinyalakan, kendaraan tiba-tiba melaju tanpa kendali dan langsung terjun ke sungai di samping jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi mobil sedang kosong. Mobil tersebut diketahui membawa muatan catering makanan yang sudah siap diantarkan ke lokasi tujuan. Namun pengiriman terpaksa tertunda akibat insiden tersebut. Proses evakuasi mobil dari dalam sungai berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Petugas damkar Kota Makassar bersama tim rescue, mobil derek, dan warga sekitar turun tangan untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai. Setelah mobil berhasil dievakuasi, kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan deras selama lebih dari 3 jam di tengah musim kemarau membuat kawasan padat penduduk di Semolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 selutut orang dewasa dan masuk rumah warga.
4: Banjir melanda permukiman warga di Semolowaru Utara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Genangan air merendam permukiman warga setelah hujan dengan intensitas tinggi yang turun mulai pukul 5 hingga 8 pagi. Membuat saluran air tidak dapat menampung debit air yang datang secara bersamaan. Akibatnya jalan kampung dan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 lutut orang dewasa. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menikmati libur sekolah terlihat bermain di tengah genangan. Warga menyebut banjir kali ini dipicu oleh tingginya curah hujan, ditambah kondisi air laut pasang yang menghambat aliran sungai menuju laut.
5: Kan maksudnya tuh di sana kan ada pompanya. Itu kurang tahu. Kalau nggak ada pompa ya lebih apa?
6: Gitu.
5: Kalau udah deras ya nggak banjir, Mas.
6: Oh gitu. Mungkin salurannya atau
5: ya, gimana? Salurannya. Ini kan mengalirnya ke sungai besar itu.
4: Warga berharap pemerintah Kota Surabaya segera melakukan perbaikan sistem drainase serta normalisasi saluran air untuk mengantisipasi banjir susulan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
1: Usai menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin petang, Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari gedung Kejari didampingi tim penasehat hukum mereka. Kejari Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan keduanya yang diajukan tim kuasa hukum sebelum proses pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan. Tim kuasa hukum menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap menghadapi persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2: Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan. Karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Ya. Dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini, akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan.
3: Amin ya Allah. Ya,
2: amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan.
1: Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap berstatus tersangka dan wajib memenuhi seluruh proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan.
4: Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Notebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Usiatiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rus.
5: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
6: Amin.
5: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
1: Meski tidak ditahan, kejaksaan menyatakan keduanya wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara ini memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aji Atmoko, Jakarta.

0: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menerima pelimpahan tahap 2 Roy Suryo dan Dr. Tifa dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya Senin petang. Di mana dalam pelimpahan tersebut penyidik juga menyerahkan 714 barang bukti yang terdiri dari dokumen, buku, telepon genggam, serta flash disk berisi tautan dan video yang berkaitan dengan perkara. Meski berstatus tersangka, kejaksaan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keputusan itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum menilai terdapat jaminan dari keluarga yang siap bertanggung jawab apabila kedua tersangka tidak hadir dalam persidangan. Meski tidak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor 1 kali dalam sepekan hingga proses persidangan berjalan.
1: Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan.
0: Ke informasi lainnya, puluhan warga Pasuruan Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten Pasuruan Senin pagi. Mereka memprotes aturan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dinilai membingungkan dan menyulitkan wali murid.
2: Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Warga menilai aturan SPMB tahun ini masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kebingungan dalam memahami jalur pendaftaran hingga adanya perbedaan pemahaman terkait jalur domisili reguler dan domisili sebaran. Selain memprotes sistem penerimaan siswa baru, massa juga menuntut keterbukaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka mendesak penelusuran dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan, serta meminta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran pendidikan agar digunakan secara tepat sasaran.
3: Kalau kita menggunakan jalur, di mana ada jalur di sana, jalur domisili. Domisili itu ada terbagi jalur domisili reguler dan jalur domisili sebaran. Tapi dalam penggunaan penerapan jalur itu, di sana disematkan juga namanya acuan, nah ini standar nilai. Ini kan rancu, Pak, tidak jelas. Mana yang dibuat oleh hukum? Apakah itu untuk nilainya atau domisili? Dalam hal ini, tajuk subjeknya kan domisili.
2: Sementara cabang dinas pendidikan juga menjelaskan bahwa perubahan pada jalur domisili merupakan bagian dari penyesuaian regulasi nasional. Jika sebelumnya seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, kini penentuan kelulusan untuk SMA lebih mengutamakan nilai tertinggi dalam satu rayon.
4: Sudah transparan, itu sudah ada di portal SPMB Jawa Timur, sudah ada datanya di situ. Dan siapapun bisa melihat di situ. Kita memang transparan di situ, nggak ada yang kita tutup-tutupi.
5: Terkait pergeseran domisili sama sebaran gimana itu?
4: Ya, kemarin ada perubahan memang antara sebaran. Kemarin itu domisili itu antara jarak terdekat antara rumah dan sekolah. Sekarang kan berubah. Sekarang adalah sistemnya jalan rayon. Rayon dalam satu rayon itu mana yang nilainya paling tinggi dalam satu rayon. Jadi itulah yang terpilih. Bukan jarak rumah tetapi basisnya adalah nilai.
2: Meski telah mendapat penjelasan dari cabang dinas, massa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Pemadaman listrik mengakibatkan ancaman gagal produksi di industri tekstil di Cimahi. Rumah sakit di Jombang menyiapkan genset sebagai antisipasi pemadaman listrik. Sementara itu PLN menyatakan pembangkit yang mengalami kerusakan berhasil diperbaiki.

0: Sejumlah perusahaan tekstil di Kota Cimahi mengalami gagal produksi akibat pemadaman listrik bergilir. Seperti terjadi di perusahaan tekstil di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Industri Cibaligo. Dalam sepekan terakhir, sudah dua kali terjadi pemadaman listrik di kawasan industri. Dampaknya, selain menghasilkan produksi barang kualitas rendah, pemadaman listrik juga menyebabkan gagal produksi. Perusahaan mengeluhkan pemadaman mendadak maupun yang tak sesuai jadwal pemberitahuan. Kondisi ini membuat perusahaan tak bisa mengantisipasi sejak dini. Sementara keberadaan genset hanya untuk mendukung daya listrik rendah di kantor. Perusahaan diperkirakan rugi hingga miliaran rupiah sebagai dampak gagal produksi.
1: Karena kami kan sudah merencanakan planning produksi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika terjadi pemadaman, otomatis akan terjadi loss production. Jadi produksi kami akan terhambat dan sangat mungkin untuk gagal produksi. Apalagi dengan rencana-rencana yang sudah kami buat, dan itu kan sudah mengunci rencana kerja kami. Dengan adanya pemadaman, otomatis kami juga tidak akan memenuhi waktu timeline produksi itu dengan baik.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Jombang melakukan upaya antisipasi untuk menjaga operasional layanan medis tetap terjaga saat pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak RSUD telah menyiapkan 3 genset dengan total kapasitas mencapai 2.550 KVA, sementara kebutuhan rumah sakit 2.200 KVA. Seluruh unit genset dilengkapi dengan sistem otomatis yang memungkinkan perpindahan sumber listrik dari PLN ke genset hanya dalam waktu 10 detik saat terjadi pemadaman. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, dalam sepekan terakhir telah terjadi sekitar 2 hingga 3 kali pemadaman listrik bergilir.
2: Dalam seminggu ini kalau kita hitung ada sekitar 2-3 kali ya terjadi perubahan dari kelistrikan PLN menuju ke genset yang kita miliki. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 kali pemadaman bergilir di masa kejombang.
0: Tapi malam ini. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di PT PLN Persero UIP 2B Jamali, Gandul Cinere, Kota Depok minggu malam, menyampaikan PLN terus memonitor dan menjaga proses pemulihan sistem kelistrikan Pulau Jawa agar berjalan lancar. Pekan lalu, dua pembangkit listrik mitra atau independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa. PLN bersama mitra langsung mengerahkan tim untuk melakukan perbaikan dan pemulihan secara intensif. Hasilnya, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan pada minggu petang sekitar pukul 6 sore. Pembangkit tersebut kini mulai memasok daya untuk menambah keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa. Seiring bertambahnya pasokan daya dari pembangkit yang telah pulih, PLN menyebut pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir kini berhasil diminimalisir.
3: Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu. Untuk itu kami juga mohon dukungan doa dan masyarakat dari masyarakat agar upaya perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan Pulau Jawa ini bisa berjalan dengan lancar.
0: PLN juga memastikan pemantauan dan upaya perbaikan sistem tetap dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam. PLN menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat sektor pembangkitan agar kondisi sistem kelistrikan Pulau Jawa yang telah membaik dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus seorang wanita diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega.

0: Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kasus seorang wanita yang diduga disekap dan dianiaya kekasihnya di kawasan Ranca Ekek Kabupaten Bandung terus berlanjut. Senin petang, polisi mengecek TKP kamar kos yang ditempati pelaku dan korban sejak Maret 2026. Sementara Kabid Humas Polda Jawa Barat Minggu malam mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengejaran secara intensif terhadap pelaku.
1: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
2: Waktu kesini juga datangnya itu sekitaran bulan Maret, Pak. Bulan Maret 2026 dan baru ketahuan sekarang bulan Juni ini. Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu, Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu, Pak, ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit, katanya itu.
1: Sebelumnya pada Minggu malam, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
3: Bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini, dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita grebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri.
1: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499, warga

0: ini memiliki akses baru menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dan juga Ancol, di mana kehadiran stasiun KRL JIS dan jembatan penghubung diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan, stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang.
2: Per hari ini, stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit ke 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan ini sudah selesai.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran 2 infrastruktur ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut.
3: Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS. Ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
1: Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah.
4: Yang pertama tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser, dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS ataupun ke Ancol nantinya.
5: Nyobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menuju JIS-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
6: Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
0: Juara UEFA Europa League Aston Villa berencana datang ke Jakarta sebagai salah satu rangkaian pre-season tour 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang